0: Kemudian kalau kita lihat posisi cash dari perusahaan juga dalam posisi yang tinggi, jadi ketidakpastian yang terjadi mereka masih cukup bisa mitigasi. Dari sisi perbankan kita juga bisa lihat capital adequacy ratio dalam posisi di atas 25. Ini menunjukkan sistem perbankan kita cukup kuat gitu kan. Namun memang kita perlu waspada terhadap ketidakpastian ekonomi global. Dampak perang ini sepertinya lebih tinggi, lebih lama dari perkiraan kita. Kemudian ada faktor pelemahan rupiah. Tadi Pak Dedek sudah sampaikan dampak perang ini, kenaikan harga energi global dan kemudian pelemahan rupiah ini bisa berdampak pada kenaikan biaya produksi dan distribusi.
1: Firman mengatakan upaya untuk menghadapi situasi saat ini diantaranya adalah mendorong pemerintah untuk meningkatkan devisa negara melalui remitansi tenaga kerja di luar negeri, selanjutnya meningkatkan jumlah wisatawan asing ke Indonesia.
0: Kemudian di tengah ketidakpastian global ini, saya kira confidence harus kita terus perkuat. Salah satunya komitmen Bapak Presiden terkait defisit fiskal. Pak Presiden tadi menyampaikan efisiensi anggaran ini akan dilakukan, termasuk untuk program-program prioritas seperti MBG. Jadi tadi angkanya cukup besar yang kita bisa hemat dari sisi MBG ya. Ada beberapa langkah konkret yang kita bisa lakukan gitu ya untuk memperkuat devisa. Potensi yang masih bisa ditingkatkan adalah pendapatan sekunder. Ini adalah remitansi dari tenaga kerja kita di luar. Area yang juga bisa ditingkatkan adalah wisatawan ya.
1: Adapun anggota dan lainnya yang juga merupakan ekonom senior, Khatib Basri, menjelaskan resiko kenaikan harga akibat potensi pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat.
2: Dan kami juga menyampaikan bahwa salah satu isu penting yang harus diperhatikan itu adalah kemungkinan mengenai risiko kenaikan harga-harga yang bisa terjadi akibat dari pelemahan rupiah. Karena ini tentu akan berdampak kepada kelompok menengah bawah.
1: Pertemuan dengan, Presiden Prabowo Subianto mencerminkan perhatian serius Presiden Prabowo Subianto dalam menjaga stabilitas ekonomi nasional di tengah dinamika global yang terus berubah. Dari Istana Merdeka Jakarta, Sugandi Afandi, RR Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
3: KPK menetapkan Bupati Muara Enim Edison sebagai tersangka terkait dengan dugaan suap pengadaan proyek di lingkungan pemerintah Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan. Hairul Umam melaporkan selengkapnya.
4: Pimpinan sudah memutuskan terkait dengan penyelidikan tertutup di wilayah Sumatera Selatan berdasarkan kecukupan bukti permulaan yang sudah di...
5: Komisi Pemberantasan Korupsi menetapkan Bupati Muara Enim Edison sebagai tersangka. Edison ditetapkan sebagai tersangka terkait dugaan suap pengadaan proyek di lingkungan pemerintah Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan, penetapan tersangka dilakukan setelah KPK menggelar perkara atas hasil operasi tangkap tangan pada Senin 8 Juni 2026. Selanjutnya, penyidik menemukan bukti permulaan yang cukup untuk meningkatkan ke tahap penyidikan dan menetapkan sejumlah pihak sebagai tersangka. KPK menduga Edison menerima suap yang berkaitan dengan sejumlah proyek pengadaan di lingkungan Pemkab Muara Enim. Salah satu proyek yang menjadi perhatian penyidik berada di lingkup Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Muara Enim.
4: Tadi malam sudah dilakukan ekspos dan pimpinan sudah memutuskan terkait dengan penyelidikan tertutup di wilayah Sumatera Selatan berdasarkan kecukupan bukti permulaan yang sudah diperoleh dalam rangkaian peristiwa tertangkap tangan tersebut, kemudian diputuskan untuk naik ke tahap penyidikan. Kemudian dari penyidikan tersebut, KPK juga sudah menetapkan pihak-pihak sebagai tersangka, di mana dalam penyidikan ini ditetapkan 4 orang sebagai tersangka.
5: Sementara Edison sendiri yang baru tiba tadi pagi di gedung KPK memilih bungkam ketika dikonfirmasi awak media terkait operasi senyap yang dilakukan KPK terhadap dirinya. Dalam OTT tersebut, KPK mengamankan 10 orang yang terdiri atas 5 penyelenggara negara dan 5 pihak swasta. Edison termasuk salah satu pihak yang diamankan dalam operasi tangkap tangan tersebut. Berdasarkan informasi yang didapatkan, Edison juga ditetapkan sebagai tersangka bersama 3 orang lainnya, yaitu Abi Nurwardani selaku Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Muara Enim tahun 2026, Adi Triadi selaku swasta yang juga keponakan bupati, dan Kori Erin Hardi selaku pihak swasta, selaku marketing PT Millennium Solusi Abadi. Dari Jakarta, Hairul Umam Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Kepala Pusat Kapuspen TNI Brigjen TNI Muhammad Nas mengatakan usulan RRI untuk melakukan kerjasama dengan Puspom TNI dalam rangka sosialisasi dan juga edukasi masyarakat mengenai kegiatan TNI di seluruh Indonesia akan segera ditindaklanjuti. Berikut laporan selengkapnya Bobby Osabulete.
6: Saya Yuliana, tapi lebih akrab dipanggil Meti, sebagai Kepala Pusat Pemberitaan Pro 3 RRI.
7: Kepala Pusat Pemberitaan Pro 3 Radio Republik Indonesia, Yuliana Marta Doki, yang lebih akrab disapa Meti, berharap ada sinergi antara TNI dan RRI untuk memajukan bangsa dan negara. Menurut Meti, RRI siap memberikan ruang bagi TNI untuk memberikan sosialisasi ataupun edukasi program-program TNI.
6: Antara Kapuspen TNI dengan RRI sudah berjalan bukan baru saja, tapi sudah lebih dari 15 tahun. Untuk peristiwa-peristiwa atau kegiatan yang diselenggarakan oleh TNI, kami tetap melakukan peliputan. Kalaupun ada protes dari masyarakat, kami juga tetap melakukan peliputan. Kalau kerjasama kita dengan Kapuspen ini secara terpusat disiarkan di Pro 3, tetapi masukan dari kami, alangkah bagusnya kalau Kodam, kemudian Korem, dan Kodim di seluruh provinsi bisa bekerja sama dengan RRI dalam rangka kita memberikan edukasi dan literasi. Karena kami berada di 67 provinsi, itu programnya satu yang bisa bersinergi. Kemudian ada 34 stasiun produksi yang berada di wilayah 3T, termasuk yang berbatasan dengan negara tetangga.
7: Sementara itu, Kepala Pusat Penerangan Kapuspen TNI, Brigjen TNI Muhammad Nas mengatakan sinergi ini sangat baik agar masyarakat mengetahui program-program TNI.
8: Saya juga zaman Danjon pernah diwawancara, Dandim pernah diwawancara juga tentang bagaimana situasi atau sesuai dengan pertanyaan, kayak semacam podcast. Saya rasa bisa langsung kurasi di lapangan, Mbak ya. Jadi jangan hanya sampai Kodim, Mbak. Di sini ada Kadispen AU, ada Kadispen AL. Kalau cuma Kodim aja nanti lanal protes, Mbak.
6: Izin, karena belum semua, Pak, masukan dari kami. Karena RRI itu ada di...
7: Lebih lanjut, Kepala Pusat Penerangan Kapuspen TNI, Brigjen TNI Muhammad Nas mengatakan media sangat penting untuk melakukan klarifikasi, apalagi saat ini di tengah berita bohong atau hoax yang sering muncul di media sosial. Dari Jakarta, Bobby Osapulete, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
3: Terima kasih Anda masih menyimak Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan kembali informasi haji yang akan disampaikan reporter kami dari berbagai daerah di tanah air.
9: Saatnya kita ikuti Info Haji.
3: Di tengah tibanya 6.078 jemaah yang tergabung dalam 17 kloter di debarkasi Solo hingga Rabu 10 Juni, duka menyelimuti kedatangan rombongan kloter 15, di mana seorang jemaah lansia asal kota Pekalongan dilaporkan wafat secara mendadak di udara saat penerbangan pulang menuju ke tanah air. Selain itu, asrama haji juga dijadwalkan menerima 3 kloter tambahan lainnya pada hari ini. Berikut laporan selengkapnya Dania Rahma. Dania.
10: Baik, pendengar, operasional pemulangan jemaah haji di Debarkasi Solo diwarnai suasana duka, di mana dibalik keberhasilan memulangkan 17 kloter dengan total 6.078 jemaah, satu jemaah asal kota Pekalongan dikabarkan meninggal dunia kemarin. Jemaah tersebut bernama Ibu Nurjana yang berusia 68 tahun dari rombongan kloter 15. Almarhumah mengembuskan nafas terakhirnya di dalam pesawat saat perjalanan transit dari Jeddah menuju Bandara Kuala Namu sebelum penerbangan dilanjutkan ke kota Solo. Kepada RRI Kasih Humas PPIH Debarkasi Solo, Nabila Aska Amalia membenarkan almarhumah yang berangkat didampingi sang putra tersebut meninggal mendadak tanpa keluhan medis dan riwayat penyakit menonjol yang diduga akibat serangan jantung. Tibanya di Solo, jenazah langsung dievakuasi ke Asrama Haji Donohudan dan telah diserah terimakan pada malam tadi oleh Ketua PPIH kepada perwakilan pemerintah Kota Pekalongan untuk segera dimakamkan. Kejadian ini menambah total jemaah wafat menjadi 39 orang.
11: Kita juga sudah melakukan untuk serah terima oleh Ketua PPIH kami, Bapak Kanwil, Bapak Fitrianto, diserahkan kepada asisten satu dari Kota Pekalongan dengan didampingi oleh Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kota Pekalongan. Kami prosesnya serah terima jemaah evakuasi dari pesawat langsung diserahkan di sini di Asrama Dodogan, lalu dilanjutkan perjalanan menuju ke Pekalongan. Jadi untuk proses pemakaman dan yang lain-lainnya dilakukan di rumah duka.
10: Baik, dan mendengar terkait jemaah yang sakit, Nabila menambahkan saat ini 3 orang masih dirawat di King Faisal Hospital dan 1 jemaah dari kloter 4 tertunda di Dakar, Mekah. Pihaknya berharap seluruh jemaah sakit segera pulih agar dapat melanjutkan sisa ibadah maupun kembali ke tanah air. Adapun agenda penerimaan jemaah di asrama haji ini akan dilakukan secara bertahap. Panitia menjadwalkan menerima kloter 19 asal Kendal pada pukul 9 pagi nanti, disusul kloter 20 asal Kendal pukul 17.30 sore, dan kloter 21 gabungan Semarang serta Kendal pada pukul 23.55 jelang tengah malam nanti. Dari Asrama Haji Dunuhudan Boyolali, Denia Rahma, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Beralih ke Jakarta, di mana PPIH Debarkasi Jakarta Pondok Gede mencatat 2.000 lebih jemaah haji asal DKI Jakarta telah tiba di tanah air. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Setio Agung. Setio.
12: Ya, terima kasih pendengar. Petugas penyelenggara ibadah haji atau PPIH Debarkasi Jakarta Pondok Gede mencatat lebih dari 2.000 jemaah haji asal DKI Jakarta telah tiba di tanah air. Lebih rinci, sebanyak 2.579 jemaah haji dan 24 petugas kelompok terbang atau kloter yang tergabung dalam 6 kloter telah dipulangkan ke Indonesia. Proses pemulangan jemaah haji asal DKI Jakarta telah dimulai sejak awal bulan ini. Sekretaris PPIH Debarkasi Jakarta Pondok Gede, Agus Hussein, memastikan seluruh petugas bersiaga selama fase pemulangan berlangsung. Mulai dari petugas layanan lansia, disabilitas dan perempuan, petugas distribusi air zam-zam, petugas porter koper jemaah hingga petugas kesehatan dari Balai Besar Kekarantinaan Kesehatan Soekarno-Hatta dan Puskesmas setempat. Agus juga mengatakan mayoritas jemaah merasa puas terhadap pelayanan yang diberikan oleh para petugas yang disebutkan tadi.
13: Alhamdulillah, dari nilai kepuasan jemaah yang memang dilakukan oleh tim humas, bahwa mereka merasa merasa puas dengan pelayanan yang kami berikan, baik daripada saat embarkasi maupun sekarang ini pada saat embarkasi.
12: Pendengar, penilaian tersebut sejalan dengan pengakuan sejumlah jemaah yang telah tiba di tanah air. Salah satunya Safrudin, jemaah haji asal Jakarta Barat, yang mengonfirmasi pernyataan Agus tersebut.
13: Pelayanannya cakep, tahun ini pelayanannya cakep. Yang jelas itu untuk pelayanan tahun ini, alhamdulillah berkah untuk makanan semua, nggak kekurangan.
12: Ya, pendengar, fase pemulangan di Debarkasi Jakarta Pondok Gede akan terus berlangsung hingga 30 Juni mendatang. Paling dekat, Asrama Haji Pondok Gede atau Debarkasi Jakarta Pondok Gede akan menerima jemaah haji asal DKI Jakarta pada Sabtu esok. Sebanyak dijadwalkan 389 jemaah haji. Secara keseluruhan, Debarkasi Jakarta Pondok Gede akan menerima kepulangan sekitar 7.000 jemaah haji asal DKI Jakarta yang tergabung dalam 19 kloter. Seluruh proses pemulangan diharapkan berjalan lancar. Demikian dari Asrama Haji Pondok Gede Jakarta Timur, Setia Agung melaporkan Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
9: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
3: Gubernur Bank Indonesia Perry Warjio menyampaikan kenaikan suku bunga acuan atau BI rate sebesar 25 basis poin atau 5,5% guna menjaga stabilitas nilai tukar rupiah dan mengendalikan inflasi. Berikut laporan selengkapnya Eliana Zahra.
14: Laporan khusus. Yang kita putuskan hari ini menaikkan BI rate menjadi...
15: Gubernur Bank Indonesia Perry Warjio menyampaikan hasil rapat Dewan Gubernur yang memutuskan menaikkan suku bunga BI rate sebesar 25 basis poin menjadi 5,5%. Kenaikan juga berlaku pada suku bunga fasilitas simpanan dan fasilitas pinjaman yang masing-masing menjadi 4,5% dan 6,25%. Peri menjelaskan keputusan tersebut diambil setelah Bank Indonesia mencermati pelemahan nilai tukar rupiah yang berlangsung lebih dalam dari perkiraan sebelumnya. Sebelumnya, pada rapat Dewan Gubernur Mei lalu, Bank Indonesia telah lebih dulu menaikkan suku bunga acuan sebesar 50 basis poin.
14: Yang kita putuskan hari ini menaikkan BI rate menjadi 5,5%, 25 basis poin ya, agar memang rupiah itu semakin stabil menguat dan tentu saja agar proyeksi inflasi ke depan tahun ini dan tahun ke depan tetap 2,5%± 1%. Sekaligus kenaikan BI rate ini untuk menarik masuknya investasi portfolio asing.
15: Bank Indonesia juga terus memperkuat sinergi kebijakan moneter dan fiskal bersama pemerintah guna menjaga stabilitas nilai tukar rupiah. Melalui koordinasi tersebut, Bank Indonesia berupaya meningkatkan daya tarik instrumen keuangan domestik untuk mendorong masuknya aliran modal asing, terutama ke Sekuritas Rupiah Bank Indonesia atau SRBI dan Surat Berharga Negara atau SBN. Selain itu, kecukupan likuiditas di pasar uang dan sektor perbankan juga terus dijaga untuk mendukung stabilitas sistem keuangan serta nilai tukar. Sementara itu, analis pasar uang Ibrahim Aswaibi menilai keputusan Bank Indonesia kembali menaikkan BI rate sebesar 25 basis poin merupakan langkah yang tepat.
16: Bagi saya, Bank Indonesia sangat tepat sekali dalam membuat satu kebijakan dengan menaikkan suku bunga. Kenaikan suku bunga ini bertujuan adalah untuk menstabilkan mata uang rupiah dan inflasi pun juga tetap terjaga. Karena kita melihat bahwa inflasi kemungkinan besar setiap bulan, ya bulan ini pun juga kemungkinan akan mengalami kenaikan karena dampak dari kenaikan harga-harga barang-barang impor.
15: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menegaskan, koordinasi kebijakan fiskal dan moneter akan terus diperkuat di tengah tingginya ketidakpastian global. Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan kedua instrumen kebijakan berjalan selaras, sehingga stabilitas ekonomi dan pasar keuangan tetap terjaga serta mampu mendukung pertumbuhan ekonomi nasional. Untuk tahun 2027, pemerintah memperkirakan nilai tukar rupiah berada pada kisaran Rp16.800 hingga Rp17.500 per dolar Amerika Serikat.
17: Maka pada tahun 2027, nilai tukar diperkirakan di kisaran Rp16.800 sampai dengan Rp17.500 per US dollar. Sedangkan suku bunga surat berharga negara tenor 10 tahun terkendali pada kisaran 6,5% sampai dengan 7,3%.
15: Berdasarkan data Bloomberg, nilai tukar rupiah menguat signifikan usai pengumuman kenaikan suku bunga acuan Bank Indonesia. Pada penutupan perdagangan kemarin, rupiah tercatat menguat 0,71% atau 129 poin ke posisi Rp18.058 per dolar Amerika Serikat. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Berikut respon masyarakat terkait dengan langkah dari BI menaikkan suku bunga acuan atau BI rate menjadi 5,5%.
18: Saya seorang ibu rumah tangga, yang paling kami harapkan tentunya kondisi ekonomi yang stabil dan harga kebutuhan pokok tidak terus meningkat. Mudah-mudahan kebijakan pemerintah yang diambil bisa memberikan dampak positif bagi masyarakat luas.
19: Menurut saya kebijakan seperti ini tuh menunjukkan kalau adanya upaya untuk menjaga perekonomian di tengah tantangan global saat ini ya. Harapannya semoga kondisi rupiah bisa lebih kuat sehingga ekonomi nasional bisa tetap terjaga sih.
20: Kalau menurut saya sih terkait dengan hal ini hal yang wajar ya, karena kita melihat belakangan memang rupiah itu terus melemah ya, dan kayaknya pemerintah juga nggak bisa diem aja gitu terus, karena dari berbagai pihak juga kan selalu mengejar-ngejar, mempertanyakan dan apa yang mau dilakukan pemerintah untuk menjaga stabilitas dari nilai tukar rupiah sendiri. Karena kalau misalnya kita tahu juga yang namanya perlemahan rupiah tuh mengaruhnya ke banyak hal, karena Indonesia itu komoditas yang impor itu masih banyak banget, kayak misalnya kedelai, tempe gitu ya, yang dimakan oleh masyarakat kalangan menengah ke bawah gitu kan ya. Jadi ya itu sih hal yang necessary sih, dan semoga kenaikan suku bunganya ini nggak terus naik terus, dan mudah-mudahan rupiahnya juga bisa lebih stabil ya ke depan, karena kan kita ngelihat juga perang Timur Tengah masih terjadi gitu ya.

0: menjadi 5,5%. Kebijakan ini otomatis turut mengerek suku bunga deposit facility ke level 4,5% dan lending facility menjadi 6,25%. Keputusan ini tentu mematik perhatian publik, apalagi diumumkan tepat di tengah tekanan hebat terhadap nilai tukar rupiah. Sebagaimana kita cermati, dalam beberapa pekan terakhir, rupiah terus mengalami pelemahan di luar perkiraan. Bagi Bank Indonesia, menjaga stabilitas nilai tukar rupiah adalah prioritas mutlak. Sebab, jika pelemahan ini dibiarkan terlalu dalam, dampaknya akan menjalar luas ke seluruh sendi ekonomi nasional. Pelemahan nilai tukar bukan sekadar angka di pasar uang. Ia berpotensi mengerek biaya impor, yang pada akhirnya memicu lonjakan harga barang dan melambungkan ongkos produksi industri. Kenaikan suku bunga pun menjadi pilihan instrumen yang rasional, sebuah langkah untuk memancing arus modal masuk, serta menjaga kepercayaan pelaku pasar di tengah ketidakpastian global. Kita sadari, bagi pelaku UMKM, kebijakan ini bukanlah tanpa tantangan. Akses pembiayaan yang lebih mahal tentu akan menguji rencana pengembangan usaha mereka. Namun di sisi lain, bagi penabung, kenaikan suku bunga ini menjadi insentif yang memberikan imbal hasil lebih kompetitif. Inilah dilema klasik yang kerap dihadapi bank sentral. Menjaga rupiah terkadang menuntut harga yang harus dibayar berupa perlambatan sementara pada aktivitas ekonomi tertentu. Pendengar Pro3 dan pemirsa RRI Net, kebijakan moneter tidak bisa bekerja dalam ruang hampa. Diperlukan sinergi yang solid dengan kebijakan fiskal pemerintah. Pemerintah dituntut untuk terus menjaga kepercayaan investor dan memperkuat fundamental sektor real. Akselerasi hilirisasi ekspor dan penarikan investasi berkualitas harus dipercepat demi menciptakan ketahanan ekonomi yang lebih mandiri. Pada akhirnya, kita harus meyakini satu hal, semakin kuat fundamental ekonomi dalam negeri, maka semakin tangguh pula daya tahan rupiah terhadap guncangan eksternal. Sekian editorial, selamat pagi.
1: Beralih ke informasi lainnya, di mana Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto kembali menerima surat kepercayaan dari Duta Besar Negara Sahabat. Kali ini Presiden menerima 9 Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh atau LBBP di Istana Merdeka Jakarta kemarin. Dari dunia olahraga, setelah berupaya sekuat tenaga, ganda putra Indonesia Devin Arta Wahyudi Ali Fatir Raihan belum bisa masuk ke 32 besar Australia Open 2026 saat menghadapi wakil dari Hong Kong Hung Kwe Chun Liu Chunwei dalam rubber game dengan skor akhir 17-21, 21-11 dan 13-21. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X@RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Saya Mutia Afid, Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia menyambut amat gembira kehadiran siaran Piala Dunia yang dipersembahkan oleh RRI melalui program Pesta Bola Dunia 2026. Di tengah kemajuan teknologi, akses informasi

0: juga hiburan yang berkualitas bagi seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke adalah hal yang amat penting. Karena lebih dari olahraga biasa, sepak bola sudah lama menjadi bahasa persatuan yang mampu menghubungkan seluruh pelosok negeri kita. Dengan semangat sportivitas, mari kita dukung tim favorit kita dengan penuh semangat. Mari jadikan momen ini sebagai perayaan solidaritas global. Selamat menikmati euforia Piala Dunia 2026 melalui berbagai kanal siaran dan platform digital RRI. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Temukan informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal Piala Dunianya.
2: Kalau kita...
3: Pagi, Mai.
4: Kok nak tahu dah, S?
3: Malah kok kini. Pantang ku ngasak ni ngoko. Tak S. Tak S.
4: Ya, S. Nyadak lama lagi ada pesa besarnya, S.
3: Wah, kalau macam orang berjual kini ngapanya?
4: Bener lah, S. Mau nak tahu dah. Bentar lagi ada pesa besar, S.
3: Hah? Pesta?
4: Au, eh?
3: Pesta apa? Kalau nak kawin, kan? Oh, kok tahu? Apa yang begel? Menelo kak makan gratis kita mah enak kok mai.
4: Nyahukan tua es. Bukannya kata pok makan bergizi gratis MBG-nya es. Ne, pesta besar, pesta bola Piala Dunia 2026-nya es. Au pok nak tahu dah.
3: Di mana orang main bola mai sepile mai?
4: Jadi, Piala Dunia 2026 nih, esok dari tanggal 11 Juni sampai tanggal 19 Juli 2026, es. Pernah tahu enggak di mana, es?
3: Di mana?
4: Jadi tuan rumah atau Amerika, Kanada, kayak Meksiko, es.
3: Bok kawang, kok kelak kena rudal ke Amerika, nenek, mai.
4: Oh, dek lah, es. Kita enggak perlu datang ke sana, es.
3: Cuma kita baca tahu, apa?
4: Kita cukup dengar RRI bayi, es. Ada di Pro 1, Pro 2, apa ada Pro 4, ya kita pacak denger siaran bola di sanin es, di RRI-nya es.
3: Ya, sinyal kuat deh.
4: Oh,
3: dari Amerika, no.
4: Oh, jadi, pok jangan khawatir, oh, pacak denger di radio pacak, oh, lewat RRI digital di HP, gitu, pacak es, sambil ngetem di kebun, gitu, kita pacak tahu kabar bola es.
3: Oh, gitu, apa deh, Mai?
4: Nih, pok denger. Dengar kata mbak penyiar nih, es.
3: Mana?
4: Nih dia.
5: Seperti pecinta sepak bola di Bangka, jangan lewatkan momen global paling bersejarah. Ikuti terus program-program spesial dan eksklusif setiap hari di RRI. Info soal gol dan skor mengintip berbagai sudut pandang unik Piala Dunia 2026. Temukan fakta tersembunyi, kisah inspiratif para bintang, dan Anda juga bisa terlibat langsung secara live di setiap program RRI. Warnai hari-hari Anda dengan kemeriahan laga dunia mulai 11 Juni hingga 19 Juli 2026. Pantau terus frekuensi RRI terestrial maupun digital. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio

0: Fadli, udah besar pasti aja nonton film kartun. Gak malu?
1: Gak lah, ngapain juga aku malu. Ini kan juga hiburan.
0: Ya iya sih, tapi kamu tahu gak apa film kartun atau animasi pertama yang dibuat di dunia?
1: Apa ya?
2: Tahukah kamu, Fantasmagoria adalah film animasi Prancis karya Emil Cole yang keluar tahun 1908. Film ini menjadi salah satu contoh animasi tradisional dan menurut para sejarah film, salah satu film animasi kartun pertama. Film ini, dengan berbagai transformasi, merupakan tribut untuk gerakan seni Incoherence yang pada masa itu sudah dilupakan. Judul film ini berasal dari kata bahasa Prancis Fantasmocraf, lentera ajaib yang populer pada pertengahan abad ke-19.
3: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: Pro 1.

0: Baik, pendengar dimanapun Anda berada, masih bersama kami di RRI Pro 1 Songai Liat ya. Dan pendengar, opini publik kami hadirkan untuk Anda hingga pukul 9 nanti ya. Namun tentunya juga untuk di kesempatan hari ini juga nanti kita akan hadirkan di mana siaran LKBN pendengar ya untuk di hari ini, dan untuk di mana di pukul 9 Halo RRI masih kami hadirkan untuk Anda. Ya, untuk siaran LKBN di hari ini pendengar, tentunya juga kita akan hadirkan untuk Anda di pukul 8 pagi. Ya, pendengar opini publik, di hari ini juga kita membahas tentang terkait naiknya Pertamax ya. Per hari ini menjadi Rp16.250 per liternya. Nah, bagaimana tanggapan Anda? Juga dipersilakan ya bergabung bersama kami di 94301 ataupun di 0811-7179-111. Ya, dan di pukul 8 ini juga pendengar LKBN juga ini akan membahas terkait tentang tempe bukan sekedar lauk, namun juga sebuah warisan Indonesia yang diakui dunia. Tentunya nanti juga kita akan bersama narasumber CEO founder Tempe Movement, Winda Winarno pendengar. Baik, itu dia informasinya untuk siaran LKBN kita di hari ini ya, di pukul 8 akan kami hadirkan untuk Anda. Ya, dan untuk pendengar ya, selain itu juga ya kita mengundang Anda ya, bagaimana tanggapan Anda tentang terkait naiknya Pertalite ya. Di pukul 9 nanti juga untuk Anda yang memiliki keluhan ya di beberapa daerah, baik itu pelayanan apapun, nanti juga Anda boleh bergabung bersama kami ya di pukul 9 di 0811-7179-111.
1: Pro 1 informasi dan inspirasi.
2: Kaldi, pengembala kambing yang hidup di Ethiopia pada sekitar 300 Masehi, adalah orang yang pertama kali menemukan kopi. Suatu hari, Kaldi mencermati bagaimana kambing-kambing peliharaannya menjadi lebih bersemangat setelah memakan buah-buah merah tanaman kopi. Rasa penasaran mendorong Kaldi untuk mencoba buah-buah merah itu. Dan setelah merasakan efeknya, ia menceritakan pengalaman itu kepada orang-orang yang ditemuinya. Setelah lama, semakin banyak orang yang mengetahui khasiat buah-buah merah tanaman kopi. Tidak hanya itu, mereka juga menyadari bahwa ternyata biji buah tersebut dapat dipanggang dan dijadikan minuman yang nikmat, yang memberi khasiat yang sama dengan buahnya. Kini, kopi tidak hanya diminum demi khasiatnya saja. Dan minum kopi juga bukan hanya kebiasaan sebagian orang, melainkan sudah menjadi gaya hidup, terutama di kota-kota besar.
3: OS!
4: Pak, ngapa lagi, Mai?
3: Kok nak tahu dah, Es?
4: Malah koki nih, pantang ku ngasak nih ngoko. Tak es, tak es.
3: Ya Es, nyadak lama lagi ada pesa besarnya, Es.
4: Wah, kalau macam orang berjual kini ngapanya?
3: Bener lah, Es, mau nak tahu dah. Bentar lagi ada pesa besar, Es.
4: Hah? Pesta?
3: Au, eh?
4: Pesta apa? Orang nak kawin, kan? Oh, kau tahu? Apa yang begi ya? Menelo kak makan gratis kita mai nak kau mai?
3: Nyau kan tua Es, bukannya kata pok makan bergizi gratis MBG-nya Es. Ne, pesta besar, pesta bola, Piala Dunia 2026-nya Es. Au, pok nak tahu dah?
4: Di mana orang main bola mai sebilih mai?
3: Jadi, Piala Dunia 2026 nih, esok dari tanggal 11 Juni sampai tanggal 19 Juli 2026, Es. Pada tahu enggak di mana, Es?
4: Di mana?
3: Jadi tuan rumah atau Amerika, Kanada, kayak Meksiko, Es.
4: Bok kawah, kok kelak kena rudal ke Amerika, nenek, Mai.
3: Oh, dek lah, Es. Kita tidak perlu datang ke sana, Es.
4: Cuman, Nah, kita baca tahu apa?
3: Kita cukup dengar RRI by S. Ada di Pro 1, Pro 2, apa ada Pro 4 nya kita baca dengar siaran bola di Sanin S, di RRI-nya S.
4: Ya, sinyal kuat deh. Oh, dari Amerika nunggu.
3: Oh, saya. Jadi, pok jangan khawatir, oh, pacak denger di radio pacak, oh, lewat RRI digital di HP ge pacak es, sambil ngetem di kebon ge kita pacak tahu kabar bola es.
4: Oh, ge. Apa deh, Mai?
3: Neh, neh, pok denger kata Mbak penyiar nih es.
4: Mana?
3: Neh dia.
2: Seperadik pecinta sepak bola di Bangka, jangan lewatkan momen global paling bersejarah. Ikuti terus program-program spesial dan eksklusif setiap hari di RRI. Info soal Golden Score mengintip berbagai sudut pandang unik Piala Dunia 2026. Temukan fakta tersembunyi, kisah inspiratif para bintang, dan Anda juga bisa terlibat langsung secara live di setiap program RRI. Warnai hari-hari Anda dengan kemeriahan laga dunia mulai 11 Juni hingga 19 Juli 2026. Pantau terus frekuensi RRI terestrial maupun digital. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: 101.
1: Baik pendengar ya, tentunya juga masih di opini publik, bagaimana tanggapan Anda tentang harga Pertamax yang naik ya pendengar, dan bahkan juga harga Pertamax naik ini Pertamina sebut sudah koordinasi dengan pemerintahan. Dan tentunya juga pendengar, yang kedua juga ini tentang terkait Pemprov Bangka Belitung yang permudah masyarakat bayar pajak kendaraan bermotor dan tidak perlu menggunakan KTP tangan pertama. Ya, pemerintahan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung di bawah kepemimpinan Gubernur Hidayat Arsani juga resmi meluncurkan kebijakan yang memangkas jalur birokrasi pembayaran pajak kendaraan bermotor. Mulai melalui kebijakan strategi tersebut, juga seluruh wajib pajak di Bangka Belitung ini bisa melakukan pembayaran pajak kendaraan tahunan tanpa perlu melampirkan KTP pemilik pertama. Dan langkah ini diambil oleh Gubernur sebagai wujud komitmennya dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik. Baik, kali ini kita ke lain telepon dulu yang sudah ada bergabung di opini publik pagi hari ini. Halo, selamat pagi.
2: Selamat pagi, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, silakan Pak Ahmad.
2: Ini tentang masalah kenaikan harga BBM ya.
1: Mm-hmm.
2: Ya memang segala setuju pasti merangkak naik itu kan.
1: Mm-hmm.
2: Karena kenapa demikian? Karena beban kan cukup berat di sini ya.
1: Mm-hmm.
2: Kabinetnya gemuk.
1: Mm-hmm.
2: Terus MBG sampai 250 triliun pasti sesuatu terus minyak goreng yang seperti sekarang sudah hilang dari pasaran, kemana itu kalau tidak ada permainan. Makanya di sini di mahkamah ya, kalau masalah banyak yang mengatakan bahwa masalah perekonomian, masalah itu lebih nyaman di zaman Orde Baru, cuman di reformasi kan sekarang begini, yang lama sudah BBM naik, pasti apa juga pasti ikut naik, termasuk angkutan umum pun juga pasti naik kan. Mm-hmm. Seperti itu. Nah di antaranya begini, jadi dari pemerintahan sebetulnya rakyat semakin besar, semakin berat saja itu beban rakyat sekarang kan. Pajak ditekan, harga-harga naik, kemudian masih dengan bagaimana penghasilan, apakah para pewakil kita pilih rakyat punya hati tidak, bagaimana rakyat yang dibawa. Saya dengar di pedesaan itu bagaimana sekarang rakyat kesusahan dalam mencari untuk kebutuhan sehari hari seperti sekarang ini ya. Apa cuman kerja serabutan, sedang arah seperti itu. Nah di sini, makanya di sini, sedangkan uang sudah korupsi kan, sebaik saat, walaupun ada KPK tidak mengatasi temuan korupsi sekarang begini ya, Mbak Nur. Sekarang udah bebek. Makanya saya setuju juga, apa sih yang tidak, karena tadi juga beban negara cukup berat sekarang begini. Nah itu ya, di antaranya. Mungkin Mbak Nur sekarang begini, kita ketika terima dugaan bukan gitu masalah, dengan penuh dengan merima dengan kesabaran. Nah itu seperti itu. Mm-hmm. Kalau rakyat yang di desa kan sekarang, aduh, Mbak Nur, sama orang desa tahu bagaimana sekarang, aduh, harga-harga sedangkan sekarang begini, harga singkong sangat jelas, harga tepung tapioka mah, tapi kan harga sampai 500 rupiah tuh, makanya para petani sekarang tidak berminat, paling nanam singkong hanya untuk sekadar untuk konsumsi makanan aja. Itu mm-hmm. Itu seperti diantaranya. Jadi sekali lagi bahwa sekarang sudah karena rakyat, walaupun ke negara ada kedaulatan dengan rakyat, tapi rakyat tidak bisa berbuat apa, tidak bisa berkutip, udah dari keputusan perakuan, ya udah rakyat harus mukpahit juga harus diterima, itu aja seperti itu diantaranya.
1: Oke, okay. Siap, makasih ya, Pak Ahmad. Waalaikumsalam. Baik, kita ke WhatsApp dulu di sini. Halo, halo, selamat pagi.
3: Pagi.
1: Bapak bisa minta tolong volume radionya dikecilkan karena mendengung ke kami, Bapak?
3: Udah belum?
1: Masih, Bapak? Boleh minta tolong?
3: Bentar ya.
1: Iya, silakan Pak, kecilkan lagi.
3: Dalam.
1: Udah, dengan Bapak siapa di mana?
3: Pak Joko.
1: Pak
3: Joko di Pobak.
1: Oke, silakan Pak Joko.
3: Ya Pak Joko ya, mm-hmm. ini udah jadi kebiasaan Indonesia ya. Tiap pemilu pasti naik. Nah, itu diperhatiin lah, diperhatiin dari mulai abis Pak Harto lah ya. Mm-hmm. Pokoknya 5 tahun, ntar setahun 2 tahun dapat apa-apa naik. Ya janjinya muluk-muluk gitu pemimpinnya. Mm-hmm. Nah, jadi sebenarnya nggak ada apa hubungannya. Kemarin saya dengar, wah, perang apa namanya, Irak apa Iran Amerika Israel itu mempengaruhi, enggak juga lah. Indonesia tuh punya minyak loh. Ini dengan Mbak siapa ini?
1: Sama Mbak Nur, Bapak.
3: Indonesia kan punya minyak. Di Sumatera Selatan ada, di Jawa ada, di Aceh ada. Apalagi sebenarnya Mbak Nur yang ketahui di mana coba? Mm-mm. Tahu kan? Kenapa kok bisa naik ini? Enggak perlu sebenarnya pemimpin itu berbohong, enggak perlu. Inilah yang bangsa Indonesia ini enggak maju-maju. Karena mereka tuh berbohong ya. Kalau diolah semua minyak-minyak Indonesia tuh enggak perlu ya. Cobalah berkata tadi siapa yang pertama lapor. Tandanya kalau minyak naik tuh pasti semuanya naik. Ini saya dengar informasi nih. Kacau balau nih Pak Prabowo nih ya. Jual beras ke Malaysia itu 10.000 yang bagus-bagus. Yang ke Indonesia 15.000. Gimana pikirannya? Ini kita dapat lurahannya, maaf ya kita yang nyelam dikit. Lurahan dapat bagi-bagi beras kemarin 20 kilo. Itu berasnya beras, kalau bukan menghina ya, kita kan negara agraris, itu beras untuk pakan ayam kalau di Singapura sana, di Cina sana. Hei, gimana itu? Apalagi BBM, mau Pertalite, bensin, zaman bensin dulu. Ini permainan Mbak Nur ya. Mohon jangan banyak berbohong lah ini. Kita belum ketemu pemimpin Indonesia ini yang jujur ya, dari mulai habis Pak Harto ya sampai sekarang kacau balau ya, nggak ada maju-majunya. Bangka Belitung juga begitu, semuanya dari Sabang sampai Merauke. Kalau pemimpin di atas nggak beres, ke bawah nggak beres, MBG juga nggak beres. Ini Mbak Nur ya, banyaklah pemimpinnya ini. MBG ini mana ada, banyak pedagang kecil-kecil yang mati ya, naik harga diborong oleh satu apa kesatuan ekonomi, istilahnya oligarki. Ini permainan oligarki itu Mbak Nur ya, permainan oligarki yang semua pejabat dibungkam dengan jatah-jatah. Ini bahaya nih bangsa Indonesia ya, makanya kita nggak maju-maju dengan Singapura, Malaysia, mana pasir-pasir dijual ke sana untuk Bangka Belitung. Penyelundupan timah nggak selesai. Waduh, ini bahaya bangsa ini ya. Makanya pemilu ke depan tuh nggak usah banyak partai. Banyak partai, banyak apa tuh penjahat yang naik. Ya, ini karena banyak partai, berapa partai kita ini. Setiap partai itu kita tidak tahu tujuannya ada apa. Mungkin PKI ada mungkin di situ ya. PKI itu masih hidup. Makanya ex mereka tuh terbang kemana-mana, kembali ke Indonesia. Jadi Pak Harto aja habis tuh PKI itu masih. Caranya juga kita nggak tahu kan. Itu aja Mbak Nur ya, makasih ya.
1: Iya, sama-sama Pak Joko.
3: Makasih ya, bukan ini sharing kita kan sebagai bangsa Indonesia. Saya juga memperhatikan ya, walaupun kita rakyat kecil, kita nggak mau bangsa ini hamburadul ya. Makanya kedepannya itu diperhatikan lah ya, cara memilih. Cara memilih itu diperhatikan, jangan disok-sok lagi, jangan pakai uang. Jangan dipilih dari anggota-anggota keluarga yang sudah jadi pejabat. Misalkan anak Soeharto jadi presiden, anak Bambang jadi presiden, anak Jokowi jadi presiden wakil. Itu kamu perhatiin tuh, hampir seluruh dari mulai Pak Harto sampai sekarang, sampai zaman Soekarno. Itulah yang bangsa kita tuh terpuruk, diatur oligarki. Kalau oligarki dan partai-partai tidak dibubarkan, waduh, saya nggak bisa lihat bangsa ini ya. Ekonominya sampai hari kiamat, begini-beginilah ngeluh. Rakyat melarat tuh masih banyak Mbak Nur ya. Nah, itu aja, makasih Mbak Nurnya, semoga ada masukan juga ya dari saya, walaupun ibaratnya nggak ada manfaatnya tapi boleh jadi sharing ya. Untuk Mbak Nur, salam sehat selalu ya. Sama-sama dari Pak Joko Bapak. Di Kobar ya salam sehat, tetap semangat bawa RRI untuk membawa aspirasi yang benar untuk masyarakat ya, supaya bangsa ini benar. Terima kasih Mbak Nur ya.
1: Ya, sama-sama Pak Joko. Iya, baik pendengar tadi ya Pak Joko. Dan pendengar tentunya juga kita pending dulu untuk opini publik ya, karena kita akan mendengarkan dulu siaran LKBN. Dan setelah itu juga nanti kita kembali lagi di opini publik, masih dengan dua tema pendengar, tentang terkait juga Pertamax yang naik ya, serta kebijakan bayar pajak yang tidak usah menggunakan KTP tangan pertama kembali ya. Silakan nanti bergabung di pukul 8:35 ya, setelah mengikuti acara siaran LKBN di pagi hari ini. Selamat pagi dan selamat beraktivitas.

0: masyarakat Indonesia teredukasi dengan rasa tempe kedelai. Hmm. Tapi sebetulnya di daerah-daerah itu banyak juga tempe-tempe yang bukan dari kedelai. Ragi itu walaupun dia kecil nggak kelihatan, tapi dia tuh tetap makhluk hidup. Jadi kalau kita membuat tempe dengan energi yang baik, energi yang positif dan lain-lain gitu, dengan kalimat-kalimat baik, nggak sambil ngomel dan lain-lain, biasanya tempenya juga jadinya enak gitu.
1: Halo Sobat Antara, senang sekali ada saya Ovi Wardana menyapa di podcast Antara Close Up, di mana edisi kali ini kita akan membahas tentang tempe. Tempe yang ternyata bukan sekedar lauk, tapi merupakan warisan pangan Indonesia, intinya bergizi, sederhana, dan kini diakui dunia. Kita akan membahas episode kali ini bersama Mbak Wida Winarno, pakar tempe atau juga dikenal sebagai co-founder Tempe Movement. Halo Mbak Wida.
0: Selamat pagi.
1: Selamat pagi. Waduh, senang sekali hari ini bisa ngobrol bersama Mbak Wida kayaknya saya panggilnya ya. Iya, jadi karena edisi kali ini membahas tempe, baru aja nyebut kata tempe, itu bawaannya lapar sebenarnya. Pasti langsung kebayang di dapur lagi goreng tempe. Tapi untuk Mbak Wida sendiri nih, terakhir kalau boleh jujur, makan tempe kapan dan diolah apa?
0: Makan tempe terakhir? Kemarin.
1: Kemarin? Oke. Okay. Diolahnya
0: kemarin
1: apa tuh?
0: Diolah goreng aja.
1: Digoreng aja. Jangan lupa pakai ulekan bawang putih ya.
0: Atau kecap.
1: Atau kecap.
0: Cabai rawit.
1: Cabai rawit. Ya. Udah komplit. Karena kalau tentang tempe ini memang gak ada habisnya untuk dibahas. Betul. Dan pas banget disebut dengan predikat superfood.
0: Superfood ya. Setuju banget.
1: Setuju ya Mbak Wida. Kenapa gak habis dibahas? Kan dari abad ke-16. Udah ada sekarang, lalu mulailah dianggap sebagai lauk yang sederhana, murah, terus akhirnya ada semacam kata-kata negatif tentang tempe, misalnya mental tempe. Nah itu kan untuk menjatuhkan citra tempe sebenarnya. Tapi untuk Mbak Wida sendiri dibesarkan dengan tempe, maksudnya Tempe Movement ini kan sudah ada dari 3 generasi. Seperti apa berkenalan dengan tempe?
0: Iya, Tempe Movement sebetulnya bukan ada 3 generasi ya, tapi digerakkan oleh 3 generasi. Itu jadi ayah saya kemudian anak saya. Nah, dari saya kecil itu bapak tuh udah ngomongnya tempe, tapi sebagai anak kecil sebetulnya kita nggak tahu nih apa sih yang diomongin. Kita cuma tahu rasanya enak gitu ya, udah selesai. Lalu pada satu masa, satu periode, jadi ayah saya dan anak saya itu di dalam satu fakultas yang sama gitu, fakultas bioteknologi dengan dasar ilmu bioteknologi. Nah kita sebagai orang bioteknologi, maksudnya kita belajar bioteknologi di Indonesia ya, itu tempe itu sebagai sesuatu yang sangat menarik untuk dipelajari. Dan untuk saya sendiri sebagai perempuan mungkin lihat tempe itu sebagai sesuatu yang ih seksi banget ya gitu. Tapi gimana ya menjelaskan kepada masyarakat awam gitu bahwa tempe itu seperti yang kita bertiga lihat gitu. Jadi ayah saya mungkin lihat sebagai warisan sejarah yang udah lama dan ini suatu proses yang sebetulnya sederhana tapi kok menghasilkan senyawa bioaktif yang beragam gitu. Kemudian dari saya lihatnya kok banyak ya manfaatnya sampai ke bisa ke kulit juga. Terus dari Ando anak saya gitu lihatnya wah ini bisa buat membangun otot gitu. Jadi kita masing-masing punya POV yang berbeda tapi kita melihat itu tuh sebagai sesuatu yang sangat menarik, yang sangat ingin kita bagikan gitu.
1: Dan tadi ini karena digerakkan oleh 3 generasi, tentu tantangannya pasti kan akan berbeda-beda dari Prof. Winarno ke Mbak Wida lalu ke anak terakhir. Betul. Mengenalkan tempe di masanya Mbak Wida ini seperti apa challenge-nya?
0: Iya. Jadi kalau di masa saya itu terutama di orang awam, tempe itu dipandang sebagai sesuatu yang rendah atau kelas 2 lah gitu. Kalau di bidang makanan aja, kalau tempe tuh tidak setinggi derajatnya dengan daging misalnya. Jadi kalau nadanya tuh nada merendahkan gitu, kayak ya habis makannya cuma tempe gimana ini iya, gitu. Iya. Aduh maaf ya, suguhannya cuma tempe gitu kan. Padahal buat kita ih keren banget nih ada tempe gitu. Mm-hmm. Kurang lebih seperti itu. Yeah. Jadi agak ada effort di situ merubah itu.
1: Merubah itu dan rasanya kalau kita lihat di generasi selanjutnya setelah Mbak Wida, generasi anak, tempe mulai dikenal seksi ya Mbak Wida. Yeah. Jadi maksudnya anak-anak muda mulai merasa tempe ini wah benar-benar superfood. Kandungan-kandungan contohnya di tempat gym deh. Kalau dulu mungkin identik sama udah deh makannya dada ayam. Tapi sekarang tempe.
0: Sekarang tempe. Terus banyak seperti influencer-influencer muda yang bodybuilder gitu kan. Itu juga dia mempromosikan bisa pakai tempe loh. Atau komunitas lari. Oh itu kita makan proteinnya tempe gitu. Jadi jujur buat saya dari generasi saya lihat perubahan itu tuh sangat membahagiakan.
1: Iya, perubahan yang ini luar biasa. Karena kalau kita melihat sejarah tempe seperti yang kita sudah sempat singgung, itu kan memang pertama muncul di abad ke-16, lalu disebut sebagai sambel waktu itu, sambel tempe.
0: Sambel tumpang.
1: Atau sambel tumpang itu seperti apa ceritanya? Jadi, pasti seorang Mbak Wida nih tahu sejarah tempe.
0: Iya, jadi tadi kan dimulai dari abad 16, tapi dibukukan itu di sekitar tahun 1815 oleh Sunan Pakubuwono ke-5 ya. Waktu mulai dituliskan, beliau masih pangeran. Nah, tapi yang diceritakan itu kira-kira 200 tahun sebelumnya. Lalu dibukukanlah dalam Serat Centini. Serat Centini itu kurang lebih ada 12 bab. Itu 3 bab itu menyebut tentang tempe. Kebetulan kita Tempe Movement pergi ke Solo. Terus kita lihat bukunya tuh seperti apa gitu. Karena waktu awal Tempe Movement dijalankan, kita kan ingin memastikan. Jangan sampai ada yang mengklaim.
1: Apa benar ini
0: bener gak punya bangsa Indonesia gitu. Jadi kita kan mesti cek. Kita cek, oh iya benar-benar ini memang punya bangsa Indonesia gitu. Nah lalu di dalam Serat Centini itu ada satu jenis makanan. Satu jenis makanan yang di dalam cerita tersebut disajikan kepada orang yang dimuliakan. Nah, bentuk sajiannya adalah sambal tumpang atau sambal letok.
1: Oh, letok
0: gitu. Nah, itu sebetulnya terdiri dari tempe yang udah semangit atau bosok gitu. Ditambah tempe segar. Terus dengan bumbu-bumbu. Ada daun jeruk, kadang-kadang orang menggunakan terasi dan lain-lain ya, ada cabai, bawang merah, bawang putih seperti biasa gitu. Nah terus kemudian itu disajikan. Nah cara makannya itu jadi sayur-sayuran direbus kayak mau bikin gaduh-gaduh. Nah terus disiram kuahnya itu. Nah itu karena ada tempe semangitnya itu rasanya tuh jadi sangat melekat dan berkesan.
1: Nah, tidak bisa dijelaskan soalnya
0: sampai walaupun saya sambil menelan ludah gitu ya, tapi maksudnya
1: tersampaikan
0: itu. Gitu. Jadi, nah itu buat orang-orang yang terbiasa makan itu seperti ayah saya kalau menceritakan sambal tumpang itu kayak itu nggak ada yang lebih enak lagi di dunia selain itu gitu loh. Jadi sebegitu berkesannya. Dan mungkin anak-anak generasi berikutnya gitu, mungkin generasi Mbak Ovi juga gak terlalu familiar ya dengan makanan itu. Tapi itu adalah menu tempe tertua yang kita bisa temukan dokumentasi
1: di Indonesia. Dan itu membuktikan kalau tempe memang secara sejarah sudah ada di Indonesia sejak zaman itu. Dan sudah dibuktikan oleh Wida sendiri bersama keluarga.
0: Iya, dan kadang-kadang kita kan kalau mencari jejak sejarah apa sudah lama apa belum, kita cari jajanan yang jual orang tua-tua gitu kan. Nah itu memang sambal tumpang itu ya saya dijual. Ada jajanan murah dan dijual oleh orang tua-tua.
1: Dan resep itu pun akhirnya turun-temurun sebenarnya ya. Tapi kandungan gizi tempe ini memang secara turun-temurun kita lihat, wow. Maksudnya bahkan orang luar kalau kesini, mereka yang vegetarian merasa kayak, wah ini menemukan surga protein di sini. Secara kandungan gizi menurut Mbak Wida sendiri seperti apa sebenarnya tempe?
0: Nah jadi dari kandungan gizi itu banyak sekali yang bisa diceritakan. Tapi kita mulainya dulu karena tadi disebut-sebut vegan ya. Jadi kalau vegan itu kan tidak makan daging sama sekali gitu. Nah padahal mereka membutuhkan vitamin B12. Nah karena vitamin B12 itu hanya bisa dihasilkan oleh produk dari hewan. maka mereka mencari penggantinya apa gitu kan. Karena tidak makan daging itu tadi. Nah lalu ternyata tempe itu adalah satu-satunya bahan dari tumbuhan, dari ya bahan dari tumbuhan yang menghasilkan vitamin B12. Nah jadi itulah yang dicari atau ditarget para vegan dengan mengkonsumsi tempe gitu. Jadi itu dari vitamin B12. Nah vitamin B12 sendiri itu tempe-tempe di Indonesia punya banyak keistimewaan. Karena dari beberapa sampel yang kita teliti gitu. Oh iya, saya sehari-hari ada laboratorium. Jadi biasanya kita lakukan R&D di situ ya. Nah dari sampel-sampel yang tempe ada di Indonesia itu hampir semua diketemukan vitamin B12 di dalam tempe.
1: Oh.
0: Jadi tadi sejalan kan ya dengan untuk memenuhi kebutuhan vitamin B12. Tapi beberapa jurnal menyebutkan tidak ditemukan vitamin B12 gitu. Jadi apa yang terjadi gitu? Ternyata tempe-tempe di Indonesia memiliki vitamin B12, tapi tempe di luar negeri belum tentu. Gitu. Jadi
1: unik ya.
0: Jadi kita di Indonesia itu dimanjakan gitu, udah tempenya enak, banyak vitamin B12-nya pula. Itu belum bicara protein dan lain-lain ya gitu.
1: Ngebahas tentang tempe ini saya juga teringat kacang-kacangan yang digunakan untuk tempe. Menariknya ternyata ada lebih dari 20 jenis kacang yang bisa digunakan ya.
0: Betul, iya.
1: Itu ngaruhkah untuk cara membuatnya atau protein di kandungan tempenya itu tuh ngaruh nggak, Mbak Wida?
0: Ngaruh.
1: Signifikan seperti apa?
0: Jadi sebetulnya ide awalnya, jadi ya tempe movement, kita bicara tempe, memang masyarakat Indonesia teredukasi dengan rasa tempe kedelai. Tapi sebetulnya di daerah-daerah itu banyak juga tempe-tempe yang bukan dari kedelai gitu. Nah jadi sebetulnya idenya itu, Indonesia kan biodiversity-nya besar sekali. Di daerah-daerah itu banyak kacang-kacang yang mungkin tidak diperdagangkan di pasar gitu ya. Kacang-kacang yang tumbuh di pekarangan dan lain-lain. Nah idenya itu adalah bagaimana kalau misalnya kacang-kacang, beraneka kacang yang ada di Indonesia ini ditempekan lalu menjadi sumber protein, alternatif protein yang berlipat-lipat gitu. Sehingga kekurangan protein di berbagai daerah itu bisa diatasi dengan tempe dari aneka kacang-kacangan itu. Tapi kan untuk jadi kalau proses pembuatan tempe, membuat tempe dari kedelai itu yang paling mudah.
1: Jadi, paling mudah ya.
0: Paling mudah. Kalau kita udah lebih pintar, kita bisa tuh bikin dari kacang-kacangan lain. Nah jadi kita di Tempe Movement kita coba dengan kacang-kacangan lain. Karena kita mesti bikin adjustment di berbagai prosesnya gitu.
1: Berarti antara satu kacang dengan kacang lain ini beda untuk treatmentnya. Kacangnya apa aja, beda, Mbak Wida? Saya baru tahu ternyata saya kira.
0: Jadi yang paling mirip dengan kedelai itu adalah edamame.
1: Oh edamame.
0: Jadi kalau misalnya kita punya seperti di Jember itu kan bagus ya buat edamame. Jadi itu sebetulnya malah mungkin lebih enak daripada kedelai. Nah itu cara membuatnya mirip
1: dengan kedelai.
0: Cuman kalau edamame biasanya kan kita makan ketika umurnya masih berapa, 70 hari terus rebus gitu kan. Tapi kalau untuk dijadikan tempe mesti diperpanjang tanamnya, terus dikeringkan dulu. Gitu.
1: Ada proses-proses.
0: Tapi terus kemudian kita coba macam-macam nih, segala macam kacang yang bisa kita peroleh kita jadikan tempe. Ada yang berhasil, ada yang gagal. Tapi yang berhasil banyak juga gitu. Jadi misalnya kacang hijau, kacang merah, kacang tanah. Terus kemarin terakhir nyoba jagung, jagung pulut, terus jagung biasa. Yang jagung biasa, yang jagung manis itu cenderung rasanya seperti perkedel malah. Tapi perkedel kayak empuk gitu kan, gak digoreng gitu ya. Terus pete pernah dicoba. Pete dicoba, oh ternyata
1: berhasil,
0: tapi itu aromanya ekskalatif banget sementara luar biasa deh itu aromanya pete. Kemudian biji saga itu pun bisa jadi pete. Terus melinjo itu jadi pete juga bisa. bahkan mie instan jadi
1: tempe juga
0: gitu. Mie instan pun jadi tempe bisa.
1: Mie instan jadi tempe. Mie instan jadi tempe. Saya masih mikir dulu nih. Mie instan kan bukan kacang-kacangan. Kenapa bisa akhirnya menemukan mie instan jadi tempe?
0: Nah itu sebetulnya mulainya ya iseng gitu kan ya.
1: Dicoba. Ada kandungan apa itu akhirnya? Kenapa mie instan jadi tempe?
0: Nah jadi sebetulnya kalau kita bikin tempe kan kita memelihara ragi ya. Kalau misalnya ragi itu terpenuhi syarat hidupnya, jadi ada makanannya, ada nutrisinya, ada lingkungannya yang mendukung dan lain-lain, ya bisa hidup gitu. Nah mungkin di dalam jadi mie instan itu tidak melulu kosong, gak ada nutrisinya gitu. Tetap ada nutrisinya walaupun sedikit gitu. Nah nutrisi itulah yang digunakan oleh si ragi gitu untuk membentuk rambut-rambut putihnya itu, gitu. Jadilah tempe
1: mie instan jadi tempe. Saya ini insight baru karena kalau saya baca biasanya jurnal kan akan bilang kacang semuanya. Ternyata sudah pernah dicoba juga di Tempe Movement, aneka kacang sampai pete juga ya. Family pete itu dicoba.
0: Ubi dicoba juga, tapi jadi kalau ubi itu kurang sukses sih, nggak seperti. Jadi sih kue keki gitu, tapi nggak bentuknya jadi nggak seperti tempe gitu. Cuman keren warna-warni.
1: Itu bisa karena kan untuk mengenalkan ke generasi selanjutnya dari segi pangan sendiri atau makanan, ini harus ada yang hits. Entah itu dari warnanya yang seru bener. Karena zaman sekarang yang viral biasanya gara-gara dia seru warnanya kah, rasanya kah. Tapi kalau kita membahas tentang tempe, kita lihat sekarang branding tempe juga sudah mulai beralih, banyak pengolahan-pengolahan yang unik-unik juga Mbak Wida. Ternyata saya juga tadi sebelum kita mulai sempat ngobrol kalau tempe nggak hanya berhenti di pangan atau dikonsumsi saja, tapi bisa juga untuk kecantikan. Nah ini gimana Mbak Wida, bagi resepnya kalau kata anak zaman sekarang, P bagi resep dong.
0: Iya, jadi tadinya itu juga mulainya dengan iseng ya. Karena kalau lihat dulu kalau ikut mama facial dulu kan dikasih pilihannya tuh mau pakai apa, telur, susu,
1: gitu kan.
0: Ya. Yang sebetulnya kalau dilihat bahan-bahan yang tinggi kandungan gizi. Jadi sesimpel itu mikir ibaratnya kalau tempe bisa juga dong ya gitu.
1: Karena punya protein juga mirip-mirip sama
0: kan, telur. Gizinya lengkap juga gitu walaupun menyambung tadi dulu ya. Jadi beda-beda substrat, beda-beda bahan yang dibuat tempe menghasilkan senyawa bioaktif yang berbeda juga gitu. Nah terus jadi akhirnya coba nih, coba tempe mentah. Kan sering banget bikin tempe, jadi tempe yang kita bikin sendiri gitu. Terus kita penyet-penyet terus kasih air anget, terus udah gitu udah jadi agak cair gitu. Terus taruh di muka. Nah taruh di muka, dimin sebentar sampai kering gitu. Terus udah bilas air dingin gitu. Nah ternyata tuh kulit jadi enak gitu. Dan untuk scrub juga enak gitu kan.
1: Untuk scrub dan masker ternyata bisa jadi scrub juga. Kenapa bisa jadi scrub? Kan lembut banget sebenarnya tempe itu.
0: Nah itu tempenya sebetulnya kita keringin dulu. Kita keringin dulu terus agak dihaluskan lah gitu. Tapi kalau iseng gitu lihat di mikroskop ya ternyata sudutnya tuh nggak tajam ya, jadi kalau buat nge-scrub itu dia kayak exfoliating
1: sampai ke kulit-kulit mati itu
0: tapi nggak sakit gitu.
1: Itulah akhirnya yang Bu Wida atau Mbak Wida sendiri ini tekuni di bidang beauty ya, jadi ada masker sendiri untuk Tempe Movement berarti tidak pernah merilis tempe masker tempe atau scrub tempe juga berarti.
0: Waktu itu ada kolaborasi dengan satu hotel ya. Terus mereka mau bikin paket spa-nya itu dengan bahan dasar tempe gitu. Jadi ya adalah kita masuklah di
1: masuk situ. Aja dengan mengenalkan tempe versi non makanan ya. Dan menjadi masker tempe atau scrub tempe. Tadi kita udah bahas tempe sebagai makanan, lalu juga sebagai untuk kecantikan. Ini bisa dikatakan sejalan juga sebenarnya dengan apa yang sedang digencarkan oleh pemerintah, yaitu budaya tempe. Betul. Yang di tahun 2024 akan dibawa sudah dibawa ke UNESCO. Dan mudah-mudahan di tahun ini. Tapi kalau dari Mbak Wida sendiri, karena aktif di tempe, melihat pergerakan ini, movement sudah ada dari pemerintah. Seperti apa perjalanan sejauh ini?
0: Jadi sebetulnya pertama pasti sangat bersyukur ya, sangat berterima kasih karena kita tidak gila sendiri.
1: Agar terjawab
0: kan gila ini, sendiri. Ya, betul. Gitu. Nah, tapi sebetulnya setelah UNESCO Intangible Heritage itu lalu apa gitu kan ya? Itu yang jadi harapan saya sih. Tempe Movement pasti akan melakukan hal banyak hal yang aneh-aneh lagi.
1: Eksperimennya gitu. Banyak.
0: Eksperimennya banyak. Tapi semoga juga semua orang yang terlibat dalam tempe, entah itu para saintis ya. Mungkin karena kita dapat penghargaan itu, kita bisa misalnya meningkatkan ekspor. Nah, ketika meningkatkan ekspor, masalah apa yang dihadapi? Misalnya bentuknya itu tempe, kalau di Indonesia kita biasa makan fresh ya, bukan di pasteurize atau apa gitu ya, bukan diawetkan gitu. Nah, tapi kalau kita targetnya ekspor kan berarti mesti difikirkan gimana caranya supaya shelf life-nya itu lebih panjang. Nah, mungkin ilmuwan bisa di situ. Atau tadi masuk lebih dalam ke beauty. Jadi kacang-kacangan ditempekan lalu diambil senyawa bioaktifnya untuk masuk ke beauty, ya kan, seperti negara-negara lain udah mulai masuk di beauty. Terus kemudian mungkin juga kolaborasi dengan berbagai kementerian lain, misalnya menggerakkan gastronomi misalnya. Jadi itu kita mengajak orang untuk semua rasa yang bisa kita terima seputaran tempe itu bisa kita embrace gitu ya. Misalnya ya kita makan tempe, kalau tempe sebagai makanan itu banyak, tapi tempe enak yang baru digoreng, dimakan dengan beras organik, dengan kecap khas Indonesia, diiringi lagu daerah apa yang mendayu-dayu, dengan angin yang bertiup sepoi-sepoi, mata melihat sawah yang hijau atau hutan hijau dan seperti itu. Jadi itu satu lengkap holistik semua rasa yang bisa ditangkap dari tempe gitu. Jadi bukan cuman makan tempe, makan, tapi semuanya gitu.
1: Berarti membangun kenangan ya, menciptakan kenangan yang atau experience yang akhirnya ketika kita makan tempe, ini bukan cuma proteinnya aja, tapi ada suatu hal yang melekat tentang Indonesia.
0: Soalnya kalau cuma bicara proteinnya aja atau vitamin atau lemak, probiotik, prebiotik, para probiotik yang semua dimiliki tempe, nanti kita kayak mungkin jadi kayak tanaman ya, dikasih N, P, K gitu. Tapi setelah penghargaan ini, enaknya tuh kita ajak semua dengan semua indera dan emosi yang bisa kita libatkan seperti itu.
1: Berarti sebenarnya mungkin budaya tempe yang sedang dikampen gitu oleh pemerintah ini bisa dimasukkan banyak unsur-unsur Indonesia kalau misalnya kita seperti kata Mbak Wida tadi. Jadi diplomasi Indonesia membawa budaya ini dapat dari tempe. Dari tempe yang
0: dari
1: sudah ada. Tapi kalau respon sendiri Mbak Wida selama perjalanan kita lihat di Indonesia, di luar negeri.

0: Indonesia gitu. Jadi sebetulnya dengan image itu kita terangkat gitu, karena tempe posisinya itu kelasnya berbeda dengan tempe di Indonesia ya. Jadi senang sekali sih, udah banyak banyak sekali orang yang mengenal tempe, menghargai tempe. Walaupun begitu, mereka mesti tahu rasanya makan tempe di Indonesia, tadi.
1: Balik
0: tadi
1: lagi, gitu. Iya. Jadi emang kalau di sana oke lah kamu beli tempe dari Indonesia, tapi kurang komplit kalau belum makannya di
0: experience-nya,
1: experience-nya di Indonesia. Dan cuman ada di Indonesia
0: Cuman ada di Indonesia.
1: Betul. Gitu. Bahkan harusnya ini udah gak ada lagi ya narasi-narasi negatif tentang tempe. Mental tempe itu harusnya diganti ya.
0: Oh, kalau kita gitu mental tempenya malah bangga. Mental tempe, tapi itu keren gitu.
1: Untuk teman-teman di tempe momen itu keren gitu. Kita mental tempe.
0: Kita mental tempe nih, keren tapi.
1: Dan akhirnya terjawab juga, mulai diakui dunia, bahkan diajukan ke UNESCO juga. Tapi yang menarik di sini ada pepatah Jawa. Saya harus lihat contekan dulu nih Mbak Wida, karena pepatah Jawa takut saya salah. Yen atine resik tempene apik gitu. Nah, ini kalau kita lihat ini kan sangat pas sekali ya dengan menggambarkan tempe yang benar-benar indah gitu.
0: Betul.
1: Mbak Wida, bagaimana tanggapan dengan pepatah ini sendiri?
0: Kalau saya sih setuju ya dengan pepatah itu. Karena kenapa? Karena kan kita meramu ragi di laboratorium ya. Jadi ragi itu yang ngetop gitu, disebut Soligosporus. Tapi sebetulnya banyak ragi-ragi lain keluarga Rhizopus itu yang menjadi ragi dari berbagai tempe Indonesia. Jadi diversity dari raginya itu pun beragam gitu, bukan cuma satu itu. Mungkin kalau di luar yang diperdagangkan satu jenis itu, tapi di sini tuh kombinasi raginya tuh macam-macam. Makanya kok ada tempe di daerah itu enak, ada yang enggak gitu kan. Itu karena kombinasi dari variasi raginya tersebut. Nah, tapi kembali lagi, ragi itu walaupun dia kecil enggak kelihatan, tapi dia tuh tetap makhluk hidup. Jadi kalau kita membuat tempe dengan energi yang baik, energi yang positif dan lain-lain gitu, dengan kalimat-kalimat baik, enggak sambil ngomel dan lain-lain. Biasanya tempenya juga jadinya enak gitu.
1: Bahagia ya.
0: Bahagia. Jadi kalau di workshop-workshop itu biasanya saya sampaikan gitu. Kalau misalnya beda orang, beda hasil. Ya, beda. Semua mikrobiom yang ada di tangan waktu membuat tempe itu juga ikut berperan. Dan tetap karena dia makhluk hidup, ya energi baik juga ikut mempengaruhi.
1: Wah, ini menarik ya. Jadi karena itu memang makhluk hidup, kita memang harus seperti teman ya ketika membuat tempe. Tapi ini mudah gak sih Mbak Wida, untuk saya misalnya yang di rumah yang keterbatasan alat, mungkin tidak seperti di lab atau seperti di toko-toko besar gitu ya. Mungkin gak saya membuat tempe saya sendiri?
0: Oh, mungkin banget. Jadi dipermudah. Jadi ceritanya gini, kalau dulu zaman dulu membuat tempe itu kan empu-empu gitu. Karena kita nggak paham proses fermentasi, proses biologi yang terjadi di dalamnya. Tapi kita di Tempe Movement, kita bawa mashab-mashab pembuatan tempe di Indonesia, kita bawa ke lab, lalu kita breakdown sebetulnya proses dasarnya itu apa gitu. Nah, ketika itu bisa dituliskan sebagai metode pembuatan tempe, lalu itu bisa diajarkan ke banyak orang. Jadi sekarang anak-anak muda ini banyak banget yang ngajarin bikin tempe, dan hasilnya bagus-bagus, termasuk nanti Mbak Ovi.
1: Ini saatnya saya ya Bu ikut Tempe Movement dan menyuarakan tempe, karena memang harus disuarakan baru terdengar. Kalau misalnya cuma dikip, misalnya kalau keluarganya Mbak Wida jahat gitu, nggak mau ngasih tahu tentang pelit ilmu, kita jadi kita nggak tahu kalau ternyata tempe seluar biasa itu. Tapi kalau tadi ini ada satu yang lumayan mengganjal buat saya, itu tentang pertanyaan dari Mbak Wida terkait kita diakuin oleh UNESCO. Next-nya apa? Yaitu next-nya memberikan experience itu. Tapi apa lagi yang bisa kita lakukan untuk membawa tempe ini?
0: Jadi harapan saya juga misalnya petani kedelai Indonesia gitu. Itu karena kita sudah dapat penghargaan ini, harusnya kita

0: lebih semangat ya produksi kedelainya. Dan tentu mesti ada yang menyerap juga ya. Terus kemudian kacang-kacang di berbagai daerah seperti edamame tadi yang serupa dengan kedelai itu juga petani-petani lebih bergairah. Dan kemudian ada kebanggaan untuk membeli dari petani lokal, misalnya saat kita mau membuat tempe. Semakin banyak anak muda yang coba-coba bikin tempe ini, bikin tempe itu, semakin banyak yang seperti hari ini.
1: Hari ini sudah bergerak ya.
0: Sudah mulai bergerak gitu. Jadi akhirnya kita satu Indonesia ini merayakan penghargaan itu dengan berbagai aktivitas yang seru gitu. Seperti itu sih.
1: Oke, berarti ini harus kita mulai dari sekarang, gak apa-apa terlambat karena tempe ini kan udah dari zaman lama banget. Tapi ini saatnya saya tentunya sebagai generasi selanjutnya yang akan menyuarakan tempe. Saya sih harusnya udah mulai dari kemarin di dapur ya, udah makan aja. Tapi ini harus saya sampaikan ke lebih banyak lagi orang kalau tempe bukan cuma makanan. Tempe ini punya kandungan yang luar biasa, bahkan pengolahannya pun juga bisa dimacem-macemin.
0: Betul.
1: Terakhir dari Mbak Wida sendiri, ada yang mau disampaikan untuk Sobat Antara yang mendengarkan tayangan ini?
0: Yang ingin saya sampaikan, mungkin kalau lihat tempe, image-nya itu dekat di rumah, dekat ke rumah, kehangatan keluarga, pulang, terus comfort food mungkin, makan yang enak, sekaligus bergizi. Karena kan tempe kita lihat dari model diet dari macam-macam negara pun, tempe kayak cocok aja gitu, planetary health diet, Mediterranean diet ya, mungkin
1: masuk ya,
0: pyramid ya, pyramid US yang terbaru dan lain-lain. Jadi masuk aja gitu ke berbagai skema gaya makan,
1: gaya, belum pola lagi hidup.
0: Iya, pola hidup, isi piringku itu udah pasti cocok gitu, untuk MPASI bagus, untuk bodybuilding bagus gitu kan.
1: Jadi, semuanya bisa.
0: Iya.
1: Tempe itu ngeblend di mana aja ya, Mbak Wida.
0: Dia fleksibel dan luas.
1: Jadi nggak usah ragu lagi sebenarnya udah apa-apa tempe
0: dan masuk gitu.
1: Masuk dan tempe ini punya Indonesia.
0: Betul.
1: Terima kasih. Kebanggaannya. Terima kasih kebanggaan yang luar biasa karena hari ini Mbak Wida, saya mendapatkan satu pandangan baru di mana kalau tempe ini mengajarkan kita seperti yang Mbak Wida bilang. Tempe mengajarkan kita pada satu hal yang sangat sederhana, lahir di dapur kecil, bisa punya arti besar untuk dunia. Tapi pertanyaannya satu, sudahkah kita menghargainya dan juga memberikan yang terbaik untuk tempe ini di mata dunia? Dan terima kasih Sobat Antara tentunya telah mendengarkan tayangan podcast edisi kali ini. Jangan lupa untuk menyaksikan episode lainnya bisa di portal antaranews.com maupun di YouTube Antara TV Indonesia. Kita ngobrol lainnya nanti dengan bahasan yang tentunya menarik lagi. Sampai jumpa.

0: 101.
1: Baik pendengar di manapun Anda berada, masih bersama kami di RRI Pro 1 Sungai Liat. Dan pendengar, tentunya kita kembali lagi ke opini publik ya. Masih ada sekitar 20 menit kembali kami menemani Anda, masih dengan topik ya di kesempatan siang pagi hari ini menjelang siang pendengar, tentang terkait kenaikan BBM Pertalite ya. Terus juga tentang terkait di pagi hari kebijakan bayar pajak tidak usah KTP tangan pertama. Halo, oke ya. Kembali lagi untuk Anda pendengar 94301 yang dipersilakan bergabung bersama kami. Kalaupun melalui WhatsApp juga, teleponnya juga boleh ya. Kalau udah diangkat tunggu dulu ya sampai selesai dulu untuk yang line telepon biasanya. Halo, selamat pagi.
2: Selamat pagi juga ya.
1: Boleh dikecilkan sedikit Bapak volume radionya?
2: Oke.
1: Mana? Iya.
2: Halo?
1: Halo? Oke, sudah. Silakan. Dengan Bapak siapa?
2: Udin, atau Udin di Kecil.
1: Oke, siap. Atau Udin silakan.
2: Begini, Mbak. Tadi kan barusan mengenai masalah tempe ya. Mm-mm. Yang diperbincangkan tadi barusan. Mm-hmm. Halo.
1: Iya, silakan Bapak. Iya.
2: Kenapa saya ingat kemarin di opini publik pagi itu ada dari Bandung, orang Bandung yang memprotes keras tempe masuk MDG. Telur, tempe itu diprotes keras di Bandung, orang Bandung ini. Nah, sedangkan dari pencerahan Mbak apa tadi yang mengenai tempe ini sudah mendunia. Jadi aku tidak habis pikir gimana orang kota kok sampai tidak ngerti tempe itu orang ini, makanan yang bergizi. Yang kedua, pagi tadi ada opini publik juga Pak Joko ya dari Bangka
1: Tengah.
2: Katanya Indonesia ini minyaknya cukup. Tahu dari mana minyak cukup? Indonesia ini hanya 25% mencukupi Indonesia ini, kalau bukan tergantung dari luar. Dari ini bukan kita bisa cerahan apa kenaikan gara-gara perang ini. Syukur alhamdulillah baru sekarang misalnya sudah 3 bulan perang. Nah di sini banyak yang istilahnya boleh masuk opini publik, tapi disesuaikan apa yang benar, apa yang salah. Kemarin itu yang saya tahu yang dari Bandung ini mau proses keras dari awal masalah MBG tidak pernah ada curang. Honor lambat karena MBG salah, jalan di aspal MBG yang salah. Nah ini kemarin juga itu tempe diprotes keras, tempe telur masuk MBG dianggapnya tidak berguna. Mungkin ini saja Mbak, terima kasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih untuk Kato Udin ya. Ya, dan pendengar tentunya juga masih bersama kami di Pro 1 Sungai Liat. Ya, kali ini kita ke line telepon kembali. Halo, selamat pagi.
3: Halo, assalamualaikum. Selamat pagi Mbak Ica. Iya, Leman Mbak Ica.
1: Silakan, Bung Leman.
3: Begini panas di sini Mbak Ica. Ya, masalah ini Mbak Ica ya, Pertalite tadi mau naik ke dia. Ya, kalau pendapat saya begini Mbak Ica, kalau bisa sih janganlah dulu dinaikkan itu Pertalite Mbak Ica. Jadi kalau seumpamanya Pertalite naik, mungkin akan mengalami gejolak sosial gitu kan. Itu Pertalite itu kan banyak konsumennya itu. Kadang-kadang kita itu kalau mengisi Pertalite itu yang pakai kendaraan ada dua, itu kan sangat lama, panjang sekali itu. Itu jadi itu ditunda atau gimana gitu Mbak Ica. Jadi masalahnya kan itu kalau di sini itu kan 10.000 itu kan satu liternya itu Mbak Ica di SPBU. Tapi kalau di pangkalan itu di pinggir jalan itu kalau kita ngisi itu kadang-kadang di 20 atau 15 itu hanya sedikit gitu. Tapi kebanyakan ojek-ojek itu, ojek-ojek pangkalan ya, ataupun ojek online yang ngisi di mana, di SPBU. Bukan, kalau dia mengalami menaikkan otomatis, kos ojeknya naik juga Mbak Ica gitu. Kalau tidak mau gitu. itu baca, dan dimohon di apa nih evaluasi dulu lah dampak positif dan negatifnya baca, itu baca opininya. Terima kasih, selamat pagi, wassalamualaikum.
1: Oke, ya baik, terima kasih ya Bung Leman ya. Ya, dan untuk Anda juga silakan bergabung kembali ya bersama kami di pagi hari ini. Dan tentunya juga masih dengan dua topik ya pendengar di kesempatan pagi hari ini, terkait dengan Pertamax yang naik menjadi Rp16.250 per liter, serta kebijakan bayar pajak tidak usah menggunakan KTP tangan pertama. Mungkin untuk Anda juga yang baru saja bergabung ya di kesempatan pagi hari ini, selamat pagi dan masih di Opini Publik. Halo, selamat pagi.
0: Selamat pagi, Mbak Nur. Menyambung lagi masalah tempe tadi ya.
1: Oke, silakan Pak Ahmad.
0: Itu makanan yang bergizi kan. Nah itu, di sini juga saya punya saudara pengusaha tempe itu kan. Memang bagus tuh kan, makanan yang sudah diakui oleh dunia. Tapi tadi pun mengatakan, kemarin saya bukan protes keras. Masalah MBI kan tadi memang ada tempe, terus memang bagus. Tapi dihitungan berapa yang diberikan ke MBG? Gak menyapa 10.000. Itu yang dipermasalahkan, ya lebih banyak kan diselewengkan kan, dikorupsi itu kan. Seperti itu diantaranya ya. Bukan, itu tempe telur bagus. Cuman diberikan ke anak-anak telur satu, tempe dua kacang, berapa nilainya? Enggak bahkan 10.000, sedangkan cadangan 15.000. Kemana itu kan sebagian itu yang dipermasalahkan, bukan masalah tidak gizi, tapi lebih banyak kan disalahkan dikorupsi. Nah itu makanya di sini MBG itu penuh dengan korupsi. Itu aja, terima kasih.
1: Oke, sama-sama, terima kasih ya Bung Ahmad ya, sudah bergabung kembali di kesempatan pagi hari ini. Ya, dan untuk Anda kali ini kita ke pesan. Oke, sudah ada yang lain telepon WhatsApp juga, kita ke WhatsApp dulu ya. Halo, selamat pagi Bapak.
4: Halo, selamat pagi, Assalamualaikum.
1: Bapak, radionya boleh dikecilkan sedikit? Ini feedback mendenging ke kami.
4: Ya, sudah bagus.
1: Atau enggak Bapak geser dulu ya, agak jauh dari radio. Halo?
4: Halo?
1: Iya, oke, silakan Pak Salasito.
4: Tempe ini kan proses peragian. Jadi tip-tip dan bisa negatif.
1: Bapak boleh geser sedikit, Bapak sinyalnya putus-putus.
4: Jadi masalah ragi ini.
1: Halo. Malah hilang sinyalnya ya. Oke, buat Pak Salasito mungkin boleh silakan kembali menghubungi kami kembali ya. Mungkin cari tempat yang pas dulu ya untuk sinyalnya ya. Ini terputus-putus Pak Salasito ya. Dan kalaupun mau nelfon agak jauh dari radio ataupun kecilkan dulu volume radionya ya, karena masuk nih ya ke ruang dengar saya dan feedback jadinya ya. Terima kasih ya. Dan untuk Anda masih dipersilakan pagi hari ini, masih terkait dengan Pertamax yang naik menjadi Rp16.250 ya. Silakan Pak Salasito, mungkin bisa agak geser sedikit ya. Untuk nelfonnya jangan terlalu dekat seperti itu ya, karena mengingat memang sinyalnya kadang ada kadang nggak, jadi kalau bisa digeser sedikit yang memang bagus sinyalnya ya Pak Salasito ya. Terus juga kalaupun nelfon, kalau bisa jangan terlalu dekat dengan radio ataupun volume radionya dikecilkan ya. Silakan Pak Salasito
4: ya.
1: Ya, silakan Pak.
4: Jadi proses pergerakan itu banyak hasil yang positif maupun negatif. Yang positifnya misalnya tape termasuk tempe itu, dan yang nganu juga ada anggur ya, itu hasil fermentasi peragian juga ya, tape itu. Nah jadi kita kembali ke topik awal berupa tempe ya. Jadi semua jenis kacang-kacangan ya, yang bijinya belah dua polong maksudnya, ini bisa dibuat bikin tempe. Nah jadi beracun atau tidaknya tergantung bahan yang dibuat serta penyimpangan peragian. Dalam hal ini ya kontaminasi zat-zat atau bakteri lain dalam tempe itu sendiri. Nah misalnya tempe bongkrek, bete bongkrek itu ampas-ampas dari tahu ya. Nah ini juga bisa tidak beracun dan bisa beracun. Nah jadi perubahan ini bisa menghasilkan protein dan vitamin, bisa juga menghasilkan racun. Jadi dia, dua itulah. Nah jadi prosesnya itulah yang menentukan. Pertama masalah air yang digunakan, ragi yang digunakan, ya, dan tempat yang digunakan. Kalau tempatnya terlalu lembab, mungkin ya prosesnya tidak berjalan bagus peragiannya. Itu masalah MBG, alhamdulillah pemerintah dalam ini presiden sudah instruksikan untuk pangkas anggaran. Dan ini sejak awal saya katakan bahwa MBG ini kebijakan yang terburu-buru karena tidak dibangun sistem distribusi dan produksi yang memadai. Sehingga banyaklah kita lihat keracunan-keracunan di sini, walaupun persentasenya misalnya 0,2. 0,2 itu seluruh Indonesia itu berapa ribu siswa yang keracun. Jadi manajemen gizi ini harus baik karena ini berkaitan dengan generasi ya. Nah, jadi saya berharap untuk ke depan ada perubahan dalam manajemen gizi dan kebersihan higienis ya. Jadi kalau misalnya SPPG itu mau melakukan produksi makanan, itu harus higien dan barang-barang yang digunakan juga harus terseleksi. Misalnya tuh sayur-sayuran daun ataupun buah seperti kacang, ya sawi atau toge, itu harus ada proses perendaman air garam sehingga hewan yang ada di dalam misalnya kacang itu dengan ada asin air garam yang pencucian itu mereka itu keluar. Nah kalau kita hanya dibilas saja pakai air keran ya begitulah seperti di SMP Negeri 1 Pekalembaru kemarin, dalam kacangnya ada ular. Jadi itu, nah ini juga berpengaruh pada fiskal kita. Nah akhirnya neraca pembayaran luar negeri kita negatif ya, seperti misalnya ya kita selalu utang karena untuk menutupi anggaran MBG ya, sementara pinjaman itu jadi kotoran bukan barang produktif sehingga tidak ada kemampuan bayar kembali. Nah kita lihatlah sekarang hutang kita sudah hampir 10.000 triliun. Bayangkan berapa bunga yang harus dibayar. Jadi pemerintah ini harus menggenjot. Nah, sekarang ini saya lihat ada tindakan keliru lagi dengan meningkatkan suku bunga bank. Sehingga kami pengusaha tidak mau
1: Ya, baik Pak Salasito. Ya, sepertinya juga ini terputus kembali. Halo. Halo, Bapak. Oke, kami putus kembali sepertinya sinyal ya, dan tentunya juga pendengar, saat lagi juga Halo RRI kami akan hadirkan untuk Anda hingga pukul 9 pagi. Terima kasih Pak Lasito ya, dan mohon maaf nih kami putuskan ya karena juga sinyal ini sudah tidak baik ya, terputus-putus beberapa kali. Dan untuk Anda pendengar, tentunya juga jangan lupa sampaikan keluh kesah Anda di Halo RRI, jika pun ada pelayanan-pelayanan yang tidak baik juga Anda bisa langsung bergabung bersama kami di pukul 9. Selamat pagi dan selamat beraktivitas.

0: 1.
1: When you sing, you begin with do, re, mi.
2: Sistem notasi musik dengan menggunakan suku kata do, re, mi, dan seterusnya ini dikenal sebagai solfeggio. Kata solfeggio sendiri berasal dari kata solmization yang merujuk pada praktik menyanyikan skala musik dengan menggunakan suku kata tertentu. Jadi, pada abad ke-11, ada seorang biarawan Italia, Guido Arezzo, yang dianggap sebagai penemu sistem solfeggio modern. Ia mengembangkan sistem ini untuk membantu para penyanyi gereja dalam mempelajari dan mengingat nada-nada musik. Guido memilih suku kata tersebut dari baris pertama Hymne Gregorian, Utque an Laxis. Ada ut, diambil dari kata ut pada baris pertama himne. Re, diambil dari baris kedua, sampai kata la, yang diambil dari baris keenam. Nantinya, suku kata ut diganti menjadi do, karena dianggap lebih mudah diucapkan dan memiliki bunyi yang lebih terbuka. Penggunaan do re mi sebagai standar internasional memudahkan musisi dari berbagai negara untuk berkomunikasi dan berkolaborasi. Terbukti efektif dan telah digunakan selama berabad-abad sampai sekarang.
1: Do re mi.

101, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Sampaikan suara Anda, keluhan Anda, dan masalah Anda dalam pelayanan publik melalui Halo RRI.
1: Baik pendengar, di manapun Anda berada, kami hadirkan untuk Anda kali ini Halo RRI ya, hingga pukul 9:55. Ya, dan pendengar, tentunya suara Anda juga solusi bersama. Jadi untuk pendengar juga silakan bergabung bersama kami di 0811-7179-111 ataupun di 94301. Dan pendengar, di minggu lalu juga ini kita mendapatkan keluhan ya pendengar ya, di mana juga ini dari salah satu Pangkalan Baru ini terkait menanyakan siaran TVRI Bangka Belitung di Padang Baru tidak ada sinyal. Dan alhamdulillah di hari ini juga kita sudah mendapatkan konfirmasi langsung dari Kepala TVRI, dan nanti juga kita akan menghubungi beliau ya, bagaimana tentang terkait keluhan tersebut. Dan nanti juga untuk pendengar, mungkin ada juga di beberapa daerah yang ternyata mungkin siaran TVRI-nya tidak bisa dapat dijangkau ya, di daerah mana juga dipersilakan, karena nanti insya Allah di pukul 9:15 nanti kita akan langsung berbincang-bincang melalui telepon ya bersama Kepala TVRI pendengar. Dan untuk Anda juga jangan lupa ya, sampaikan informasi dan masalah pelayanan publik Anda di pagi hari ini. Dan tentunya juga Halo RRI selalu hadir untuk Anda di setiap Senin, Rabu, dan Jumat di pukul 9 pagi.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Satu.

0: 101.
1: Baik pendengar dimanapun Anda berada, masih bersama kami, dan alhamdulillah pendengar, di kesempatan pagi hari ini kita sudah tersambung bersama Kepala Stasiun TVRI Stasiun Bangka Belitung, Pak M. Mirzon, SAP, MSI maksud saya. Kita sapa dulu, selamat pagi Bapak.
2: Selamat pagi.
1: Ya, terdengar suara Ica di sana, Pak?
2: Bagus, clear, Ica.
1: Terdengar dengan baik ya. Ya, Pak, di hari Senin kemarin nih, Pak, ada yang bergabung bersama kami ya, Pak ya. Dan ini juga tentang terkait siaran TVRI nih, Pak ya. Jadi kalau beliau mengatakan ini dari Al Jazeera hingga RCTI bisa giliran TVRI, ini bubble tidak ada. Lokasi di belakang di kantor gubernur, Pak. Sudah pernah dilaporkan. Namun ternyata kemudian siarannya menghilang kembali. Nah, bagaimana nih Pak informasinya? Silahkan mungkin Pak konfirmasi langsung.
2: Ya, terima kasih Ica dan para pendengar RRI dimanapun berada. Selamat pagi, salam sehat buat kita semuanya. Pada tahun 2026 ini, TVRI memegang hak siar FIFA World Cup akan diselenggarakan tinggal 2 hari lagi ya, di tanggal 11 Juli sampai dengan 19 Juli 2026. Para pendengar dapat menyaksikan siaran pertandingan sepak bola yang terakbar sepanjang sejarah sepak bola ini di kanal TVRI Sport dan TVRI Nasional. Untuk mendapatkan siaran TVRI di Bangka Belitung ini tidak sulit ya, tidak sulit. Jadi bagi masyarakat yang sudah besar televisinya digital, tinggal hanya melakukan scan ulang di antena, diarahkan ke pemancar. Kalau Bapak tadi yang bertanya tinggal di belakang kantor gubernur, berarti itu menerima siaran TVRI dari arah Gunung Mangkol. Nah, tinggal antena diarahkan ke sana, kemudian dilakukan scan ulang, ya, itu biasanya tidak berapa lama itu langsung muncul kanal TVRI. Ada 4 kanal, TVRI Nasional, TVRI Bangka Belitung, TVRI World, dan TVRI Sport. Nah, bagi masyarakat yang belum password televisinya digital, itu harus dilengkapi dengan peralatan yang namanya set-top box atau kita sebut dengan STB. Nah, STB ini adalah alat yang mengkonversi signal digital menjadi analog. Caranya sama, cuman perangkat STB ini dihubungkan ke password televisi, setelah tersambung, kemudian dilakukan scanning, ya. Itu biasanya langsung muncul kanal TVRI. Nah, untuk panduan lengkapnya Ica dan para pendengar dimanapun berada, itu tinggal buka Instagram TVRI Bangka Belitung. Itu sudah ada informasi detail ya, step by step bagaimana menggunakan STB, bagaimana mencari kanal TVRI di kanal digital, itu sudah sangat mudah ya. Jika nanti misalkan masih ada yang kesulitan, kami siap membantu Ica. Silakan nanti Ica minta kami nomor telepon paling tidak, atau alamat pendengar. Nanti ada komisi kami nanti akan membantu. Gitu Ica.
1: Oke, Pak, ini juga di WhatsApp ya Pak ya, sudah ada yang bergabung kembali juga di 0831 1990. Selamat pagi Pak, ini Reza. Mau tanya Pak, apakah juga ada aplikasi atau platform streaming untuk bisa menonton TVRI? Ya, silakan Pak mungkin.
2: Terima kasih Ica. Izin Ica, siapa tadi?
1: Reza Bapak.
2: Pendengar.
1: Reza.
2: Reza. Reza. Saya menjawab pertanyaan dari Reza. Jadi siaran sepak bola ini selain bisa disaksikan di platform terestrial ya, jadi pengguna atau masyarakat yang menangkap siaran TVRI melalui menggunakan antena dapat juga disaksikan melalui streaming, yaitu di platform OTT. TVRI sudah bekerja sama dengan Telkomsel dengan platform Maxstream. Satu lagi, TVRI juga sudah bekerja sama dengan PT Polago Indonesia dengan platform Polaplay. Nah, itu tinggal di download di Play Store gitu ya. Nanti setelah download tinggal gunakan ya. Nanti di platform ini masyarakat tinggal hanya nanti hanya berlangganan paket aja ya, paket sama kayak halnya jika masyarakat nonton di platform lainnya seperti misalkan video gitu ya. Nah, itu berapa harga paket itu kan biasakan hanya harga paket kuota gitu ya. Paket ada paket ditawarkan nanti oleh Maxstream. Nah, itu masyarakat bisa menyaksikan juga siaran-siaran pertandingan Piala Dunia ini dengan total 100 pertandingan mulai dari pembukaan ada pertandingan pertama nanti di tanggal 11 atau mungkin di Indonesia jatuhnya di tanggal 12 ya, karena perbedaan waktu antara Indonesia dengan Amerika itu sekitar 12 jam sampai nanti dengan final di tanggal 19 Juli ya. Itu jadi bisa juga di platform Maxstream Pica dan pendengar ini sangat mudah, tinggal download aja. Kemudian setelah aplikasi terinstall, masyarakat sudah bisa. Itu aja.
1: Oke, kalau untuk yang menggunakan aplikasi ataupun platform nih Pak, apakah ada tarifnya nih Pak?
2: Itu akan ada nanti tarif ya, ada paket yang dibayarkan nanti oleh Telkomsel ya. Karena begini, saya sampaikan pada para pendengar RRI, TVRI sampai saat ini coverage populasinya baru di angka 73,82% atau sekitar 201 juta penduduk Indonesia yang dapat menonton siaran TVRI. Nah, jika kita melihat jumlah penduduk Indonesia sekarang yang angkanya sudah mencapai di angka 280 juta, berarti ada sekian puluh juta masyarakat Indonesia yang belum menerima siaran TVRI. Ini mungkin mereka yang berada di daerah 3T ya, atau di daerah-daerah perdesaan gitu ya. Nah, ini masih dalam tahap program TVRI untuk memperluas jangkauannya ya. Jadi mungkin butuh waktu dalam beberapa tahun ya untuk masyarakat Indonesia paling tidak bisa menikmati siaran TVRI ini dengan cover populasi sekitar 80 sampai dengan 90% ya. Jadi bagi masyarakat yang tadi yang belum bisa menerima siaran TVRI tadi, yaitu kanal bisa melalui platform OTT. Nah, ini kerjasama dengan Telkomsel ya, karena ini perusahaan swasta tentu ya, tentu ada paket-paket nanti yang akan dibayar oleh pendengar ya dalam menyaksikan pertandingan ini. Berapa nilainya? Nah, saya belum tahu persis ya. Biasanya kalau paket ini ada yang tawarkan paket ribuan, ada paket ribuan, ada paket bulanan gitu. Dan serasa ini nggak besar ya. Nah, mungkin masih di bawah kita atau 100 atau 100 lebih lah gitu. Mungkin di angka itu tidak terlalu besar juga. Gitu Ica.
1: Ya. Bapak izin, ini sudah ada yang bergabung kembali nih Pak di WhatsApp ya. Ini ada Pak Kemas di 08137763. Assalamualaikum. Mau minta tanggapan nih Pak dari pihak TVRI, mengapa pada saat event siaran olahraga penting yang diminati TVRI Sport sering ngeblank nih Pak, ada tulisan perebutan sinyal sehingga tidak dapat ditonton. Silakan Pak.
2: Ya, gini, jika masyarakat menonton melalui P2R, kanal P2R yang penerimaannya menggunakan antena, saya rasa tidak ada masalah ya, tidak ada masalah karena ini siaran hak siar untuk pertandingan-pertandingan atau olahraga-olahraga besar itu biasanya memang diperuntukkan untuk kanal free to air. Tapi jika masyarakat menonton melalui menggunakan parabola atau dengan streaming itu tidak bisa. Itu biasanya diacak gitu ya. Kenapa? Karena izin atau hak siar pertandingan ini hanya diperuntukkan untuk wilayah Indonesia. Ya, jadi jika kita menyiarkan juga di kanal melalui parabola atau melalui streaming gitu ya, dia akan bisa diterima oleh negara-negara lain sehingga ini menyalahi kontrak antara TVRI dengan pihak pemegang hak siar kita. Itu biasanya terjadi untuk masyarakat pengguna parabola atau mereka menonton melalui streaming ya, itu diacak. Tapi untuk pertandingan sepak bola ini yang Piala Dunia yang akan datang ini sudah ada kerjasama antara TVRI tadi dengan PT Telkomsel, kemudian antara TVRI dengan PT Polado ya. Nah, jadi masyarakat hanya membayar tadi ada tadi tarif paket ya yang dibeli, setelah itu masyarakat bisa menikmati pertandingan sepak bola ini. Gitu,
1: ya. Cak. Pak, satu kembali masih dari Pak Kemas juga ya, Pak ya. Ini yang tadi ada tulisan yang perebutan sinyal. Ini saya menggunakan antena, Pak, bukan diacak, antena biasa lagi, pakai STB biasa kok. Nah, silakan, Pak.
2: Pak Kemas tinggal di mana?
1: Ya, oke, okay, Pak Kemas mungkin boleh informasi ya, Pak Kemas ya. Ini lagi mengetik juga ini WhatsApp-nya nih, Pak. Ini yang Pak Salah situ juga ini belum dibalas kembali nih. Apakah hari ini sudah bisa terpantau apa belum ya, Pak? Ya, Pak Salah situ ini di sebentar ini jalannya di daerah Padang Baru ya. Kalau yang Pak Salah situ tadi ya, Pak ya. Ini di daerah Padang Baru, Pangkal Baru, Pak Kemas. Ini Sungai Liat, Pak. Tepatnya di komplek Pemda. Ya itu dia pesannya, Pak.
2: Ya, jadi Ica biasanya tidak terjadi hal seperti ini karena kan masing-masing kanal itu kan sudah punya frekuensi ya. Jadi kalaupun di sekitar situ ada media penyiaran, misalkan apakah radio atau TV lokal atau yang menggunakan frekuensi, biasanya mereka ini sudah punya frekuensi masing-masing. Nah, jika yang terjadi di kasus Pak Kemas yang menyatakan bahwa terjadi perebutan sinyal gitu ya, sepertinya ya, ini Cak, ada intervensi ya dari media lain ya. Nah, tapi kita ingin coba untuk mengetahui ini dan coba kita nanti telusuri, izin Cak minta saja nomor telepon Pak Kemas, nanti teknisi kami akan coba bantu ya. Kalau nanti perlu datang ke tempat Pak Kemas, itu kan di Bangka ya, di Sungai Liat ya.
1: Betul, Bapak.
2: Jadi nanti kita bantu ya. Ini perlu bagi TVRI ya. Ini kenapa terjadi sepertinya ada intervensi frekuensi gitu? Seharusnya tidak ya. Jika nanti misalkan terjadi, mungkin kami akan koordinasi dengan Balai Monitor ya, Balmon yang di Kalpinang untuk menyelesaikan persoalan ini, Cak.
1: Iya, oke, Bapak ini ke untuk nomor ini, Pak, mungkin ini Pak Kemas sudah mengirimkan nomornya ya, Pak ya, untuk ininya tepatnya. Terus juga kembali lagi kita ke Pak Salasito, sudah saya lakukan, Pak, putar antena, tapi masih belum bisa dapat siaran TVRI Bangka Belitung. Atau mungkin Pak ada kontak tertentu nih untuk WhatsApp gitu, Pak, untuk TVRI sendiri seperti helpdesknya gitu, Pak?
2: Ya, nanti Ica gini, nanti kita kasih teknisi nanti TVRI ya, makanya nanti Ica minta telepon Pak Kemas dan pendengar-pendengar lainnya yang saat ini mengalami kesulitan dalam penerimaan siaran TVRI ya, nanti kita akan follow up segera ya.
1: Oke, siap, Pak. Oke, itu dia ya untuk Pala Salasito.

0: sepanjang sejarah FIFA World Cup 2026. Ini kompetisi yang diikuti oleh 48 negara dengan 3 negara sebagai tuan rumah, Kanada, Meksiko, dan Amerika Serikat. Nah, kami TVRI berharap semoga masyarakat terhibur dengan tontonan ini, ya. Jika ada masyarakat yang mengalami kesulitan dalam menerima siaran TVRI melalui, khususnya melalui kanal terestrial, masyarakat bisa memanfaatkan atau menonton melalui platform OTT, Maxstream, dan Polaplay. Jika masyarakat juga ada masih mengalami masalah, ya, masyarakat setelah menggunakan antena seperti tadi yang disampaikan oleh Pak Kemas, sudah putar-putar, nggak dapat juga, ya. Kami nanti minta nomor telepon, ya, nanti kami tindak lanjuti, gitu ya. Semoga nanti semua masyarakat dapat menikmati hiburan rakyat.
1: Oke, siap. Dan tentunya juga terima kasih Bapak atas konfirmasinya langsung ya Pak ya. Semoga di berjalan lancar. Iya. Dan harapan kita juga warga Bangka Belitung bisa menonton langsung nih Pak ya. Mudah-mudahan sebelum tanggal 11 ini udah clear semuanya ya Pak. Oke, terima kasih Bapak. Salam sehat selalu ya.
0: Jadi kita ke Ica.
1: Oh iya, boleh silakan Bapak.
0: Kita juga akan mengadakan nobar ya, nonton bareng ya yang sudah Anda komunikasi ini dengan para bupati gitu ya, itu di pusat-pusat kota. Nanti mungkin kita di Sungai Liat, waktu itu Pak Bupati mengarahkan ke Lelun ya, di Taman Kota Sungai Liat itu, ya, kemudian di kabupaten atau di kota lainnya juga di pusat-pusat kota ya. Semoga juga nanti masyarakat dapat hadir ya, menikmati nonton bola melalui nonton bareng ya, itu karena itu nanti akan dikemas ada hiburan dan ada juga di situ nanti pelaku UMKM anak ya. Tujuan dari penayangan Piala Dunia yang tahun ini bukan hanya memberikan tontonan yang menghibur bagi masyarakat ya, juga membantu pemerintah dalam menggerakkan ekonomi masyarakat khususnya di sektor UMKM dan ekonomi kreatif.
1: Oke, iya. Baik, terima kasih Bapak. Semoga sukses nanti di nobarnya ya. Kita nunggu nih ya. Biasanya kita ini mantengin media sosialnya TVRI juga ya. Semoga sukses Pak, dan tentunya juga masyarakat Bangka Belitung bisa nonton menggunakan TVRI. Salam sehat selalu Pak.
0: Terima kasih Ica. Ya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik pendengar, ya itu dia, kita langsung nih ya ngobrol bareng sama Kepala Stasiun TVRI Bangka Belitung bersama Pak Emmy Rizon ya. Dan tentunya tadi untuk Pak Selasito dan Pak Kemas ini sudah saya kirimkan juga ya chat dan nomor handphonenya ya. Dan nanti juga nanti dari pihak TVRI ya yang langsung menghubungi Pak Selasito dan Pak Kemas juga. Mudah-mudahan ya sebelum tanggal 11 ini udah clear semuanya. Dan tentunya juga Piala Dunia ini memang sangat ditunggu-tunggu. Yang kita ketahui tentunya hak siar resmi Piala Dunia 2026 ini di Indonesia dipegang oleh TVRI, yang tentunya juga sebagai lembaga penyiaran publik TVRI yang menyiarkan ada 104 pertandingan turnamen pendengar ya, melalui siaran terestrial secara gratis. Bahkan tadi Pak Kepsanya juga udah langsung bilang ya bahwa siaran TVRI terestrial ini gratis, baik TVRI nasional ataupun TVRI support, ataupun juga bisa menggunakan aplikasi ataupun platform streaming ya. Tadi kalau dibilang ini bisa menggunakan Volaplay ataupun Maxstream TV-nya pendengar. Semangat terus untuk Pildun ya. Dan siapa yang Anda dukung? Saya sih dukung semuanya, bisa saya excited ketika pas grand finalnya aja ya. Ya jangan lupa stiker-stikernya, pakaiannya, outfitnya ya. Kalau nobar biasanya ini nih yang membuat ramai juga ya, karena effortnya juga nih. Apalagi juga Piala Dunia memang sangat ditunggu-tunggu. Ya untuk Anda pendengar ya, mungkin yang baru saja bergabung di pagi hari ini, selamat bergabung di Halo RRI. Jangan lupa ya untuk di kesempatan pagi hari menjelang siang ini selalu update info cuaca juga bersama BMKG. Ya, dan untuk pendengar kali ini juga kita akan hadirkan beberapa koleksi musik yang tentu juga masih menyemangati kita ya, apalagi juga kita akan menyambut Piala Dunia. Kalau 2026 ada Shakira lagi dengan Dai Dai ya. Nah, kali ini kita agak flashback dikit nih ya ke tahun 2018. Masih ingat enggak nih lagu soundtracknya? Yuk kita langsung dengerin aja deh.

0: 101.
1: Pernah merasa cemas, lalu mengalihkan perasaan itu dengan belanja berlebihan? Itu yang disebut doom spending, yang merupakan kebiasaan belanja impulsif saat kita merasa cemas atau stres. Kedengarannya familiar ya? Tapi, yuk kita ubah kebiasaan ini. Daripada membelanjakan uang untuk barang-barang yang gak benar-benar kita butuhkan, bagaimana kalau kita fokus pada hal-hal yang benar-benar penting? Rencanakan anggaranmu, patuhi itu, dan investasikan. Ingat, mengontrol pengeluaran berarti mengontrol masa depanmu.

0: 101, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Bro 1.
1: OS.
2: Pak, ngapagi mai?
1: Pok nak tahu dah es?
2: Malak kok kini, pantang ngasak ni ngoko. Tak es, tak es.
1: Ya es, nyadak lama lagi ada pesa besarnya es.
2: Wah, kalau macam orang berjual kini ngapanya?
1: Bener lah es, pok nak tahu dah. Bentar lagi ada pesa besar es.
2: Hah? Pesta?
1: Au, eh?
2: Pesta apa? Apa belak kahwin kan? Oh, kok tahu? Apa yang begini? Menelo kak makan gratis kita mah enak kok mai.
1: Nyahukan tua es. Bukannya kata pok makan bergizi gratis MBG-nya es. Ne, pesta besar, pesta bola Piala Dunia 2026-nya es. Au pok nak tahu dah.
2: Di mana orang main bola mai sepile mai?
1: Jadi, Piala Dunia 2026 esok dari tanggal 11 Juni sampai tanggal 19 Juli 2026 es. Pok nak tahu dak di mana es?
2: Di mana?
1: Jadi tuan rumah atau Amerika, Kanada, kayak Meksiko es.
2: Pok kawang kok kelak kena rudal ke Amerika nenek mai.
1: Oh, dak lah es, kita dak perlu datang ke sana es.
2: Ke mana kita baca tahu apa?
1: Kita cukup dengar RRI bayi es. Ada di Pro 1, Pro 2, apa ada Pro 4. Ya kita pacak denger siaran bola di sanin es, di RRI-nya es.
2: Ya, sinyal kuat deh.
1: Patah
2: dari Amerika, no.
1: Jadi, pok jangan khawatir, oh. Pacak denger di radio pacak, oh. Lewat RRI digital di HP, gitu, pacak es. Sambil ngetem di kebon, gitu, kita pacak tahu kabar bola es.
2: Oh, gitu. Apa udah, Mai?
1: Nih, pok denger kata mbak penyiar, nih, es.
2: Mana?
1: Nih, dia.
3: Sepradi pecinta sepak bola di Bangka, jangan lewatkan momen global paling bersejarah. Ikuti terus program-program spesial dan eksklusif setiap hari di RRI. Info soal gol dan skor mengintip berbagai sudut pandang unik Piala Dunia 2026. Temukan fakta tersembunyi, kisah inspiratif para bintang, dan Anda juga bisa terlibat langsung secara live di setiap program RRI. Warnai hari-hari Anda dengan kemeriahan Laga Dunia mulai 11 Juni hingga 19 Juli 2026. Pantau terus frekuensi RRI terestrial maupun digital. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Baik, mendengar dimanapun Anda berada, masih bersama kami di Halo RRI ya, dan pendengar juga masih dipersilakan untuk bergabung bersama kami. Dan tentunya juga pendengar, pesan dari Kepala Stasiun TVRI Stasiun Bangka Belitung ya, Pak Emi Rizon tadi juga mengatakan jika ada pendengar kembali yang memang juga kesulitan nih dapat mendapatkan sinyal TVRI Bangka Belitung ya, boleh WA kembali ya ke nomor kami di 0811 7179111 ya, apa kendalanya, dan nanti akan langsung ditindaklanjuti dari TVRI ya. Tadi itu dia pesannya. Jadi untuk Anda pendengar, apalagi nih mau menjelang Pildun ya pendengar ya, juga dipersilakan ya bergabung bersama kami di kesempatan pagi hari ini menjelang siang. Jadi untuk di beberapa tempat ya, tadi seperti ada Pak Kemas tadi, padahal di seputaran komplek Pemda yang seharusnya kalau kata Pak Kepsta TVRI ini aman-aman aja, cuman mungkin ada sesuatu ya, nanti akan dicek seperti itu ya. Dan Pala Salasito juga sama ya, yang ada di daerah tadi di daerah mana nih, sebentar, di daerah Padang Baru ya, juga nanti akan dikonfirmasi. Dan untuk pendengar lainnya mungkin juga sama ya, mengalami kendala seperti Pak Kemas ataupun Pak Salasito ya, boleh mungkin di WhatsApp dari sekarang, nanti saya langsung kirimkan ya kepada Caps TVRI ya, dan nanti bisa ditindaklanjuti. Mudah-mudahan aman nanti di 104 pertandingan yang bisa kita tonton. Terima kasih juga untuk Anda yang sudah bergabung di kesempatan hari ini ya, dan saya juga ucapkan terima kasih untuk Pak Caps TVRI Bangka Belitung yang sudah bisa langsung berkomunikasi dengan kami ya melalui landline ya, dan nanti juga kabarnya akan ada nobar juga. Jangan lupa nih ikut nobar juga biar makin seru pendengar ya. Dan Halo RRI akan terus hadir pendengar ya di setiap hari Senin, Rabu dan Jumatnya. Selamat pagi dan selamat beraktivitas.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI.

Esensi Buku Pro 1 dengan judul Life is Beautiful. Life is Beautiful merupakan sebuah novel yang inspiratif. Ditulis Indah Agnes Davonar dan Roni Irawan. Novel yang diterbitkan pada tahun 2020 ini berisikan 136 halaman yang menceritakan kisah nyata tentang seseorang yang mencoba menikmati hidupnya dan mempelajari arti dari sebuah hidup dan berjuang untuk melawan penyakit yang dideritanya, yaitu kanker kelenjar adrenalin. Novel ini menceritakan seorang wanita bernama Carla yang sangat menyayangi binatang dan menjadi sukarelawan di penampungan hewan dan rutin mengunjungi tempat penampungan hewan. Namun Carla memiliki rahasia di dalam hidupnya. Dia mengidap kanker adrenal yang merupakan jenis kanker yang menyerang kelenjar adrenal yang terletak di atas ginjal. Carla selalu berjuang untuk sembuh dari penyakitnya bersama sahabat setianya, yaitu internet. Namun takdir berkata lain, setelah 5 bulan berjuang melawan kanker yang menggerogoti tubuhnya, Carla akhirnya meninggal dunia. Novel ini termasuk dalam genre yang menghadirkan emosi dan penuh motivasi. Novel ini sangat mudah dipahami karena pemilihan bahasa yang digunakan sangat baik, sehingga pembaca tidak mudah bosan saat membaca dan tersaji indah dengan banyak ilustrasi, sehingga kita sebagai pembaca bisa merasakan apa yang penulis rasakan. Dalam buku ini kita akan banyak menemukan pesan-pesan yang bisa membuat kita berpikir lebih dewasa, terutama bagaimana kita menyelesaikan masalah serta memberikan masukan bagi kita bagaimana bisa menghadapi dan memberikan semangat serta mendukung teman dalam berbagai kondisi dan keadaan. Namun dalam novel ini ada beberapa bagian yang tidak diceritakan secara lebih terperinci, bahkan terkesan diceritakan secara singkat. Demikian esensi buku dengan judul Life is Beautiful, karya Agnes Davonar dan Roni Irawan.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Saya Harvey Malaiholo,
2: Cicak Kuswoyo,
3: Nabila Gomez,
4: Roni Sianturi,
5: Lita Zen.
6: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Satu.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Ya, selamat siang pendengar Pro 1 Bangka Belitung Siang. Menyapa Anda bersama Reta Kurniawan di kebersamaan kita untuk edisi hari ini 10 Juni 2026. Dan tentunya kita hadirkan untuk Anda di awal jumpa kita dalam program Majalah Udara untuk edisi hari ini. Pendengar, tentunya dalam program Sanksi ya. Dan nantinya pendengar, kita akan terhubung bersama narasumber kita tentunya di hari ini. Narasumber kita untuk hari ini dari BNNK Bangka ya, ada Mbak Anin Naftul Fatimah MD selaku pengelola data dan informasi, dan kita akan berbicara terkait topik kita Semangat HANI 2026 menuju Bangka Bersih Narkoba. Tapi dengar, sebelumnya kita akan update terlebih dahulu informasi untuk Anda bersama reporter kami Rana Gusari, di mana Pemkab Bangka melakukan koordinasi terhadap realisasi program Cek Kesehatan Gratis CKG. Kita akan segera terhubung bersama reporter kami Rana Gusari, pendengar di kebersamaan kita untuk hari ini. Yang pastinya selamat siang buat Anda yang masih memantau Pro 1, dan kita akan dengarkan laporan dari reporter kami. Sari, laporan Anda.
1: Ya, pendengar di masih berada di mana pemerintah Kabupaten Bangka melalui kesehatan pendengar melakukan rapat koordinasi dan juga evaluasi terhadap pelaksanaan program cek kesehatan atau juga CKG yang merupakan program pemerintah pusat. Di ruang pertemuan Pangeran, ya rumah makan Pangeran, mendengar Bupati Bangka memimpin langsung, membuka secara langsung untuk kegiatan rapat koordinasi ini, dan tentunya disampaikan dari hasil koordinasi yang dilakukan antara puskesmas dan juga kecamatan yang di Kabupaten Bangka, memang pendengar beberapa penyakit yang memiliki gejala tertinggi dari sejumlah program pemeriksaan kesehatan gratis yang dilakukan pemerintah Kabupaten Bangka itu seperti darah tinggi, darah manis, dan itu merupakan penyakit yang tidak menular tapi memiliki gejala yang juga berpotensi yang cukup tinggi di masyarakat di Kabupaten Bangka. Untuk itu pendengar, ya Bupati Ferry Insani tadi menyampaikan bahwa ini semua bukan karena faktor lingkungan, tapi adalah pola hidup sehat masyarakat yang harus dijaga, dilakukan antisipasi sejak dini agar bisa mencegah atau juga menghindari penyakit tersebut. Sementara untuk hal itu juga disampaikan oleh Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bangka, Ibu Nora, bahwa realisasi pemeriksaan CKG di Kabupaten Bangka cukup tinggi. Sampai saat ini itu sudah mencapai 40% lebih. Dan tentunya ini juga diharapkan terus kepada masyarakat agar bisa mendeteksi secara dini gejala-gejala penyakit, nanti bisa dilakukan antisipasi sedini mungkin agar tidak bertambah parah di masyarakat. Dan juga pendengar demikian, di mana untuk kegiatan ini juga diikuti oleh sejumlah nakes kesehatan atau juga tenaga kesehatan yang ada di puskesmas di Kabupaten Bangka. Demikian, saya melaporkan kembali kereta di studio.
0: Baik, pendengar, selanjutnya kita akan segera menuju reporter kami, ada Irwan Aulia Rahman di kebersamaan kita untuk hari ini, yang juga akan melaporkan masih dari kegiatan di Pemkab Bangka, di mana Pemkab Bangka pendengar menggelar Festival Karsipan 2026. Irwan, laporan Anda.
2: Baik, terima kasih. Dan saat ini saya melaporkan langsung dari kantor Karsipan dan Perpustakaan Kabupaten Bangka. Dan pendengar, saat ini sedang dilakukan pengumuman pemenang lomba karsipan tingkat instansi pemerintah Kabupaten Bangka. Dan tadi untuk tingkat rumah sakit atau tingkat dinasnya, yakni yang juara satu RSUD Depati Bahrin, dan juara kedua yakni dari Puskesmas Kota Taling. Dan pendengar, dalam festival Karsipan ini juga Dinas Karsipan dan Perpustakaan Kabupaten Bangka menggelar pameran arsip statis, di mana saat ini banyak berbagai foto-foto maupun teks yang dipamerkan, seperti ke dalam galeri arsip penggal sejarah pengasingan pemimpin Bangka di Kota Mentok. Lalu juga ada temuan prasasti Kota Kapur yang di mana di sini ditampilkan berbagai foto prasasti Kota Kapur yang dan juga berbagai temuan, dan juga ada presidium pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, di mana juga di sini ada arsip-arsip foto yang ditampilkan bagaimana saat tokoh-tokoh Bangka Belitung memperjuangkan Bangka Belitung menjadi provinsi. Lalu ada juga arsip pembangunan hotel Menumping Mentok, yakni di awal-awal bangunan di sini juga ditampilkan banyak berbagai dokumen-dokumen seperti terutama yang banyak ditampilkan ini dokumen foto. Dan untuk di Kabupaten Bangka juga banyak arsip-arsip yang ditampilkan, mulai dari peresmian Pabri oleh Pangdam 2 Sriwijaya saat itu, yakni Bapak Susilo Bambang Yudhoyono beserta istri, dan juga banyak arsip-arsip sejarah yang ditampilkan di Festival Arsip Kearsipan 2026 ini. Dan sebelumnya juga ada berbagai perlombaan yang dilakukan, yakni seperti perlombaan kearsipan instansi pemerintah yang juga dari hari Senin kemarin sudah dilakukan penilaian langsung dari arsip atau kearsipan nasional. Dan juga pendengar, selain itu dalam Festival Kearsipan 2026 ini juga ada pelatihan untuk pengelola arsip. Jadi kasubak-kasubak di Dinas Dinas atau juga lembaga pemerintah Kabupaten Bangka juga nanti bisa mengikuti pelatihan-pelatihan kearsipan tersebut. Dan juga nanti ada penandatanganan komitmen bersama untuk mendukung gerakan nasional sadar tertib arsip. Dan ini juga kesadaran arsip perlu dilakukan karena untuk sebagai nilai-nilai sejarah agar tidak punah. Juga mendengar tadi juga Festival Kearsipan Kabupaten Bangka ini juga dibuka langsung oleh Sekda Bangka Asep Setiawan, dan juga dihadiri oleh dari Kearsipan dari nasional. Demikian laporan saya dari Festival Kearsipan Kabupaten Bangka 2026. Kembali ke studio rekan Reta.
0: Baik, mendengar Pro 1 dimanapun saat ini Anda berada, kita akan hadirkan untuk Anda dalam program kita Sanksi. Kita akan berbincang bersama narasumber kita dari BNN Kabupaten Bangka.

0: Iya, pendengar Pro 1, sebagai informasi untuk Anda, HANI atau Hari Anti Narkotika Internasional diperingati setiap tahun ya, dan diperingati pada bulan Juni, tepatnya di 26 Juni. Di mana peringatan global ini diinisiasi oleh PBB menjadi momen penting bagi Badan Narkotika Nasional beserta pemerintah daerah untuk dapat meningkatkan kampanye melawan penyalahgunaan narkoba di seluruh Indonesia. Dan pendengar, di hari ini kita juga akan berbincang bersama narasumber kita yang tentunya kita akan berbincang pendengar terkait upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba, juga langkah-langkah yang dapat dilakukan masyarakat dalam mendukung terwujudnya Bangka Bersih Narkoba dalam program kita Sanksi untuk edisi hari ini. Dan kita akan bersama narasumber kita pendengar, nantinya ada Mbak Anin Naftul Fatima AMD. Ini pendengar selaku pengolah data dan informasi pada Badan Narkotika Nasional Kabupaten Bangka. Dan yang pastinya di sela kami bincang nantinya Anda juga bisa gabung bersama kami. Kita akan bertanya ya terkait berbagai informasi, kemudian juga edukasi mengenai upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba dan langkah-langkah yang bisa dilakukan masyarakat dalam mendukung terwujudnya Bangka Bersih Narkoba. Kita akan segera tersambung pendengar bersama Mbak Anin di kebersamaan kita untuk hari ini. Baik, sudah bersama Mbak Anin. Halo, assalamualaikum, selamat siang Mbak Anin.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Mbak.
0: Iya, apa kabar?
1: Alhamdulillah baik.
0: Baik, posisi di kantor saat ini?
1: Ya,
0: baik. Nah, tentunya hari ini kita akan bincang ya bersama Mbak Anin ya, dan mungkin nanti juga kita ajak pendengar kita juga untuk gabung. Mungkin ada yang ingin gabung bertanya juga terkait perbincangan kita untuk pagi hari ini. Ini kaitannya dengan peringatan HANI gitu ya, Mbak ya. Iya, Hari Anti Narkotika Internasional yang ini kalau nggak salah diperingatinya di tanggal 26 Juni begitu ya, Mbak Anin?
1: Benar.
0: Iya, baik. Nah, peringatannya 26 Juni. Apakah ada kegiatan khusus yang akan dilakukan di peringatan HANI di tahun ini oleh BNNK Kabupaten Bangka, Mbak Anin?
1: Oke, jadi memang perlu kita ketahui ya, Mbak ya, HANI itu kan Hari Anti Narkotika Internasional, di mana jatuh pada tanggal 26 Juni, setiap tanggal 26 Juni. Jadi memang setiap acara dalam peringatan HANI itu kami dari BNNK Bangka khususnya selalu melaksanakan kegiatan dari mulai pra-HANI, kemudian pas hari HANI, kemudian juga ada pasca HANI. Jadi memang kami sudah melakukan agenda rapat dan menghasilkan beberapa kegiatan dalam rangka mendukung kegiatan pra hari H dan juga pasca HANI. Banyak kegiatan-kegiatan yang akan kami laksanakan, seperti mungkin nanti akan ada senam bersama, kemudian ada cek kesehatan gratis seperti itu.
0: Oke, baik, itu kegiatan-kegiatan yang diantaranya akan dilaksanakan juga gitu ya. Dan tema dari HANI tahun ini ada tema khusus begitu yang diangkat, Mbak Anin?
1: Ya, kalau tema khusus memang kita sedang menunggu arahannya Mbak ya dari pusat, karena memang tema HANI itu jadi satu dari pusat. Jadi kami memang sedang menunggu arahan dari pusat seperti itu.
0: Oke, baik. Nah, berbicara terkait narkoba, kalau mungkin bisa digambarkan nih Mbak Anin ya, di Kabupaten Bangka sendiri gambaran situasi penyalahgunaannya saat ini seperti apa, Mbak Anin?
1: Untuk penyalahgunaan narkoba khususnya di kabupaten ini lumayan masif ya Mbak ya. Terlihat juga setiap tahunnya juga selalu ada kenaikan gitu dari klien yang menjalani rehabilitasi, kemudian

0: Bangka?
1: Kalau rehab sudah lumayan ya Mbak ya, untuk kasus yang memang kami tangani khususnya yang Polres mengirimkan permohonan asesmen seperti itu sudah ada 5 klien seperti itu, juga kiriman juga dari Bangka Barat karena kami kan memang melayani TAT, asesmen terpadu dari Bangka Barat juga sudah ada 5 seperti itu. Jadi memang ketika Polres atau penyidik mengirimkan klien kepada kami, jadi kami tangani gitu. Target kami sih hanya satu, cuman ternyata permintaan dan permohonan dari penyidik itu sangat luar biasa sih.
0: Iya, oke, baik. Jadi kalau secara kasus sudah ada gitu yang masuk. Nah, ini kan secara kasus cukup masif begitu dikatakan Mbak Anin gitu ya. Apa ini penyebabnya atau mungkin faktor apa saja sih menjadi pendorong seseorang ini khususnya di usia-usia produktif ini untuk melakukan penyalahgunaan narkoba, Mbak Anin?
1: Iya. Kalau untuk faktor seseorang menyalahgunakan narkoba itu sendiri sih berbagai macam ya Mbak ya. Kadang itu ada orang yang memang baru pertama kali pakai, coba-coba seperti itu juga ada. Kemudian kasus yang paling banyak itu adalah dia sebagai doping untuk pekerjaan seperti itu.
0: Baik.
1: Dia mengklaim bahwa narkoba itu untuk
0: stamina.
1: Untuk menambah stamina gitu yang mungkin yang harusnya jam-jam tidur yang harusnya memang ngantuk berat dia bisa semangat untuk bekerja seperti itu.
0: Oke, baik. Jadi seperti itu ya memang ya yang digunakan faktornya. Kalau dari BNNK Kabupaten Bangka ini ada program khusus yang mungkin dilakukan begitu Mbak Anin, mungkin ada juga kayak misalnya sosialisasi dari pasti ya ini dilakukan juga gitu ya Mbak Anin ya. Nah program khusus yang dilakukan karena kan kita tidak tahu ya kadang-kadang ini untuk narkoba ini sasarannya udah para remaja pelajar juga gitu Mbak Anin. Dari BNNK Kabupaten Bangka ada program khusus dilaksanakan terutama dalam rangka peringati HANI ini juga Mbak Anin.
1: Iya, jadi memang di apa namanya untuk memperingati HANI ini untuk menyemarakkan ya Mbak ya, lebih kiat-kiat lagi bagaimana kita memberikan semacam ya himbauan untuk tidak menyalahgunakan narkoba dengan cara ya sosialisasi, kemudian nanti setiap kegiatan misal senam terus cek kesehatan gratis pasti akan kami selipkan tentang himbauan-himbauan seperti itu. Makanya dengan HANI ini pun kami juga menempelkan spanduk di setiap kelurahan atau desa yang ada di Kabupaten Bangka seperti itu.
0: Oke, baik. Jadi udah ada kegiatan-kegiatan sosialisasi yang dilakukan gitu ya Mbak Hani ya, Mbak Anin ya. Oke.
1: Jadi memang sudah untuk mendukung HANI ini pun juga sudah beberapa hari ini sudah mulai menempelkan di depan kantor desa, kelurahan di sekitar kami ini spanduk tentang ya bahaya narkoba seperti itu.
0: Oke. Tapi kalau ke sekolah-sekolah juga ada dilakukan misalnya kegiatan seperti itu?
1: Ya, di sekolah, kemudian kemarin juga penyuluh kami juga di majelis taklim seperti itu. Sosialisasi itu tetap intens kami lakukan seperti itu. Karena memang cara kita paling paling cepat, paling dekat, paling ini ya dengan cara sosialisasi seperti itu.
0: Oke, baik. Nah, Mbak Anin, ini kan edukasi juga buat pendengar kita ya Mbak Anin ya, apalagi peringatan HANI ini dilakukan tiap tahun, mungkin salah satunya mungkin agar bisa meredam angka apa ya penyalahgunaan narkoba gitu ya. Dengan kegiatan-kegiatan atau program-program dilakukan oleh BNNK Kabupaten Bangka atau mungkin provinsi, apakah ini efektif gitu untuk apa ya, setidaknya mengurangilah penyalahgunaan narkoba atau mungkin akan ada kegiatan-kegiatan yang lain yang lebih masif lagi dilakukan begitu oleh BNNK Kabupaten Bangka, Mbak Anin?
1: Ya, mungkin selain

0: Selain sosialisasi, kami juga aktif untuk melaksanakan kegiatan patroli seperti itu bersama dengan stakeholder terkait seperti Satpol PP, Babinsa, Babinkam Tipmas, kemudian juga pihak-pihak perangkat desa seperti itu. Dan juga kegiatan-kegiatan deteksi dini yang terutama juga jika memang kami bertemu dengan orang-orang yang sekiranya terindikasi akan kami lakukan tes urin gitu. Jadi memang selain kegiatan sosialisasi, kegiatan turun ke lapangan untuk deteksi dini itu juga ada seperti itu, Mbak. Kemudian juga di beberapa desa kan juga ada yang namanya IBM seperti itu. Ada petugas APIBM yang itu sebagai perpanjangan tangan kami ketika diharapkan ketika bertemu dengan klien yang tingkat ringan bisa teratasi melalui APIBM tersebut.
1: Jadi seperti itu yang dilakukan ya. Baik, Mbak Anin, sedikit lagi nih, mungkin ini juga karena kan ketika berbicara penyalahguna narkoba itu kan artinya tidak hanya tanggung jawab dari dinas saja gitu ya Mbak Anin ya. Iya, pemerintah juga masyarakat begitu. Adakah program yang juga mengikutkan masyarakat begitu Mbak Anin yang dilakukan oleh BNNK Kabupaten Bangka?
0: Iya, siap. Jadi memang kegiatan yang kita libatkan masyarakat itu banyak sekali, Mbak ya. Ketika memang yang pertama itu ada yang namanya yang saya sebutkan APIBM tadi itu adalah agen pemulihan IBM itu adalah dari masyarakat itu sendiri seperti itu. Jadi memang ada beberapa desa yang memang dulunya desa bersinar sudah dibentuk adanya APIBM dan itu melibatkan masyarakat. Kenapa melibatkan masyarakat? Karena kami berharap masyarakat itu atau tokoh-tokoh masyarakat mungkin juga perangkat desa atau mungkin Kaling atau yang memang sudah ditunjuk APIBM ini kan lebih dekat dengan masyarakat sekitarnya. Jadi harapan kami dengan adanya APIBM ini bisa menjadi perpanjangan tangan untuk sama-sama merangkul, sama-sama menjaring apabila ada indikasi penyalahgunaan narkoba. Kemudian juga selain dari APIBM, ketika kita melaksanakan sosialisasi, kemudian melaksanakan patroli atau mungkin razia, kami juga tetap melibatkan dengan stakeholder terkait seperti Babinsa, Babinkam Tipmas, kemudian Satpol PP, dari unsur kepolisian juga, TNI, Polri, sebagainya. Jadi memang permasalahan narkoba ini tidak bisa diselesaikan sendiri oleh BNN karena permasalahan narkoba ini ada permasalahan kita semua. Jadi memang harus sama-sama saling merangkul, sama-sama saling bekerja sama untuk setidaknya mengurangi maraknya peredaran narkoba kayak gitu.
1: Baik, siap. Jadi memang melibatkan masyarakat juga gitu loh yang dilakukan. Nah, mungkin ada pesan khusus dari BNN Kabupaten Bangka mungkin kepada masyarakat di momentum HANI 2026 ini, Mbak Anin, boleh?
0: Boleh. Jadi dalam memperingati HANI pada tanggal 26 Juni 2026 ini, mari kita sama-sama jaga diri, jaga lingkungan kita, jaga keluarga kita, jaga diri kita, jaga orang-orang yang kita sayang dari bahaya penyalahgunaan narkoba. Karena dampak dan efek dari narkoba itu bukan sekarang, bukan besok, tapi nanti untuk masa depan kita seperti itu.
1: Baik, siap. Kalau dari harapannya diwujudkan agar Kabupaten Bangka benar-benar menjadi daerah yang bersih dari narkoba ini seperti apa, Mbak Hanin?
0: Ya, harapan kami khususnya dari BNN pasti tidak bukan menjadi Bangka yang bersinar ya, bersih dari narkoba. Tapi untuk menuju itu kan pasti akan banyak sekali proses yang kita lalui. Makanya kita harus bersama-sama, saling bantu, saling jaga dari BNN, dari unsur TNI, Polri, masyarakat dan seluruhnya. stakeholder-stakeholder pemangku kebijakan seperti itu untuk bersama-sama memberantas dari penyalahgunaan narkoba itu sendiri.
1: Oke, baik. Terima kasih banyak Mbak Anin ya sudah berbincang bersama kita di hari ini ya. Semoga peringatan HANI 2026 ini gak hanya seremonial saja gitu ya, tapi ya bisa menjadi salah satu untuk mengurangi setidaknya angka penyalahgunaan narkoba terkhusus di Kabupaten Bangka ya Mbak Anin.
0: Iya.
1: Baik. Salam buat teman-teman di BNNK Kabupaten Bangka, Mbak Anin. Selamat kembali beraktivitas. Iya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Iya, baik mendengar, demikian bincang kita bersama Mbak Anin ya dari BNNK Kabupaten Bangka di kebersamaan kita untuk hari ini dalam program Sanksi. Tetap bersama Pro 196,4 FM. 1.

0: Iya, baik mendengar Anda masih bersama Pearl 1. Kita akan update untuk ada informasi. Saat ini kita akan segera menghubungi reporter kami Debbie Nirwandi, di mana Damri Pangkal Pinang belum menaikkan tarif penumpang meski adanya kenaikan BBM. Kita akan segera terhubung bersama Debbie Nirwandi. Pendengar di kebersamaan kita untuk siang hari ini. Ya, pastinya pendengar kita masih menemani Anda masih bersama Pearl 1 96,4 FM. Pukul 11 nanti kita akan ikuti dinamika olahraga bersama Pro 3 RRI Jakarta. Dan yang pastinya kita sudah bersama Debbie. Laporan Anda.
1: Baik, rekan kereta dan juga pendengar dimanapun berada dapat saya sampaikan, di mana pemerintah menaikkan harga kenaikan BBM, misalnya terjadi pada harga pertama yang pada hari ini pendengar. Namun demikian, di tengah lonjakan harga BBM dan melambungnya harga suku jadang atau spare part kendaraan hingga di atas 50%, Prom Damri Cabang Pangkal Pinang memastikan sebagian besar tarif layanan masih tetap stabil. Penyesuaian, namun meski demikian, penyesuaian tarif terbatas rencananya akan dimulai diberlakukan pada awal Juli mendatang untuk rute angkutan kota dalam provinsi atau AKDP tertentu. General Manager Prom Damri Pangkal Pinang Agus Kuswana mengatakan komitmen untuk tidak menaikkan tarif tetap dipertahankan pada mayoritas segmen pelayanan seperti jalur perintis, kawasan strategis pariwisata nasional, hingga angkutan antar kota antar provinsi. Kemudian, meski biaya perawatan operasional membengkak akibat lonjakan harga suku cadang, Damri hanya melakukan penyesuaian tarif pada satu rute AKDP, yakni jalur Pangkal Pinang menuju Tubuali. Penyesuaian tersebut berkisar 5% atau Rp5.000. Kemudian menurut Agus, memang saat ini adanya tren kenaikan keterisian penumpang atau okupansi bus Damri belakangan ini. Faktor mahalnya harga tiket pesawat dinilai menjadi pemicu masyarakat beralih menggunakan moda transportasi darat, pendengar. Sementara itu, diketahui sebelumnya, Dinas Perhubungan Provinsi Bangka Belitung menyebutkan akan ada kenaikan tarif ongkos angkutan antar kota dalam provinsi yang melayani sejumlah rute di Pulau Bangka dan Pulau Belitung. Di Sub Bangka Belitung disampaikan oleh Ketua Tim Angkutan dan Terminal Rina Asrida bahwa kenaikan tarif ongkos AKDP tersebut imbas dari kenaikan BBM bersubsidi. Pihaknya memastikan akan terjadi kenaikan tarif pada tahun ini, tinggal menunggu rapat antara di Sub Bangka Belitung dengan perusahaan pemilik bus dan organisasi angkutan darat ataupun Organda. Sementara itu di sisi lain, di Damri Pangkal Pinang sendiri berencana akan mengaktifkan kembali rute Tobuali Pangkal Pinang Mentok. Kemudian akan ada juga penambahan bus termasuk layanan angkutan dari Bangka Belitung, yakni Pulau Bangka Pangkal Pinang menuju Lampung, itu akan di tambah lagi kendaraannya ataupun armadanya. Kemudian akan ada sekitar 4 kali keberangkatan dalam satu minggunya. Kemudian jika penumpangnya okupansi sekitar 70%, maka akan ada juga penurunan harga tarif penumpang yang semulanya Rp600.000 Pangkal Pinang Lampung, apabila keterisiannya 70% bisa jadi Rp500.000 untuk keberangkatan Pangkal Pinang Lampung, pendengar. Demikian rekan Reta, informasi yang dapat saya sampaikan. Kembali ke Anda di studio.
0: Baik, terima kasih rekan Debbie Nirwandi sudah menghadirkan laporan langsung. Dan pendengar, kita masih menemani Anda bersama Pearl 196,4 FM.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio

Esensi buku The Ikigai Journey atau Perjalanan Inspiratif Menemukan Ikigai adalah sebuah buku yang ditulis oleh Hector Garcia dan Frances Mirales pada tahun 2023 dengan 308 halaman. Ikigai, kita kenal dengan konsep Jepang yang membuat keseluruhan kehidupan berharga untuk dijalani, atau sesuatu yang membuat kita semangat untuk bangun pagi. Pendengar, buku The Ikigai Journey yang ditulis oleh Hector Garcia dan Frances Mirales menjelaskan tentang perjalanan menemukan Ikigai, seperti apa dan bagaimana mendapatkan Ikigai, serta bagaimana menerapkan konsep Ikigai dalam kehidupan kita. Dalam buku ini, kedua penulis membawa misi menghadirkan keajaiban bangsa Jepang dalam kehidupan pembaca, serta melakukan lompatan besar dan cepat yang membawa dari ketidakmungkinan menuju ke kemungkinan dalam semua aspek kehidupan. Ini setelah mereka menemukan efek Shinkansen saat meneliti keajaiban bangsa Jepang di tahun 1960 hingga 1898. Ini merupakan masa Jepang bangkit dari kehancuran pasca perang hingga menjadi kekuatan ekonomi terbesar kedua di dunia. Buku ini terbagi dalam tiga bagian yang menjadi jalur Ikigai, yaitu perjalanan mengarungi masa depan, perjalanan mengarungi masa lalu, dan perjalanan mengarungi masa kini. Setelah membaca buku ini, kita bisa menerapkan tips-tips dalam menjalani kehidupan dan dapat membawa ke suatu tempat yang sebelumnya hanya ada dalam imajinasi. Setiap bab, penulis membagi ke delapan beberapa stasiun dengan uraian-uraian singkat dan inspiratif. Misalnya, Anda akan diajak untuk menentukan tujuan mimpi juga cita-cita dengan metode Shinkansen. Dikatakan penulis, dengan membayangkan cita-cita yang tampaknya mustahil akan membantu kita berpikir secara lateral dan menyingkirkan proses atau gagasan lama. Penulis juga mengajak pembaca untuk berani menuliskan apa yang diinginkan, seperti ingin jalan-jalan ke Alaska dan melihat aurora borealis. Tentu keinginan saja tidak akan menjadi kenyataan jika hanya berakhir di tulisan. Nah, pendengar, melalui buku ini, Hector Garcia dan Frances Mirales memandu kita untuk membuat 10 ikhtiar untuk mempermudah mencapai tujuan kereta peluru. Caranya, dengan membuat timeline yang berisi, apa yang kita lakukan, bagaimana cara melakukan, dan kapan kita melakukannya. Dan ini menjadi semacam komitmen yang mengikat kita untuk mencapai impian. Pada bagian lain, dengan apik buku ini menyinggung pentingnya hidup santai dan membebaskan diri dari perbudakan teknologi. Ada tanggapan, orang paling sibuk dianggap paling sukses, padahal bisa jadi sebaliknya. Lantas, apa gunanya kesuksesan dan uang jika kita tidak bisa menikmati secangkir teh? Ikigai memandu kita untuk memperoleh kembali kehidupan sederhana dan mengendalikan kembali ritme kehidupan kita. Untuk meningkatkan kehidupan berkualitas, kita hanya perlu memperhatikan hal-hal kecil dan melakukan perubahan-perubahan kecil pada kebiasaan kita. Penulis juga menyebut menulis sebagai terapi paling efektif. Mengapa? Karena saat ini kita mengizinkan apa yang ada dalam diri kita muncul ke permukaan. Kita tak hanya menata pikiran dan perasaan kita serta menjelasnya, tetapi juga membersihkan alam bawah sadar kita dari beban yang tak perlu. Jika diresapi, ini akan membantu kita meringankan dan mengarahkan kehidupan kita menuju arah yang lebih benar.
The Ikigai Journey juga membahas pentingnya mengungkapkan perasaan melalui puisi pendek atau haiku. Dan ini merupakan bentuk kesenian yang mengaktifkan jati diri kita serta alat yang bagus untuk mengeksplorasi diri. Pada awalnya, haiku terdiri dari 3 larik dengan 5, 7, dan 5 suku kata pada tiap-tiap larik yang sederhana. Dalam penulisan, larik-larik tersebut tidak boleh mengada-ngada serta tidak boleh subjektif, harus apa adanya, bebas metafora dan tidak rumit. Menurut penulis, menulis haiku merupakan magnet yang menarik pikiran kita ke masa kini dan membuka tempat-tempat tidak terduga dalam diri kita. Penulis menyarankan pembaca untuk rutin menulis haiku selama 30 hari. Hanya perlu waktu sekian menit untuk menciptakan larik haiku. Bisa tertulis di buku catatan atau juga di media sosial. Fokusnya adalah menjadikan aktivitas menulis haiku menjadi kebiasaan. Nikmati prosesnya dan lihat apa yang terjadi. Buku ini bisa menjadi alternatif hiburan saat Anda santai dan bisa menginspirasi Anda untuk mengikuti passion yang kita miliki serta mengembangkannya untuk berbagi dengan orang lain. Dan ini merupakan tujuan terbesar manusia yang bisa kita cita-citakan untuk dicapai di masa depan. Demikian esensi buku Pro 1 RRI Sungaliat, Kanal Informasi dan Inspirasi.

Ya, mendengar Poros Satu dimanapun saat ini Anda berada, di kebersamaan kita untuk siang hari ini kami cukupkan menemani Anda di program kita Sanksi dan juga beberapa pilihan musik sudah kita hadirkan untuk Anda. Dan mendengar Poros Satu di kebersamaan kita untuk siang hari ini, selanjutnya kita akan segera gabung bersama Pro 3 guna mengikuti dinamika olahraga.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika olahraga.
0: Wabah Ebola hantui Piala Dunia 2026. Timnas Indonesia mengalahkan Mozambik dalam laga kedua FIFA Matchday. MSP FC dan Capybara Angel tampil sempurna pada pekan ke-8 Women's Pro Futsal League 2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Rabu 10 Juni 2026 bersama saya, Safira Malia.

0: Dengar dinamika olahraga siang, informasi pertama kita awali dari cabang olahraga terpopuler sepak bola. Meksiko dan Afrika Selatan akan saling berhadapan dalam pertandingan pembuka Piala Dunia 2026 yang diprediksi akan berlangsung seru. Kualitas teknis dan permainan umpan cepat Meksiko akan diuji saat menghadapi tim Afrika Selatan yang dikenal dengan kecepatan, kekuatan fisik, dan gaya permainan menekan mereka. Momentum di awal pertandingan akan menjadi kunci di sini, karena kedua tim berupaya mencetak gol pertama secepatnya dan menguasai penguasaan bola. Back Genoa sekaligus back Meksiko, Johan Vazquez, mengatakan bahwa tim Afrika Selatan mengandalkan fisik yang kuat.
1: Saya pikir semua negara dan tim layak dihormati. Piala Dunia mencakup segalanya. Kita telah melihatnya sekarang dalam pertandingan persahabatan. Negara-negara besar telah kalah dari negara-negara kecil. Tetapi secara teori, mereka seharusnya tidak kalah. Saya pikir di Piala Dunia ini tentang menyerang atau diserang. Ada hal-hal yang tidak bisa dikatakan dengan angka. Saya pikir kita tahu, kita menyadari Afrika Selatan bahwa itu adalah negara yang sangat mengandalkan fisik. Negara yang tidak akan memberikan Anda apapun untuk kekalahan, dan mereka tahu bagaimana cara melakukan serangan balik dengan sangat baik.
0: Untuk menang, Meksiko membutuhkan umpan-umpan tajam, pergerakan cerdas, dan ketenangan di sepertiga akhir lapangan. Jika Meksiko memainkan permainan dengan kombinasi cepat dan lebar dengan serangan dan pertahanan yang disiplin, ini akan menjadi pertandingan yang dapat mereka kendalikan dan ubah menjadi kemenangan awal di grup. Sementara itu, di saat seluruh penggemar sepak bola dunia menantikan pesta Piala Dunia 2026 di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko, wabah Ebola yang tengah terjadi di Afrika Timur membawa kekhawatiran kepada tuan rumah penyelenggara turnamen. Wabah tersebut diumumkan pertama terjadi di Republik Demokratik Kongo pada 15 Mei lalu. Dalam upaya mengantisipasi hal tersebut, negara-negara tuan rumah Piala Dunia mengumumkan langkah-langkah perjalanan kesehatan masyarakat yang diselaraskan untuk individu yang datang dari wilayah Afrika yang paling beresiko terkena virus Ebola. Perwakilan Gedung Putih Amerika Serikat Andrew Guilani menegaskan bahwa Amerika melarang semua warga negara asing yang telah melakukan perjalanan ke DRC, Uganda atau Sudan Selatan dalam 21 hari sebelumnya untuk memasuki negara.
1: Saya telah berbicara langsung dengan Menteri Kesehatan Republik Demokratik Kongo, berbicara langsung dengan petinggi FIFA mengenai hal tersebut, dan memberitahu mereka bahwa tidak ada ruang gerak untuk hal tersebut. Presiden kemudian memperlakukan Title 42 yang membatasi perjalanan dari Kongo, sehingga siapapun di Kongo dalam 21 hari terakhir tidak dapat datang ke Amerika Serikat. Kami sebagai satuan tugas bersama dengan Departemen Luar Negeri bekerja sama dengan Kanada dan Meksiko untuk memastikan bahwa pembatasan perjalanan mereka sejalan dengan kami, karena kami ingin memastikan bahwa seluruh benua akan terlindungi saat Republik Demokratik Kongo memainkan pertandingan kedua mereka di Guadalajara.
0: Sejumlah bandara Amerika Serikat termasuk Washington Dulles dan Hartsfield Jackson Atlanta juga telah menerapkan langkah-langkah penyaringan yang lebih ketat untuk pelancong dari wilayah terdampak. Sementara Kanada telah melarang sementara penduduk Kongo, Uganda, dan Sudan Selatan untuk memasuki negara tersebut selama 90 hari, menurut Badan Kesehatan Masyarakat negara tersebut.

0: Pendengar RRI, Argentina menargetkan untuk kembali meraih kejayaan global secara beruntun pada Piala Dunia FIFA 2026 di Kanada, Meksiko, dan Amerika Serikat yang akan menjadi partisipasi mereka yang ke-19 di turnamen ini. Skuad asuhan Lionel Scaloni akan memasuki turnamen dengan kepercayaan diri tinggi sebagai juara dunia sekaligus juara benua. Lalu bagaimana ketangguhan dari tim nasional negeri Tango tersebut? Bersama bedah tim, kita kupas selengkapnya.
1: Bedah tim Argentina. Jadi kalau kita ngomongin Piala Dunia, nggak afdol rasanya kalau kita itu nggak ngebahas sang juara bertahan, La Albiceleste Argentina. Ngomongin Piala Dunia tahun ini ya, ini kan bisa jadi era terakhir, Piala Dunia terakhir dari seorang legenda Lionel Messi. Tapi bukan berarti ini akhir dari timnas Argentina. Di timnas Argentina sekarang itu di bawah asuhan Lionel Scaloni, mereka akan membawa beberapa pemain muda yang sedang naik daun. Mulai dari Franco Mastantuono, Nico Paz, lalu ada Julian Alvarez, dan beberapa pemain lagi. Nah, Argentina ini secara permainan mereka ini punya ciri khasnya sendiri. Kalau di timnya masing-masing, para pemain ini mengikuti sistem yang sangat rigid. Jadi pemain A bakal main di posisi A, B di posisi B. Sedangkan di timnas Argentina, Scaloni ini mengedepankan permainan yang fluid tetapi kolektif. Julian Alvarez misalnya, dari striker bisa jadi gelandang, atau winger bisa jadi wingback. Nah, permainan inilah yang membuat La Albiceleste menjadi unggulan yang harus diperhatikan lawan-lawannya. Selain itu, timnas Argentina ini juga terkenal dengan striker-striker yang tajam, mulai dari zamannya Gonzalo Higuain, lalu ada Carlos Tevez, Sergio Aguero, dan sekarang Julian Alvarez. Lini depan yang sangat menakutkan ini akan menjadi momok yang mematikan tim-tim lawan. Namun, bukan berarti tidak ada kemahan. Timnas Argentina ini cukup kesulitan mencari regenerasi baru di lini belakangnya. Ada Pezzella, lalu ada Otamendi yang sudah berkepala tiga, yang sudah memasuki fase-fase akhirnya. Jadi, ini bisa menjadi suatu bumerang bagi Argentina apabila tidak mereka memastikan pemain muda di lini belakang naik, step up di Piala Dunia kali ini. Nah, pertanyaan pertama Argentina di Piala Dunia nanti adalah melawan Aljazair. Apakah Argentina bermain full menyerang atau bagaimana ini? Karena Scaloni bisa bermain 4-3-3 atau 4-4-2. Menarik untuk kita nantikan bagaimana kiprah timnas Argentina fase akhir Lionel Messi di Piala Dunia nanti.

selamat untuk RRI dan TVRI yang resmi menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Sementara itu dari lapangan tenis, Serena Williams kembali ke dunia tenis dengan kemenangan setelah 4 tahun pensiun. Saat legenda Amerika itu berpasangan dengan Victoria Mboko dalam kemenangan putaran pertama ganda di Queen's Club pada Selasa malam waktu Indonesia Barat. Williams kembali ke performa terbaiknya bersama petenis remaja Kanada Victoria dalam kemenangan 7-6, 6-2 atas unggulan ketiga Erin Rutledge dan Nicole Melichar Martinez di turnamen lapangan rumput di London Barat. Seolah-olah ia tidak pernah absen, petenis berusia 44 tahun itu menampilkan servis dahsyat khasnya dan pukulan dasar yang menakutkan, yang disambut gembira oleh penonton yang membadati stadion termasuk kedua putrinya yang masih kecil Olimpia dan Adira, serta suaminya Alexis Ohanian. Serena Williams mengatakan seusai pertandingan bahwa dirinya senang bisa kembali bermain tenis.
1: Itu sangat menyenangkan. Aku sangat menikmati bermain dengan Vicky. Dia benar-benar mampu menopang tim dan bermain bagus di poin-poin penting. Dan aku benar-benar bisa mengandalkannya. Dan kami belum pernah bermain bersama, tetapi rasanya sangat alami bermain dengannya. Jadi itu benar-benar menyenangkan.
0: Selanjutnya Williams dan Victoria yang berusia 19 tahun akan berhadapan dengan Leila Fernandez dan Laura Sigemon di perempat final yang dijadwalkan pada hari Kamis malam waktu Indonesia Barat.
2: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

Kita beralih ke informasi sepak bola dalam negeri. Timnas Indonesia menutup FIFA Match Day Juni 2026 dengan sempurna usai menundukkan Mozambik pada laga kedua. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.

0: tadi mampu melepaskan atau terlepas dari oleh Romeni.
1: Timnas Indonesia menutup FIFA Matchday Juni 2026 dengan sempurna usai menundukkan Mozambik pada laga kedua. Pertandingan yang berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan tadi malam itu berakhir dengan 1-0 untuk keunggulan Indonesia. Gol kemenangan Garuda dibukukan oleh Ole Romeni pada menit ke-11. Usai pertandingan, pelatih Timnas Indonesia John Hartman menyatakan timnya masih memiliki pekerjaan rumah dalam penyelesaian akhir. Namun pelatih asal Inggris itu juga mengaku bangga dengan performa para pemain yang mampu menunjukkan kualitas sekaligus ketangguhan saat menghadapi tekanan dari tim tamu.
2: Sedikit mengecewakan, kami tidak mendapatkan lebih banyak gol, tetapi pada saat yang sama, saya sangat senang melihat penampilan yang tangguh. Kami diuji selama pertandingan ini dan para pemain mampu mengatasinya. Kami membutuhkan ujian seperti itu. Saya tidak merasa saat melawan Oman, kami menghadapi tekanan transisi, tapi para pemain kami malam ini bisa bergerak dari depan ke belakang lebih cepat daripada yang diharapkan.
1: Melalui kesempatan yang sama, Ole Romeni juga mengungkapkan seharusnya memang ada lebih dari satu gol yang tercipta. Pemain Oxford United itu pun bertekad memberikan penampilan yang lebih baik bersama skuad Merah Putih di kesempatan berikutnya.
2: Saya sangat setuju dengan pelatih. Kami sangat menikmati sepak bola hari ini dan saya pikir Anda bisa melihat kegembiraan itu. Dan saya pikir itu adalah alasan kenapa kami mulai bermain sepak bola. Jadi itu sangat menyenangkan. Tapi juga seperti yang dikatakan pelatih, kami juga mengharapkan lebih banyak dari diri kami, seperti membuat lebih banyak gol. Tapi di pemusatan latihan selanjutnya, kami akan memaksimalkannya.
1: Kemenangan atas Mozambik melengkapi dua hasil positif Indonesia pada FIFA Matchday Juni 2026. Sebelumnya, skuad Garuda menundukkan Oman dengan skor 3-0 di SU GBK pada Jumat lalu. Dari Jakarta, Nia Rabdoliti Loli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dari lapangan sepak bola kita ke lapangan futsal. MSP FC dan Capybara Angel tampil sempurna pada pekan ke-8 Women's Pro Futsal League 2026. Kedua tim menyapu bersih dua pertandingan di Gor Bung Karno, Sukoharjo. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: Alexia, dorong bola ke depan dari Kapil Bailo.
2: MSP FC dan Capybara Angel tampil sempurna pada pekan ke-8 Women's Pro Futsal League 2026. Kedua tim menyapu bersih dua pertandingan di Gor Bung Karno, Sukoharjo, Jawa Tengah pada Senin hingga Selasa kemarin. MSP FC membuka seri dengan kemenangan 2-0 atas 6 ABP Women. Mereka kemudian berhasil mengalahkan Dragon Kuning Ladies dengan skor meyakinkan 4-0. Penampilan gemilang dari Kapean Pailun menjadi kunci keberhasilan MSP FC sepanjang seri. Ia mencetak total 4 gol dan membantu timnya mencatat 2 clean sheet pada pekan ke-8 ini. Usai pertandingan hari kedua kemarin, physical trainer MSV FC Yunita Sari mengaku senang dengan raihan poin penuh yang didapat timnya.
3: Oke, terima kasih. Alhamdulillah, ucap syukur hari ini mendapatkan 3 poin kembali walaupun di babak pertama cukup sulit mendapatkan gol melawan Dragon dengan pertahanan yang cukup solid, tapi di babak kedua alhamdulillahnya pemain bisa fokus untuk bisa mendapatkan poin.
2: Sementara itu, Capybara Angels juga menunjukkan konsistensi pada pekan ke-8 ini. Mereka menundukkan Mojang Bandung Bedas Futsal 2-0 sebelum mengalahkan 6 ABP Women 2-1 kemarin. 6 poin dari 2 laga tersebut membuat Capybara Angel terus menjaga peluang untuk masuk ke Final Four WPFL 2026. Usai pertandingan hari kedua kemarin, pelatih kepala Capybara Angels Mateus Balubun mengaku senang dengan performa yang ditampilkan pemainnya pada pekan ke-8 ini.
4: Ya, yang pertama terima kasih Tuhan Yesus karena hari ini kami dapat berkat 3 poin lagi. Ini semua karena kerja keras, kekompakan, kebersamaan yang sudah kami bangun dari awal sampai dengan hari ini. Puji Tuhan akhirnya kami bisa dapat 3 poin di hari ini dan membuka peluang kami untuk melaju ke Final Four.
2: Hasil ini membuat MSP FC dan Capybara Angel semakin memperkokoh posisi mereka di 4 besar klasemen sementara. MSP FC kini berada di posisi kedua dengan 34 poin, sementara Capybara Angel duduk di posisi ketiga dengan koleksi 25 poin. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

dari Futsal Kita Connect. Turnamen bulu tangkis level Super 500 Australia Open 2026 memasuki hari kedua. Babak 32 besar tengah berlangsung di Quay Center Sydney sejak pagi hingga sore nanti. Sejumlah pebulu tangkis Indonesia telah selesai bermain. Ganda putra Indonesia Leo Roli Karnando Daniel Martin sukses melangkah ke babak selanjutnya setelah mengalahkan pasangan tuan rumah Andika Ramadiansyah Frederick Zhao dua set langsung dengan skor akhir 21-18, 21-7. Ganda putra ranking 109 dunia asal Indonesia tersebut tampil impresif di game kedua. Leo Daniel secara konsisten mencetak poin secara beruntun dan tidak memberikan peluang untuk lawan mengejar selisih poin. Sementara dari sektor tunggal putra, Awi Farhan memastikan satu tempat di 16 besar setelah menang dengan meyakinkan atas wakil Chinese Taipei, Liao Jufu. Awi menang 2 set langsung dengan skor akhir 21-13, 21-12.

Kabar terakhir Ketua Umum KONI Kalimantan Timur periode 2026-2030 Andery Syahrum meninjau kantor KONI Kalimantan Timur di Samarinda. Selain melihat fasilitas kantor, Andery juga memastikan proses pembentukan kepengurusan baru berjalan sesuai target. Laporan disampaikan Ahmad Junaidi dari Samarinda.

0: Ketua Umum KONI Kalimantan Timur periode 2026-2030, Andri Syahrum, mengunjungi kantor KONI Kaltim di Jalan Kusuma Bangsa Samarinda pada Selasa 9 Juni 2026. Kunjungan tersebut dilakukan untuk melihat langsung kondisi kantor yang nantinya menjadi pusat aktivitas organisasi olahraga prestasi di Kalimantan Timur. Dalam tinjauannya, Andri berkeliling melihat sejumlah ruangan dan fasilitas pendukung yang ada di lingkungan kantor. Ia mengaku sebenarnya sudah beberapa kali datang ke kawasan KONI Kaltim, namun baru kali ini berkesempatan masuk dan melihat langsung kondisi ruangan di dalam gedung tersebut. Selain meninjau fasilitas kantor, Andri juga menyampaikan perkembangan pembentukan kepengurusan KONI Kaltim periode 2026-2030. Menurutnya, tahapan awal melalui pembentukan tim formatur telah selesai dilaksanakan dan kini tinggal dilakukan penyempurnaan susunan kepengurusan.
1: Yang untuk awal kan kita untuk apa pembentukan formatur. Nah ini sudah, alhamdulillah sudah terbentuk lah, cuma tinggal dipastikan lagi, mungkin mudah-mudahan malam ini bisa rampung semua.
0: Ketua Umum KONI Kalimantan Timur, Andri Syahrum, memastikan pelantikan pengurus KONI Kaltim belum dapat dilakukan dalam waktu dekat. Menurutnya, fokus utama saat ini adalah menyelesaikan proses pembentukan kepengurusan hingga terbitnya surat keputusan atau SK sebagai dasar legalitas organisasi. Andri menjelaskan tim formatur yang bertugas menyusun struktur kepengurusan telah terbentuk. Saat ini proses tersebut memasuki tahap finalisasi sebelum diajukan untuk mendapatkan pengesahan melalui SK.
1: Kalau pelantikan belum, tapi yang jelas kita sampaikan ke kawan-kawan setelah formatur terbentuk, kita kirim, begitu SK sudah keluar, masalah pelantikan mungkin biar belakangan, dan masalah yang penting kerjanya cepat dulu. Karena kita pelantikan itu mau dimundur berapa bulan lagi juga ada masalah. Yang penting kita SK-nya selesai, kawan-kawan semua bisa jalan.
0: Andri menegaskan percepatan pembentukan kepengurusan menjadi prioritas agar KONI Kaltim dapat segera fokus mempersiapkan agenda pembinaan atlet dan peningkatan prestasi olahraga daerah. Dengan kepengurusan yang segera terbentuk, diharapkan berbagai program strategis menuju ajang nasional maupun internasional dapat berjalan lebih optimal. Dari Samarinda, Kalimantan Timur, Ahmad Junaidi, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Pendengar, dengan disampaikan kabar dari Samarinda tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami, rri.co.id. Serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X, @rriprogram3. Saya Safira Amalia, pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda. Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

Mendengar Anda masih bersama Pro 1 96,4 FM di kebersamaan kita untuk hari ini. Saya masih menemani Anda dan mendengar, kita baru saja hadirkan untuk Anda dalam program kita Dinamika Olahraga. Mendengar Pro 1 lanjut menemani Anda. Pilihan musik akan hadir di kebersamaan kita untuk hari ini ya. Jadi tetap bersama Pro 1 96,4 FM.

ini, jam tangan jadi salah satu tren fashion yang populer dengan berbagai jenis model dan teknologi canggih yang melengkapinya. Sama seperti penemuan barang berguna lainnya, penemuan jam tangan juga telah mengalami perjalanan yang panjang. Salah satu catatan mengenai asal-usul kata watch menunjukkan bahwa kata tersebut berasal dari kata Inggris kuno "wise" yang berarti penjaga. Karena penjaga kota menggunakan jam tangan untuk melacak shift mereka. Teori lain menduga bahwa istilah ini berasal dari pelaut abad ke-17 yang menggunakan mekanisme baru untuk menghitung lamanya jam kerja di kapal mereka dengan menggunakan watch atau jam tangan.

sebelum ada lampu sein, dulu ketika mobil ingin berbelok, tidak menggunakan lampu isyarat. Di tahun 1900, saat era awal kendaraan bermesin, orang-orang masih menjulurkan tangan keluar jendela mobil untuk memberi tanda isyarat mau belok. Barulah di tahun 1914, tanda belok pertama ditemukan oleh Florence Lawrence, seorang aktris Hollywood, dianggap sebagai penemu lampu sein mekanikal otomatis pertama di dunia berbentuk bendera. Pengemudi cukup menekan tuas saat mau belok agar bendera terangkat. Selain bendera, pabrikan mobil juga banyak menggunakan lonceng dan peluit uap untuk tanda belok. Tapi karena sistemnya kurang efektif di tahun 1925, Edgar Wolff Jr. mematenkan sein dengan lampu berupa dua anak panah dengan mengembangkan penemuan Florence dengan memakai sistem elektrik dan teknologi reflektor serta lampu kuning yang diletakkan di bagian kedua sisi pilar mobil.

Pendengar, Anda masih bersama Pro1. Kali ini kami hadirkan untuk Anda informasi di mana pendengar Kepala BPOM Taruna Iklar menegaskan pentingnya penguatan ekosistem self-care swamedikasi yang aman dan bertanggung jawab, di mana penguatan itu perlu didukung regulasi adaptif, kolaborasi lintas sektor, serta peran strategis apoteker. Taruna menyoroti pentingnya praktik swamedikasi dalam transformasi sistem kesehatan global, di mana tema konferensi tahun ini mengangkat penguatan self-care melalui keunggulan regulasi dan kepemimpinan apoteker. Ia mengungkapkan swamedikasi telah menjadi bagian penting dalam sistem pelayanan kesehatan masyarakat, di mana data dari BPS di tahun 2025 menunjukkan 78,43% masyarakat Indonesia melakukan swamedikasi. Pendengar Pro1, demikian informasi kami hadirkan untuk Anda. Pukul 11:58 nanti kami akan hadirkan untuk Anda kumandang azan sholat zuhur untuk waktu zuhur Kota Sungaliat dan sekitarnya. Baik pendengar Pro1, di kebersamaan kita untuk hari ini nikmati kembali masih dengan pilihan musiknya, dan kami juga akan terus hadirkan berbagai pilihan musik dan juga informasinya menemani Anda bersama kami di Pro1 di 96,4.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Allahu Akbar.

Pendengar Prosa tuh, Killing Me Inside ya, lagu yang baru kita hadirkan untuk Anda merupakan album dari Killing Me Inside, Biarlah ya pendengar. Dan tentunya lagu ini selain dinyanyikan oleh Killing Me Inside sebagai bandnya, juga pernah fit ya bersama Luna Maya. Nah pendengar, berbicara terkait Killing Me Inside, ini merupakan salah satu grup band Indonesia ya, yang tentunya juga mungkin dari karya-karyanya Anda juga tahu begitu ya pendengar. Dan tentunya mereka dibentuk di tahun 2005, tepatnya di 18 Juni, dengan beranggotakan saat ini ya ada 3 orang, Josapat Clement di gitar, Chandra Erin di gitar, dan Melody Alas Kasia di vokal. Dan tentunya pendengar, sempat berkolaborasi seperti yang saya sebutkan bersama Luna Maya, kemudian juga bersama Gading Martin, kemudian juga bersama Tiffany Ori di lagunya Jangan Pergi, bersama Piu, gitaris Padi Ribon di lagunya Bertarung. Dan di tahun 2017 juga pernah berkolaborasi dengan Yurana Egarasi, mengeluarkan 2 single, Fracture dan Remains. Dan di tahun 2018 hingga 2019 dengan Jyotirta Excess Loco, yang membuahkan 1 single dengan judul Bones. Kini Killing Me Inside berada di bawah naungan Anoiksi Records yang kembali mengambil jalur indie. Nah, berarti itu mungkin sedikit ya profil dari Killing Me Inside, dan lagu terakhir di Killing Me Inside untuk hari ini saya pilihkan untuk Anda dengan Menyesal. Dan pukul 13 nanti kami sampaikan warta berita daerah.

0: Indonesia Barat.
1: Kenaikan tarif kami di beberapa pelayanan seperti di segmen perintis dan KSPN itu tidak ada kenaikan. Masuk angkutan yang antar kota antar provinsi pun kami sementara ini tidak ada kenaikan.
2: Yang penyakit yang agak tinggi di Bangka itu satu, darah tinggi, hipertensi ya. Ini pola ya, DM untuk mengkhawatirkan. Termasuk juga ada ginjal ya. Kan saya sudah bilang tadi, nggak ada daerah itu tumbuh saat kondisi masyarakat yang sehat.
3: Radio Republik Indonesia, Sungai Liat dengan Warta Berita Daerah Seri Berita. Meski ada kenaikan harga BBM, Perum Damri Pangkal Pinang pastikan belum ada kenaikan tarif penumpang. Penyakit tidak menular dominasi hasil screening kesehatan gratis di Bangka.

0: Inilah berita selengkapnya edisi hari ini, hari Rabu 10 Juni 2026. Bersama saya Reta Kurniawan, kami awali dari berita yang pertama. Meski ada kenaikan harga BBM, Perum Damri Pangkal Pinang pastikan belum ada kenaikan tarif penumpang. Debi Nirwandi melaporkan.
1: Kenaikan tarif kami di beberapa pelayanan.
2: Di tengah lonjakan harga bahan bakar minyak dan melambungnya harga suku cadang atau spare part kendaraan hingga di atas 50%, Perum Damri Cabang Pangkal Pinang memastikan sebagian besar tarif pelayanannya masih tetap stabil. Kendati demikian, penyesuaian tarif terbatas rencananya akan mulai diberlakukan pada awal Juli mendatang untuk rute angkutan kota dalam provinsi atau AKDP tertentu. General Manager Perum Damri Pangkal Pinang Agus Kuswana mengatakan komitmen untuk tidak menaikkan tarif tetap dipertahankan pada mayoritas segmen pelayanan seperti jalur perintis, kawasan strategis pariwisata nasional atau KSPN, hingga angkutan antar kota antar provinsi. Meski biaya perawatan operasional membengkak akibat lonjakan harga suku cadang, Damri hanya akan melakukan penyesuaian tarif pada satu rute, AKDP, yakni jalur Pangkal Pinang menuju Tubuali. Penyesuaian tersebut diperkirakan 5% atau sekitar 5.000. Menurut Agus, adanya tren positif pada keterisian penumpang atau okupansi bus Damri belakangan ini.
1: Kenaikan tarif kami di beberapa pelayanan seperti di segmen perintis dan KSPN itu tidak ada kenaikan, dan hampir rata-rata pelayanan kami tidak ada kenaikan, termasuk angkutan yang antar kota antar provinsi pun kami sementara ini tidak ada kenaikan. Cuman ada satu rute yang di AKDP itu rencananya akan kita naikkan, tapi besarannya nggak terlalu tinggi, sebesar Rp5.000. Walaupun saat ini harga-harga spare part udah mulai naik, rata-rata kenaikan mereka di atas 50%.
2: Sementara warga Bangka Barat, Marisa, mengatakan terkait keputusan kenaikan harga tarif transportasi ini karena ada sebab, yakni kenaikan harga BBM, sehingga pengusaha angkutan tentu harus menyesuaikan harga layanan tetap berjalan.
3: Menurut saya pribadi, terkait keputusan kenaikan tarif transportasi ini karena ada sebabnya. Kami tahu harga BBM dan biaya operasional kendaraan juga mengalami kenaikan. Sehingga pengusaha angkutan tentu harus menyesuaikan agar layanan tetap berjalan. Meskipun begitu, kami berharap kenaikan tarif ini tetap dalam batas yang wajar.
2: Diberitakan sebelumnya, Dinas Perhubungan Provinsi Babel menyebutkan akan ada kenaikan tarif ongkos angkutan antar kota dalam provinsi yang melayani sejumlah rute-rute di Pulau Bangka dan Belitung. Menurut Ketua Tim Angkutan dan Terminal di Sub Bangka Belitung, Rina Asrida, hal tersebut imbas kenaikan BBM CD. Pihaknya memastikan akan terjadi kenaikan tarif pada tahun ini, tinggal menunggu rapat bersama antara di Sub Babel dengan para pengusaha, perusahaan pemilik bus angkutan, dan organisasi angkutan darat atau Organda. Rina menjelaskan berdasarkan Pergub nomor 8 tahun 2023 tentang tarif angkutan penumpang antar kota dalam provinsi mengatur tarif sebesar Rp340 per kilometer untuk satu penumpang. Dari Pangkal Pinang, Debi Nirwandi, RRI.
0: Penyakit tidak menular dominasi hasil screening kesehatan gratis di Bangka. Rana Gusari melaporkan.
4: Teman-teman kesehatan, saya mohon maaf ya, ini harus sedikit presur. Kemudian saya juga minta kerjaan dengan baik.
5: Pemerintah Kabupaten Bangka melalui Dinas Kesehatan menggelar rapat koordinasi, advokasi, dan evaluasi pelaksanaan program hasil terbaik cepat PHTC Pemeriksaan Kesehatan Gratis PKG di Kabupaten Bangka. Kegiatan ini menjadi momentum untuk mengevaluasi capaian program sekaligus memetakan kondisi kesehatan masyarakat berdasar hasil screening yang telah dilakukan. Bupati Bangka Ferry Insani mengatakan hasil pemeriksaan kesehatan gratis yang telah dilaksanakan menunjukkan bahwa penyakit tidak menular PTM masih menjadi masalah kesehatan yang paling banyak ditemukan di masyarakat, di antaranya hipertensi dan diabetes mellitus DM yang angkanya cukup tinggi dan perlu mendapat perhatian serius.
6: Yang penyakit yang agak tinggi di Bangka itu satu, darah tinggi, hipertensi ya, ini pola ya, pola DM yang cukup mengkhawatirkan. Termasuk juga ada ginjal ya. Kan saya sudah bilang tadi, nggak ada daerah itu tumbuh di saat kondisi masyarakat tidak sehat. Maka ya menjadi prioritas utama itu sehat dulu ya, sehat, kemudian pendidikannya, dan kita kembangkan ekonominya.
5: Ferry menambahkan selain hipertensi dan diabetes, gangguan kesehatan lain seperti penyakit ginjal juga mulai menunjukkan angka yang perlu diwaspadai. Karena itu pemerintah daerah berupaya memperkuat program promotif dan preventif agar masyarakat lebih sadar pentingnya menjaga kesehatan. Dalam kesempatan itu, Ferry juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh tenaga kesehatan yang telah berperan aktif menyukseskan program pemerintah pemeriksaan kesehatan gratis. Ia meminta seluruh aparatur dan tenaga kesehatan tetap memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Sementara Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bangka, Nora Sukma Dewi, menjelaskan bahwa target nasional program pemeriksaan kesehatan gratis tahun 2026 mencapai 46% dari total jumlah penduduk atau sekitar 157.210 jiwa. Hingga 8 Juni 2026, capaian Kabupaten Bangka 61,51% atau lebih dari 96.000 penduduk yang telah mengikuti pemeriksaan kesehatan. Angka tersebut telah melampaui target minimal yang ditetapkan pemerintah pusat.
7: Faktor risiko tertinggi memang pada penyakit tidak menular, diantaranya adalah hipertensi dan DM atau gula ya.
5: Meski demikian, hasil screening juga menunjukkan bahwa obesitas sentral dan rendahnya aktivitas fisik menjadi faktor risiko yang sangat erat kaitannya dengan meningkatnya kasus PTM di masyarakat. Dari Sungai Lir, Rana Gusari, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dinas Karsipan dan Perpustakaan Kabupaten Bangka menggelar Festival Arsip 2026 dalam rangka memperingati Hari Karsipan Nasional ke-55. Irwan Aulia Rahman melaporkan.
8: Bahwa arsip bukan sekedar catatan masa lalu.
9: Pemerintah Kabupaten Bangka melalui Dinas Kearsipan dan Perpustakaan menggelar Festival Arsip 2026 dalam rangka memperingati Hari Kearsipan Nasional ke-55 yang jatuh pada 18 Mei 2026. Festival yang digelar di kantor Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Bangka dimeriahkan dengan berbagai kegiatan. Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Bangka R. Tati Rayaningsi mengungkapkan Hari Kearsipan Nasional tahun ini mengangkat tema Empowering the Future atau Kearsipan untuk memberdayakan masyarakat menuju Indonesia Emas tahun 2045.
8: Momentum ini bertujuan menegaskan bahwa arsip bukan sekedar catatan masa lalu, tetapi adalah aset strategis dan fondasi akuntabilitas bangsa.
9: R. Tati Rayaningsi menambahkan pemberdayaan arsip sebagai informasi karena secara langsung publikasi arsip tersebut sebagai wadah sosialisasi arsip guna meningkatkan pemahaman kepada generasi muda khususnya Gen Z dan Gen Alpha melalui pameran arsip statis. Sementara itu, Sekda Bangka Asep Setiawan mengatakan, melalui Festival Arsip 2026 diharapkan instansi pemerintah maupun masyarakat dapat mendukung gerakan tertib arsip.
10: Mari kita sama-sama untuk menggiatkan kembali bahwa betapa pentingnya arsip ya di masing-masing di mana kita bergerak di situ tentu menyimpan kenangan. Jadi arsip ini kan ibarat kenangan. Jadi di situ.
9: Festival Arsip 2026 Kabupaten Bangka menghadirkan pameran arsip statis, lomba arsip tingkat instansi pemerintah dan bimbingan teknis kearsipan yang diikuti perangkat daerah. Dari Kabupaten Bangka, Irwan Aulia Rahman, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kapal ekspres Bahari 3E rute Belitung Pangkal Balam putar balik ke Belitung karena mengalami gangguan pada mesin. Arif Julianto melaporkan.
11: Ada masalah gitu di yang kanan kami kan karena kami lah biasa. Jadi kalau ada apa-apa di propeller tuh kami tahu gitu kan, ada rasa beda gitu kan.
12: Kapal ekspres Bahari rute Belitung Pangkal Balam terpaksa putar balik ke Belitung setelah mengalami gangguan pada mesin kanan saat pelayaran. Gangguan tersebut diduga bermula dari jumbo bag yang tersangkut pada baling-baling kapal. Kapten ekspres Bahari 3E Dede Kurniawan mengatakan awak kapal mulai merasakan adanya kejanggalan pada bagian kanan kapal tidak lama setelah keberangkatan dari pelabuhan Tanjung Pandan. Menurutnya, kapal kemudian dihentikan sementara di luar alur pelayaran untuk melakukan pemeriksaan. Dari hasil pengecekan oleh penyelam, ditemukan jumbo bag dalam kondisi utuh tersangkut pada baling-baling kanan kapal. Setelah benda tersebut berhasil dilepaskan, kapal kembali melanjutkan perjalanan. Namun saat memasuki wilayah Selat Nasik, mesin kanan kembali mengalami gangguan hingga akhirnya mati.
11: Jadi ya udah kami langsung telepon. Daripada kami teruskan, kita cari amannya lah, menyimpan penumpang. Karena kalau kami nyampai, kami teruskan, kami nyampai sana sore.
13: Oh, dengan kondisi mesin?
11: Nah, dengan kondisi dua mesin yang jalan gitu. Nah, itulah kami putuskan terbalik.
12: Dede menjelaskan kapal berangkat dari Belitung sekitar pukul 7 lewat 10 waktu Indonesia Barat dan memutuskan kembali ke Belitung sekitar pukul 8.30 waktu Indonesia Barat setelah berkoordinasi dengan pihak manajemen perusahaan. Saat kejadian kapal mengangkut sekitar 320 penumpang, pihak operator memastikan akan menyiapkan pelayaran tambahan pada Kamis 11 Juni 2026 untuk mengakomodasi penumpang terdampak. Penumpang yang telah membeli tiket juga diberikan pilihan untuk melakukan refund atau pembatalan perjalanan. Saat ini kapal masih menjalani proses perbaikan dan ditargetkan kembali beroperasi pada pelayaran berikutnya. Dari Tanjung Pandan Belitung, Arif Juliantoro, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Warta berita daerah ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia Sungaliat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Beralih ke berita selanjutnya. Sebanyak 33 kejadian kebakaran hutan dan lahan atau karhutla terjadi di Kabupaten Bangka Barat di tahun 2026. Bustami Ahmad melaporkan.
14: Sampai ini kita mencatat kurang lebih ada sekitar 30.
15: Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Bangka Barat mendata sebanyak 33 kejadian kebakaran hutan dan lahan atau karhutla terjadi di wilayahnya hingga bulan Juni 2026. PLT Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Bangka Barat Setiawan mengatakan jumlah tersebut meningkat dibanding tahun 2025 yang tercatat sekitar 27 kejadian.
14: Di 2026 sampai ini kita mencatat kurang lebih ada sekitar 33 kejadian. Cukup banyak di sini, memang banyak tidur dan juga mungkin masyarakat masih menggunakan pola lama untuk melakukan pembukaan lahan sepertinya. Ada faktor kesengajaan biasanya kan. Bervariasi, itu ada yang dari 0,5 hektar, ada yang di 3 hektar, ini dan 1 hektar, ini bervariasi.
15: Menurutnya jumlah wilayah di Kecamatan Mentok, terutama kawasan Tanjung Kalian dan Menumbing menjadi titik yang cukup rawan karena banyak terdapat lahan tidur dan rerumputan kering yang mudah terbakar. Oleh karena itu pihaknya selalu mewaspadai karena dampak karhutla tidak hanya merusak lingkungan tetapi juga mengganggu aktivitas masyarakat dan perekonomian daerah. Sebagai upaya pencegahan kebakaran hutan dan lahan, pihaknya memperkuat dengan pembentukan barisan sukarelawan kebakaran atau balakar yang tersebar di seluruh wilayah dan desa, yang hingga saat ini terdapat sekitar 300 anggota balakar yang berada di 57 desa siap memastikan dalam menanggulangi kejadian kebakaran di musim kemarau tahun ini. Dari Sungai Liat, Bustami Ahmad, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Bupati Bangka Tengah lakukan panen raya hortikultura bawang merah dan semangka di Kecamatan Lubuk Besar di kebun kelompok wanita tani. Melati Al-Ghafri memanen bawang merah yang ditanam di perkarangan rumah warga menggunakan metode formula. Berawal dari bantuan bibit sebanyak 46 kg, hasil panen kali ini diproyeksikan mencapai rasio impresif 1 banding 7. Bupati Al-Ghafri juga memanen semangka di lahan seluas 6 hektar yang dikelola oleh Poktan Tunas Baru. Meski sempat terjadi sedikit penurunan volume hasil panen akibat cuaca ekstrim yang melanda akhir-akhir ini, para petani tetap sumringah berkat kompensasi harga pasar yang sangat mengembirakan. Sekian Warta Berita Daerah, produksi Radio Republik Indonesia, Sungaliat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, dan selamat siang.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: copot, copot, copot.
1: Jumping Freshman of Maine atau latah adalah perilaku yang ditandai dengan reaksi spontan saat sedang terkejut. Seperti meniru kata-kata yang diucapkan orang lain atau melakukan gerakan tertentu. Biasanya reaksi orang latah akan spontan dan berlebihan terjadi ketika seseorang dikejutkan oleh hal tertentu seperti mendengar suara keras atau mendapatkan sentuhan tak terduga. Reaksi terkejut ini juga bisa berupa mengulang kata-kata yang diucapkan orang lain, mengucapkan kata-kata kasar atau vulgar, ataupun melakukan suatu gerakan. Anda tak perlu merasa khawatir karena kondisi ini tergolong normal. Latah adalah kondisi yang berkaitan dengan kondisi psikis dan perilaku seseorang. Maka dari itu, untuk menghilangkan latah, penderitanya dapat melakukan psikoterapi secara rutin.

0: Dengan Pro 1, selamat siang dimanapun saat ini Anda berada. Hadir menyapa Anda di kebersamaan kita untuk hari ini dalam program kita Pro Persada di edisi hari Rabu di 10 Juni 2026. Dan yang pastinya saya menemani Anda pendengar di kebersamaan kita untuk hari ini hingga nanti berakhir di jelang pukul 15 waktu Indonesia Barat. Tema kita hari ini pilihan ya. Aduh, saya nggak tahu lagi nih harus tema apa ya. Jujur banget saya ya. Nah, Anda pilihnya status hubungan itu putus atau mungkin statusnya digantung. Wah, digantung itu kan artinya ya nggak ada kejelasan gitu ya. Putus sekalian atau gantung aja gitu. Wah, boleh yang ingin gabung memilih ya di kebersamaan kita untuk hari ini. Oke, saya coba ke pendengar kita, ada Ibu Kori. Halo, assalamualaikum Pro Persada.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Reta aku yang cantik.
0: Apa kabar Ibu Kori?
1: Alhamdulillah baik, baik-baik sayang.
0: Baik-baik sayang.
1: Udah baik sayang lagi ya.
0: Alhamdulillah, udah baik sayang lagi ya.
1: Alhamdulillah, Mbak Reta juga ya.
0: Alhamdulillah baik, sehat Ibu Kori.
1: Ya, okay. Syukur alhamdulillah ya.
0: Kayaknya agak mendung hari ini ya.
1: Sehat itu mahal ya Mbak Reta ya.
0: Iya benar banget.
1: Bu Kori, kalau ada sakit tuh ada susah gitu.
0: Benar banget, setuju saya ya. Baik Bu Kori.
1: Apa tema kita sayang?
0: Tema kita pilih putus hubungan atau digantung ini.
1: Waduh, susah ini jawabnya ya.
0: Kan kadang-kadang ada yang digantung tanpa kejelasan, ada yang langsung putus aja gitu. Kalau Ibu Kori lebih pilih mana nih? Lebih putus langsung atau digantung tidak ada kejelasan?
1: Kalau saya sih lebih baik putus langsung lah.
0: Oh, langsung putus gitu ya.
1: Jadi kan kita berdua tidak banyak pikiran gitu kan.
0: Oke, bisa cari yang
1: selesai,
0: baru ya.
1: Sudah, jangan menggantung-gantung orang loh.
0: Oke, jadi bisa cari yang baru habis itu ya.
1: Iya, kalau kita gantung orangnya nanti mati dianya. Bener gak? Digantung, iya. Mati lagi ya.
0: Iya bener, digantung tanpa kejelasan itu susah juga iya, gitu ya.
1: Iya, lebih sakit hati orang gitu kan.
0: Bener, kita mau cari yang lain susah gitu kan. Mengharap, ya. Oke, baik siap.
1: Tapi kita juga kalau mempertahankan mungkin gak bagus juga. Gak sehat buat kita berdua, lebih baik kita putus gitu kan.
0: Bener banget.
1: Iya, jangan banyak-banyak pikiran Mbak Reta sekarang ini. Yang simpel-simpel aja.
0: Ya Allah gitu ya, kejamnya.
1: Iya lah, daripada kita menderita lahir dan batin.
0: Iya benar-benar banget. Sakit loh ya. Sakit banget ya.
1: Sakitnya tuh di sini loh.
0: Siap deh.
1: Di dalam hatiku.
0: Pengen denger lagu apa hari ini?
1: Denger lagu ini dari Putri Aryani ya, Hanya Rindu.
0: Hanya Rindu Putri Aryani ya. Oke. Baik, siap.
1: Salam sapanya ke siapa Bang Alek?
0: Oke.
1: Juga buat Bude Sumi ya. Juga buat Pak Irwan Air Kantung ya, Pak Ahmad Irwan di Bandung. Juga buat Embera ya.
0: Baik.
1: Juga buat Pak Ramadan ya, Niko. Juga buat Ria di Belitung ya.
0: Iya.
1: Juga buat, sudah lama enggak gabung, lupa dengan, juga buat apa ya? Oh, Atuk Bel Tim kita, semoga sehat selalu Atuk. Pak Azani ya.
0: Baik.
1: Juga Pak Azaldin ya. Juga Pak apa lagi ya? Pak Ahmad Irwan udah ya. Oh, ini juga buat apa tuh? Lupa lagi. Apa namanya ya? Niko dah ya, Niko. Oh, buat Maria di Otatunu ya. Juga buat
0: siapa?
1: Semua Mbak Reta ya, aku lupa.
0: Oke, siap baik.
1: Buat Mbak Retanya semoga sehat selalu, bahagia selalu bersama keluarga ya Mbak Reta ya.
0: Ya, baik, terima kasih Bu Kori.
1: Oh, salam buat ini, buat Ayu Rindu kita di Ampuy.
0: Baik,
1: oke. Okay. Lama ada gak gabung, juga buat Yu Amina kita di mana tuh, di Labu ya. Buat Pak Zab juga buat Yasu Hamid ya. Okay. Baru ingat otaknya. Makasih Mbak Retta, ku cantik ya, sayangku. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Kori. Bu Kori pilihnya udah putus aja. Oke, baik. Ada telepon Pro Persada. Selamat siang.
2: Selamat siang, Pro Persada 100%
0: Indonesia. Apa kabar Atuk?
2: Alhamdulillah sehat
0: walafiat. Alhamdulillah, tabel tim masih di bel tim ya? Masih di bel tim, masih di perumahan ini ya, RW ya?
2: Ya tempat biasa lah.
0: Tempat biasa. Oh iya, oke. Tak kira udah pindah ke Belitung.
2: Janganlah. Karena rumah sana ada yang ngurus anak-anak.
0: Oh, ada anak-anak yang ngurus rumah di sana gitu ya. Jadi di sini tetap ya. Oke, relate nggak kira-kira kalau saya tanya atau temanya ini kayak gak anak muda-mudaan, tapi nggak apa sih atau kalau atau nih misalnya kembali ke 17 tahun gitu ya, ke usia-usia muda. Kalau atau pilih putus hubungan atau pilih digantung tuh?
2: Putus.
0: Jadi gak suka digantung gitu.
2: Jangan, itu beban bagi kedua belah pihak. Jadi beban nanti dan menanti akhirnya play gitu.
0: Oh gitu ya toh ya. Jadi lebih baik ya putus aja gitu ya toh. Tapi ada loh yang menggantung hubungan toh
2: ya. Kalau mau comeback ya, ini apa, one small.
0: Iya. Tidak masalah kalau ingin kembali lagi gitu ya toh ya.
2: Putus dulu lah, biar
0: gak
2: jadi beban.
0: Putus dulu, jangan jadi beban. Tuh, dengar. Buat yang saat ini ya suka menggantung gitu, tak ya? Menggantung hubungan ya. Oke. Okay.
2: Keputusan 11-12 sama Ibu Kori.
0: Sama dulu. Jadi, kalau udah putus, sudah cari yang baru lagi gitu. Cari pacar baru.
2: Cerita tapi tak sama. Enggak lah.
0: Enggak ya. Enggak ya, enggak semudah itu toh ya. Butuh berapa lama toh kalau atau misalnya putus untuk mencari yang baru itu butuh berapa lama kira-kira?
2: Ya enggak tahu ya, yang pasti yang sudah dialami ini 12 tahun lewat.
0: Oh, 12 tahun.
2: Nah, iya, ditinggal ibu meninggal kan terkatung-katung enggak apa-apa. Gitu. Gak ada bereaksi apa-apa kan, Mbak?
0: Enggak ya. Dari ditinggal itu berarti enggak lagi gitu?
2: Iya, dari 2014 sampai sekarang.
0: Iya, tipe setia banget gitu ya. Ada kadang-kadang toh ya yang mungkin pasangannya baru 7 hari, baru 40 hari udah baru lagi gitu ya.
2: Masih kuning tanah kuburnya.
0: Iya benar, masih basah sih toh, bukan kuning, masih basah toh bahasanya ya. Ya Allah, rasanya nyesek sebagai anak gitu ya.
2: Iya. Ya sebetulnya sih bukan inilah ya. Kalau manusia normal itu kalau perasaan pasti ada gitu ya. Tapi kita harus baca kita dulu gitu. Mampu apa enggak gitu ya.
0: Iya, oke. Siap. Makasih ujangannya tuh. Atau pengen denger lagu apa hari ini?
2: Jangan sampai nanti yang kita inginkan itu terbebani atau apa namanya? Jadi susah gitu. Enggak mau bikin orang susah.
0: Iya, benar. Oke, siap. Baik. Atau pengen
2: itu? Hah? Nadiam itu atau?
0: Alhamdulillah sehat atau? Oke, baik. Atau pengen denger lagu apa hari ini?
2: Ada, aku pernah dengar itu Pulang Malu. Enggak pulang apa hari ini?
0: Rindu. Pulang malu enggak pulang rindu, yang itu kan?
2: Iya, gitulah.
0: Oke, baik. Aduh, itu digantung itu enggak ya? Enggak ya. Oke, baik. Lagunya buat siapa?
2: Ini lagu Kori lah. Buat Kori, kawan kita yang lama itu. Terus buat Pak Dedung Aleknya, nanti lupa. Moga-moga mereka sehat walafiat lah, tanpa kurang satu apa gitu ya.
0: Mm-hmm.
2: Sehat jasmani rohani.
0: Baik, gitu. Baik, amin.
2: Terus buat Pak Irwan biar kantung. Wah, nak rindu di ide, diampuni buat doa rindu. Terus Panji, Januari, Zulfaizar, Ramlan, Ahmad Irwan, Bandung Timur, Bunda Sumi, Julia, Julia, Jante. Aduh, kayak orang asing. Ya, semua lah, nak reta, kawan lain juga mau masuk ya.
0: Oke, makasih banyak atau udah gabung bersama kita hari ini ya.
2: Ya, mudah-mudahan nak reta keluarga tetap sehat ya. Jangan sakit-sakit yang minta ya, Tok.
0: Amin, ya Allah. Iya, baik.
2: Ya, itu aja lah. Nak reta, jangan.
0: Amin, ya Allah. Atau juga jangan sakit lah, tetap sehat dong ya. Harus.
2: Kadang-kadang sakit kantong.
0: Kanker ya.
2: Iya,
0: betul. Oke, Ato, ditunggu lagunya. Makasih banyak.
2: Ya, makasih waktunya.
0: Iya, baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Mas Panji. Halo. Pro Persada.
3: Persada, selamat siang.
0: Iya, siang. Apa kabar Mas Panji?
3: Alhamdulillah, masih agen.
0: Alhamdulillah sehat. Pangkal Pinang gimana? Pasgar ya? Pasgar gimana nih cuacanya hari ini?
3: Mendung-mendung nih, Mbak.
0: Mendung-mendung
3: banget. Oh. Nah, malam tadi hujan.
0: Mendung-mendung tapi enggak manja gitu ya.
3: Mendung enggak manja.
0: Iya, oke, baik. Nah, Mas Panji Mas Panji nih kayaknya suka ngegantung ya.
3: Suka-suka banget sih.
0: Oh, suka gantung hubungan ya.
3: Payah juga nih Mbak, apa nih?
0: Apa ya?
3: Temannya nih sulit ditebak nih.
0: Kenapa sulit ditebak? Kan tinggal pilih. Gantung
3: nggak boleh, putus nggak boleh. Jadi gimana?
0: Enggak, pilih putus hubungan atau digantung, maksudnya gitu.
3: Sama tuh lah, sama tuh. Atau kan putus. Nah, sama aja lah.
0: Sama ya. Ah, ikut-ikutan atau. Biasanya suka menggantung hubungan.
3: Udah lama gak ngedengerin Ato, Mbak.
0: Ah, masa?
3: Kangen betul aku.
0: Oh, gitu. Ato, ada yang kangen ya.
3: Kangen betul. Enggak. Jarang sih, Ato.
0: Gabung ya.
3: Iya, sama ini Mbak Nita nih juga jarang gabung. Kemana ya?
0: Oh, Mbak Nita, ini ada WA juga nih yang katanya salamnya buat Bang Panji.
3: ada ya?
0: WA ini. Tapi jarang, baru kali ini kayaknya WA Mbak Nita ini ya. Dari mana sih?
3: Nomor kali, nomor hilang katanya.
0: Dari mana Mbak Nita ini?
3: Di Semabung.
0: Oh, di Pangkal Pinang ya.
3: Iya, Semabung.
0: Oke, katanya salam buat Mas Panji. Selamat siang buat kru dan semua fan-nya. Ih, disalamin cewek jadi berbunga-bunga nih Mas Panji.
3: Lagu Mbak ya, lagu ya.
0: Lagunya ya. Apa?
3: Sungguh aku tak bisa, Keisha.
0: Keisha? Sungguh aku tak bisa itu ya.
3: Ya, salam.
0: Masa itu sih judulnya?
3: Sungguh aku tak bisa.
0: Bukan itu judulnya.
3: Apa?
0: Bukan itu syairnya.
3: Bahasa itu kali.
0: Iya, bukan.
3: Abai.
0: Geisha kan.
3: Aha.
0: Cinta dan Benci judulnya.
3: Boleh lah.
0: Iya itu memang judulnya.
3: Masa sih.
0: Sayurnya itu sungguh aku gak bisa. Iya Geisha.
3: Ah, itulah dia.
0: Iya. Judul lagunya Cinta dan Benci.
3: Namanya lagu tanpa syair kan.
0: Iya, emang ada.
3: Salamnya tadi Ato sama Ato lah ya.
0: Terus.
3: Tapi Pak Erwan tadi nggak disebut. Sudah ya.
0: Oh.
3: Mbak Nita, makasih.
0: Terus.
3: Mbak sehat selalu ya.
0: Oh iya, makasih.
3: Makasih Mbak ya.
0: Yap, baik. Sudah. Sudah.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Mas Panji. Well, udah gabung sama kita ya di siang hari ini. Oke, baik, ada siapa nih? Ada Mbak Lin. Ada Yu Lin, kok hilang nomornya Yu Lin? Tiba-tiba Yu Lin hilang. Eh, ada lagi. Mana nih? Tadi sempat masuk first call-nya. Ini enggak ada lagi ya, Yu Lin. Gabung bersama kita boleh ya. Pengen gabung lagi. Oh, telepon ininya belum dibuka. 94301-nya. Baik, yang pengen gabung lagi di kebersamaan kita untuk hari ini, saya sapa. Halo, Promor Sada. Halo. Halo, Promor Sada. Halo. Dengan siapa nih? Mana suaranya? Nah, Embera.
4: Iya dong.
0: Embera lagi ngapain? Lagi nelpon.
4: Iya
0: dong. Oke. Gimana hari ini?
4: Gimana lah?
0: Gimana lah gitu ya. Embera, Embera ini kalau pilih putus hubungan atau digantung hubungannya?
4: Hah?
0: Hah? Ayo. Oh, Embera pernah pacaran? Belum.
4: Belum.
0: Oh, jadi enggak tahu. Iya. Kenapa enggak pacaran?
4: Orang
0: enggak gitu. Oh, gitu. Nanti. Cari yang mau aja.
4: Bingung. Hmm? Nih, jalan lagi motor tahu,
0: sakit lagi. Oh, enggak bisa naik motor.
4: Tahu, piye? Sakit lagi ya, sakit.
0: Oh, tapi bisa naik motor.
4: Bisa.
0: Oh, gitu. Tapi sakit jadi enggak bisa naik motor.
4: Oh.
0: Oh, gitu. Oh, oke deh. Baik. Jadi saat ini jomblo ya?
4: Iya.
0: Oh, iya. Iya dong. Oke deh, Embera pengen denger lagu apa hari ini?
4: Lagu.
0: Lagu siapa? Lagu. Pengen denger lagu apa?
4: Sahara. Spin.
0: Hmm?
4: Sahara.
0: Sahara.
4: Iya.
0: Dari siapa?
4: Spin Malaysia loh, Malaysia.
0: Malaysia lagunya?
4: Oh, Spin.
0: Oh, itu lagu lama.
4: Ya, biar ya.
0: Iya, ganti yang lain, gak boleh. Kita harus lagu baru-baru.
4: Inilah, yuk.
0: Jadi lagunya apa?
4: Ya, lagu lo.
0: Hah?
4: Jemput lah.
0: Jemput yang mana?
4: Pelangi tamu lah.
0: Apa?
4: Pelangi tamu.
0: Pelangi di matamu. Ya, ya Allah, dong. Iya dong. Oke, salamnya buat siapa?
4: Ada buat apa dia?
0: Mm-hmm.
4: Buat apa tadi sih kok?
0: Buat siapa? Yang mana?
4: Tadi apa duit?
0: Oh, Mas Panji.
4: Panji kenal.
0: Mm-hmm. Bu Kori. Mm-hmm.
4: Buat Ramadan, Bang Zul. Iwan, Pak Iwan.
0: Iya.
4: Buat dia, Pak Ria, Mbak Yulin. Buat Somit. Buat Melidil, Kim, Penem,
0: buat siapa lagi?
4: Buat Tri.
0: Terus?
4: Buat Maman.
0: Buat
4: Melidil.
0: Oke.
4: Buat Dasmi. Buat Alwil. Buat Nadi. Buat
0: buat siapa? Udah?
4: Belum.
0: Hah?
4: Ilamboy. Teman. Wah, Bang Yan.
0: Yap.
4: Buat.
0: Terus buat siapa lagi?
4: Buat.
0: Iya.
4: Buat.
0: Udah banyak kali. Oke, makasih Embera.
4: Dadah,
0: waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Yulin di Pangkal Pinang. Halo Pro Persada, selamat siang.
5: Halo juga Mbak.
0: Iya, apa kabar Yulin?
5: Alhamdulillah, mensyukurilah
0: ya. Iya. Baik. Cerah Pangkal Pinang.
5: Keretanya gimana?
0: Alhamdulillah Yulin, baik-baik saja.
5: Amin.
0: Amin. Gimana di Pangkal?
5: Tapi apa sih?
0: Enggak, di Pangkal gimana dulu cuacanya? Panas.
5: Oh, cuacanya lagi gerimis mengandung.
0: Oh, gerimis mengandung. Oke, ya, berapa bulan?
5: Enggak tahu juga ya.
0: Oke, biasanya kalau 9 bulan kan hampir turun, hampir brojol.
5: Oh, itu disnya itu.
0: Oh, gitu ya. Tema kita ini, pilih putus hubungan atau digantung?
5: Mendingan diputus ya, kan gacor, lebih gacor yang baru.
0: Cari yang baru gitu ya.
5: Monitor monitor lah.
0: Jadi
5: kita lupakan yang lama, ganti yang baru.
0: Oh, asik.
5: Malah lebih gacor kan?
0: Lebih gacor gitu yang baru ya. Waduh.
5: Ya iyalah, untuk apa nunggu yang lama?
0: Bener
5: yang
0: banget.
5: Yang lama kan udah kali kalah apa itu?
0: Udah expired.
5: Udah kali racing ya?
0: Aduh ya Allah, bisa.
5: Ya iyalah, kan udah diajarin tur monitor.
0: Oke, siap. Jadi lebih baik putus aja gitu ya.
5: Terus apa lagi?
0: Udah itu aja. Pengen denger lagu apa?
5: Oh, itu aja ya?
0: Mm-mm.
5: Lagunya, karena udah digantung tadi ya, pelan-pelan saja lah.
0: Pelan-pelan saja dari kotak ya?
5: Iya, kalau itu nanti sakit.
0: Iya, kalau digantung itu memang sakit emang ya. Sakit hatinya maksudnya.
5: Iya, tapi kan ada obatnya sekarang.
0: Apa obatnya?
5: Banyak yang pirang-pirang.
0: Apa tuh yang pirang-pirang? Saya kan masih kecil sih, gak tahu apa sih yang pirang-pirang.
5: Ya rambut pirang kan banyak.
0: Aduh Yulin, bisa ya.
5: Mbak Reitma berlagak bilang aja.
0: Enggak, memang saya gak tahu. Please deh.
5: Emangnya kurang update ya?
0: Kurang update. Apa tuh yang pirang-pirang?
5: Kasian dulu.
0: Okay.
5: Udah 2026 itu Mbak.
0: Oh, masa sih? Ya, iya 2026 iya, sekarang.
5: Jangan sampai ketinggalan kereta.
0: Iya benar. Berarti saya ketinggalan kereta kali ini ya.
5: Iya.
0: Iya nggak
5: kereta
0: gacu.
5: Malam lagi.
0: Kereta malam lagi. Oke, salamnya buat siapa?
5: Salamnya buat Bunda Kori sama Ayang Beb-nya. Moga langgeng. Terus buat Mas Panji ya. Buat Embera, buat Julian, terus buat Barian. Pokoknya buat semuanya ya. Dari Sabang sampai Merauke, dari kota sampai pelosok desa, semuanya mad happy.
0: Oke. Okay.
5: Buat baretanya, buat tugas sehat selalu, laksanakan tugasmu.
0: Baik, terima kasih.
5: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Yulin di Pangkal Pinang udah gabung bersama kita di kebersamaan untuk hari ini. Peringat pernah 1 pukul 14.03 menit, saya ke cek fakta terlebih dahulu. Nanti kita akan lanjutkan kembali tetap bersama Pro 1 di Pro Persada.
6: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi di Cek Fakta Pro 1 RRI.
0: Pendengar, saya sampaikan untuk Anda Cek Fakta, saya kutip dari komdigi.go.id, di mana pendengar beredar unggah di media sosial Facebook berisi narasi dan tautan yang diklaim sebagai akses untuk berpartisipasi dalam undian berhadiah Bang Jateng. Hadiah yang ditawarkan dalam undian itu meliputi mobil, sepeda motor, TV, ponsel, kulkas emas, juga paket umroh gratis. Unggahan itu beredar pada bulan Juni 2026. Faktanya narasi dalam unggahan tersebut adalah tidak benar. Dikutip dari kompas.com, tidak ditemukan informasi undian berhadiah tersebut di laman media sosial resmi Bang Jateng. Melalui akun IG resmi Bang Jateng @bangjateng.masyarakat dan nasabah dihimbau untuk tidak mudah mengklik tautan dengan iming-iming hadiah besar. Nasabah juga diminta untuk bersikap waspada dalam menanggapi setiap penawaran yang datang, terutama dari akun-akun yang tidak resmi atau tidak terverifikasi. Jadi pendengar, tautan undian berhadiah Bank Jateng periode Juni 2026 adalah berita hoax. Demikian cek fakta untuk siang ini.
6: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Pendengar, tahukah Anda? Glim merupakan salah satu alat tani tradisional Aceh yang digunakan oleh masyarakat pada zaman dahulu. Alat tani yang terbuat dari sebilah besi pipih yang disepuh dan bergagangkan kayu serta berbentuk hampir menyerupai segitiga ini digunakan untuk memanen padi dengan cara memotong tangkai buah atau malai padi. Berbeda dengan sabit yang digunakan dengan cara memotong batang padi, glim digunakan hanya untuk memotong tangkai padinya saja.

0: Pendengar, Anda masih bersama Pro 1, Pro Persada. Hadir ada Mbak Julia. Halo Mbak Julia. Halo Mbak Julia. Waalaikumsalam, apa kabar?
1: Alhamdulillah sehat. Baik-baik sayang, Mbak Retanya gimana?
0: Alhamdulillah kabarnya baik juga.

0: Gimana?
1: Pro Persada 100% Indonesia.
0: Asik.
1: Ekspresikan karya, banggakan Indonesia.
0: Baik, siap. Gimana hari ini? Cerah di sana?
1: Alhamdulillah cerah.
0: Cerah ya.
1: Tadi pagi hujan.
0: Tadi pagi hujan, terus?
1: Iya. Mandi dong hujan.
0: Sekarang udah cerah ya?
1: Ya udah cerah sekarang.
0: Oke.
1: Secerah hati aku.
0: Oke, kalau begitu gimana nih Mbak Jo? Kalau Mbak Jo pilih
1: ya,
0: diputus.
1: Baik.
0: Boleh pilih putus hubungan ataukah digantung hubungannya?
1: Sebenarnya ya, aku kemarin tuh digantung.
0: Wah, gak enak banget ya digantung ya?
1: Iya, kalau digantung itu emang gak enak, Mbak. Sakit rasanya.
0: Oh, masa sih?
1: Iya, pernah aku pengalaman digantung itu.
0: Terus?
1: Iya, jadi kata aku ya, lebih baik kita cerai.
0: Wow, lebih baik
1: daripada
0: putus bukan cerai.
1: Iya, putus hubungan itu kan sama aja dengan perceraian, Mbak.
0: Janganlah
1: pisah aja. Pisah.
0: Oh.
1: Jadi ya. Lebih bagus, benar kata Yuklin tadi. Yang baru itu lebih gacor emang. Iya benar itu.
0: Aduh ya Allah kalian ya.
1: Yes, ternyata benar. Kalau kita ada yang baru itu lebih gacor, lebih enak, lebih mantep.
0: Ya. Lebih semangat.
1: Iya,
0: ya?
1: Lebih menyenangkan, lebih asik gitu loh.
0: Oh, asik ya.
1: Iya, kalau menggantung ini bisa nyanyi ini kita. Kau menggantung kau hubungan ini.
0: Asik,
1: kau
0: asik.
1: Diamkan aku tanpa sebab. Kalau menggantung itu mendiamkan kita, Mbak. Gitu.
0: Oke. Jadi lebih baik udah putus aja gitu ya, pisah cerai.
1: Iya,
0: gitu ya.
1: Kan lebih baik putus hubungan. Putus hubungan itu lebih tenang.
0: Lebih tenang jiwa ya.
1: Lebih lepas bala lah kata orang tuh.
0: Oh, lebih lepas bala ya.
1: Iya. Jadi lagunya ini ya, Mbak.
0: Lagunya apa?
1: Lagunya Lia Avi dari ini apa? Aku jadi cemburu.
0: Dari siapa?
1: Lia Avi.
0: Lia.
1: Bukan Julia. Lia.
0: Lia Avi pakai
1: Lia Avi.

0: hidupmu. Itu liriknya, Mbak.
1: Aku jadi cemburu judulnya.
0: Iya, aku jadi cemburu.
1: Nia.
0: Lia Afi.
1: Nia.
0: Bukan Julia.
1: Nia. Oh, Lia Afi ya.
0: Iya, Lia Afi.
1: Oke, gas. Baik, yo. Lagunya buat siapa?
0: Oke, salam sapanya untuk semuanya aja ya. Mm-mm. Untuk Yulin, untuk Bang Putra Sambas, untuk Pak Irwan ya, Air Kantung, untuk Bude Sumi, untuk Pak Ramadan, untuk Embera, untuk Niko, untuk Mas Panji tadi ya. Terus untuk Kang Ahmad Irwan Bandung, terus untuk Mbak Ria yang ada di Belitung, terus untuk siapa tuh namanya tuh Bang Jante, ya Suamit, pokoknya semua aja lah.
1: Buat semua aja
0: dibungkus
1: ya.
0: Habis. Tak bungkus habis, dikirim kuota semuanya.
1: Oke, siap deh kalau gitu.
0: Oke, terima kasih banyak ya Mbak Reta ya, untuk Mbak Retanya semoga sehat selalu bersama keluarga.
1: Yuk.
0: Jangan menggantung, Mbak. Nanti sakit.
1: Ya. Oke, gas. Ya, makasih, makasih banyak ya.
0: Pisah atau putus.
1: Ya,
0: hubungan
1: bisa tuh
0: gitu
1: aja gitu ya. Oke.
0: Iya, terima kasih Mbak Reta yang baik hatinya.
1: Yuk, sama-sama.
0: Atas lagunya ya.
1: Ya, baik.
0: Thank you. Cacis.
1: Baik.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak buat Mbak Julia dengan bersama kita di kebersamaan untuk hari ini. Di belakangnya Mbak Julia. Oke, ada siapa ini? Kita terima. Halo, Pro Persada.
2: Halo, Pro Persada.
1: Iya, apa kabar, Awa?
2: Halo, Nak Nila.
1: Nak Nila. Ada Nenek Nopi dekat saya.
2: Daripada duduk-duduk di rumah.
1: Awah.
2: Silaturahmi ke RRI.
1: Oh, bener lah. Awah.
2: Yo.
1: Ada awah no, anak Nopi ni wah.
2: Anak Nopi.
1: Oh, kan galak nanya anak Nopi. Ini anak Nopi dekat kau ne.
2: Oh, yo, mudah-mudahan sehat selalu.
1: Oh, alhamdulillah lah masih sihat awah.
2: Oh ya.
1: Kantong yang tidak sihat wah kadang-kadang wah.
2: Awal tadi daripada duduk-duduk kalung silaturahmi KRRI ya gitu.
1: Oh, bener lah mentu.
2: Kawan-kawan.
1: Oh, oke. Jadi tipe ini saatnya gini ngapain wah? Santai.
2: Santai lah.
1: Nyantai lah. Oh,
2: lah. Setiap hari ke santai terus.
1: Nak Nopi ketawa dibilang awal tiap hari santai terus. Apalah Nak Nopi nih wah? Lah makan lu wah.
2: Anak Nopi ni yang cewek kan.
1: Be, Nopi Parida, Mbak Nopi.
2: Ade Mbak Nopi situ.
1: Oh, wah ya Allah. Yang kata kok. Oh, biasanya nanya Nak Nopi ni ada Nak Nopi dekat kau ni.
2: Oh ya, mudah-mudahan sehat selalu Nak Nopi kita.
1: Oh. Awak kata dia sehat lah awak ge. Awak jangan sekaput kata awal tu we.
2: Jadi kaput lagi dah santai terus
1: tak. Oh lah pun. Lah makan tapi yo.
2: Ya sudah makan tadi ya.
1: Oh apa lauk kita?
2: Tadi lauk apa kita kerang sekap aja. Kerok betik gitu. Ikan anu lapa goreng berujung.
1: Oh ikan berujung oh. Oh, digoreng, kok?
2: Oh. Goreng.
1: Oh, Mbak Nopi nanya, goreng pakai minyak?
2: Nopi, main pakai minyak, bukan dia goreng, rebus.
1: Bener lah, nyari gara-gara, kok.
2: Itu ngapu ya, dia. Oh, kita lah tahu, nanti gua uluh.
1: Biar dah dia, no, wah. Biar dah suntuk, wah. Kita harus ketawa, ya, wah.
2: Tapi hiburan apa
1: dah? Aok lah, kita ni harus awet muda ya, wah.
2: Aku jalan-jalan ke RRI, ketemu kena anak aku di RRI.
1: Aok, siapa anak wah?
2: Ya?
1: Siapa kata Mbak Nopi anak ah?
2: Kurang kedengar kah?
1: Oh, anaknya siapa?
2: Anakku kan. Anak Nopi anakku.
1: Oh, Nopi aok. Oh, nah iya.
2: Bukan yang apa ya kita orang dah yang kangen, cuma dua ekor.
1: Oh, ya tuh.
2: Yang pertama kali naik keretaku.
1: Oh, wih, makasih lah dikangen nih.
2: Kok yang kangen daripada waduh ke rumah jalan-jalan ke RRI supaya tahu ketemu.
1: Oh, bener lah, ketemu lewat udara, udah oh, nih ya. Oh, udah, wah.
2: Hah?
1: Oh, ketemu lewat udara, udah oh, lewat suara, lewat ya. Telepon, oh.
2: Kalau mana bagi sihat, mudah-mudahan ketemu lagi.
1: Amin, oh lah, pun ya. Moga sihat selalu, udah wah, oh. Awan nak lagu apa hari ini? Dak deh lagu di sambar petir, kuda kawa muli mutara lagu toh.
2: apa namanya? Masalah lagunya, Wan minta lagu.
1: Dak minta lagu. Oh syukur, alhamdulillah. Bis lagu kami oh, dipinta terus.
2: Bukan minta lagu, bukan apa. Kau ingin silaturahmi ke RRI namun purna-purnakan kau.
1: Oh lah, oke. Okay. Kalau api ku putar lagu ke awak, biar awak agak terhibur, oh.
2: Allah mentu setelah kalah menjadi penyiar apa yang harus putar.
1: Allah pasrah benar macam orang tua ni.
2: Narita.
1: Oi.
2: Adik minta lagu Umar Rama tidak?
1: Lagu apa?
2: Oh Umar Rama.
1: Rumah Rama. Ku nyanyi yo judi tet lah.
2: Anu minta saja yang judul lalu jerah atau jerah penyakit.
1: Apa judulnya? Aduh pening palaku.
2: Jerah.
1: Oh jerah. Ada lagu Agnes Monica tuh bagus tuh, jerah enak dak?
2: Hah?
1: Agnes Monica lagu jerah tuh enak dak?
2: Ah boleh.
1: Gaya tadi dak minta lagu kata orang tua ini.
2: Ini katanya saudaraku yang di apa di atuk Baltim, Bo.
1: Oh, terus.
2: Lah.
1: Siapa lagi?
2: Kak kebetulan aku.
1: Oh, lah puter lagu jerah.
2: Kita ikat berdua mudah-mudahan sehat selalu.
1: Amin ya Allah.
2: Rezeki. Kalau mudah-mudahan dapat umroh.
1: Amin ya Allah, amin. Doakan wak nak lah kuning tanah suci ya wak.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih ya Wazizi yang lagabung ke kita. Nah, campur bahasaku. Baik, kita kembali lagi di Propersada. Saat ketemu ke awal sudah pacak aku pakai bahasa Indonesia yang baik dan benar. Aku nak pakai bahasa kita lah. Kita ke penelpon. Halo, Propersada. Halo. Halo Bang Ramadan, di mana suaranya Bang? Oke, nggak ada suaranya Bang. Boleh lagi ya Bang ya, silakan Bang Ramadan atau pendengar yang lain. Satu lagi deh penelpon ya. Sebelum nanti kita akan juga hadirkan untuk Anda lagu-lagu yang sudah di request oleh pendengar kita di hari ini ya. Jadi ada dua lagu, ada Reza di Pangkal Pinang. Juga sudah kirim WA-nya, mana nih Reza, ya ini siang Mbak, kalau aku jangan putus hubungan harus dijaga tali silaturahminya ya, intinya untuk persahabatan aja Mbak. Lagunya dari Ipang, Sahabat Kecil. Salam bungkus habis saja untuk banyak, terima kasih atas bantuannya. Oke, makasih kembali buat Reza.

Pendengar para satu dimanapun saat ini Anda berada, hingga di sini saya temani Anda dalam Pro Persada, dan sekaligus saya Reta pamit menemani Anda. Akan ada rekan Mutiara Okta menemani Anda hingga nanti berakhir di pukul 20 waktu Indonesia Barat. Tetap bersama Pro Satu. Selamat sore, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Udah ngerasa gak sih, beberapa hari ini tuh cuaca panas banget di Indonesia? Ini adalah fenomena heat wave atau gelombang panas. Heat wave atau gelombang panas terjadi ketika suhu lebih tinggi dari biasanya selama beberapa hari berturut-turut. Kelembapan udara yang meningkat membuat udara terasa lebih panas dari biasanya. Gelombang panas diakibatkan oleh udara hangat yang terperangkap di atmosfer dan merupakan fenomena cuaca alami. Gelombang panas makin meningkat intensitas dan frekuensinya disebabkan karena perubahan iklim akibat emisi gas rumah kaca yang memerangkap panas lebih lama. Dan tahu gak sih, terlalu banyak terpapar panas juga beresiko terhadap kesehatan semua orang. Cara melindungi diri ketika fenomena heat wave terjadi adalah, UNICEF merekomendasikan monitor dan ketahui seberapa panas dan lembab hari ini, minggu ini, dan bulan ini untuk membantu merencanakan aktivitas di luar ruangan. Kenakan sunscreen atau tabir surya untuk melindungi diri dari paparan UVA dan UVB. Gunakan pakaian yang menutupi area badan yang terbuka, serta menggunakan topi apabila beraktivitas di luar. Gunakan baju berbahan ringan, breathable, dan menyerap keringat untuk tetap nyaman beraktivitas, seperti bahan katun, linen, sutra, cambray, dan kain jersey. Dan yang terakhir, selalu jaga hidrasi tubuh dengan minum air putih yang cukup.

0: 1.
1: 96,4 FM Pro 1 RRI Sungai Liat, kanal informasi dan inspirasi pendengar. Kembali menyapa Anda dalam Bangka Belitung Sore bersama saya Mutiara Okta. Dan kita awali Bangka Belitung Sore ini dengan informasi soal inflasi dan investasi. Kali ini kita akan menghadirkan dialog dalam bentuk majalah udara dengan topik inflasi dan investasi. Kali ini kita akan membahas tema data inflasi Bangka Belitung. Dan tentu kali ini kita sudah hadirkan narasumber langsung melalui jaringan interaktif telepon yang sudah bergabung. Sudah ada Ibu Desiana Arbani Safari SST MAP selaku Ketua Tim Statistik Harga BPS Provinsi Bangka Belitung. Kita sapa terlebih dahulu, selamat siang menjelang sore Bu Desi.
2: Selamat siang, Mbak Mutiara.
1: Iya, selamat siang, sehat ya, Ibu.
2: Alhamdulillah sehat.
1: Alhamdulillah sehat. Dan BPS ya, juga saat ini sudah ini ya, Bu ya, sedang dalam proses sensus ekonomi ya programnya.
2: Betul sekali, Mbak Okta. Sekarang kita sudah masuk ke sensus ekonomi 2016, periode sensus ekonomi yang dimulai sebetulnya kalau dari jadwal 1 Mei sampai 31 Agustus 2026.
1: Okay,
2: tapi memang untuk yang door-to-door-nya nanti akan dimulai tanggal 16 Juni.
1: 16 Juni, oke. Okay. Okay, berarti sebentar lagi ya yang door-to-door-nya ya, Bu ya?
2: Betul. Okay. Sekarang masih pendataan usaha besarnya.
1: Baik, dan untuk Anda pendengar, kami juga tentu membuka kesempatan untuk Anda yang ingin nantinya bergabung dalam dialog kita kali ini dengan topik data inflasi Bangka Belitung bersama dengan Bu Desiana selaku Ketua Tim Statistik Harga dari Bagdan Pusat Statistik Provinsi Bangka Belitung. Nanti kami buka kesempatan untuk Anda yang ingin bergabung melalui layanan interaktif kami tentunya. Tapi sebelum itu, Bu Desi, kita akan membahas terlebih dahulu topik kita hari ini soal data inflasi Bangka Belitung. Bisa dijelaskan, Bu, seperti apa kondisi inflasi di Bangka Belitung saat ini, khususnya di bulan Mei 2026 ini ya, detailnya bulan lalu begitu, Bu.
2: Baik, terima kasih Mbak Okta. Untuk Bangka Belitung, kita baru saja merilis angka inflasi dan beberapa indikator ekonomi lainnya pada awal bulan lalu, di mana pada bulan Mei 2026 itu Bangka Belitung mengalami inflasi mantuman sebesar 0,06%. Dan ini lebih rendah dibandingkan inflasi bulan sebelumnya, yaitu bulan April 2026 yang sebesar 0,39%. Sedangkan untuk periode tahun ke tahun atau year on year, Bangka Belitung juga mengalami inflasi sebesar 2,46% dan ini lebih tinggi dibandingkan bulan sebelumnya, yaitu bulan April 2026 yang tetap juga inflasi sebesar 1,49%. Begitu Mbak Okta.
1: Baik, berarti memang ada angka yang cukup perlu diperhatikan begitu ya, Bu ya, dalam kondisi saat ini. Mohon maaf tadi kalau dari year on year-nya, Bu, di posisi berapa, Bu, angka inflasi kita?
2: Kita untuk year on year bulan Mei 2026 inflasinya 2,46%.
1: 2,46%. Baik.
2: Betul.
1: Bu, melihat kondisi saat ini juga semua orang mungkin sudah mulai merasakan ya, rakyat-rakyat gitu ya, yang paling bawah-bawah gitu. Menurut Ibu sendiri untuk inflasi di Bangka Belitung ini seperti apa bisa muncul pada akhirnya angka 2,46 ini pada akhirnya muncul, apa saja yang menjadi apa ya, beberapa faktor yang menyebabkan ini terjadi menurut kacamata Ibu?
2: Baik, saya coba menjawab Mbak Okta. Ini saya Mbak Mutiara atau Mbak Okta ya?
1: Iya, sama Mbak, aja ya? Iya sama, boleh Mbak Muti saja.
2: Mbak Muti.
1: Iya, sebenarnya apa yang menjadi penyumbang utama inflasi bulan Mei ini, Bu, di 2026?
2: Sebetulnya kalau kita melihat inflasi, mungkin memang secara umum ada dua periode ya, Mbak Muti ya, yang bisa kita lihat, bisa periode bulan ke bulan atau mantuman atau juga year on year yang kita bandingkan dengan bulan yang sama di tahun lalu. Nah, kalau kita lihat di bulan Mei ini untuk year on year kita bandingkan dengan bulan Mei tahun 2025, memang kita mengalami inflasi 2,46%. Nah, Sebetulnya kalau kita melihat target pengendalian inflasi pemerintah, bubble itu masih dalam posisi yang di dalam rentang, karena target pemerintah itu penetapan inflasi itu berada di antara 2,5% plus minus 1. Jadi
1: Oh,
2: berada di
1: baik.
2: rentang 1,5, betul, 1,5 sampai dengan 3,5%. Jadi angka 2,46% ini sebetulnya memang lebih tinggi dibandingkan dengan bulan April 2026, tetapi secara umum masih terkendali dan ada di rentang yang sudah ditargetkan oleh pemerintah. Nah, kalau kita lihat dari andil atau penyebab terjadinya inflasi, kalau untuk periode year on year itu secara umum memang masih didominasi oleh kelompok pengeluaran makanan, minuman, dan tembakau. Nah, kalau kita lihat komoditas yang lebih dalam lagi, untuk penyumbang inflasi tahun ke tahun ini ada di komoditas emas perhiasan, itu sebesar 0,35%, kemudian juga cumi-cumi 0,3%, dan angkutan udara 0,23%. Itu komoditas penyumbang andil tertingginya untuk year on year. Seperti itu kalau untuk year on year, Mbak Mutih.
1: Berarti ada beberapa yang menjadi penyumbang ya dari inflasi di bulan Mei 2026 ini ya Bu ya ternyata.
2: Betul, betul sekali.
1: Kalau dari catatan selama bulan Mei ini Bu, kalau dari harga komoditas, komoditas bahan makanan misalnya seperti harga-harga pasaran cabai, bawang merah gitu, apakah juga punya pengaruh dalam perubahan dan juga inflasi ini?
2: Tentu saja Mbak Muti, karena bagaimanapun untuk inflasi itu kan dia menggambarkan perubahan harga ya, karena di bulan Mei ini juga kita ada salah satu perayaan khusus hari besar, yaitu menjelang Hari Raya Idul Adha. Dan untuk harga cabai, bawang merah itu Bangka Belitung kan memang dominannya kita suplainya dari luar Bangka Belitung. Sehingga dengan meningkatnya permintaan, kemudian juga kita juga tahu ada kenaikan harga BBM dan lain sebagainya yang juga berpengaruh pada rantai distribusi. Sehingga dengan meningkatnya permintaan, maka kenaikan harga cabai dan bawang merah itu cukup signifikan sampai menyentuh harga Rp120.000 per kilonya di beberapa wilayah seperti itu.
1: Sempat Rp120.000 ya Bu ya ternyata ya.
2: Betul. Iya, itu di beberapa wilayah seperti di Bangka Tengah itu 110. Dari sebelumnya, bulan sebelumnya sempat kan kita di Maret itu Idul Fitri ya, Mbak Muti ya, Idul Fitri dia sempat naik, kemudian dia turun cukup signifikan ke angka 55 ribuan, baru kemudian di bulan Mei ini dia kembali di atas 90 sampai 120 ribu lah kisarannya. Sama juga tadi kita juga membahas kenaikan inflasi kita pada bulan Mei ini. Baik mantuman maupun year on year itu salah satunya adalah angkutan udara. Nah, kita juga tahu bahwa kenaikan aftur pada 2 bulan ini yang sudah berlaku 2 bulan ini juga sangat berpengaruh pada harga tiket pesawat. Nah, inilah yang menjadi salah satu pendorong terjadinya inflasi di Bangka Belitung.
1: Baik, tadi Ibu sempat menyampaikan bahwa 2,46% ini juga sebenarnya masih dalam rentang. Berarti kita masih bilang inflasi di Mei 2026 ini sebetulnya masih bisa terkendali begitu ya Bu ya? Apa mungkin yang perlu
2: secara
1: kita jaga?
2: Ya, secara umum betul kita terkendali ya. Karena inflasi itu kan disusun dari, kalau BPS itu menghitungnya dari 11 kelompok pengeluaran. Kalau kita melihat, membandingkan dengan tahun lalu, memang ada kenaikan harga terutama di kelompok makanan, minuman, dan tembakau, juga kelompok transportasi, kesehatan. Tapi kita juga ada satu kelompok pengeluaran yang menahan laju inflasi itu, yaitu di kelompok pendidikan. Karena mulai di tahun bulan Juli 2025 itu untuk seluruh provinsi Kepulauan Bangka Belitung berdasarkan kebijakan gubernur meniadakan ya, menghapuskan pungutan IPP pendidikan. Nah, itu juga sangat berpengaruh pada besaran inflasi, laju inflasi di Bangka Belitung. Itu yang menjadi salah satu komponen yang menahan laju inflasi di Bangka Belitung. Seperti itu, Mbak.
1: Oke. Kalau tadi kita juga yang sudah sempat membahas soal kenaikan harga begitu ya, Bu ya, dari harga komoditas utama yang mungkin dibutuhkan masyarakat setiap hari. Kalau kita lihat dari faktor penyebabnya kenaikan harga ini, kita lihat kita bisa menarik dari faktor apa saja, Bu? Apa misalnya cuaca, distribusi, atau justru pasokannya, Bu, dalam bulan April Mei ini?
2: Ya, salah satu yang menjadi faktor penyebab terjadinya inflasi itu salah satunya adalah seasonal. Kita di bulan Maret itu ada HKBN, kemudian agak landai di April ya karena tidak ada seasonal yang cukup seperti HKBN. Nah, kemudian di Mei kita ada Idul Adha, perayaan Idul Adha itu juga sangat mempengaruhi karena budaya di Bangka Belitung itu untuk baik Idul Adha maupun Idul Fitri itu kan lumayan ya, sehingga permintaan terhadap barang dan jasa terutama kelompok makanan itu sangat tinggi sekali. Kemudian juga faktor cuaca. Nah, di bulan kita tahu di bulan Mei ini sebetulnya beberapa kebijakan pemerintah seperti kenaikan harga BBM, kemudian juga kenaikan aftur, kemudian juga harga plastik yang berpengaruh terhadap produk-produk berkemasan itu yang jadi peningkatan harga, misalnya beras, minyak goreng, gula, dan lain sebagainya. Tetapi karena adanya pengaruh cuaca, kebetulan di bulan Mei ini kita sangat terbantu dengan pasokan hasil laut yang sangat banyak, Mbak Mukti. Itu dari untuk Bangka Belitung sendiri pada bulan Mei ini, untuk penahan komoditas penahan inflasi itu dari 16 terbesarnya, hampir semuanya itu adalah hanya satu yang bukan dari kelompok makanan, yang lebihnya itu dari kelompok makanan dan utamanya ada di kelompok hasil laut, ikan-ikanan, cumi, udang, dan lain sebagainya. Itu kebetulan pada bulan Mei kemarin pasokannya cukup banyak dan ini karena memiliki bobot yang besar karena dia adalah kelompok makanan utama yang dikonsumsi oleh masyarakat Bangka Belitung, sehingga bobotnya tinggi. Seperti itu, ketika harganya turun juga sangat berpengaruh terhadap penahan laju inflasi.
1: Oke. Justru berarti kita juga sebenarnya sama-sama berharap juga ya dengan kondisi baik itu dari cuaca, kemudian juga seasonal tadi. Tapi kalau saat ini juga kan, Bu, sudah selesai ya Idul Fitri, Maret kemarin sudah kita lalui, Idul Adha di bulan Mei sudah kita lalui gitu, Bu. Kalau kita melihat perbedaan keduanya, Bu, apa yang paling signifikan yang Ibu lihat dari hari besar keagamaan tersebut?
2: Kalau secara umum untuk seasonalnya dengan melihat permintaan itu sama saja sebetulnya ya, karena perayaan Idul Fitri maupun Idul Adha di Bangka Belitung itu sama-sama luar biasa, sehingga hampir nggak ada bedanya kan, bahkan mungkin Idul Adha itu cenderung lebih panjang, bisa sampai seminggu gitu kan. Jadi kalau untuk peningkatan permintaan barang dan jasa ya relatif sama, tetapi perbedaannya kalau kita perhatikan dari data yang kami rilis pada bulan Maret dan bulan Mei ini adalah pada bulan Maret lalu justru pasokan hasil laut itu tidak terlalu banyak, Mbak Muti. Itu harga cumi itu melambung sampai 150 ribu per kilogram. Sehingga itu menjadi pemicu inflasi yang lebih tinggi. Dan ini dan bertolak belakang dengan bulan Mei ini ya, hasil laut lumayan banyak kan ya. Sehingga meskipun sama-sama inflasi, besaran inflasinya menjadi sangat berbeda. Kalau di bulan Maret kemarin kita di 0,46 lebih tinggi, sedangkan sekarang itu inflasinya relatif sangat kecil di angka 0,06%. Jadi pengaruh cuaca sangat berpengaruh terhadap inflasi di Bangka Belitung selain seasonal ya.
1: Baik, jadi memang banyak pengaruh juga, bukan cuma karena satu-satunya cuaca, tapi ada juga yang lain. Betul. Ya Bu ya. Oke, baik Bu, kira-kira kalau kita ngomongin soal inflasinya ini, dampaknya tentu akan berkaitan dengan daya beli masyarakat. Yang Ibu lihat sejauh ini seperti apa, Bu, kondisi daya beli masyarakat di Bangka Belitung khususnya ya?
2: Kalau dilihat dari inflasi, besaran inflasi, yaitu tadi mungkin secara umum kita daya beli masih cukup terjaga, Mbak Muti. Cuman mungkin kalau yang saya perhatikan ya mungkin masyarakat kita secara umum juga jauh lebih jauh lebih pintar ya, menyesuaikan diri dengan keadaan di mana kita tahu beberapa komponen seperti bahan bakar, kemudian juga apa namanya beberapa komoditas seperti beras, minyak itu kan sudah mulai naik semua. Bahkan per hari ini kita tahu kenaikan harga Pertamax yang cukup signifikan ya. Nah itu pasti akan berpengaruh terhadap harga barang dan jasa. Dan masyarakat kalau dilihat dari Bank KB itu mungkin sudah mulai pintar menyiasati alternatif. Sehingga kalau kalau dulunya mungkin masih sama-sama kelompok, makanannya masih sama, tetapi mungkin jumlahnya berbeda, variasinya lebih banyak diubah gitu. Sehingga pendapatan kita yang mungkin tidak berubah tetap bisa mencukupi untuk kebutuhan sehari-hari.
1: Jadi sehingga daya beli tetap terjaga. Ada masyarakat sendiri juga ada ini ya Bu ya, apa ya, sebagai bentuk
2: pengaruh.
1: Untuk mencari jalan keluarnya gitu ya.
2: Betul. Iya. Adaptasi masyarakat harus beradaptasi dengan kondisi yang saat ini.
1: Baik. Ibu, kita coba memberikan kesempatan juga ke untuk pendengar yang ingin bergabung bersama kami melalui layanan intra aktif Pro 1 RRI Sungai Liat di 0717943001 atau di WhatsApp kami di 0811717911. Untuk orang yang ingin bergabung bersama kami, silakan pendengar, bisa Anda sampaikan pertanyaan Anda, bisa juga melalui layanan WhatsApp kami untuk Anda yang ingin bergabung. Silakan untuk pendengar mungkin yang ingin juga mungkin ingin bertanya secara langsung ke narasumber kita begitu ya, soal data inflasi Bangka Belitung khususnya di bulan Mei 2026. Baik, kita coba sapa pendengar yang mencoba terhubung. Oke, boleh dicoba lagi, sepertinya terputus. Untuk Anda pendengar yang ingin bergabung bersama kami, boleh dicoba sekali lagi. Dan dengan topik kita di siang menjelang sore hari ini, data inflasi Bangka Belitung yang cukup perlu kita garis bawahi, tadi ada angka 2,46% di bulan Mei ini secara perhitungan year on year ya, yang tadi disampaikan oleh Bu Desiana bahwa inflasi di Bangka Belitung sebenarnya masih dalam kurun angka yang rentang yang masih harusnya bisa kita kendalikan begitu. Untuk Anda pendengar yang ingin bergabung bersama kami, silakan yang ingin bergabung, kami buka kesempatan untuk Anda tentunya. Ya, selamat siang.
0: Selamat siang juga, Assalamualaikum.
1: Iya, selamat siang, dengan siapa di mana?
0: Saya Pak Irwan nih, Mbak.
1: Oh iya, Pak Irwan.
0: Iya.
1: Aha, baik.
0: Sama narasumber. Assalamualaikum Bu, selamat sore.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, ini berkenaan dengan inflasi. Inflasi ini yang apa bubble nih?
1: Iya, inflasi Bangka Belitung, Pak, betul.
0: Bangka Belitung ya. Jadi kebetulan nih hari ini munculnya kenaikan BBM ya.
1: Iya, betul betul.
0: Pertamax ya, yang jumlahnya lumayan signifikan. Nah, tentunya ini Bu akan jelas menaikkan juga mungkin inflasi ya, atau turun atau gimana. Pertanyaan saya, kita nggak bisa berbuat banyak dengan kenaikan ini, itu harga pasti ya. Nah, gimana pengaruhnya Bu, ini baru hari ini ya, prediksinya ke depan itu seperti apa menurut Ibu ya.
1: Baik.
0: Itu aja mungkin Mbak Muti. Terima kasih ya.
1: Baik.
0: Ibu juga, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, silakan Bu Desi, tadi sudah ada Pak Irwan yang bertanya soal tadi berkaitan dengan kenaikan harga BBM yang baru banget ya Bu ya. Pertanyaannya kira-kira pengaruhnya ke depan nih seperti apa Bu dari dampak kenaikan harga BBM ini? Silakan Bu Desi.
2: Baik, terima kasih Mbak Muti dan juga Pak Irwan atas pertanyaannya. Tentu saja kenaikan BBM itu bisa sangat-sangat memberikan pengaruh besar terhadap inflasi di Kepulauan Bangka Belitung, karena kenaikan BBM itu akan berdampak pada banyak aspek ya, baik industri, kemudian juga untuk kehidupan masyarakat umum, dan lain sebagainya. Jadi kalau kita memang tidak bisa menghindari ya mungkin akan terjadi kenaikan harga-harga barang. Nah, dari sisi masyarakat sendiri seperti tadi yang saya sampaikan, mungkin kita mungkin salah satu upayanya adalah beradaptasi dengan kenaikan ini, mulai dari pengelolaan keuangan, kemudian juga mulai gerakan pangan mandiri ya untuk kita sangat bergantung kepada

0: bagaimana kondisi perekonomian baik secara nasional maupun global di tengah dengan kurs rupiah kita yang seperti ini. Nah, semoga saja pemerintah segera mengambil langkah-langkah cepat. Nah, untuk dari pemerintah sendiri menyikapi kenaikan BBM ini tentunya harus disertai dengan program-program kebijakan seperti memperbanyak mungkin subsidi ya. Saya rasa pemerintah juga pasti sudah mempertimbangkan langkah-langkah dan program-program yang akan diambil, terutama berkaitan dengan subsidi kepada masyarakat, gerakan pangan murah misalnya dan lain sebagainya itu yang nanti menjadi ranahnya tim pengendalian inflasi baik nasional maupun di daerah, Mbak Mutia, seperti itu kalau untuk pemerintah maupun masyarakat.
1: Iya, baik. Jadi ya kita sebagai masyarakat pun perlu pintar-pintar menjaga kondisi saat ini ya, Bu ya, harus bisa beradaptasi begitu ya.
0: Betul.
1: Baik. Baik,
0: betul,
1: Bu,
0: sangat
1: sudah ada
0: harus beradaptasi.
1: Ini sudah ada pendengar sepertinya yang ingin mencoba bergabung juga dengan kita di ujung telepon. Kita coba sapa terlebih dahulu. Selamat siang. Halo, selamat siang.
2: Iya, halo Mbak Muti.
1: Iya, halo. Dengan siapa di mana?
2: Dengan Ramadan nih.
1: Oh iya, Bang Ramadan.
2: Iya.
1: Iya.
2: Selamat sore ya.
1: Selamat sore. Ya. Pak Ramadan, topik kita kali ini tentang inflasi yang terjadi. Boleh Bapak sampaikan apa yang ingin ditanyakan ke Bu Desi? Silakan.
2: Emang kalau kita tahu bersama bahwa inflasi ataupun deflasi itu kan tidak baik ya, dua-duanya tidak normal ya. Nah, kalau begitu kan banyak faktor penyebab ya. Misalnya moneter Bank Indonesia yang belum begitu kuat ataupun kebijakan fiskal yang belum tepat sasarannya dan sebagainya, banyak kan yang permintaan antara permintaan barang peredaran uang itu tidak begitu normal atau kurang stabil lah ya. Nah, kalau begitu Bu, untuk mengatasi atau kontribusi masyarakat atau peran masyarakat untuk mengatasi agar inflasi kembali normal atau paling tidak tetap terkendali lah atau stabil di targetnya berapa itu 2, sekian itu ya. Nah, itu bagaimana cara masyarakat ikut membantu ya pemerintah untuk menanggulangi agar inflasi ini bisa terkendali atau jangan semakin tinggi ya.
1: Bye.
2: Nah, kalau juga kemudian jika kalau pemerintah melakukan menaikkan suku bunga, bagaimana? Apakah bisa juga mengendalikan? Kalau bunga artinya masyarakat menabung di bank lebih banyak uangnya daripada dia belanjakan. Artinya kalau dia tabung kan bunganya lebih besar. Jadi masyarakat lebih suka menabung biar mendapat bunga yang lebih banyak kan. Itu bisa mengatasi enggak ya? Terus juga jalur distribusi barang misalnya. Misalnya pemerintah harus betul-betul bisa melakukan suatu apa ya, agar pasokan barang itu dari produsen atau dari pabrik langsung sampai kepada pedagang, kepada konsumen ya, dengan biaya yang relatif wajar begitu. Ya, itu gimana? Bisa
1: baik
2: juga salah satu atau gimana sih?
1: Baik.
2: Nah,
1: okay. Baik.
2: Nah, subsidi-subsidi juga itu kalau tidak tepat sasaran, saya rasa juga mengganggu ya. Harus sesuai ya, subsidi itu kan berarti biaya anggaran, pemerintah mengeluarkan anggaran yang besar. Tapi harus tepat sasaran dan sesuai kebijakannya kan. Mohon pencerahannya, edukasi. Terima kasih Bu. Selamat sore.
1: Selamat sore.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Selamat sore.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, baik. Baik Bu Desi, tadi cukup banyak poin-poin yang disampaikan Pak Ramadan soal pertanyaannya tadi. Boleh Bu, pertama mungkin soal peran masyarakat, apa peran dan kontribusi masyarakat mungkin agar bisa terkendali kondisi inflasi saat ini? Silakan Bu.
0: Baik Mbak Muti, terima kasih atas pertanyaannya Bang Ramadan ya. Jadi betul dalam mengendalikan inflasi itu harus seluruh pihak ya berkontribusi. Salah satunya adalah masyarakat. Jadi dalam menjaga kestabilan harga itu masyarakat harus menjaga perilaku konsumsinya gitu. Tadi kan kita beradaptasi ya dengan kenaikan harga barang, kita beradaptasi memperbanyak alternatif dan variasi makanan sehingga kita bisa lebih banyak menentukan dan menyesuaikan dengan budget yang kita miliki. Itu berarti kita menyesuaikan dengan berbelanja sesuai kebutuhan, tidak impulsif, juga tidak panik buying, oh takut harganya nanti akan naik jadi kita tumpuk, sehingga

0: itu akan berpengaruh terhadap pasokan atau ketersediaan yang ada di pasar, dan itu bisa sangat-sangat mungkin menjadi kenaik membuat terjadinya kenaikan inflasi dan tidak terkendali. Kemudian juga kita juga tahu bahwa bagaimana rupiah saat ini posisinya melemah ya dengan kurs dolar. Itu juga kita berupaya agar bagaimana menggunakan produk dalam negeri sehingga interaksi dengan yang luar itu dapat kita batasi. Juga mendukung program ketahanan pangan mandiri yang sudah digagas oleh pemerintah seperti tadi yang sudah disampaikan di awal, bagaimana kita mencoba swadaya sendiri, mulai dari menanam cabai, mungkin sayur-sayuran yang sederhana dan mudah untuk kita tanam di halaman masing-masing, dan yang pasti juga meningkatkan pemahaman kita terkait dengan finansial. Dan tentunya sekarang kita sangat terbuka informasinya melalui internet, dan itu sudah saya rasa ya, baik dimanapun kita sangat mudah mengakses untuk bagaimana pengaturan keuangan, menabung, investasi, dan sebagainya sangat bermanfaat ya untuk kedepannya. Jadi tadi sudah saya singgung terkait dengan saving. Seperti itu kalau untuk dari peran masyarakat.
1: Baik.
0: Kemudian pemerintah untuk kebijakan fiskal, kenaikan suku bunga, itu adalah salah satu yang dilakukan upaya yang dilakukan oleh pemerintah supaya menjaga supaya kita stabil ya. Harga-harga di dalam negeri itu stabil, inflasi tidak terjadi secara melonjak dengan tajam kenaikannya. Dengan adanya orang menabung, meningkatkan suku bunga, jadi orang tertarik untuk menabung, dan peredaran uang di masyarakat itu dapat ditekan. Itu salah satu langkah yang diambil oleh pemerintah. Di samping dengan juga itu untuk langkah yang fiskal, kemudian juga program-program lainnya seperti tadi yang disampaikan, menjaga rantai pasokan distribusi pangan itu juga sangat penting Mbak Muti, untuk menjaga kestabilan harga. Kalau bisa ya memang rantai distribusi itu diperpendek pemerintah untuk menjaga daya beli, tentunya harus banyak berpihak kepada petani ya, dalam hal ini produsen. Nah, dengan adanya subsidi bagi para petani, nilai jual yang kita dibeli oleh konsumennya lebih tinggi atau pedagang besarnya lebih tinggi, sehingga dengan rantai distribusi yang lebih pendek, sehingga harga ke masyarakat pun dapat ditekan dengan rantai distribusi yang lancar, tidak terkendala, itu sangat membantu terjadinya kestabilan harga, sehingga kenaikan inflasi itu dapat ditekan semaksimal mungkin. Itu untuk yang rantai distribusi atau pasokan. Kemudian juga pemerintah sejauh ini ya, sampai saat ini pun sangat menjaga operasi pasar, ketersediaan pasokan di masyarakat, kemudian juga gerakan pangan murah dan lain sebagainya itu juga tetap dilakukan. Meskipun untuk mengantisipasi saat ini, mungkin harus lebih kuat lagi dari pemerintah, karena kenaikan harga BBM ini memang akan sangat berpengaruh dalam banyak aspek, terutama kepada kehidupan masyarakat di bawah. Begitu Mbak.
1: Baik. Ya, baik, itu tadi ya Pak Ramadan, terima kasih banyak pertanyaannya. Keren sekali bahasan kita hari ini. Baik Ibu, sepertinya masih ada pendengar yang ingin bergabung. Kita coba coba terhubung dengan
2: Halo,
1: pendengar. Selamat siang.
2: Siang, maaf Mbak Muti, saya Pak Irwan tadi. Ada komen sedikit ya.
1: Iya, silakan
2: Ibu,
1: Pak.
2: Begini Bu, tadi saya sih kurang sependapat ya. Kalau masyarakat itu harus beradaptasi ya. Artinya begini, masyarakat itu kan sifatnya pasrah ya. Begitu ada pengumuman pemerintah, mau gak mau harus ikut. Mampu tidak mampu juga harus ikut. Sementara kita punya kelas tersendiri masyarakat. Kelas bawah, kelas atas, menengah dan sebagainya. Tentunya kemampuan berbeda Bu. Ya, kalau kita harus menyesuaikan diri, apapun yang diberikan pemerintah menyesuaikan diri, ini baru sifatnya pertama. Kalau pertalite atau dan yang lain itu dinaikkan, maka matilah masyarakat. Kira-kira seperti itu Bu ya. Jadi kalau saran saya sekarang ini kepada masyarakat, bagaimana kita menahan diri ya. Kita menahan diri di dalam membeli. Cukup kita pangan aja, misalnya makan sayuran, itu aja. Sifat yang konsumtif itu sebaiknya kita rem ya Bu ya, mungkin ya bagi masyarakat gitu, tetapi ada orang yang bisa beradaptasi, ada juga tidak gitu. Itu Bu, mungkin dari saya, maaf sebelumnya kita saya sedikit berbeda Bu ya. Terima kasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi
1: wabarakatuh. Bu, ada sedikit tadi tanggapan yang berbeda gitu ya dari Pak Irwan bahwa mungkin masyarakat nggak semuanya bisa beradaptasi gitu ya. Justru masyarakat harus memaksa untuk stop konsumtifnya, dikurangi begitu. Mungkin Ibu ada pendapat seperti itu? Tanggapan?
0: Ya, baik, Mbak Mufti. Sebetulnya sama ya. Saya setuju dengan Pak Irwan tadi. Karena bagian menahan atau menahan konsumsi, mengurangi konsumsi itu adalah bagian dari adaptasi sebetulnya. Kita beradaptasi dengan kemampuan kita saat ini, mengurangi, tadi sudah saya sampaikan, kita belanja sesuai dengan kebutuhan, tidak impulsif, juga tidak panik buying, jadi berbelanja sesuai dengan kebutuhan. Mungkin saat ini kita mengutamakan adalah makanan dulu ya, konsumsi dulu yang kita penuhi, baru kemudian untuk yang lainnya, kalau memang kita bisa, dan juga saving tadi kan. Jadi memang sebetulnya sama ya, bagian dari menahan diri untuk tidak berbelanja yang tidak penting atau tidak konsumtif itu adalah bagian dari adaptasi dalam kondisi saat ini. Mungkin seperti itu Mbak Muti tanggapan saya.
1: Ya baik, kalau begitu terima kasih banyak Bu Desi. Mungkin untuk Anda pendengar yang masih ingin mencoba bergabung bersama kami dalam dialog Beranda Asta Cita kali ini dengan topik besar kita inflasi dan investasi, dan kali ini tema kita data inflasi Bangka Belitung. Ya Bu, sembari menunggu mungkin pendengar yang ingin bergabung, saya juga ingin tahu sebetulnya ada komoditas apa mungkin yang perlu kita waspadai begitu Bu, yang mungkin ke depan ini berpotensi untuk memicu terjadinya inflasi. Ada yang perlu kita waspadai nggak sih Bu?
0: Kalau secara umum di Bangka Belitung ini, karena memang lebih utamanya pada kelompok makanan ya.
1: Baik.
0: Mbak Muti, kalau kita perhatikan dari bulan ke bulan itu inflasi kita itu masih didominasi oleh kelompok makanan ya.
1: Okay.
0: Dan kelompok makanan ini ya bervariasi tergantung dengan kondisi pada saat itu. Nah kalau sekarang dengan adanya kenaikan bahan bakar ini, meskipun untuk Pertalite itu masih, dan solar itu masih subsidi ya, belum dinaikkan, pemerintah tidak menaikkan kedua jenis ini, cuman untuk yang pertama mungkin dan solar industri itu yang digunakan oleh pabrik dan perusahaan-perusahaan dalam menyediakan produk-produk yang mereka hasilkan itu sangat terpengaruh terhadap harga yang sampai kepada masyarakat. Nah itu mungkin produk berkemasan, seperti beras, minyak goreng yang sudah terasa gitu kan, dan produk-produk yang lainnya itu mungkin akan meningkat ya. Tetapi kalau untuk yang makanan untuk di Bangka Belitung kan dia agak unik, khas karena kita wilayah kelautan, kemudian juga konsumsi utama masyarakatnya itu pada hasil laut. Ya kita berharap kedepannya kondisi ini tidak terlalu bergejolak, walaupun tetap saja ya Mbak Muti bergantung musim seperti bulan Desember tidak bisa kita hindari ya, ketika angin besar, pasokan berkurang, nah itu tentunya akan sangat terpengaruh kepada inflasi ya.
1: Okay.
0: Secara umum kalau kita bisa menjaga kestabilan harga dari banyak aspek, baik dari rantai distribusinya dan lain sebagainya, semoga yang utamanya tidak terpengaruh kepada musim ini bisa stabil, sehingga kalaupun kelompok makanan yang terpengaruh musim itu dia berubah sesuai dengan musim dan ketersediaan dari produsen, mungkin nelayan atau peternak, nah itu juga tidak sangat banyak kenaikannya terhadap inflasi.
1: Ya jadi yang nggak berpengaruh dengan musim, nggak berpengaruh dengan cuaca ini sebaiknya memang kita jaga baik-baik gitu ya Bu ya, yang harus kita lakukan gitu.
0: Betul, itu yang mungkin menjadi concernnya pemerintah, bagaimana kita menjaga untuk di mana konsumsi kita Bangka Belitung ini dominasi dari luar, beras kita dari luar, cabai dari luar, bawang merah dari luar, produk-produk lokal kita ada, tetapi itu hanya untuk mencukupi di tingkat masyarakat dan mungkin masyarakat sekitar tempat produsen itu sendiri, tidak bisa menjangkau seluruh bubble seperti itu.
1: Baik.
0: Mbak Muti, jadi memang harus betul-betul dijaga ya untuk distribusi dan kelancaran distribusi dan pasokan barang yang ada di pasar. Sehingga masyarakat itu ya tetap bisa membeli, tersedia, harganya tidak bergejolak.
1: Baik, ya baik Bu. Ini melalui pesan WhatsApp juga ada yang sudah masuk soal proyeksi kedepannya inflasi Bangka Belitung seperti apa. Oke, tapi kita coba dahului pendengar yang mencoba bergabung kali ini melalui layanan telepon. Kita coba sapa terlebih dahulu. Selamat siang.
3: Ya, siang Mbak Muti, saya satu menit lagi kembali.
1: Iya, ya, Pak Ramadan kembali.
3: Ibu maaf ya, Bu begini, saya mau tanya. BPS itu kan mengukur apa itu inflasi kan menggunakan indeks harga konsumen kan, IHK. Jadi kalau ya kan banyak itu makanan, minuman lah, apa air lah, listrik lah, atau terus apa perumahan, transportasi dan lain-lain banyak kan, termasuk kesehatan, pendidikan. Kalau begitu artinya secara logika saya berpikir berarti kalau orang yang di bawah ekonomi di bawah menengah ke bawah berarti kan pasti menggunakan uang sesuai dengan kemampuan dia mungkin. Tapi kalau orang kaya dia apa yang kelas atas ya, kelas ekonomi menengah ke atas, kalau begitu dia harus tidak boleh memakai uangnya seenak-enaknya walaupun duitnya banyak. Misalnya dia jalan-jalan menggunakan kendaraan sesukanya ya, tanpa tujuan, tanpa jalan-jalan aja menghabiskan BBM walaupun dia beli sendiri ya, memakai AC yang begitu banyak ya, berlebihan sepanjang hari non-stop misalnya, atau apalah lagi, pokoknya banyak yang dia gunakan uangnya sebanyak-banyaknya. Apakah begitu berarti dia sudah tidak bisa membantu mengendalikan inflasi dong? Ya, meskipun uangnya sendiri, tapi kan dia memakainya terlalu berlebihan. Ya, itu gimana menurut Ibu? Misalnya, ya kan jalan-jalan lah, segala macam yang tak ada tujuan bisa, tapi dia menghabiskan BBM meskipun uangnya sendiri loh, toh. Kemudian menggunakan listrik yang berlebihan ya, terus apa ya lain-lain, makanan yang berlebihan. Menurut Ibu gimana misalnya? Kalau orang tak mampu kan tak mungkin begitu, tapi orang yang di kelas atas kan banyak yang seenaknya, kan uang gue jadi gue mau pakai ngapain juga terserah. Jadi kalau begitu gimana pemerintah bisa mengendalikan, kan itu kan hak asasi manusia. Bagaimana menurut Ibu? Apa yang dapat dihimbau? Terima kasih, selamat sore.
1: Iya, selamat sore. Terima kasih Pak Ramadan. Silakan Bu Desi.
0: Baik, terima kasih. Bang Ramadan kan ini udah sangat itu contoh kasus yang sudah sangat itu banget ya, Mbak Muti ya.
1: Betul, betul.
0: Jadi kalau memang dalam tujuan pengendalian inflasi ini kan memang menyasar masyarakat secara umum, tidak masyarakat pada kelompok tertentu yang disampaikan oleh Bang Ramadan tadi itu betul ya, kita tidak bisa memaksa orang yang berkemampuan lebih kemudian untuk menggunakan uangnya sesuai dengan apa yang dia inginkan, kita tidak bisa melarang. Tetapi saya rasa itu bukan dari bagian dari sasaran yang diinginkan oleh pemerintah ya. Kalau ada kaya yang berlebihan secara materi, kemudian dia pergi jalan-jalan meskipun itu menggunakan banyak BBM, kemudian juga dia berjalan ke banyak tempat, makan kuliner, kemudian tidur di hotel, jalan-jalan ke tempat wisata. Satu sisi juga berdampak baik ya sebetulnya Mbak Muti ya, bagi pergerakan ekonomi kita di tengah-tengah kondisi yang sekarang ya, tidak mengapa selama itu masih ada di dalam negeri kita sendiri sebetulnya. Itu yang mungkin kalau orang yang tadinya biasa keluar negeri punya uang lebih bisa keluar negeri ya, coba kita arahkan bagaimana kalau dia menggunakan atau mengeluarkan, memanfaatkan uangnya itu ada di dalam negeri, sehingga perputaran uangnya pun tetap ada di dalam negeri. Yang dia keluarkan itu pun tetap dinikmati oleh masyarakat di dalam negeri. Okay. Itu sangat berdampak, terutama kepada para pelaku UMKM. Mungkin seperti itu.
1: Okay, justru nggak apa-apa sebenarnya ya Bu ya, kalau yang yang kaya gitu ya, yang uangnya banyak gitu mau jalan-jalan, tapi dihimbau tuh untuk jalan-jalannya tuh justru eksplornya dalam negeri begitu ya, biar perputarannya. Oke, okay, ya, ya menarik. Ya. Menarik. Oke, okay, Bu, mungkin sedikit karena kita juga sudah di penghujung waktu tadi, ada pertanyaan dari WhatsApp yang masuk ya dari Iren, ini soal proyeksi inflasi Bangka Belitung ke depannya pada bulan-bulan mendatang. Tapi ditahan dulu, mungkin kita beri jeda 1-2 menit dengan iklan terlebih dahulu ya, Bu. Setelah ini kita akan lanjutkan.
4: Bye. Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
5: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Iya, pendengar masih bersama kami dalam dialog beranda Asta Cita, kali ini dalam majalah udara inflasi dan investasi. Sudah ada narasumber, masih bergabung bersama kita, Bu Desiana Arbani Safari, Ketua Tim Statistik Harga BPS Provinsi Bangka Belitung. Ibu, pertanyaan terakhir dalam obrolan kita siang menjelang sore hari ini, seperti apa proyeksi inflasi Bangka Belitung pada bulan-bulan mendatang? Kedepannya ada proyeksi apa, Bu, yang mungkin perlu kita perhatikan ini? Silakan.
0: Baik, Mbak Muti, terima kasih. Ya, mungkin secara umum dengan adanya kenaikan harga BBM untuk jenis Pertamax dan Pertamax Turbo ya, kalau tidak salah, itu memang akan memberikan dampak pada inflasi, terutama kenaikan ya, terjadinya perubahan harga yang dapat menyebabkan inflasi. Tetapi tentunya kenaikan ini sudah juga diprediksi atau sudah diperkirakan oleh pemerintah. Bahkan kalau kita setting atau kita cari informasinya, Bank Indonesia itu sudah memproyeksikan bahwa kenaikan harga BBM ini tidak memberikan dampak yang cukup besar terhadap perubahan harga secara umum terhadap inflasi, yaitu sekitar 0,0 sekian persen terhadap sumbangan inflasi secara umum. Karena kan pengaruh inflasi ini tadi sebagaimana disampaikan oleh Bang Ramadan, ada banyak sekali faktornya. Ada kalau untuk Bangka Belitung sendiri secara umum ada 377 komoditas yang kita hitung untuk mendapatkan angka inflasi. Nah, dengan ini, dengan adanya proyeksi dari pemerintah yang sudah memprediksi kenaikan harga BBM terhadap inflasi, pengaruhnya terhadap inflasi itu diperkirakan tidak terlalu berpengaruh kepada inflasi secara umum, sehingga inflasi diharapkan dapat terkendali pada rentang 1,5 hingga 3,5% yang tadi itu, Mbak Muti. Nah, tentunya untuk adanya harga BBM ini memang sangat berpengaruh, terutama pada sektor transportasi ya, biaya logistik pasti akan meningkat, kemudian juga biaya angkutan baik darat, laut maupun udara itu pasti akan sangat berpengaruh karena adanya penyesuaian biaya operasional. Kemudian juga ini mungkin yang jadi PR pemerintah itu harga pangan ya, karena dengan adanya kenaikan BBM itu berpengaruh besar terhadap biaya operasional petani, kemudian juga mungkin kemungkinan harga pupuk juga akan meningkat. Nah, ini mungkin yang akan memicu kenaikan harga barang, bahan pokok terutama di pasar. Nah, bagaimana pemerintah nantinya berperan di sini mengintervensi subsidi-subsidi pada titik-titik ini, terutama pada level produsen, dalam hal ini adalah petani. Mungkin seperti itu sih gambaran ke depannya. Mungkin pemerintah akan memperbanyak intervensi atau kebijakan-kebijakan bantuan-bantuannya itu pada titik-titik ini, mungkin pada level petani, kemudian operasi pasar murah, menjaga rantai distribusi dan pasokan barang yang tetap terjaga, stabil, seperti itu. Okay. Mungkin
1: ya. Baik, baik Ibu, mungkin sedikit sebagai penutup ataupun kesimpulan kita dalam obrolan kita di topik hari ini, data inflasi Bangka Belitung, apa imbauan yang ingin disampaikan ke masyarakat Bangka Belitung yang juga ikut mendengarkan obrolan kita sore hari ini? Silakan Ibu.
0: Baik, terima kasih Mbak Muki. Jadi mungkin kalau secara umum seperti sudah kita bahas tadi, bahwa kita sebagai masyarakat pada saat ini adalah menyesuaikan diri dengan kondisi yang sekarang, adanya kenaikan BBM yang tidak serta-merta diikuti dengan kenaikan pendapatan masyarakat, yang kita lakukan adalah beradaptasi, menyesuaikan dengan kebutuhan masing-masing. Kita menahan diri, berbelanja sesuai dengan kebutuhan, kemudian juga bagaimana kita tidak panik buying, kemudian juga kita upayakan untuk menggunakan produk-produk di dalam negeri, itu sangat-sangat membantu ya. Kemudian itu terutama apa namanya perputaran uang yang ada di dalam negeri, terutama para pelaku UMKM dan sebagainya. Kemudian kita juga belajar memperbanyak ya, atau memperkuat saving. Dengan menahan diri tentunya kita akan lebih banyak saving. Dan dengan seperti itu harapannya kita bisa dengan kondisi seperti ini ya, tetap harga tetap stabil, kita juga tetap survive. Jangan lupa itu tadi, kita mulai dari sekarang program ketahanan pangan mandiri yang digalakkan oleh pemerintah, mulai dari hal yang sederhana yang dapat kita lakukan di halaman masing-masing. Mungkin seperti itu.
1: Baik. Ya, baik Ibu, terima kasih banyak sudah memberikan waktunya dalam obrolan kita di siang menjelang sore hari ini dalam majalah udara Inflasi dan Investasi dengan tema kita data inflasi Bangka Belitung. Terima kasih banyak Bu Desiana Arbani Safari, SST MAP, selaku Ketua Tim Statistik sama-sama Harga BPS Provinsi Bangka Belitung. Sukses selalu Ibu, lancar untuk sensus ekonomi ya 2026.
0: Amin.
1: Ini.
0: Amin.
1: Iya, lancar selalu. Terima kasih kembali Ibu, ya, sehat selalu.
0: Ya, sama-sama Mbak Muti, doa yang sama untuk RRI ya, selalu amin. Sukses juga.
1: Siap, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Bangka Belitung siang ini.
1: Ya pendengar, baru saja kita ikuti tadi majalah udara Inflasi dan Investasi dengan topik data inflasi Bangka Belitung bersama narasumber Desiana Arbani Safari, SST MAP Ketua Tim Statistik Harga Badan Pusat Statistik Provinsi Bangka Belitung. Dan terima kasih untuk Anda pendengar yang sudah ikut berpartisipasi tadi dalam dialog kita di siang menjelang sore hari ini. Selain ini kami akan hadirkan informasi berikutnya dalam Warta Berita Daerah dari Bandar Lampung. Jadi tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Sungai Liat, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pukul 16 waktu Indonesia Barat.
1: Bahwa ada penurunan tingkat pengangguran terbuka yang secara year on year, ya. Dan di tahun 2026 ini per Februari sudah di angka 3,95%.
2: Kita mengharapkan ada pelatihan-pelatihan yang ada jaminan dan arti.

Pendengar, sebanyak 33 kejadian kebakaran hutan dan lahan atau karhutla terjadi di Kabupaten Bangka Barat, Provinsi Kepulauan Bangka, Belitung pada tahun 2026. Pemprov Jambi terus mendorong pengembangan sumber daya manusia dengan pelatihan untuk menekan angka pengangguran sekaligus kesetaraan kerja. Informasi tersebut akan kami hadirkan sore hari ini, Rabu 10 Juni 2026. Dari Studio Pro 1 RRI Bandar Lampung, Jalan Gatot Subroto nomor 26, Pahoman Bandar Lampung. Bersama saya Mardiana, inilah Warta Belajar Sumba selengkapnya. Kami awali Warta Belajar Sumba dari RRI Jambi.

0: Pendengar, Pemprov Jambi terus mendorong pengembangan sumber daya manusia dengan pelatihan untuk menekan angka pengangguran sekaligus kesetaraan kerja. Laporan selengkapnya disampaikan Yoga Wijanarko dari RRI Jambi.
1: Pemerintah Provinsi Jambi terus bergerak cepat dalam menekan angka pengangguran di bumi pucuk Jambi 9 lurah. Salah satu langkah konkret yang diambil adalah dengan menggenjot peningkatan keahlian masyarakat melalui berbagai program pelatihan gratis. Kabid P3 TKP Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jambi Yahya Buaiti mengatakan, Balai Latihan Kerja atau BLK kini menjadi garda terdepan dalam membekali masyarakat dengan keterampilan yang sesuai dengan kebutuhan pasar kerja saat ini. Tidak hanya untuk pasar domestik, Pemprov Jambi juga membuka peluang emas bagi masyarakat yang ingin meretas karir di luar negeri. Melalui pelatihan intensif, khususnya penguasaan bahasa asing, para calon pekerja migran asal Jambi kini dipersiapkan agar mampu bersaing di kancah internasional.
2: Jadi kan, kami dari pihak negara kan sekarang ini kan ada semacam kegiatan rutin kami itu pemagangan ke Jepang. Kami juga bekerja sama dengan P4MI dengan pusat. Kita mengharapkan ada pelatihan-pelatihan yang ada di Jambi. Dalam arti kata kita mendidik anak-anak Jambi supaya kita bisa kirimkan ke luar negeri. Dan kalau magang ke Jepang, kita tiap tahun rutin mengirimkan. Jambi termasuk paling banyak itu mengirimkan ke Jepang.
1: Di sisi lain, komitmen kesetaraan kerja juga menjadi fokus utama Pemprov Jambi saat ini. Seluruh perusahaan di Provinsi Jambi didorong untuk memberikan ruang dan kesempatan kerja bagi para penyandang disabilitas. Langkah ini mulai membuahkan hasil positif. Tercatat, sudah ada 86 perusahaan di Provinsi Jambi yang secara resmi mempekerjakan tenaga kerja disabilitas. Berdasarkan data terbaru, saat ini terdapat 224 penyandang disabilitas yang telah aktif bekerja dan berkarya di berbagai sektor perusahaan tersebut. Pemerintah berharap sinergi antara peningkatan kompetensi di BLK, program magang luar negeri, serta perluasan kesempatan kerja inklusif ini dapat menjadi solusi ampuh dalam memangkas angka pengangguran sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat Jambi secara merata. Yoga Wijanarko, Pro 1 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Jambi kita menuju ke RRI Bandar Lampung.

Pendengar, selanjutnya kita ikuti wawancara reporter Gali Prihantoro bersama Kepala Dinas Tenaga Kerja Provinsi Lampung Agus Nompitu terkait upaya menekan angka pengangguran di Lampung.

0: Ya, baik pendengar RRI di mana saja Anda berada, saat ini saya sudah bersama dengan Kepala Dinas Tenaga Kerja Provinsi Lampung, Bapak Agus Nompitu, yang akan berbincang seputar kondisi tingkat pengangguran di Provinsi Lampung. Baik, Pak Agus, bisa dijelaskan bagaimana kondisi tingkat pengangguran di Provinsi Lampung saat ini?
1: Ya, kalau untuk pengangguran tahun 2026 sesuai dengan hasil rilis dari BPS di bulan Februari tahun 2026 bahwa ada penurunan tingkat pengangguran terbuka yang secara year on year ya di Februari 2025 itu sekitar 4,14% dan di tahun 2026 ini per Februari sudah di angka 3,95% ya. Dan jumlah angka penganggurannya sekitar 202 ribu orang. Dan ini untuk kali pertama yang tingkat pengangguran di mana turun secara signifikan ya, ada sekitar 0,12 poin turun pengangguran terbuka kita. Dan kita menempatkan sebagai provinsi nomor 3 terendah dalam tingkat pengangguran terbuka di Sumatera. Secara nasional tingkat pengangguran terbuka itu 4,68 dan Lampung ada di angka 3,95%. Dan mudah-mudahan terus terserap ya, dengan jumlah di tahun 2026 itu terserap sekitar 30 ribuan ya tenaga kerja yang masuk di pasar kerja. Jadi sehingga kita berharap ini dapat terus terjawab dengan berbagai program penempatan tenaga kerja yang ada di pusat maupun di daerah ya, baik itu dengan program MBG ya maupun Koperasi Merah Putih ya, termasuk dukungan terhadap penguatan lembaga-lembaga usaha seperti bundes dan koperasi ya, termasuk dukungan pemerintah di dalam hal peningkatan dari konektivitas jalan-jalan nasional maupun jalan-jalan provinsi yang tentu padat karya membutuhkan orang-orang untuk bekerja seperti itu.
0: Mungkin dari Disnaker sendiri Bang, strategi apa sih Bang yang dijalankan Bang untuk terus menekan tingkat pengangguran di Provinsi Lampung?
1: Strategi pertama yang kita lakukan adalah peningkatan kompetensi. Karena para calon pekerja itu untuk bisa diterima di lapangan kerja tentu harus menyesuaikan dengan kualifikasi yang dibutuhkan oleh lapangan kerja atau pemberi kerja. Sehingga kami fokus pada peningkatan kompetensinya. Baik itu pelatihan-pelatihan dengan konsep desa kumaju. Ya, kita ada model skema Mobile Training Unit atau MTU. Itu kita langsung instruktur dengan penyedia pelatihan datang ke desa-desa di beberapa titik. Seperti saya katakan tadi, di tahun 2025 ada 58 desa yang dilatih dengan jumlah peserta didik atau peserta latih sekitar 928 orang. Tahun 2026 ini ada di 33 titik atau 33 desa dengan target peserta sekitar 528. Ini beririsan dengan kegiatan pupuk organik cair atau hayati cairnya Dinas Pertanian Ketahanan Pangan dan bed dryer dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan. Kita saling bersinergi, kita menyiapkan dari SDM-nya ya, dengan pelatihan-pelatihan ya. Kalau tahun lalu tuh ada pelatihan pengelasan dasar, ada pelatihan listrik dasar, ada pelatihan keamanan higienitas pangan, ada pelatihan kewirausahaan, ada pelatihan marketing plus design thinking untuk kita latih. Tahun 2023 fokus pada pelatihan pengelasan untuk membackup dari ke program bed dryer Dinas Perindustrian.
0: Jadi saling terintegrasi di Bang. Ya. Kalau untuk ini Bang terkait balai latihan kerja sendiri bagaimana Bang program bersama BLK nanti Bang?
1: BLK tahun ini insya Allah di bulan Juli saya kira mulai ada pelatihan-pelatihan di 4 BLK yang kami miliki. Ya, baik itu BLK Bandar Lampung, BLK Metro, BLK WI Albung Lampung Utara, dan BLK Kalianda Lampung Selatan. Kita akan adakan pelatihan-pelatihan di bulan Juli dengan berbagai kejuruan. Ya. Baik itu terkait dengan otomotif, terkait pengelasan juga, listrik, termasuk juga terkait dengan processing, termasuk dengan apa namanya itu fashion, ya seperti itulah.
0: Untuk sistem pendaftaran atau pesertanya seperti apa itu?
1: Pesertanya nanti mendaftar ya melalui si Gajah Lampung, nanti diumumkan, mereka mendaftar dan kemudian nanti dengan jadwal yang ditentukan dia akan dilakukan seleksi.
0: Oh, ada seleksi.
1: Seperti itu.
0: Kalau untuk job fair sendiri di Lampung tahun 2026 sendiri seperti apa?
1: Job fair sampai saat ini kita lagi sudah banyak dilaksanakan ya oleh beberapa kabupaten saya lihat. Dan kita bersinergi dengan pemerintah kabupaten kota dan juga di provinsi. Kemarin juga ada beberapa kegiatan yang dilaksanakan di Universitas Lampung ya. Nah, kita mendukung sifatnya ya untuk job fair itu. Kami menyiapkan kompetensinya dan pasar kerja untuk job fair itu selama ini kita lakukan melalui secara online ya, untuk mempertemukan di dalam pasar kerja melalui si gajah kerja itu. Nah, kita lakukan seperti itu. Jadi setiap informasi ada buka lowongan kerja yang valid, legal, itu pasti kita umumkan.
0: Di si gajah.
1: Nah,
0: untuk tahun 2026 sendiri target penurunan angka pengangguran kedepannya seperti apa nih Bang?
1: Karena angka pengangguran yang kita harapkan ini adalah di bawah 4 ya, yang ditargetkan oleh pemerintah provinsi 3,5-4%, dan di per Februari itu angka sudah di angka 3,95%. Artinya dari sisi pemenuhan target kita sudah di bawah 4%, dan harapannya ini dapat stabil ya, karena kita juga tidak tahu bagaimana estimasi ya kondisi ekonomi nasional dan daerah terkait dengan juga perkembangan di dalam nilai kurs ya, nilai rupiah yang saat ini makin tergerus bahkan tembus 18 ribu rupiah, belum lagi geopolitik terkait dengan pertikaian di Timur Tengah ya, Ukraina dan Rusia itu sangat berpengaruh. Nah, sehingga dengan demikian kita berharap aspek-aspek lain terkait dengan kuatnya rupiah ini pasti akan sangat berpengaruh di dalam aktivitas ekonomi perusahaan dan bisa berdampak dalam soal tenaga kerja. Nah, ini kan, jadi kalau kita berharap pada pemerintah pusat yang memiliki otoritas moneter dan fiskal ya nasional ini sedapat mungkin bisa mengambil satu strategi percepatan agar penguatan terhadap rupiah semakin baik gitu. Karena ini dampaknya sangat besar terhadap dunia usaha dan bisa berdampak kepada tenaga kerja. Ya, mudah-mudahan pemerintah pusat secepatnya mengambil jalan keluar.
0: Terima kasih, ya. Bang.
1: Kasih ya, Mas Gali. Ya.

0: Pendengar, berikut tanggapan warga Bengkulu perihal upaya menekan angka pengangguran yang dirangkum reporter RRI Bengkulu, Reja Aribowo.
1: Pengangguran di kota Bengkulu ini udah nggak langka lagi ya. Tapi sebenarnya itu bisa diatasi dengan beberapa solusi. Dan mungkin ada sebab dan akibatnya juga mengapa angka pengangguran ini bisa terjadi. Menurut saya salah satunya yaitu keinginan kerja dalam diri dulu. Contohnya untuk tidak memilih-memilih pekerjaan. Karena yang saya tahu itu banyak loker yang mengupdate seperti di akun Instagram itu. Dan itu diupdate setiap hari, bahkan setiap jam itu ada updatean loker terkini. Karena kalau kita sudah memulai dari diri kita sendiri, maka kita akan dapat pengalaman. Nah, pengalaman inilah yang bisa kita pakai untuk jenjang selanjutnya.
2: Kalau untuk mengurangi pengangguran di Bengkulu itu, menurut saya cara yang efektifnya itu dengan cara memperbanyak lapangan kerja. Terus kita mengadakan pelatihan keterampilan untuk anak-anak muda. Dan kita juga harus mendukung usaha-usaha kecil di Bengkulu supaya nantinya itu bisa makin berkembang. Nah, jadi masyarakat nanti punya lebih banyak peluang untuk kerja atau buka usaha sendiri. Nah, gitu sih menurut saya.
3: Mungkin kalau untuk solusi utama dari mengurangi pengangguran di Bengkulu adalah dengan memanfaatkan potensi daerah dan meningkatkan keterampilan masyarakat kota Bengkulu. Nah, Bengkulu sendiri kan itu unggul di beberapa bidang, kayak di sektor pertanian, perkebunan, perikanan, dan apalagi para wisata yang nantinya itu bisa dikembangkan untuk membuka lebih banyak lagi lapangan pekerjaan. Dan menurutku, pemerintah daerah juga perlu memberikan pelatihan kerja sesuai dengan kebutuhan zaman sekarang, kayak keterampilan digital dan kewirausahaan. Pokoknya intinya, ya untuk mengurangi pengangguran di kota Bengkulu itu perlu kerjasama antara pemerintah daerahnya, bidang pendidikannya atau pelaku usaha, dan masyarakat, yang mana pokoknya fokus utamanya itu adalah untuk menciptakan lapangan kerja yang berbasis potensi daerah Bengkulu.
0: Dari Bengkulu kita menuju ke Palembang.

0: Perlindungan Pekerja Migran Indonesia mengingatkan agar masyarakat tidak mudah tergiur tawaran kerja ke luar negeri. Berikut laporan Muhammad Irfan dari RRI Palembang.
1: Balai Pelayanan Perlindungan Pekerjaan Migran Indonesia atau BP3MI mengingatkan agar masyarakat tidak mudah tergiur tawaran kerja di luar negeri. Meskipun saat ini jumlah lowongan kerja semakin sulit didapatkan dan tawaran kerja ke luar negeri semakin banyak ditawarkan. Kepala BP3MI Sumatera Selatan, Waidian Syah mengatakan iming-iming pekerjaan di luar negeri dengan tawaran penghasilan besar masih menjadi modus paling sering digunakan pelaku. Untuk itu masyarakat dihimbau untuk lebih waspada dan memastikan seluruh dokumen keberangkatan dilakukan sesuai dengan prosedur resmi agar terhindar dari tindak pidana perdagangan orang. Wardian Syah juga menegaskan untuk memperkuat upaya pencegahan, pemerintah Provinsi Sumatera Selatan kembali membentuk gugus tugas pencegahan dan penanganan TPPO yang sebelumnya sempat vakum sejak 2019.
2: Memang masyarakat kita di Sumsel perlu itu namanya pekerjaan, tapi mereka lupa ya bahwa jangankan bekerja dalam negeri, bekerja luar negeri pun pasti ada kementerian atau dinas yang melindungi, maksudnya yang memberikan aturan atau pelayanan seperti
1: itu. Ditambahkan Wardian Syah, selama ini para pekerja migran ilegal diketahui tidak terdaftar secara resmi di kementerian. Banyak di antaranya menjadi korban penipuan dengan modus tawaran pekerjaan yang tidak sesuai dengan kenyataan. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Muhammad Irfan, Pro 1 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Anda masih mendengarkan Warta Belajar Sumba melalui Pro 1 RRI.
0: Dari Palembang kita menuju ke RRI Sungai Liat.

0: Pendengar, sebanyak 33 kejadian kebakaran hutan dan lahan atau karhutla terjadi di Kabupaten Bangka Barat, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun 2026. Selengkapnya disampaikan Bustomi Ahmad dari RRI Sungai Liat.
1: Sampai ini kita mencatat kurang lebih ada sekitar 30.
2: Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Bangka Barat mendata sebanyak 33 kejadian kebakaran hutan dan lahan atau karhutla terjadi di wilayahnya hingga bulan Juni 2026. PLT Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Bangka Barat Setiawan mengatakan jumlah tersebut meningkat dibanding tahun 2025 yang tercatat sekitar 27 kejadian.
1: Di 2026 sampai ini kita mencatat kurang lebih ada sekitar 33 kejadian. Cukup banyak di sini, memang banyak tidur dan juga mungkin masyarakat masih menggunakan pola lama untuk melakukan pembukaan lahan sepertinya. Ya, faktor kesengajaan biasanya kan bervariasi, itu ada yang dari 0,5 hektar, ada yang di 3 hektar, ini dan 1 hektar, ini bervariasi.
2: Menurutnya jumlah wilayah di Kecamatan Mentok terutama kawasan Tanjung Kalian dan Menumbing menjadi titik yang cukup rawan karena banyak terdapat lahan tidur dan rerumputan kering yang mudah terbakar. Oleh karena itu pihaknya selalu mewaspadai karena dampak karhutla tidak hanya merusak lingkungan tetapi juga mengganggu aktivitas masyarakat dan perekonomian daerah. Sebagai upaya pencegahan kebakaran hutan dan lahan, pihaknya memperkuat dengan pembentukan barisan sukarelawan kebakaran atau balakar yang tersebar di seluruh wilayah dan desa. Yang hingga saat ini terdapat sekitar 300 anggota balakar yang berada di 57 desa siap memastikan dalam menanggulangi kejadian kebakaran di musim kemarau tahun ini. Dari Sungai Liat, Bustomi Ahmad, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Sungai Liat kita menuju RRI SP Sungai Penuh.

0: Pendengar, menekan laju inflasi dan menjaga harga kebutuhan pokok tetap terjangkau, pemerintah Provinsi Jambi bersama Badan Pangan Nasional, Bulog, dan pemerintah daerah menggelar Gerakan Pangan Murah atau GPM di Kota Sungai Penuh. Kegiatan ini menjadi langkah pemerintah untuk memastikan masyarakat tetap mendapatkan pangan dengan harga stabil. Laporan disampaikan Desi Hermila dari RRI SP Sungai Penuh.
1: Gerakan Pangan Murah digelar di halaman Gedung Nasional Kota Sungai Penuh atau di kawasan Taman Tugu 17 dengan menyediakan sejumlah kebutuhan pokok masyarakat dengan harga terjangkau. Kepala Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jambi, Johan Syah, mengatakan kegiatan tersebut dilaksanakan serentak di 3 daerah, yakni Kota Sungai Penuh, Kabupaten Kerinci, dan Kabupaten Bungo. Menurut Johan Syah, pelaksanaan Gerakan Pangan Murah merupakan bagian dari upaya pemerintah dalam menjaga stabilitas pasokan pangan sekaligus mengendalikan inflasi daerah. Ia menyebut, berdasarkan data pemerintah, inflasi Provinsi Jambi pada Mei mengalami kenaikan hingga mencapai 3,56%, sehingga intervensi pangan diperlukan untuk menjaga kestabilan harga di masyarakat. Dalam kegiatan ini, sejumlah komoditas pangan disediakan dengan harga khusus. Salah satunya, minyak goreng kita yang dijual seharga Rp15.500 per liter. Selain itu, beras juga menjadi komoditas yang banyak diminati masyarakat dengan harga sekitar Rp58.000 per kemasan. Johan Syah mengatakan, tingginya antusias masyarakat menunjukkan bahwa gerakan pangan murah memberikan manfaat nyata dalam memenuhi kebutuhan pangan harian warga.
2: Ini kita lakukan secara serentak di 3 kabupaten ya, di Kota Sungai Penuh, kemudian di Kabupaten Kerinci, dan di Kabupaten Bungo. Nah, karena kita fokuskan untuk GPM ini daerah-daerah yang dinilai inflasinya. Nah, kita ketahui bahwa inflasi kita untuk bulan Mei ini terjadi kenaikan 3,56. Ya, kita terjadi kenaikan sehingga kita dengan bantuan pada...
1: Ke depan, pemerintah mendorong penguatan akses pangan melalui rumah pangan kita dan kios pangan bekerja sama dengan Bulog, sehingga masyarakat dapat lebih mudah memperoleh kebutuhan pokok sehari-hari. Desi Hermila, Pro 1 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Sungai Penuh, kita menuju ke RRI SP Bintuhan.

0: Pendengar, Ketua DPRD Provinsi Bengkulu sebut sistem pengelolaan air limbah di dapur MBG di Desa Suka Bandung, Kecamatan Kaur Selatan sudah baik. Berikut laporan Aisyah Dini dari RRI SP Bintuhan.
1: Guna memastikan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG yang ada di Kabupaten Kaur telah mengikuti standar prosedur operasional yang sudah ditentukan Badan Gizi Nasional atau BGN, Ketua DPRD Provinsi Bengkulu, Sumardi melakukan inspeksi mendadak ke dapur MBG yang ada di Kecamatan Kaur Selatan. Pada sidak tersebut, Sumardi mengecek secara langsung standar operasional prosedur dari SPPG yang dikelola oleh Yayasan Cahaya Sriwijaya Nusantara seperti sistem distribusi MBG ke penerima manfaat, kondisi dapur yang dimiliki yayasan, serta mengecek kondisi instalasi pengelolaan air limbah atau IPAL. Ketua DPRD Provinsi Bengkulu mengatakan berdasarkan hasil pengecekan terhadap kondisi dapur, pihaknya menyarankan agar pihak yayasan terus menjaga kebersihan lingkungan dapur. Selain itu, ia juga mengapresiasi kinerja dari ahli gizi yang selalu menjaga kualitas mutu makanan yang didistribusikan sesuai dengan standar yang diinginkan oleh Badan Gizi Nasional. Sumardi menambahkan, sistem pengelolaan air limbah sudah sangat baik, apalagi saat dicek kondisi air limbah yang dimiliki oleh dapur MBG tidak mengeluarkan bau tak sedap dan air pun dalam kondisi jernih.
2: Di Suka Bandung, ya, Kaur Selatan, dan saya melihat sesuai dengan standar prosedur yang sudah ada, dan saya lihat secara langsung ini sesuai standar. Kemudian sesuai kebersihan, kemudian IPAL-nya, ya pengolahan limbahnya, kemudian standar khusus siapa yang boleh masuk, siapa yang tidak boleh masuk. Kemudian saya tanya kepada ahli gizinya, bahwa dia kontrol terus gizinya.
1: Ketua DPRD Provinsi Bengkulu menyebut dapur MBG yang dikelola oleh Yayasan Sriwijaya Nusantara bisa dijadikan contoh bagi dapur-dapur MBG lain, mengingat kondisi dapur tersebut sangat bersih dan sistem distribusi pun sesuai dengan standar prosedur yang ditetapkan Badan Gizi Nasional. Demikian, Aisyah Dini, RRI Bintuhan, melaporkan.
0: Dari RRI SP Bintuhan, kita menuju ke RRI SP Waikanan.

0: Pendengar, PSSI Provinsi Lampung mendukung kompetisi sepak bola U19 di Porkap Waikanan 2026 sebagai ajang strategis untuk mencetak talenta muda berbakat menuju Pekan Olahraga Provinsi atau POPROP. Berikut laporan Rio Tanjung dari RRI SP Waikanan.
1: Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia atau PSSI Provinsi Lampung mendukung pelaksanaan kompetisi sepak bola U19 pada Porkap Waikanan 2026. Ajang tersebut dinilai menjadi sarana penting menyiapkan atlet menuju Pekan Olahraga Provinsi atau Porprov. Sekretaris PSSI Lampung, Mursalin Lamo, kepada RRI mengatakan kompetisi usia muda menjadi langkah strategis dalam pembinaan sepak bola daerah. Menurutnya kegiatan tersebut berpotensi melahirkan pemain berbakat untuk level yang lebih tinggi. Ia mengapresiasi dukungan pemerintah Kabupaten Waikanan terhadap pengembangan olahraga sepak bola. Dukung

0: tadi sudah bersama Ibu Bupati dalam rangka kompetisi U19 di World Cup Bupati Waikanan. Kegiatan ini adalah kegiatan sangat baik untuk persiapan prok-prok dan mungkin bisa melahirkan atlet-atlet melalui prok-prok nanti untuk atlet prapon bahkan kepon. Harapan kita dari PSSI Lampung gitu. Yang berikutnya kepada pemerintah daerah khususnya Ibu Bupati, terima kasih support kepada kegiatan yang semacam ini. Bahkan Ibu Bupati tadi sudah menjanji bahwa akan menggiatkan untuk kegiatan sepak bola di usia muda. Pada kesempatan yang berbaik hari baik ini juga, kami PSSI Provinsi Lampung mewakil PSSI Pusat telah menyampaikan bola kepada Ibu Bupati untuk sekolah-sekolah dasar di Waikanan yang telah diserahkan langsung oleh Ibu Bupati kepada SD penerima. Kita menginginkan Waikanan ini bisa berlaga lah, kalau bisa di Liga 4 2026 ini bisa berlaga di paling tidak tingkat provinsi, dan usia 13-nya, usia 16, usia 17-nya di Piala Suratin bisa memberikan surprise di tingkat provinsi Lampung.
1: Lebih lanjutnya, PSSI Lampung optimis pembinaan yang berkelanjutan akan meningkatkan kualitas sepak bola Waikanan. Dengan dukungan semua pihak, prestasi daerah diyakini dapat terus berkembang di masa mendatang. Dari Waikanan, Rio Tanjung melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Dari RRI SP Waikanan, kita menuju ke Belitung.

0: Belitung menggelar sensus ekonomi 2026. Dalam momen ini, warga diminta untuk memberikan data yang valid. Berikut laporan Arief Juliantoro dari RRI SP Belitung.
1: Untuk sensus ekonomi 2026 yang secara door-to-door ya, ya ini akan dimulai tanggal 15 Juni sampai dengan 31 Agustus 2026.
2: Badan Pusat Statistik BPS Kabupaten Belitung akan memulai pelaksanaan sensus ekonomi 2026 secara door-to-door pada 15 Juni hingga 30 Agustus 2026. Masyarakat diminta menerima petugas sensus dan memberikan data yang sesuai dengan kondisi sebenarnya guna mendukung penyesuaian data ekonomi daerah yang akurat. Kepala BPS Belitung Baik Kurniawati mengatakan, petugas sensus akan mendatangi rumah-rumah warga untuk melakukan pendataan. Ia mengimbau masyarakat agar mengenali identitas petugas yang bertugas di lapangan. Menurutnya, masyarakat yang masih ragu terhadap identitas petugas dapat melakukan pengecekan melalui QR code yang terdapat pada tanda pengenal petugas sensus. Baik menjelaskan, sensus ekonomi 2026 tidak hanya mendata pelaku usaha, tetapi juga seluruh aktivitas perekonomian masyarakat. Bahkan rumah tangga yang tidak memiliki usaha tetap akan menjadi bagian dari pendataan untuk memperoleh gambaran kondisi ekonomi masyarakat secara menyeluruh.
1: Nah, yang didata untuk sensus ekonomi tahun 2026 ini tidak hanya pelaku usaha, tapi seluruh aktivitas perekonomian masyarakat. Jadi keluarga yang tidak punya usaha pun akan kami data untuk mengetahui bagaimana kondisi ekonomi mereka. Jadi dengan gambaran itu nanti kita akan memperoleh bagaimana sih kondisi utuh perekonomian Kabupaten Belitung. Nah, itu bisa bagus jika data informasi yang disampaikan arah masyarakat adalah data yang real. Nah, itu bisa menjadi data yang berkualitas, yang akurat, sehingga nanti untuk kita di Belitung ya memudahkan Pak Bupati ini memetakan kebijakan apa yang harus saya ambil dengan melihat gambaran kondisi ekonomi masyarakat Belitung di hasil sensus ekonomi 2020. Jadi
2: untuk mendukung pelaksanaan sensus, BPS Belitung telah menyiapkan 181 petugas yang berasal dari berbagai desa dan kelurahan. Para petugas telah melalui proses seleksi dan mengikuti pelatihan sebelum diterjunkan ke lapangan pada pertengahan Juni mendatang. Hal senada disampaikan salah satu warga Tanjung Pandan, Siska, yang mengatakan dukungannya terhadap pelaksanaan sensus ekonomi 2026. Menurutnya, masyarakat perlu berpartisipasi aktif agar data yang dihasilkan benar-benar mencerminkan kondisi ekonomi di lapangan.
3: Semakin lengkap dan akurat data yang diberikan masyarakat, tentu akan semakin baik pula manfaatnya bagi pembangunan daerah dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
2: Ia menilai masyarakat tidak perlu khawatir selama petugas yang datang menunjukkan identitas resmi dan surat tugas dari BPS. Ia berharap warga dapat menerima

0: tugas sensus dengan baik demi kelancaran pendataan. Sensus ekonomi merupakan bagian yang diselenggarakan BPS setiap 10 tahun sekali. Karena terakhir dilakukan pada 2016, sementara sensus tahun ini menjadi bagian dari upaya pemerintah memperoleh data terkini mengenai kondisi perekonomian masyarakat di Kabupaten Belitung. Dari Tanjung Pandang Belitung, Arif Juliantoro, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pendengar, demikian Warta Belajar Sumba Radio Republik Indonesia. Dapatkan informasi aktual dalam portal terverifikasi kami di www.rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Mardiana mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat sore dan sampai jumpa.
2: Baru saja Anda ikuti rangkuman informasi aktual Warta Belajar Sumba. Selamat sore, sampai jumpa.

0: Ya, pendengar masih di 96,4 FM Pro 1 RRI Sungai Liat, kanal informasi dan inspirasi. Tadi di pukul 16 sampai 16.30 kita sudah menyaksikan dan sekaligus mendengarkan bersama-sama warta berita daerah dari RRI Bandar Lampung. Dan berikutnya kami hadirkan kembali tentunya informasi, kali ini informasi lokal mengutip dari rri.co.id. Diskominfo Bangka Belitung siagakan tim server 24 jam selama SPMB. Dinas Komunikasi dan Informatika Diskominfo Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dukung penuh SPMB SMA SMK tahun 2026-2027 berjalan lancar tanpa kendala teknis. Diskominfo Babel memfokuskan pengamanan pada dua sektor krusial, yaitu penguatan kapasitas bandwidth internet dan pengamanan jaringan yang menghubungkan ke pusat data infrastruktur server aplikasi SPMB atau Sistem Penerimaan Murid Baru. PLT Kepala Dinas Kominfo Babel Eko Sentosa mengatakan dukungan ini merupakan tindak lanjut dari arahan gubernur guna memastikan seluruh proses seleksi berbasis digital ini dapat diakses dengan optimal oleh masyarakat. Melalui kolaborasi intensif bersama Dinas Pendidikan, manajemen pengelolaan infrastruktur digital ini dirancang dengan standar penanganan yang khusus. Eko menjelaskan fisik server aplikasi SPMB saat ini ditempatkan di bawah pengawasan Diskominfo. Untuk mengantisipasi gangguan teknis yang bisa terjadi sewaktu-waktu, tim teknis dari Diskominfo Babel akan melakukan pengawasan penuh selama 24 jam dalam seminggu. Pelaksanaan seleksi penerimaan murid baru SPMB tingkat SMA SMK di Bangka Belitung tahun ajaran 2026-2027 resmi dibuka. Dinas Pendidikan Provinsi Babel memastikan hari pertama proses pendaftaran berjalan aman dan lancar tanpa adanya kendala. Pelaksana tugas Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Bangka Belitung Saiful mengatakan kelancaran hari pertama ini tidak lepas dari strategi baru yang diterapkan oleh pihak dinas, yaitu sistem cicil dokumen melalui tahapan pra-SPMB yang telah dibuka hingga 31 Mei lalu. Meski terpantau aman, Saiful menegaskan pihak Dinas Pendidikan terus memonitor pergerakan jaringan. Antisipasi ini dilakukan untuk memetakan apabila terjadi kendala akses, apakah bersumber dari server atau kendala jaringan dari sisi calon pendaftar.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Mendengar pukul 17 waktu Indonesia Barat, kembali kami hadirkan cek fakta mengutip informasi dari komdigi.go.id. Beredar unggahan video di media sosial TikTok yang mengklaim satu keluarga menangis terharu dan mendadak kaya karena hasil mendapatkan bantuan dana hibah dari Menteri Keuangan Republik Indonesia Purbayayu Disadewa. Faktanya, klaim unggahan video yang memperlihatkan satu keluarga mendadak kaya dan menangis terharu karena mendapatkan bantuan dana hibah 2026 dari Menteri Keuangan Republik Indonesia Purbayayu Disadewa adalah hoaks. Dilansir dari tirto.id, audio dalam video yang beredar terindikasi kuat merupakan hasil rekayasa teknologi kecerdasan buatan atau artificial intelligence AI. Adapun video asli unggahan tersebut adalah video reaksi satu keluarga setelah melihat pengumuman kelulusan seleksi nasional penerimaan mahasiswa baru SNBP dan tidak ada kaitannya dengan bantuan dana hibah 2026. Menteri Keuangan Republik Indonesia Purbayayu Disadewa tidak pernah mengatakan atau mengumumkan perihal adanya bantuan dana hibah 2026 dan menawarkan bantuan melalui nomor ataupun video tidak resmi.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

Cukup dengan menempelkan kode QR, kini semua gerai bisa menerima pembayaran non-tunai lewat ponsel. Metode ini didukung oleh standar yang dibuat oleh Bank Indonesia, yaitu QR Indonesian Standard atau QRIS. Banyak orang yang masih tidak tepat dalam mengucapkan QRIS. Ada yang menyebutnya QRIS, QRIS atau ORIS. Padahal penyebutannya simple, QRIS. QRIS yang dibuat dengan tujuan untuk efisiensi transaksi, percepatan inklusi keuangan, memajukan UMKM yang bisa mendorong pertumbuhan ekonomi nasional ini, sekali lagi bukan QRIS apalagi QRIS, tapi QRIS.

0: Jam 14.12 menit saat ini.
1: Radio merupakan salah satu bentuk media komunikasi massa yang ditemukan pertama kali pada akhir abad ke-19 oleh tiga cendekiawan, yaitu James Maxwell, Hendrik Hertz, dan Guglielmo Marconi. Pada awalnya, radio hanya digunakan sebagai media pengirim pesan telegraf dengan menggunakan sandi untuk kepentingan para tentara. Seiring berjalannya waktu, radio pun mulai dimanfaatkan oleh masyarakat sebagai alat elektronik yang mampu memberikan informasi dan hiburan. Walaupun saat ini perkembangan teknologi semakin pesat, tetapi keberadaan

0: Ya, pendengar, kembali kami hadirkan informasi kali ini dari rri.co.id. Pemulangan jemaah haji asal Bangka Belitung dijadwalkan akan dilaksanakan 11 hingga 13 Juni 2026. Jemaah meminta sejumlah evaluasi untuk perbaikan haji tahun depan. Warga Bangka Tengah Salasito berharap kuota haji tahun depan menyerap 100%. Dan beliau menyatakan kalau ada yang sakit atau meninggal dunia segera diganti supaya tidak ada tempat kosong. Selain serapan kuota, masyarakat juga berharap waktu tunggu haji diperpendek. Antrian panjang jadi kendala utama calon jemaah. Evaluasi terus dilakukan terhadap pelayanan ibadah haji tahun ini. Dan sebanyak 120 kloter atau 47.012 jemaah haji Indonesia telah kembali ke tanah air. Dan seluruh tahapan penyelenggaraan haji secara umum berjalan sesuai harapan, ucap Menteri Haji dan Umroh Muhammad Irfan Yusuf.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pendengar, kali ini informasi dari dunia olahraga pebulu tangkis tunggal putra Indonesia. Anthony Sinisuka Ginting gugur pada babak pertama Australia Open 2026. Ginting kalah dari Dong Tianyou asal Tiongkok dengan straight set 21-15, 21-15 di Quay Center Sydney pada Rabu 10 Juni. Melansir laman BWF, pertandingan perdana kedua pemain tersebut berlangsung selama 55 menit. Ginting mampu menampilkan perlawanan cukup ketat hingga kedudukan interval. Sentuhan hilang setelah jeda. Pada game pertama, kedua pemain saling jual beli poin hingga kedudukan sama 13-13. Akan tetapi, tunggal putra asal Cina mampu lepas dari kejaran Ginting dengan mencatatkan 4 poin secara beruntun. Game kedua pun berjalan cukup ketat pada awal permainan hingga kedudukan 15-15. Sayangnya, Ginting sulit untuk mengembangkan perlawanan di poin-poin akhir pertandingan. Selesai permainan, Anthony Sinisuka Ginting mengatakan, Dong Tianyou sejak awal sudah tampil lebih baik. Pebulu tangkis berusia 29 tahun itu menjelaskan bahwa dirinya tidak mampu keluar dari tekanan lawan. Tunggal putra yang saat ini menempati peringkat 44 dunia itu menambahkan bahwa dirinya sering melakukan kesalahan sendiri. Hal ini menyulitkan Ginting untuk memegang keunggulan di poin-poin krusial. Dan Ginting mengaku ada momentum bisa mengejar poin 15-15 di game kedua, tetapi permainan terhenti cukup lama karena ada protes dan memulai lagi ritme yang tidak sama. Pro 1.

ngerasa gak sih? Beberapa hari ini tuh cuaca panas banget di Indonesia. Ini adalah fenomena heat wave atau gelombang panas. Heat wave atau gelombang panas terjadi ketika suhu lebih tinggi dari biasanya selama beberapa hari berturut-turut. Kelembapan udara yang meningkat membuat udara terasa lebih panas dari biasanya. Gelombang panas diakibatkan oleh udara hangat yang terperangkap di atmosfer dan merupakan fenomena cuaca alami. Gelombang panas makin meningkat intensitas dan frekuensinya disebabkan karena perubahan iklim akibat emisi gas rumah kaca yang memerangkap panas lebih lama. Dan tahu nggak sih, terlalu banyak terpapar panas juga beresiko terhadap kesehatan semua orang. Cara melindungi diri ketika fenomena heat wave terjadi adalah, UNICEF merekomendasikan monitor dan ketahui seberapa panas dan lembab hari ini, minggu ini, dan bulan ini untuk membantu merencanakan aktivitas di luar ruangan. Kenakan sunscreen atau tabir surya untuk melindungi diri dari paparan UVA dan UVB. Gunakan pakaian yang menutupi area badan yang terbuka, serta menggunakan topi apabila beraktivitas di luar. Gunakan baju berbahan ringan, breathable, dan menyerap keringat untuk tetap nyaman beraktivitas, seperti bahan katun, linen, sutra, cambray, dan kain jersey. Dan yang terakhir, selalu jaga hidrasi tubuh dengan minum air putih yang cukup.

Hey, pendengar dimanapun Anda berada, masih dalam 96.4 FM Pro 1 RRI Sungai Liat, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, setelah ini kami akan hadirkan lagu-lagu religi sebagai peneman Anda untuk menyambut sekaligus mendengarkan azan maghrib yang insya Allah akan dikumandangkan pada pukul 5:59 atau 17:59 waktu Indonesia Barat. Dan setelah ini tentu kami akan hadirkan lagu-lagu pilihan dan juga renungan sore untuk Anda menanti waktu maghrib.

Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Az-Zumar ayat 8 yang artinya, apabila ditimpa bencana, manusia memohon pertolongan kepada Tuhannya dengan kembali taat kepadanya. Akan tetapi, apabila dia memberikan nikmat kepadanya, dia lupa terhadap apa yang pernah dia mohonkan kepada Allah sebelum itu. Dan dia menjadikan sekutu-sekutu bagi Allah untuk menyesatkan manusia dari jalannya.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada zaman pemerintahan Umar bin Khattab, hiduplah seorang janda miskin bersama seorang anak gadisnya di sebuah gubuk tua di pinggiran kota Mekah. Keduanya sangat rajin beribadah dan bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka sehari-hari. Setiap pagi selesai sholat subuh, keduanya memerah susu kambing di kandang. Penduduk kota Mekah banyak yang menyukai susu kambing wanita itu karena mutunya yang baik. Pada suatu malam, Khalifah Umar ditemani pengawalnya berkeliling negeri untuk melihat dari dekat kehidupan dan kesejahteraan rakyatnya. Setelah beberapa saat berkeliling, sampailah Khalifah di pinggiran kota Mekah. Beliau tertarik melihat sebuah gubuk kecil dengan cahaya yang masih tampak dari dalamnya yang menandakan bahwa penghuninya belum tidur. Khalifah turun dari kudanya, lalu mendekati gubuk itu. Samar-samar telinganya mendengar percakapan seorang wanita dengan anaknya. "Anakku, malam ini kambing kita hanya mengeluarkan susu sedikit sekali. Ini tidak cukup untuk memenuhi permintaan pelanggan kita besok pagi," keluh wanita itu kepada anaknya. Dengan tersenyum, anak gadisnya yang beranjak dewasa itu menghibur, "Ibu, tidak usah disesali. Inilah rezeki yang diberikan Allah kepada kita hari ini. Semoga besok kambing kita mengeluarkan susu yang lebih banyak lagi." "Tapi anakku, aku khawatir para pelanggan kita tidak mau membeli susu kepada kita lagi. Bagaimana kalau susu kita ini kita campurin air supaya kelihatan banyak?"
1: "Jangan, Bu," gadis itu melarang. "Bagaimanapun, kita tidak boleh berbuat curang. Lebih baik kita katakan dengan jujur pada pelanggan bahwa hasil susu hari ini hanya sedikit. Mereka tentu akan memakluminya. Lagi pula kalau ketahuan, kita akan dihukum oleh Khalifah Umar. Percayalah, ketidakjujuran itu akan menyiksa hati." Dari luar gubuk itu, Khalifah Umar semakin penasaran, ingin terus mendengarkan kelanjutan percakapan antara janda dan anak gadisnya itu.
2: "Bagaimana mungkin Khalifah Umar tahu?" kata janda itu kepada anaknya.
3: "Saat ini beliau sedang tertidur pulas di istananya yang megah, tanpa pernah mengalami kesulitan seperti kita ini, anakku."
1: Melihat ibunya masih tetap bersikeras dengan alasannya, gadis remaja itu tersenyum dengan lembut dan berkata,
2: "Ibu, memang Khalifah tidak melihat apa yang kita lakukan sekarang. Tapi Allah Maha melihat setiap gerak-gerik makhluknya. Meskipun kita miskin, jangan sampai kita melakukan sesuatu yang dimurkai Allah." Dari luar gubuk, Khalifah tersenyum mendengar ucapan gadis itu. Beliau benar-benar kagum dengan kejujurannya. Ternyata kemiskinan dan himpitan keadaan tidak membuatnya terpengaruh untuk berbuat curang. Setelah itu, Khalifah mengajak pengawalnya pulang. Keesokan harinya, Khalifah Umar memerintahkan beberapa orang untuk menjemput wanita pemerah susu dan anak gadisnya itu untuk menghadap kepadanya. Beliau ternyata bermaksud menikahkan putranya dengan gadis jujur itu.
3: Sungguh, sebuah teladan bagi kita semua bahwa kejujuran karena takut kepada Allah adalah sesuatu harta yang tak ternilai harganya. Mungkin ini yang sulit kita dapatkan sekarang. Saya Edi S. Abdullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ

0: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Ya, pendengar, kembali kami hadirkan informasi setelah tadi kita mengikuti kumandang azan maghrib dan melaksanakan ibadah salat maghrib. Selamat menjalankan dan juga melaksanakan ibadah salat maghrib untuk Anda yang menjalankan, dan selamat berkumpul dengan keluarga tercinta di rumah. Pendengar, kembali kami hadirkan informasi kali ini dari Belitung. Kapal ekspres Bahari 3E rute Belitung Pangkal Balam putar balik ke Belitung karena gangguan mesin kanan saat pelayaran pada Rabu 10 Juni pagi tadi. Gangguan diduga jumbo bak tersangkut pada baling-baling kapal. Kapten ekspres Bahari 3E Dedek Kurniawan mengatakan awak kapal mulai merasakan adanya kejanggalan pada bagian kanan kapal tidak lama setelah keberangkatan dari Pelabuhan Tanjung Pandan. Menurutnya, kapal kemudian diberhentikan sementara di luar alur pelayaran untuk dilakukan pemeriksaan. Dari hasil pengecekan oleh penyelam, ditemukan jumbo bag dalam kondisi utuh tersangkut pada propeller kanan. Setelah benda tersebut berhasil dilepaskan, kapal kembali melanjutkan perjalanan. Namun, saat memasuki wilayah Selat Nasik, mesin kanan kembali mengalami gangguan hingga akhirnya mati. Dedek menjelaskan kapal berangkat dari Belitung sekitar pukul 7.10 waktu Indonesia Barat dan memutuskan kembali ke Belitung sekitar pukul 8.20 hingga 8.30 waktu Indonesia Barat setelah berkoordinasi dengan pihak manajemen perusahaan. Sementara itu, Rini, salah seorang penumpang ekspres Bahari 3E, mengaku sempat kecewa karena perjalanannya harus tertunda. Namun ia memahami keputusan nahkoda dan pihak perusahaan untuk memutar balik kapal demi keselamatan seluruh penumpang. Menurutnya lebih baik perjalanan dibatalkan sementara daripada dipaksa berlayar dan berisiko menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan di tengah laut. Saat kejadian, kapal mengangkut sekitar 320 penumpang. Pihak operator memastikan akan menyiapkan pelayaran tambahan pada Kamis 11 Juni 2026 untuk mengakomodasi penumpang terdampak. Penumpang yang telah membeli tiket juga diberikan pilihan untuk melakukan refund atau pembatalan perjalanan. Saat ini kapal masih menjalani proses perbaikan dan ditargetkan kembali beroperasi pada pelayaran selanjutnya.
0: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

Ya pendengar, kembali kami hadirkan musik pilihan untuk Anda sembari kita menanti program berikutnya di pukul 19 waktu Indonesia Barat. Bersama-sama kita akan mengikuti Warta Berita Pro 3 RRI. Jadi tetaplah bersama kami di 96,4 FM Pro 1 RRI Sungai Liat, kanal informasi dan inspirasi. Nah.

0: pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Kita akan usahakan obat-obat kepada rakyat yang semurah-murahnya. Saya berharap dalam satu tahun ini kita sudah mulai bisa.
2: Melalui strategi pro-growth, pro-welfare, pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi sekaligus percepatan perbaikan kesejahteraan.
0: Pemerintah memperkuat layanan kesehatan melalui pembangunan dan modernisasi fasilitas kesehatan. Menteri Keuangan mengatakan kebijakan fiskal tahun depan diarahkan untuk kesejahteraan rakyat. PBB menyebut situasi kemanusiaan di Lebanon Selatan semakin memburuk. Inilah warta berita selengkapnya, Rabu 10 Juni 2026, saya Rudi Zain. Presiden Prabowo Subianto menargetkan pembangunan dan modernisasi 350 hingga 400 unit rumah sakit di daerah dalam waktu 3 tahun ke depan. Sugandi Fandi melaporkan selengkapnya.
1: Ada yang meninggal karena pendarahan, kalau melahirkan menuju rumah sakit memerlukan waktu yang lama. Hal ini harus kita atasi.
3: Presiden Prabowo Subianto mengatakan pemerintah telah menyiapkan program pembangunan dan renovasi rumah sakit di berbagai kabupaten di Indonesia. Pemerintah menargetkan pembangunan ataupun renovasi hingga 400 ribu rumah sakit di setiap kabupaten, serta modernisasi 10 ribu puskesmas. Presiden Prabowo mengatakan pemerintah telah membangun 22 rumah sakit RSUD pada tahun lalu dan membangun 22 rumah sakit RSUD pada tahun ini. Pembangunan dan modernisasi rumah sakit demi memperluas akses layanan kesehatan berkualitas dan menjangkau seluruh masyarakat. Penegasan Presiden Prabowo saat meresmikan RSUD Kiai Haji Muhammad Thohir Krui di Kabupaten Pesisir Barat Lampung siang tadi.
1: Dan pemerintah dalam 3 tahun yang akan datang, kita akan membangun, bila mana membangun baru, kalau bisa memperbaiki, renovasi 400, 350 sampai 400 rumah sakit di seluruh kabupaten di Indonesia. Kita juga akan memperbaiki, memodernisasi 10.000 puskesmas di seluruh Indonesia. Ini sudah kita rencanakan. Kemudian pemerintah sekarang menjalankan program modernisasi layanan kesehatan nasional.
3: Pemerintah sudah membagi hampir 1.000 unit alat kesehatan modern ke semua rumah sakit daerah di 514 kabupaten kota. Pemerintah juga mendorong obat-obatan yang murah untuk rakyat.
1: Kita akan usahakan obat-obat kepada rakyat yang semurah-murahnya. Saya berharap dalam satu tahun ini kita sudah mulai bisa memberi obat generik dengan harga yang murah kepada rakyat.
3: Sementara itu, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengatakan Rumah Sakit Kiai Haji M. Thohir Krui akan melayani penyakit berat seperti kanker, stroke, dan jantung.
4: 66 rumah sakit termasuk di sini dibangun agar bisa melayani sakit stroke, jantung, kanker, ginjal, ibu anak, 5 penyebab kematian utama agar semuanya dilayani di sini dan selesai di sini.
3: Keberadaan RSUD Kiai Haji Muhammad Thohir Krui menjadi bukti nyata bagi pembangunan kesehatan tidak lagi terpusat di kota besar. Di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo, layanan kesehatan yang modern, lengkap dan berkualitas terus diperluas hingga menjangkau wilayah pesisir, perbatasan dan daerah terpencil agar setiap warga negara memperoleh hak yang sama atas pelayanan kesehatan yang layak. Demikian Sugandi Afandi, RRI Pro 3, terus mudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah bersama Komisi 11 DPR RI mulai membahas arah dan kebijakan fiskal Indonesia untuk tahun 2027. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sariwa mengatakan kebijakan fiskal Indonesia tahun depan diarahkan untuk mendorong pertumbuhan yang tinggi dan mempercepat peningkatan kesejahteraan rakyat. Magdalena Krisnawati melaporkan.
2: Melalui strategi pro-growth, pro-welfare, Pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi sekaligus.
5: Di pertengahan tahun ini, Menteri Keuangan dan Komisi 11 DPR RI sudah mulai membahas arah dan kebijakan fiskal untuk tahun 2027 yang terangkum dalam kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal KEM PPKF. Dalam rapat kerja dengan Komisi 11 DPR hari ini, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menegaskan bahwa arah dan kebijakan fiskal tahun depan dirancang untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang tinggi atau pro-growth, serta mempercepat pencapaian kesejahteraan rakyat atau pro-welfare. Untuk itu, dalam asumsi makro 2027, pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi antara 5,8 hingga 6,5%.
2: Melalui strategi pro-growth, pro-welfare, pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi sekaligus percepatan perbaikan kesejahteraan. Penguatan sinergi tersebut diharapkan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi tahun 2027 pada kisaran 5,8 sampai dengan 6,5% dengan trajektori menuju 8% pada tahun 2029.
5: Pemerintah juga menetapkan target inflasi tahun 2027 di rentang 1,5 hingga 3,5%, harga minyak mentah di level 70 hingga 95 dolar per barrel, dan nilai tukar rupiah di rentang 16.800 hingga 17.500 rupiah per dolar Amerika Serikat. Gubernur Bank Indonesia Perry Warjio yang juga hadir dalam rapat kerja dengan Komisi 11 hari ini menyampaikan sejumlah faktor yang menurutnya bisa mendorong nilai tukar rupiah kembali ke level yang ditargetkan pemerintah. Dari sisi eksternal, Perry mengatakan dinamika global memang sulit diprediksi, tapi kondisi tahun depan tidak akan seburuk tahun ini. Begitu pula di dalam negeri, kondisi fundamental ekonomi Indonesia yang masih cukup kuat, serta kebijakan pemerintah terkait ekspor sumber daya alam akan membantu penguatan nilai tukar rupiah di tahun depan.
6: Dan karena kebijakan ini tidak saja akan memperbesar penerimaan negara untuk pembiayaan bagi tercapainya pertumbuhan ekonomi yang tinggi, tetapi juga akan meningkatkan devisa, meningkatkan cadangan devisa, dan mendukung penguatan nilai tukar rupiah ke depan.
5: Bank Indonesia maupun pemerintah menyatakan akan memperkuat sinergi kebijakan moneter dan fiskal untuk menjaga stabilitas ekonomi, termasuk di dalamnya stabilitas nilai tukar rupiah. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Komisi 7 DPR RI mendukung usulan tambahan anggaran Kementerian Perindustrian tahun 2027 sebesar 1,59 triliun rupiah. Eliana Zahra melaporkan.
7: Kalau ini Pak Menteri, karena ketika kita turun-turun kunker spesifik ke
8: Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI Evita Nursanti mengatakan usulan tambahan anggaran Kementerian Perindustrian perlu diperjuangkan bersama. Hal tersebut ia sampaikan dalam rapat kerja dengan Menteri Perindustrian di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta hari ini. Menurutnya, tambahan anggaran tersebut penting untuk memperkuat industri kecil dan menengah nasional, pembangunan sumber daya manusia industri, serta penguatan standarisasi industri.
7: Kalau ini Pak Menteri, karena ketika kita turun-turun kunker spesifik ke politeknik, ke perusahaan-perusahaan, ya memang kita itu masih kekurangan SDM untuk industri ini Pak Menteri. Apalagi industri sekarang ini sudah melakukan modernisasi, kan Pak Menteri, sudah sampai kepada sudah yang namanya teknologi yang ada. Nah ini kan SDM-SDM kita ini harus kita tingkatkan, Pak Menteri.
8: Sementara itu, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita menjelaskan, tambahan anggaran sebesar 1,59 triliun rupiah diusulkan untuk mendukung peningkatan produktivitas, daya saing, dan percepatan program hilirisasi industri. Salah satu program yang diusulkan mendapat tambahan anggaran adalah restrukturisasi mesin dan peralatan industri sebesar 202 miliar rupiah.
9: Kemudian juga pengadaan alat uji pendukung penerapan SNI dan hilirisasi industri sebesar 162,55 miliar. Kemudian hilirisasi berbasis sumber daya alam dan pengembangan industri prioritas sebesar 138,69 miliar.
8: Tambahan anggaran juga akan digunakan untuk mendukung fasilitasi pengembangan produk, standar produk, dan akses pasar bagi IKM sebesar Rp136,62 miliar rupiah. Selain itu, Kementerian Perindustrian mengusulkan program Restart Industri Kecil dalam rangka penanganan pasca bencana sebesar Rp120,51 miliar rupiah, serta program penumbuhan wirausaha baru industri kecil dan menengah sebesar Rp78 miliar rupiah. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Kota Langsa Aceh menaruh harapan pada LPP RRI sebagai media radio tameng informasi di wilayah Langsa dan sekitarnya guna membantu edukasi masyarakat dan miskomunikasi dan informasi yang tidak benar. Informasi selengkapnya disampaikan oleh Pradipta Rahadi.
10: Wali Kota Langsa Aceh, Jeffrey Santana Putra berharap Radio Republik Indonesia dapat memperlancar komunikasi di wilayah Langsa dan sekitarnya. Keberadaan RRI di Langsa, menurut Jeffrey, akan mengedukasi masyarakat dalam menghadapi berita bohong. Pernyataan itu disampaikan oleh Jeffrey Santana Putra ketika menyerahkan sertifikat hibah tanah kepada LPP RRI dari Pemerintah Kota Langsa Aceh pada hari ini.
11: Di era saat ini, masyarakat membutuhkan sumber informasi yang edukatif, kredibel, dan mampu menangkal berbagai informasi yang tidak benar. Oleh karena itu, keberadaan RRI sebagai media republik yang independen dan terpercaya sangat penting membangun masyarakat yang cerdas, berwawasan, dan berkarakter.
10: Adapun Direktur Utama LPP RRI I. Hendrasmo dalam kesempatan tersebut mengaku bersyukur atas hibah dari Pemerintah Kota Langsa kepada RRI. Baginya ini akan semakin mengoptimalkan peran daripada RRI di wilayah Langsa dan Aceh sekitarnya.
12: Mengucapkan terima kasih atas hibah tadi. Kami berharap bisa mengoptimalkan peran kami di Langsa, ya. Dan juga tadi kami juga menonton tayangan, ya, tentang momentum pada saat banjir di Aceh, ya. Dan kami turut prihatin. Kami terus berharap bahwa semoga kondisi di Langsa, di Aceh pada umumnya itu berangsur membaik, ya. Karena itu pertemuan kita pada pagi ini, harapan kami adalah bagaimana kita bisa bersinergi, berkolaborasi untuk bisa bukan hanya melakukan yang umum, ya, yang sekedar kolaborasi, tetapi kami bisa membantu, ya, Bapak dan teman-teman di Langsa, ya, bagaimana bisa mengoptimalkan diseminasi, mengoptimalkan informasi pentingnya kita segera membangun kembali Langsa, membangun kembali Aceh, ya, dan daerah-daerah lain yang terdampak banjir di sana.
10: Pemerintah Kota Langsa menyerahkan hibah tanah kepada LPP RRI seluas 400 meter persegi. Tanah tersebut berstatus hak pakai dan bagian dari tanah milik Pemerintah Kota Langsa dengan sertifikat nomor 6 tahun 2018. Rencananya LPP RRI akan membangun rumah atau studio produksi untuk penyebaran informasi di wilayah Aceh Langsa sekitarnya. Dari Jakarta, Pradipta Rahadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
13: Penyerahan sertifikat.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Dan berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari Tanah Suci dan dari berbagai daerah di tanah air berikut ini.
14: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Kita awali informasi Haji 2026 dari Tanah Suci. Jamaah Haji Indonesia berziarah ke makam dan melaksanakan sholat di Masjid Abdullah Ibnu Abbas di Taif, Arab Saudi, yang merupakan salah satu situs bersejarah penting dalam Islam. Syariful Alam melaporkan selengkapnya. Alam.
15: Ya, saat ini saya berada di Taif, dapat kami informasikan Masjid Abdullah Ibnu Abbas yang berlokasi di Taif, Arab Saudi, merupakan salah satu situs bersejarah penting dalam Islam. Masjid ini didirikan pada tahun 1592 Hijriah dan dinamai berdasarkan kedekatannya dengan makam sahabat Nabi Muhammad SAW, Abdullah Ibnu Abbas, yang dikenal sebagai seorang ulama besar. Ibnu Abbas adalah keponakan serta sahabat Nabi yang memiliki wawasan luas dalam ilmu tafsir Al-Quran dan hadis. Dan salah satu jemaah Indonesia yang bernama Sulaiman berkunjung dan sholat di Masjid Abdullah Ibnu Abbas dan mengatakan bahwa Toib mengatakan ke Toib untuk berziarah dan sholat serta melihat peternakan unta. Berikut keterangan dari Sulaiman.
13: Pertama adalah peternakan unta, betul? Seru ya, seru? Bagaimana untanya? Enak.
16: Enak. Untanya langsung dimakan?
13: Langsung diminum.
16: Minum susunya.
13: Langsung diminum segar juga, Pak. Maka ini serasa mudah kembali.
16: Enak. Asal ganteng.
13: Ya. Kuat, jos.
16: Kemana lagi, Pak?
13: Sekarang ke Maktabah Abdullah bin Abbas. Kita akan...
15: Nah, pendengar, kota Toib sangat istimewa karena menjadi sentra pertanian subur berhawa sejuk di Arab Saudi. Berjarak sekitar 75 km dari Mekah, kota ini sangat kaya akan sejarah perjuangan Nabi Muhammad SAW dan terkenal sebagai kota mawar penghasil parfum dunia. Daya tarik utama kota Toib meliputi iklim sejuk dan pusat agrikultur terletak di dataran tinggi pegunungan sekitar 1.500 hingga 1.800 mdpl. Saksi sejarah dakwah Islam menjadi destinasi hijrah pertama Nabi Muhammad SAW untuk berdakwah. Di kota ini pula peristiwa bersejarah pelemparan batu oleh penduduk Bani Sakit terjadi yang berujung pada doa penuh kasih sayang dari Rasulullah untuk keturunan mereka. Dari Toib Arab Saudi, Syarikul Alam Media Center Haji terus mengudara untuk...
0: Ya, dari Tanah Suci kita beralih ke Tanah Air. Seluruh jemaah haji asal kota Sabang yang berjumlah 74 orang telah menuntaskan seluruh rangkaian ibadah haji di Tanah Suci dan kini bersiap kembali ke Tanah Air. Laporan selengkapnya bersama dengan Irzam dari RRI Stasiun Produksi Sabang. Irzam.
17: Baik pendengar, seluruh jemaah haji asal kota Sabang berjumlah 74 orang telah menuntaskan seluruh rangkaian ibadah haji di Tanah Suci. Setelah menyelesaikan puncak ibadah haji di Arafah, Muzdalifah dan Mina, para jemaah saat ini memasuki tahapan akhir perjalanan sebelum kembali ke tanah air. Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umrah Kota Sabang, Ustaz Haji Ghazali, katakan seluruh jemaah Sabang yang tergabung dalam 4 kelompok terbang atau kloter berada dalam kondisi sehat dan berhasil melaksanakan seluruh rukun serta wajib haji sesuai tuntunan yang telah diberikan selama manasik maupun pembinaan di Tanah Suci. Dirinya menjelaskan jemaah Sabang tersebar di beberapa kloter keberangkatan. Sebagian besar jemaah tergabung dalam kloter 2 yang berjumlah 68 orang. Selain itu, terdapat 1 jemaah di kloter 4, 2 jemaah di kloter 5, dan 3 jemaah di kloter 11. Dirinya menerangkan jemaah kloter 2 saat ini telah berada di Madinah setelah bergerak dari Mekah. Selama berada di kota suci kedua tersebut, jemaah melaksanakan program Arba'in berupa salat berjemaah selama 40 waktu di Masjid Nabawi serta mengikuti berbagai kegiatan ziarah yang menjadi bagian dalam perjalanan spiritual Islam. Ghazali menyebutkan sesuai jadwal yang terbitkan Panitia Debarkasi Aceh, jemaah kloter 2 akan bertolak dari Bandara Amir Muhammad bin Abdul Aziz Madinah pada 16 Juni 2026 menuju Bandar Aceh. Kloter 2 ini berjumlah 391 jemaah didominasi oleh jemaah asal Kabupaten Aceh Besar, Kota Bandar Aceh dan Kota Sabang.
0: Ya, Irzam. Ya, Irzam mungkin bisa Anda lanjutkan untuk laporan Anda karena pernyataan narasumber kurang bisa terdengar dengan baik. Silakan.
17: Kemudian dirinya juga menerangkan dalam memastikan kepulangan jamaah berjalan lancar, Kementerian Haji dan Umrah Kota Sabang telah berkoordinasi dengan pemerintah Kota Sabang melalui Dinas Syariah Islam dan Pendidikan Daerah serta panitia daerah. Koordinasi tersebut dilakukan mulai dari penyambutan di Bandar Aceh ketika kepulangan jemaah hingga proses penyeberangan menuju Pulau Sabang. Dirinya mengatakan sebagian besar jemaah kota 2 ini akan bermalam terlebih dahulu di asrama haji Bandar Aceh belum melanjutkan perjalanan ke Sabang keesokan harinya. Sementara terdapat beberapa jemaah yang telah meminta dijemput langsung oleh keluarga setibanya di Bandar Aceh. Dia juga menjelaskan setibanya di Sabang nanti jemaah dijadwalkan mengikuti prosesi penyambutan yang dipusatkan di Masjid Agung Babul Salam. Dan setelah itu para jemaah akan kembali ke tempat masing-masing dan berkumpul bersama keluarga. Dia juga menerangkan selain transportasi, panitia daerah juga mengantisipasi berbagai kebutuhan teknis selama proses pemulangan. Salah satunya penyediaan konsumsi bagi jamaah yang menempuh perjalanan panjang dari Madinah hingga Sabang. Menurut Ghazali, upaya tersebut dilakukan dalam memberikan keamanan bagi jamaah yang sebagian besar telah lanjut usia. Lebih lanjut diterangkan, pemerintah daerah memastikan distribusi air zam-zam jalan lancar, di mana air zam-zam itu telah dikirim lebih dahulu ke Aceh dan sebagian besar telah diambil oleh keluarga jamaah. Sementara untuk barang bawaan jamaah dan bagasi, panitia daerah telah menyiapkan kendaraan khusus untuk membantu proses pengangkutan dari Bandar Aceh menuju Sabang. Di sisi lain, Ghazali menilai penyelenggaraan ibadah haji tahun 2026 secara umum berlangsung baik dan tetap akan dilakukan evaluasi setelah seluruh jamaah kembali ke daerah. Karena menurut dia, jumlah kebijakan baru yang diterapkan memberikan dampak positif terhadap kenyamanan jamaah, terutama dalam mengurangi kepadatan di sejumlah titik pelaksanaan ibadah haji. Dirinya mencontohkan penerapan skema murud di Muzdalifah bagi jamaah lanjut usia dan jamaah dengan kondisi kesehatan tertentu. Selain itu, terdapat pula skema tanazul yang memungkinkan sebagian jamaah kembali ke hotel di Mekah setelah melempar jumrah. Kedua skema tersebut dinilai mampu mengurangi kepadatan di Mina yang selama ini menjadi salah satu titik paling padat selama musim haji. Lebih jauh, dia berharap pengalaman penyelenggaraan haji tahun ini menjadi bahan perbaikan untuk pelaksanaan haji pada tahun-tahun mendatang, sehingga pelayanan kepada jemaah khususnya asal kota Sabang dapat terus ditingkatkan. Demikian laporan Reporter RRI Sabang, Izzam Mulana, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
14: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
0: Informasi mancanegara, Wakil Direktur Biro Investigasi Federal Amerika Serikat atau FBI, Andrew Bailey menegaskan pihaknya berkomitmen untuk terus mendukung upaya pemerintah Kamboja dalam memberantas jaringan penipuan daring di Asia Tenggara. Retno Mandasari melaporkan selengkapnya.
18: Wakil Direktur Biro Investigasi Federal Amerika Serikat atau FBI, Andrew Bailey, menegaskan pihaknya berkomitmen terus mendukung upaya pemerintah Kamboja dalam memberantas jaringan penipuan daring di Asia Tenggara, yaitu melalui kantor perwakilan hukum FBI atau LIGAT yang telah menjalin kolaborasi erat dengan Komisi Kamboja untuk memerangi penipuan daring atau CCOS. Bailey dalam press briefing secara daring hari ini turut mengungkapkan Komisi Kamboja telah memberikan akses yang belum pernah terjadi sebelumnya kepada FBI untuk meninjau langsung kompleks-kompleks penipuan yang telah digerebek aparat setempat. Bailey menjelaskan FBI akan terus memanfaatkan hubungan dengan CCOS untuk memperkuat pertukaran informasi.
19: Melalui hubungan LIGA tersebut, kami akan terus menekankan pentingnya kerjasama dan mendorong pemerintah Kamboja untuk mengintensifkan upaya mereka dalam mengganggu dan membongkar kompleks penipuan. LIGA kami akan terus memperluas kolaborasi dengan CCOS dan pemerintah Kamboja secara keseluruhan, tetapi fokus kami adalah mengganggu dan membongkar jaringan kriminal yang mengoperasikan kompleks-kompleks ini dan melindungi para korban.
18: Sebelumnya, Parlemen Kamboja telah mengesahkan Undang-Undang Kejahatan Siber penting untuk menargetkan operasi penipuan daring pada April lalu. Menteri Kehakiman Kamboja, Kutrit, mengatakan, Undang-Undang ini bertujuan untuk memperkuat apa yang disebutnya sebagai operasi pembersihan yang berlangsung di seluruh Kamboja dan untuk memastikan pusat-pusat penipuan tidak kembali setelah penindakan tersebut.
20: Undang-undang ini adalah undang-undang yang ketat seperti jaring ikan. Ketat untuk memastikan kita tidak lagi memiliki penipuan daring di Kamboja. Ketat untuk melayani kepentingan bangsa dan rakyat Kamboja. Penipuan daring ini tidak hanya berdampak pada keamanan dan ketertiban, tetapi juga menyebar ke bidang pariwisata, ekonomi, dan investasi. Hal ini terutama berdampak pada martabat dan harga diri rakyat Kamboja.
18: Wakil Direktur FBI Andrew Bailey menilai fenomena penipuan daring di Asia Tenggara telah berkembang menjadi sebuah ekosistem kriminal yang kompleks. Bailey mengatakan kelompok-kelompok kriminal yang berbasis di Tiongkok memanfaatkan jaringan lintas negara untuk menjalankan operasi penipuan berskala besar. Dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Informasi mancanegara lainnya, kantor PBB untuk Koordinasi Urusan Kemanusiaan atau OCHA menyatakan situasi kemanusiaan di kota Tyre di Lebanon Selatan semakin memburuk akibat perintah pengungsian berulang dan serangan yang terus dilakukan oleh Israel. PBB mendesak perlindungan terhadap warga sipil dan akses bantuan kemanusiaan yang aman di tengah meningkatnya pelanggaran wilayah udara dan aktivitas militer di kawasan tersebut. Dan selanjutnya kita beralih ke informasi dari dunia olahraga. Pelatih Timnas Indonesia John Hartman memastikan tim yang akan diturunkan pada Piala AFF berbeda dari tim yang ia mainkan di FIFA Match Day edisi Juni 2026. Aniar Abdulli Tiloli melaporkan selengkapnya.
1: The coaches of Vietnam national team attend to this match. What do you think about your opinion?
21: Pelatih Timnas Indonesia John Hartman memastikan tim yang akan diturunkan pada Piala AFF berbeda dari tim yang ia mainkan di FIFA Match Day edisi Juni 2026. Pernyataan tersebut disampaikan Hartman saat konferensi pers usai menghadapi Mozambik di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan tadi malam. Menurut Hartman, Piala AFF merupakan ajang yang berbeda dari FIFA Match Day, sehingga baik pendekatan hingga formasi tim tentu akan berbeda.
22: Pelatih Vietnam tentu saja malam ini melakukan scouting. Saya tidak yakin itu tim yang akan saya turunkan di AFF karena turnamen AFF berbeda. Tim yang berbeda dan pendekatan yang berbeda. Itu yang sedang kami lakukan di sini. FIFA Match Day Juni berbeda karena ada pemain yang berbasis di Eropa. Sedangkan AFF akan menjadi sedikit berbeda juga. Semoga kami bisa memiliki beberapa pemain di antara mereka. Jadi semoga beruntung untuk semuanya.
21: Sementara itu, Ketua Umum PSSI Erick Thohir menyatakan, apa yang dilakukan oleh pelatih Vietnam adalah hal yang wajar, mengingat Indonesia akan menjadi salah satu pesaing mereka di penyisihan grup Piala AFF nanti.
23: Ya, jadi ya mereka pasti memantau, karena sama Vietnam, Thailand juga mengetahui tinggal grup pesaing kita, mereka pasti menjadi comongan, uang, konten, siapa bola, tahu.
21: Pelatih Timnas Vietnam Kim Sang Sik terlihat berada di antara penonton saat Indonesia menghadapi Mozambik dalam ajang FIFA Match Day. Kim Sang Sik memantau jalannya pertandingan hingga akhir. Indonesia dan Vietnam sendiri akan sama-sama berada di grup A pada Piala AFF 2026. Ajang ini akan dimulai pada 24 Juli hingga 26 Agustus 2026. Dari Jakarta, Mira Abdul Tiloli, Pro 3

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @rriprograma3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudy Zain. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

Radio Republik Indonesia siap menyiarkan pertandingan Pesta Bola Dunia 2026. Dengarkan Road to Kickoff Pesta Bola Dunia 2026 mengawali rangkaian siaran Pesta Bola Dunia 2026 di RRI Kamis 11 Juni 2026 pukul 15.15 menit waktu Indonesia Barat. Acara ini disiarkan langsung di Program 3 RRI, RRI Net dan channel YouTube Pro 3 Siniar.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Pro 1. Informasi dan inspirasi.
1: Ya, pendengar, kembali kami hadirkan informasi. Tadi kita sudah mengikuti juga di pukul 19 waktu Indonesia Barat Warta Berita Pro 3 RRI. Berikutnya kami hadirkan berita lokal. Kali ini informasi lokal mengutip rri.co.id. Kementerian Kesehatan dan Bank Dunia tinjau CT Scan Cath Lab RSUD Depati Baharin. Rumah Sakit Umum Daerah Depati Baharin Kabupaten Bangka menerima kunjungan lapangan berskala internasional dari tim gabungan Joint Midterm Review Mission dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Kunjungan dilakukan bersama perwakilan 4 bank donor dunia, yaitu Bank Dunia, World Bank, Asian Infrastructure Investment Bank, Asian Development Bank, dan Islamic Development Bank dalam rangka evaluasi pelaksanaan program Strengthening Indonesia's Healthcare Referral Network. Direktur RSUD Depati Baharin Yogi Yamani menuturkan, kunjungan bertujuan meninjau langsung kesiapan fasilitas pelayanan kesehatan yang menjadi penerima alat kesehatan canggih melalui program SIHREN, sekaligus memastikan kesiapan operasional sarana dan prasarana pendukung sebelum alat tersebut digunakan untuk melayani masyarakat. Ia menyampaikan apresiasi atas kepercayaan yang diberikan Kementerian Kesehatan dan para mitra internasional kepada Rumah Sakit Daerah Bangka Belitung ini. Sementara perwakilan dari World Bank Nauko menuturkan pihaknya sudah bekerja sama dengan Kementerian Kesehatan dan pemerintah Indonesia selama 2 tahun lebih ini. Dan tujuannya adalah untuk mengunjungi rumah sakit seperti RSUD Depati Baharin dan memastikan fasilitas berjalan baik.

Untuk Anda menjelang Bangka Belitung malam nanti bersama rekan kami Taufan Libero di pukul 8 waktu Indonesia Barat, dan tetaplah bersama kami di 96.4 FM Pro 1 RRI Sungai Liat, kanal informasi dan inspirasi. Selain kami hadirkan satu single dari Lala Huta dengan Tunggu Apalagi.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: kamu, pasta gigi atau odol yang kamu pakai setiap hari ternyata mengandung gliserin dari minyak sawit Indonesia, menjaga kelembapan dan membuat odol tetap optimal saat dipakai. Pernah terpikir bahwa odol yang kamu pakai setiap hari mengandung minyak sawit Indonesia? Ternyata, gliserin yang membuat pasta gigi tetap lembab dan nyaman berasal dari kelapa sawit nasional. Informasi ini dibagikan melalui media sosial BPDP, Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit, yang menyoroti potensi besar turunan sawit untuk industri hilir dan produk konsumen.
1: Ya, mendengar masih di Pro 1 RRI Sungai Liat, kanal informasi dan inspirasi. Kali ini kami hadirkan informasi sekaligus informasi penutup dalam segmen Bangka Belitung Sore bersama saya Mutiara Okta. Kali ini informasi dari wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta, gempa bumi dengan magnitudo 2,4 mengguncang Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta pada Rabu 10 Juni 2026 dan guncangan ini terjadi sekitar pukul 16.58 waktu Indonesia Barat. Menurut Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika BMKG, lokasi gempa berada di koordinator 8,52 lintang selatan dan 109,76 bujur timur. BMKG memastikan gempa ini tidak berpotensi tsunami. Diketahui pusat gempa permukaan 90 km barat daya, kedalamannya tercatat 68 km di bawah permukaan. BMKG menyebut informasi awal ini mengutamakan kecepatan penyampaian, karena itu data masih dapat berubah sesuai pembaruan hasil analisis. Hingga kini belum ada laporan kerusakan maupun korban akibat gempa. Informasi lanjutan masih ditunggu dari pihak berwenang setempat.

Ya, mendengar single Bilal Indrajaya dengan judul Dara menjadi penutup perjumpaan kita dalam segmen Bangka Belitung Sore bersama saya Mutiara Okta. Terima kasih atas partisipasi Anda dalam program Bangka Belitung Sore bersama saya Mutiara Okta. Dan setelah ini masih akan ada rekan kami Taufan Libero dalam Bangka Belitung Malam. Jadi tetaplah bersama kami di 96.4 FM Pro 1 RRI Sungai Liat, kanal informasi dan inspirasi. Selamat malam dan sampai jumpa kembali.

Pendengar, sesaat lagi kita akan bergabung ke Pro 1 Jakarta untuk mendengarkan program Ruang Rindu Nasional. Tetaplah bersama kami pendengar di kanal informasi dan inspirasi.

0: Instagram @RRIPRO1Jakarta, WhatsApp 0811 7977 912. Jakarta Malam Ini.
1: Malam yang kian mendekat menyisakan kenangan yang pekat. Rasa ingin jumpa kian berpadu. Kami hadirkan Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. 9

0: 80-an tentang Nusantara, rindu selalu pulang ke Indonesia yang sederhana tapi penuh makna. Saat lagu Nusantara mengalun, bukan hanya merindukan seseorang, tetapi juga aroma tanah air yang membesarkan kita semua. Rindu ini seperti kaset lama berisi lagu-lagu Nusantara. Semakin diputar, semakin terasa cinta pada Indonesia. Dan lagu-lagu Nusantara era 80-an mengajarkan bahwa rindu bukan sekedar tentang cinta, tetapi tentang tanah kelahiran. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
1: Oh, rindu, rindu semakin membara. Ku berlari untuk menggapai asmara. Oh, rindu, rindu tak tertahankan. Ku ingin segera berjumpa dengan pujaan. Ku tunggu-tunggu jawabanmu, hatiku tak menentu. Masa indah seperti dulu di dalam pelukanmu. Hai semuanya, saya Ita Purnamasari bersama Yudi Ismail. Menemani Anda kembali di ruang rindu berjaringan nasional di seluruh Indonesia.
0: Dan kutipan lirik lagu yang dibawakan Baita tadi, ini merupakan hits besar di mana yang membawakan lagunya bintang tamu kita malam hari ini. Aku mau nanya, film Ranjo Cinta siapa yuk bintangnya?
1: Ya bestiku sendiri dong.
0: Kok ngerti sih?
1: Gimana sih?
0: Ih gak suka aku kalau Mbak Ita tahu gitu. Tapi udah nonton filmnya Mbak?
1: Oh itu kan tahun berapa ya? Tahun 1984 kalau gak salah. Aku masih di Surabaya.
0: Jadi nonton di Bioskop Purnama ya?
1: Iya. Purnamasari maksudnya Mbak.
0: Oh Purnamasari. Loh. Aduh loh Bioskop Purnama itu di pasar ini loh Mbak. Aduh. Pokoknya di bioskop Purnama itu
1: sekarang udah gak ada.
0: Iya udah gak ada kan udah 21 semua ya. Jadi dulu saudara pendengar ada bioskop di Surabaya itu namanya Bioskop Purnama. Terus di sebelah Bioskop Purnama itu ada nasi apa? Pecel enak banget Mbak. Nasi
1: Mas
0: pecel
1: Yudi
0: Purnama.
1: Langganan di situ ya.
0: Iya dong langganan. Setelah itu bukan Banyu Urip apa sih?
1: Mas,
0: sebentar deh.
1: Ini Indonesia Mas ya.
0: Kok sebentar, maksudku gini. Ya? Maksudku itu daerah mana ya?
1: Lupa kan, lali kan?
0: Sebelum Tunjungan gitu loh pokoknya Mbak. Aduh lali aku namanya. Bukan. Sebelum Tunjungan kalau dari arah Ahmad Yani. Ya pokoknya di situlah ya.
1: Mas.
0: Itu tempat nostalgia saya waktu zaman-zaman kuliah. Dulu.
1: Walang ngono ta Mas. Malam ini Mas, tanggal 10 Juni 2026 kita di Relay Semua Pro 1 RRI di seluruh Indonesia.
0: Iya, betul
1: termasuk
0: banget.
1: Masuk studio produksi dan stasiun relaynya.
0: Iya. Halo juga untuk Anda yang ada di mancanegara yang dengerinnya lewat streaming di www.rri.co.id atau di mobile application di RRI Digital. Segera di-follow dong Instagram dan TikTok RRI Pro 1 di kota Anda dan tentunya @RRI Pro 1 Jakarta.
1: Pastinya Mas. Oh ya Mas, nanti kita ngobrol seru pastinya dengan bintang tamu yang satu ini yang wajahnya dari dulu seperti sekarang ini Mas.
0: Emang ya?
1: Iya. Di era 80-an beliau ini sering banget masuk dapur rekaman untuk bikin album cover.
0: Nah itu.
1: Dan semuanya tuh keren-keren semua lagunya.
0: Betul. Yang di cover itu bukan hanya penyanyi Indonesia,
1: tapi juga lagu-lagu barat.
0: Betul.
1: Ya, betul.
0: Jadi kalau menurut cerita beliau ini, dulu sebenarnya enggak ada kaset barat itu yang campuran namanya ya, enggak kita ngomong dulu ya, kompilasi.
1: Ya.
0: Dulu kita kalau beli kaset campuran gitu katanya.
1: Ya, benar. Misalnya keluaran misalnya Blackboard yang campuran. Jadi seluruh lagu hits itu ada situ.
0: Nah, yang barat-barat pun dulu ada.
1: Ada banget, Mas.
0: Jadi karena untuk mengakali hal itu Mas Johan Untung ini menjadi
1: meng-cover
0: gitu.
1: Tapi secara legal.
0: Yang pasti dia asalnya sama dengan kita Mbak.
1: Podo Mas, dari Jawa Timur. Penyanyi yang satu ini meskipun ada darah Jermannya.
0: Ada darah Jermannya ya.
1: Kelihatan kok dari wajahnya.
0: Oke, nanti kita ngobrol dengan pastinya Mas Johan Untung. Karena beliau masih latihan buat konser. Banyak banget konser.
1: Oh Mas, jangan salah, yang sebelahmu itu sebenarnya konser kok Mas.
0: Saya kan lirik-lirik begini. Mbak Ita ini juga akan konser dengan teman-temannya.
1: Di 7 bintang ya.
0: Iya, dengan teman-temannya 7
1: akan
0: bintang.
1: Akan ada konser 7 bintang yaitu Ita Purnamasari, Vina Panduwinata, Tri Utami, Yuni Syara, Memes, Dedi Dukun dan Mus Mujiono.
0: Sebentar ya. Mbak, teman-temannya Mbak Ita tuh kok keren-keren ya, Mbak? ambo aku dikenalin gitu sama teman-teman.
1: Wah, ini Biro.
0: Mbak Ita ini teman-temannya memang penyanyi-penyanyi hits Indonesia ya. Ya iya, Rek. Ya. Soalnya
1: sama-sama legend, Mas.
0: Sama-sama legend, penyanyi rock dari Surabaya teman aku ini. Wah.
1: Cute, ya.
0: Ya, penyiar Ruang Rindu yang satu ini memang wah penyanyi legend pokoknya. Oh, ya kan?
1: Ya.
0: Oke, sebelum nanti kita ngobrol dengan Mas Johan Untung, kita ke bau-bau dulu. Mudah-mudahan mau menitipkan penyiar penyiar pertanyaannya ya. Mas
1: selamat
0: lagi.
1: Malam,
0: Bang Albert.
2: Selamat malam.
0: Bang Albert, apa kabarnya?
1: Hai, Mas.
2: Selamat, sehat.
0: Apa yang mau ditanyakan Bang Albert?
2: Hubungannya dengan Ernie Johan.
0: Hubungannya dengan Ernie Johan. Oke. Okay. Kayaknya sih enggak ada kalau menurut saya ya.
1: Oh, karena sama-sama Johan.
0: Sama-sama ada Johannya.
1: Iya, ada Johannya.
0: Kan itu Johannya di belakang kalau.
1: Kenapa, Bang?
2: Kebetulan apa Bang kan umurnya sekarang mungkin lebih dari 60 ya, 2026.
0: Coba nanti kita cross check ya, Bang ya.
1: Nanti di cross check lagi Bang Albert. Ada lagi, Bang, yang mau disampaikan?
2: Ya itu saja.
0: Oke.
1: Oke, Bang Albert.
0: Ah, siap. Terima kasih Bang Albert.
2: Terima
1: kasih. Oke.
0: Lanjut kita ke Manado.
1: Ada Bang Benijo, selamat malam.
0: Selamat malam Bang Benijo.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu, karya anak bangsa. Bung Yudi, Ismail, Ita Purnamasari, apa kabar kalian berdua?
0: Alhamdulillah, baik. Bung Benijo.
1: Bang Benijo juga ya.
0: Bang Benijo gimana, penguasa Manado?
1: Sehat selalu, Bang.
3: Kalau penguasa Manado itu gubernur, bukan Bung Benijo.
0: Begitu ya.
3: Ya.
0: Bukannya wali kota ya, kalau Manado doang. Kalau Sulawesi Utara baru.
3: Kan Manado provinsi Sulawesi Utara. Jadi yang penguasanya Pak Gubernur.
1: Oke, Bang Benny.
0: Oke deh, silakan dilanjut.
1: Ada mau disampaikan Bang Benny?
3: Ada dong.
1: Iya.
3: Tapi bintang tamunya belum ada ya, nanti titik
0: pertanyaan, silakan Bang Benijo.
3: Ini kan Johan Untung penyanyi era 80-an, lagu-lagunya Ranjau-Ranjau Cinta, Nusantara 5, bahkan Nusantara 3.
0: Betul, tadi udah diputer.
3: Lagu mancanegara yang di cover ke Indonesia, di translate atau di cover ya, lagu-lagu barat.
1: Iya, siap, nanti akan ditanyakan.
3: Itu judulnya apa sih? Terus ada berapa buah lagu mancanegara yang di cover ke translate ke Indonesia? Itu aja ya pertanyaannya, nanti
1: tolong dijawab.
0: Ya.
3: Pasti salam dong.
0: Silakan
1: Bang.
3: Ada Ayu Maluku, ada juga Gilang Kertasono, Angkel Gaji di mana ya? Angkel Gaji di Sumatera Barat,
0: Ibu
3: Fatmawati di Manado. Itu aja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita menuju Bondowoso. Pak Putra,
1: ada Pak Putra Magenda.
0: Magenda,
1: selamat malam.
0: Langsung silakan Pak Putra, pertanyaannya apa nih? Halo?
1: Pak Putra?
0: Pak, kemanakah dirimu? Ya sudah, kayaknya Pak Putra masih menunggu. Coba kita angkat lagi, Pak Putra selamat malam.
1: Selamat malam. Sudah nyambung padahal.
0: Pak Putra, where are you?
4: Selamat
0: malam. Ya, selamat malam Pak Putra. Iya. Langsung pertanyaannya apa ini?
1: Pak Putra.
4: Ini yang saya tanyakan dengan bintang tamunya ya. Siapa, Mas?
0: Ada Johan Untung.
4: Oh, itu.
0: Ya, oke, siap.
4: Makasih.
0: Oke, sama-sama. Ya. Udah itu aja.
4: Yang saya tanyakan karirnya sebagai
1: penyanyi
4: cipta lagu mulai tahun berapa?
0: Oke.
4: Okay. Juga sampai sekarang apa masih berjalan? Gitu aja, Mas.
0: Oke, okay, siap. Terima kasih Pak Putra.
1: Oke, okay, Pak Udah, Putra.
0: Salam-salam. Boleh
1: silakan.
4: Ya, salamnya buat saudaraku di Tanggamus Lampung, ada Bung Leman. Juga di kawasan Jember ada saudaraku, ada Bapak Ahmad Abdullah, dan semua kru RRI Jember semua dalam keadaan sehat walafiat.
0: Amin, terima kasih Pak Putra.
1: Siap.
4: Gitu aja, Mas.
0: Oke.
1: Oke, Pak Putra.
4: Waktunya.
1: Sama-sama.
4: Ruang rindu.
1: Ruang Berbagi Rindu.
4: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasihan deh gak dilanjutin. Ibu Tiara di Sulawesi Tenggara, selamat malam.
1: Selamat malam Bu Tiara.
5: Selamat malam Mbak Ita, nama Sari.
1: Iya,
0: siap.
5: Sama Bang Yudi Ismail ya.
1: Iya betul.
0: Apa nih yang mau disampaikan Bu Tiara?
5: Selamat malam Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu.
0: Siap.
1: Iya Bu.
0: Oke. Okay.
5: Bintang tamunya ada
1: Bung nanti. Johan Untung.
0: Ya, betul.
5: Oh, Bang Johan Untung, tapi ya. belum.
1: Ya. Nanti jam 9 akan hadir.
5: Oh iya. Cuman ya aku monitor aja deh sebentar.
0: Oke, okay, siap.
1: Oke, okay, Bu Tiara.
5: Iya. Iya, yeah, terima kasih.
0: Sama-sama Bu Tiara. Silakan.
5: Salam-salamnya buat Ibu Farida yang ada di Palu. Terus Bang Andi Yudhistira, selamat malam. Buat semuanya tanpa terkecuali Mbak Ita Purnama Sari bersama Bang Yudi Ismail.
0: Terima kasih.
1: Sama-sama.
5: Rindu, berbagi rindu, memori lewat lagu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Leman, selamat malam.
1: Selamat malam Bang Leman.
6: Selamat malam. Assalamualaikum Mas Yudi Ismail, Mbak Ita.
0: Waalaikumsalam.
6: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam Mas. Gimana
6: ya,
1: Bang?
6: Langsung saja nih Mbak Ita.
1: Boleh, silakan Bang.
6: Yang saya tanyakan, Ica tadi Mas Yudi.
1: Iya, pasti.
6: Gini, apakah Mas Johan Untung itu dia itu mantan penyanyi jalanan ataupun pengamen?
1: Oh, iya. Nanti akan disambil.
6: Di Jakarta, Mas Yudi.
0: Oke. Okay.
6: Yang kedua, apakah dia itu punya talenta, bakat, atau kemampuan sejak kecil?
0: Oke.
1: Okay.
6: Oke,
1: Bang Leman.
0: Siap.
6: Tadi untuk kakak saya yang ada di Bondowoso, untuk agenda selamat malam, salam sehat selalu untuk Ibu Fatmawati, untuk kakak ayah di Maluku dan semuanya tanpa kecuali yang ada di Lampung, Kota Agung, Tengah Lampung. Makasih Mas Yudi, Mbak Ita.
0: Sama-sama, terima kasih Bang Leman. Jadi kalau kita ngomongin Mas Johan Untung, dia juga pernah duet. Sebenarnya bukan istilahnya, bukan duet kayak Mbak Ita sama Yang Son AI gitu, enggak. Ya, tapi dia sebagai
1: featuring.
0: Oh. Cuman dengan kadang-kadang juga enggak ditulis namanya. Iya, dan itu banyak banget. Salah satunya dengan Andy Mary Matalata.
1: Oh iya betul.
0: Di lagu yang berjudul Rela.
1: Iya.
0: Jadi apa ya istilahnya kalau zaman dulu rekaman, Mbak? Jadi memang yang mendominasi sih memang Andy Mary ya di lagu Rela, tapi ada suara cowoknya.
1: Suara cowoknya. Jadi Johan kayak
0: Untung.
1: Ini nih. Kayak lagunya Mbak Dewi Yul.
0: Iya. Iya itu ada Johan Untung. Bukit berbunga. Nah, itu.
1: Iya, iya. Cuman memang tidak ditulis namanya.
0: Tidak ditulis namanya.
1: Tapi suaranya ada.
0: Suaranya ada. Kita langsung dengerin Andy Mary Matarata Rela.
1: Johan Untung.

0: lewat lagu.
1: Dan kita tadi sudah menyampaikan kepada pendengar Pro 1 di seluruh Indonesia, tanggal 13 Juni nanti
0: akan ada konser 7 bintang.
1: Waduh, salah satu personilnya ada di studio, yakni Ita Purnamasari. Dan satu lagi di line telepon. Ada Mas Dedi Dukun.
2: Selamat malam. Kita jumpa dengan konser 7 bintang plus Vina Panduwinata.
1: Wih. 7 bintang plus Vina Panduwinata. Oke.
0: Mantap. Mas Dedi, bisa diceritakan Mas mengenai nanti konser 7 bintang persiapannya seperti apa, konsepnya seperti apa, Mas?
2: Ya, kita konsepnya pop komunikatif. Kita ingin berkomunikasi dengan masyarakat musik Indonesia lewat lagu dan lirik yang mudah tapi tidak punya kesan murah. Kami dari 7 bintang plus Vina Panduwinata ingin mengajak semua para pengunjung, para penonton untuk nyanyi bersama dengan 7 bintang plus Vina Panduwinata. Konsepnya konsep yang ringan-ringan aja.
0: Nostalgia intinya ya, Mas ya. Aduh, mantap ini, Mas.
1: Mas, itu kan berarti 7 bintang versi baru plus Vina Panduwinata gitu ya. Apakah nanti yang personil-personil 7 bintang ini juga akan nyanyi solo atau gimana, Mas?
2: Iya, betul. Masing-masing nyanyi solo 2 sampai 3 lagu.
0: Iya, betul.
2: Dan nanti ada Rumpis nyanyi juga lagu
0: Nurula.
2: Dan nanti closing lagu 7 bintang plus Vina Panduwinata dengan judul Jalan Masih Panjang.
0: Wah, wow. Seru.
1: Oke, ini kalau boleh di ya Mas Dedi kan boleh dibilang salah satu founder 7 bintang yang artinya ikut dari formasi pertama sampai sekarang. Waktu itu 7 bintang dibentuk seperti apa sih ceritanya, Mas?
0: Tahun berapa, Mas Dedi?
2: Tahun 87 kita bentuk 7 bintang. Waktu itu kita personelnya mendadak aja. Saya telpon Tri Utami, saya telpon Mus Mujiono, saya telpon teman-teman yang lain. Ada Dian Pramana Putra, ada Yopi Latul, ada Malida, ada Atik Sibi. Dan kita bilang saya ada lagu konsep dengan Dian Pramana Putra, judulnya Jalan Masih Panjang. Ini harus nyanyi rame-rame, gak bisa sendiri. Dan alhamdulillah mereka kumpul semua di studio. Mereka tanpa latihan di studio. Dan Tri Utami waktu itu saya ingat dia hanya ngisi 1,5 jam per lagu tanpa diulang. Dan yang lain-lain juga ikut seperti Tri Utami, nyanyi cepat. Dan alhamdulillah Jalan Masih Panjang direkam dengan baik. Dan
0: hasilnya luar biasa.
2: Mudah dimengerti oleh masyarakat musik Indonesia. Dan lagu itu hits mendapat BET Award waktu itu.
1: Oke. Behind the scene-nya, apakah waktu itu yang dihubungi hanya 7 orang ini atau barangkali sebenarnya lebih dari 7 tapi yang benar-benar ikutan 7 orang ini atau gimana, Mas?
0: Konsepnya memang 7 bintang.
2: Dan pada saat pendirian 7 bintang itu, saya sumpah di depan anak-anak, mulai hari ini kita bergabung dan kita putuskan urat sambung kita dimanapun kita berada dan sampai kapanpun. Itu konsep awalnya.
1: Pantesan ini Mbak Ita juga gak pernah sombong sih sebenarnya.
2: Iya, betul. Ita itu paling sayang sama saya, Mas.
1: Oh gitu ya.
2: Kalau ketemu minta diambung terus, Mas.
0: Keselak loh, Mas Dedi. Tuh kan bercandaan Mas Dedi ini kayak gini loh. Gimana coba?
1: Mas, dari yang ada di referensiku sih, 7 bintang ini kan sempat bikin 3 single ya. Jalan Masih Panjang.
0: Dua lagi apa, Mas?
1: Semua Milik Tuhan
2: jangan
1: sama
2: Menambah Dosa. Semua Milik Tuhan.
1: Jangan menambah dosa. Yang dua ini apakah juga akan dibawakan, Semua Milik Tuhan dan Jangan Menambah Dosa? Tentu.
2: Next show kita bawain lagu.
1: Next show.
0: Hits yang para penyanyi yang single-single ini aja sudah cukup banyak.
1: Sudah cukup banyak.
0: Ini masalah durasi.
2: Jadi, kalau satu orang nyanyi 3 lagu aja, 7 orang udah 21 lagu. Rumpis satu lagu plus
0: rame-rame.
2: Per satu lagu 6 menit aja udah berapa kali coba.
1: Oh iya.
0: Begitu.
1: Tapi yang ingin saya tanyakan, kenapa lagu dari 7 bintang itu selalu punya pesan yang sangat mendalam?
0: Betul.
1: Bukan hanya sekedar cinta ya. Ada hubungannya dengan Sang Pencipta dan
0: kemanusiaan. Juga.
1: Kenapa begitu, Mas?
2: Kebetulan kalau saya menciptakan lagu itu, saya bertema menyatu, menyuguhkan tembang lagu, mencoba sesuatu yang baru untuk musik Indonesia. Dan pada saat itu yang baru untuk musik Indonesia belum ada. Dan saya bikinlah lagu yang berjudul Jalan Masih Panjang, yang artinya itu sangat universal, kolosal, dan dinyanyikan oleh 7

0: bintang ini, dan alhamdulillah lagu ini tembus di pasar musik Indonesia, mendapat tempat dan mendapat BSC Award pada saat itu. Dan memang konsepnya adalah mudah tapi tidak punya kesan murah.
1: Itulah seorang Dedi Dukun. Sebagai penciptanya. Luar biasa, Mas.
2: Dipilih Ita Purnamasari untuk ikutan formasi yang sekarang gimana, formasi mas? Baru gimana ceritanya waktu itu, Mas? Dia gak pernah cerita sama aku.
0: Oke, kebetulan Ita Purnamasari itu salah satu penyanyi kesukaan saya juga. Saya pilih dia sebagai penyanyi pada saat itu. Saya panggil Yuni Shara, saya panggil Memes, dan siapa lagi?
1: Mas Faris RM.
0: Waktu itu kita gabung, dan pada saat itu kita bentuk 7 Bintang Baru, album kedua dan ketiga. Dan alhamdulillah sampai sekarang 7 Bintang plus Vina Panduwinata masih ada. Dan kita akan tour di beberapa daerah nanti.
2: Salah satunya,
1: yang pertama nanti 13 Juni di The Hanghouse Kemang, Jakarta Selatan.
0: Di Kemang, di Hanghouse, jangan lupa datang. Karena kita akan memberi hadiah kepada penonton. Yaitu yang cewek akan mencium cowok, yang cowok akan mencium cewek.
1: Kalau udah gini nih, bercanda Mas Deddy nih, aduh.
2: Oh, ini kan kalau melihat line up bintang-bintangnya, ada Dedi Dukun, ada Mus Mujiono, ada Faris RM ya.
1: Mas Faiz kayaknya absen.
2: Absen. Ita Purnamasari, Vina Panduwinata, Tri Utami, Yuni Shara, Memes. Line up-nya, waduh, ini kan
1: gak kaleng-kaleng.
2: Kelas A di industri musik Indonesia, ya kan?
0: Iya.
2: Apakah susah gak sih buat nonton ke sana? Gimana caranya?
1: Bisa untuk info, untuk pemesanan tiket bisa info di Instagram The Hanghouse.
2: Instagram The Hanghouse ya.
0: Dan kebetulan hari ini Pak Lexi yang punya The Hang memberi diskon kepada semua pembeli terakhir.
1: Betul.
2: Wah.
1: Mantap. Gitu.
2: Jadi silakan dilihat buruan di The Hanghouse.
1: Instagramnya The Hanghouse.
2: Nih, memang
0: kita datang ke The Hanghouse, kita nyanyi bersama besok.
2: Oke, siap kalau begitu. Secara solo lagu yang dibawakan Mas Dedi apa nih?
0: Bohong. Saya masih ada.
2: Kamu tukang bohong. Oh,
0: ya.
2: Oke.
0: Dan satu ciptaan saya yang berjudul Puji Syukur, saya bawakan nanti pada saat saya nyanyi pertama untuk semua penonton yang hadir.
2: Siap kalau begitu.
1: Siap pokoknya.
2: Mas Dedi, semangat dan sukses buat
1: banyak loh, Mas Dedi.
2: Konsernya tanggal 13 Juni nanti.
0: Oke.
1: Sehat terus, Mas.
2: Sukses. Salam selalu buat teman-teman 7 Bintang ya.
0: Oke. Siap.
1: Oke, salam Mas kembali Dedi. Dari
0: 7 Bintang plus Vina Panduwinata. Yeah. Salam hormat buat seluruh penonton RRI. Yes. Mudah-mudahan penonton RRI bisa hadir jumpa kita di sana nanti.
2: Siap.
1: Oke, sampai jumpa.
2: Sampai jumpa, Mas. Sampai jumpa, Dedi.
1: Ya, selamat
0: kita. I
2: love you. Oke. Ada Mas Dedi Dukun yang barusan ngobrol sama kita. Di dalam waktu dekat juga ada konsernya Ria Resti Fauzi.
1: Oh iya, Mbak Ria Resti Fauzi yang 4 dekade ya?
2: 4 dekade. Waduh, nanti kita tungguin. Biasa. Mudah-mudahan bisa mampir ke Ruang Rindu.
1: Ruang Rindu pastinya.
2: Oke, kita coba menyapa Ibu Fatmawati di Manado.
1: Selamat malam Ibu Fatmawati.
3: Halo, assalamualaikum, selamat malam.
2: Waalaikumsalam. Iya dong, Ibu Fatmawati juga cantik.
1: Aduh, alhamdulillah Ibu.
2: Baik, alhamdulillah Bu Fatmawati. Apa yang mau disampaikan Bu Fatmawati?
3: Apa bintang tamunya belum ada ya?
2: Bintang tamunya tadi sudah 9. Ada,
1: tadi ada Mas Dedi Dukun.
2: Nanti juga ada
1: Mas Johan Untung.
2: Mas Johan Untung. Mau nitip pertanyaan silahkan loh.
3: Begini aja ya Mas Yudi, cuma ucapan aja ya. Semoga sukses ke depan ya.
2: Oke.
3: Iya. Salam-salam dong.
1: Boleh.
2: Silakan.
3: Saya mau salam pertama-tama buat Ica cantik, Ica Purnamasari bersama.
1: Salam kembali Bu Fatmawati cantik.
2: Terima kasih.
3: Semangat ya.
1: Iya dong.
3: Semoga rezekinya lancar terus.
1: Amin.
2: Amin.
3: Amin.
1: Amin.
2: Siap.
3: Amin, amin.
2: Terima kasih.
3: Ya. Salam ya.
1: Iya.
2: Oh iya.
3: Ada Pak Benijo.
1: Oh, Pak Benijo. Oke.
3: Terus ada Bang Leman, ada Oma Ana, apa kabar? Ada Ayu di Ambon. Itu aja ya, Mas.
1: Siap.
3: Cantik. Makasih.
2: Sama-sama. Waalaikumsalam.
1: Waalaikumsalam.
2: Warahmatullahi wabarakatuh. Semangat sekali Bu Fatmawati. Kita ke Jember ada Pak Ahmad Abdullah. Selamat malam.
1: Selamat malam Pak Ahmad.
4: Halo, selamat malam Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.
2: Siap Pak Ahmad.
4: Mbak Ita bernama.
1: Iya Pak Ahmad.
2: Siap.
4: Ada semangat ya.
1: Semangat.
4: Alhamdulillah, puji syukur kehadiran Allah. Ruang Rindu semakin maju.
2: Siap.
4: Pertanyaan saya Mas Yudi,
2: ya. Apa tuh?
4: Apakah lagu jalan masih panjang itu dari Bang Deddy Dukun itu diciptakan oleh siapa?
1: Oh iya, yeah, oke.
4: Okay. Nah, gitu ya.
1: Oke. Okay.
4: Boleh bagi-bagi salam Bang.
1: Boleh, boleh, silakan.
4: Terima kasih salamnya buat Putra Magenda, Pak Eti dan Nyati di Jember, juga ada Putra apa ada Ahmad Syafali di Bali, semuanya deh. Oke. Dinda, selamat malam.
1: Selamat, selamat malam Pak Ahmad.
4: Terima kasih Pak Sudi, terima kasih Mbak Ika.
1: Siap, sama-sama.
4: Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke Padang.
1: Ada Uncle
2: Gazi. Selamat malam Uncle Gazi.
1: Selamat malam Uncle Gazi.
5: Selamat malam. Assalamualaikum Bang Yudi sama Mbak Ita Purnawasari.
1: Iya.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Uncle Gazi.
1: Ada yang mau disampaikan Uncle Gazi?
5: Oke, saya numpang bertanya sama Johan Untung.
2: Siap.
1: Siap.
5: Apakah Mas Johan Untung pernah berduet sama Mbak Ita Purnawasari penyiar Ruang Rindu ini?
1: Iya, siap.
5: Terus
1: nanti dijawab.
5: Apakah Mas Johan Untung ada nggak lagu terbarunya Mbak Ita atau
1: Oke.
2: Oke.
5: Oke.
1: Oke Uncle Gazi.
2: Siap.
5: Selamat buatnya 7 bintangnya.
1: Aduh, terima kasih. Ayo nonton dong. Uncle Gazi nonton ke Jakarta.
5: Insyaallah, Mbak.
1: Oke, seru
5: boleh
1: loh.
5: Salam, Mbak.
1: Boleh, silakan.
5: Salamnya yang pertama yang lagi siaran di Pro 1 Bukit Tinggi buatnya Survio Dila, salam juga buatnya Kakak Mary yang ada di Bekasi, salam juga buatnya Mbak Ita Purnamasari sama Bang Yudi.
1: Siap.
2: Pokoknya. Siap.
5: Ya, makasih Mbak Ita.
1: Sama-sama.
2: Sama-sama Uncle Gazi. Oh, baiklah sebentar deh. Tadi kan kalau Mas Deddy Dukun bilang ada lagunya Bohong. Oh iya, sama Puji Syukur.
1: Masih ada.
2: Masih ada?
1: Ya.
2: Kalau Mbak Ita, ada solonya juga gak sih?
1: Iya dong.
2: Iya dong. Sanggupkah aku dong? Ada gak?
1: Wani Biro, Mas. Masalahnya Wani Biro.
2: Pak Levi.
1: Makanya nonton. Pak Makanya Levi. Nonton dong. Biar tahu nanti lagunya apa aja yang dibawain.
2: Kalau saya sudah pasti. Penggemar nomor depan.
1: Iya, asik. Bener loh, Mas. Ditunggu.
2: Langsung kita ke toli-toli. Ada Mbak Haryanti. Selamat malam.
1: Malam, Mbak.
6: Ya, halo. Selamat malam, Mas Yudi. Dan Mbak Ita Purnama.
2: Siap. Alhamdulillah, saya. Siap. Apa yang mau ditanyakan?
6: Ape ya.
2: Ape.
1: Api toh.
2: Saya.
6: Terohon. Mas Yudi dan Mbak Ita, saya menitip pertanyaan karena bintang tamunya belum hadir ya.
1: Iya, betul.
2: Betul.
6: Pertanyaan buat panggil Abang atau panggil
1: boleh Johan Bang Untung, Bang Johan boleh, Mas Johan juga boleh. Mas Johan kalian kelahiran Surabaya.
6: Sejak era 80-an hingga kini.
2: Ya.
6: Satu aja ya, enggak usah ribet-ribet ya.
1: Iya, boleh Mbak.
6: Kan ntar lagi nih kita di Hari Musik Internasional ya. Di 21 Juni nanti. Jadi pertanyaan buat Bang Johan Untung, gimana ya apa pandangannya menurut Mas Johan tuh penyanyi dari sejak era 80-an hingga kini ya, gimana menyikapi tentang musik apa di era digital.
2: Oke.
6: Okay. Itu aja pertanyaan saya. Siap. Dan yang kedua lagi, Johan Untung tuh dari awal berkarir sampai sekarang tuh emang stay-nya atau asalnya dari mana, dan stay-nya
1: gimana ya? Oke,
2: okay, siap.
1: Oke, Mbak Haryanti.
2: Sama-sama.
6: Titip salam.
1: Yang boleh, silakan.
2: Silakan.
6: Semua warga Depok deh, pokoknya Jabodetabek. Mm-hmm. Dan yang kedua, seluruh kru dan pendengar RRI Ruang Rindu dimanapun berada Santara ya.
2: Oke. Okay.
6: Terima kasih banyak. Saya semangat untuk semuanya, Mbak Ita. Terima kasih
1: sama-sama
6: banyak.
1: Sama-sama, Mbak Haryanti.
6: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke Aceh, ada Bang Lasiman. Selamat malam.
1: Bang Lasiman, selamat malam.
2: Halo.
1: Halo.
2: Halo.
1: Bang Lasiman.
2: Bang Lasiman.
7: Selamat malam.
2: Selamat malam. Oke. Okay. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, halo.
1: Halo juga. Bang?
7: Halo.
1: Iya, kedengeran kok.
7: Selamat malam.
1: Iya, Bang.
2: Apa yang mau disampaikan, Bang Lasiman?
7: Nah, ini mau tanya. Pertanyaan. Halo?
1: Iya. Bang?
7: Ini pertanyaannya kepada Johan Untung. Saya mau tanya, ini album yang pertama dan yang terakhir.
1: Oke. Okay.
2: Nah, okay.
7: Tolong nanti dijelaskan.
1: Siap. Nah,
7: album yang pertama kali.
1: Iya, Bang.
2: Udah itu aja ya.
7: Nah, ini yang paling akhir.
2: Iya,
7: salam-salamnya.
1: Oke, okay, silakan.
7: Ini untuk kita di RRI Melapo di
2: okay.
7: Pro 1 kepada Bung Reno, Andy, nah, kepada teman-teman lah semua para pendengar Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori lewat
1: lagu.
2: Siap.
1: Oke, Bang Lasiman.
2: Terima kasih, Bang Lasiman.
7: Semoga Mbak Ita Purnama Sari sukses nanti di konser.
1: Oh, terima kasih. Amin.
2: Siap.
7: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Apakah aku akan diajak konser?
1: Mohon maaf ya.
2: Anda siapa gitu dong? Coba.
1: Mohon maaf, Mas. Sampean niku sopo?
2: Sampean niku sopo? Lali lo deh lo. Halo, selamat malam Mbak Ria.
8: Cikgu halo ya. Juga Mas Yudi Ismail, Bang Yudi Ismail ganteng.
2: Iya.
8: Cantik juga temannya, Mbak Ita Purnama
1: Sari.
8: Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori lewat lagu.
1: Yes.
8: Tapi sayang ya Bang Yudi, Mbak Ita.
2: Iya. Ya.
8: Kenapa? Mana sih ini Bang Johai Untung ini?
2: Nanti, ada, lagi 9. Minum kopi dulu.
1: Jam 9.
2: Supaya panas.
8: Ingin kenal dengan dia, bersuara dengan betapa.
2: Ya nanti ditungguin, nanti adalah suaranya.
8: Ya apalah, penting nanti sampaikan salamku.
1: Pastinya.
2: Siap.
8: Salamku ya buat Bang Johan Untung. Ini
1: nanti
8: kan ada lagu-lagu Johan Untung nih.
1: Iya.
2: Apa
8: lirik lagunya, ya memang termasuk juga ada lagu-lagu baratnya ya.
2: Aha.
8: I Don't Like to Sleep, itu pasti ada
1: lagunya. Iya.
2: I Don't Like to Sleep Alone.
8: Itu dia, nanti tolong dong nanti coba nyanyikan dengan suaranya dia langsung.
1: Oke, okay,
2: pakai suaraku aja ya. Gimana?
1: Siap, Ciguria.
8: Pokoknya buat Bang Johan Untung ini memang apa karya apa lagu-lagunya Seruling di Lembah Sunyi, Nostalgia di Indonesia Love Song. Ah, banyak banget. Salam buat beliau Bang Johan ini. Semoga berkarya terus. Buat Mbak Ita juga Bang Yudi sehat terus, lancar rezekinya buat semuanya. Penyiar-penyiarnya juga pendengar-pendengarnya sehat terutama. Itu saja, boleh kirim salam enggak?
1: Silakan Ciguria.
8: Salam-salam saya buat presenter penyiar yang lagi bertugas di Pro 1 Ruang Rindu, selamat bertugas. Juga buat pendengar-pendengarku, buat Bu Sorin dengan Ibu apa nih, Bu Risa Regal. Itu saja Bang Yudi. Terima kasih banyak.
1: Okay, salam sehat Bang
8: Yudi. Bang Yudi sama Mbak Ita.
2: Ya. Waalaikumsalam. Ya sudah, nanti kita lanjutin ngobrolnya, kita dengerin salah satu lagu dari 7 Bintang, Semua Milik Tuhan.

0: Kita masih bersama-sama di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Vokalnya ini memang cocok bergabung dengan siapa aja ya, Mbak ya?
1: Betul sekali.
0: Betul sekali ya kan. Bahkan tadi ada yang nanyain kapan duet sama Ita Purnamasari. Langsung kita ngobrol dengan bintang tamu kita malam hari ini. Ada Mas Johan Untung.
1: Mas Johan.
2: Iya.
0: Apa kabar Mas Johan? Ada
1: apa kabar Mas Johan?
0: Yudi sama ini di samping saya ada orang Surabaya juga loh Mas Johan.
1: Wong Surabaya iki Mas. Ita loh Mas.
2: Oh, Mbak Ita.
1: Iyo.
0: Ita Purnamasari
1: iya,
0: Mas
1: Johan, gimana Mas? Kita sama-sama wong Surabaya nih loh Mas.
2: Iya, zaman billboard ini kita berdua.
0: Iya, oh gitu ya. Oh
1: iya, kan
0: iya, iya, iya,
1: label.
0: Satu billboard.
1: Iya.
0: Oh, oke.
1: Okay.
0: Tadi ada yang nanyain apakah pernah duet bareng Ita Purnamasari dari Uncle Gazi?
1: Kalau rekaman kita belum pernah ya Mas ya, tapi kalau nyanyi di panggung bareng sering berapa kali?
0: Iya.
1: Rekaman dorong ya Mas.
0: Ayolah rekaman bareng
1: ayo,
0: gitu kan.
1: Siapa takut? Ayo. Ayo Mas Johan, siap.
0: Mas Johan gimana kabarnya?
2: Kabar baik, sehat.
0: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah ya Mas.
0: Mas, ini tadi udah ada sekitar 20 orang yang sudah nelpon.
1: Udah nelpon nih Mas, nanya
0: nungguin Mas Johan Untung. Betul.
1: Dan pada nitip pertanyaan pada akhirnya.
0: Nanti pertanyaan-pertanyaan kita baca.
1: Ya.
0: Tapi yang pasti malam hari ini habis dari mana Mas Johan tadi?
1: Iya, kegiatannya hari ini apa nih Mas?
2: Tadi cuma keluar sebentar ke BSD.
0: Okay.
2: Makanya aku bilang jam 9 lah. Jam 8 belum nyampe kayaknya.
0: Ya wes. Kita langsung ini ada penelpon dari Maluku. Kangen sama Mas Johan Untung. Kita aja ngobrol ya Mas ya.
1: Selamat dulu ya. Selamat malam Ayu. Ayu.
0: Mbak Ayu selamat malam.
3: Selamat malam.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap. Silakan.
1: Alhamdulillah.
0: Baik, alhamdulillah Mbak Ayu.
1: Ayu langsung dengan Mas Johan ya.
3: Iya, sama-sama sama Bang Johan. Selamat malam Bang
2: Johan. Suara kecil Ayu.
1: Oh, Ayu suaranya kecil. Tunggu-tunggu.
3: Suara saya kecil ya?
0: Iya, memang begitu.
1: Udah kedengeran Mas Johan?
0: Udah kedengeran belum Mas Johan?
2: Kalau suaramu berdua kedengeran jelas.
0: Oh, oke. Okay.
1: Eh, suara Ayu yang
0: Ayu,
1: kecil.
0: Ayu.
3: Karena dari itu ya, tapi suara saya sudah gede kalau udah besar.
0: Oke, okay. Silakan apa pertanyaannya nanti dibantu dicatat Ayu.
3: Ya, saya ya beliau tidak mendengarkan saya ya. Saya menanyakan buat Pak buat Bang Johan Untung namanya beliau kan bukan ini ya, tapi ada Untung di belakangnya gitu. Itu Untung dari mana gitu ya?
0: Okay.
3: Tapi pas saya ngelihat dari berita beliau ada Alex Nanlohi, apakah dari Maluku?
0: Oke.
3: Okay. Iya, karena nama
0: siap.
3: Kan dari Maluku juga ada.
0: Siap, oke. Itu aja, Ayu.
3: Ya, terus untuk lagu-lagu beliau terbaru apa sih gitu ya?
1: Apa?
0: Oke, ditunggu ya.
1: Nanti akan disampaikan.
0: Siap.
3: Buat Bang Johan Untung dan tetap semangat, Tuhan memberkati dan tetap menjadi berkat buat banyak orang.
0: Terima kasih.
3: Dan saya menyapa buat Pak Bidijo, Pak Mamati juga buat Widya dari Tokyo. Selamat malam semuanya dan terima kasih.
1: Yes,
3: assalamualaikum, selamat malam.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Maluku kita ke Palembang.
1: Ada Oma Ana, selamat malam.
0: Pempek.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Mbak Ita Purnamasari, Mas Yudi Ismail alias Koko. Cintaku padamu
1: takkan berubah.
0: Walau di Oma Ana ini ada Mas Johan Untung loh.
1: Oma, ada Mas Johan Untung di sini.
4: Oke, makasih. Assalamualaikum, selamat malam Bang Johan Untung.
2: Malam juga.
4: Bang, mau nanya nih, emang itu lagunya ya yang seruling di Lembah Hijau ya?
0: Lembah Sunyi.
4: Oh, di Lembah Sunyi, bukan Lembah Hijau ya. Itu adalah lagu favoritnya Abang Ipar gitu. Jadi mau bertanya ya.
1: Itu, silakan.
4: Terinspirasi dari mana? Siapa yang menciptakan itu ya, Bang ya? Bang Untung Johan.
2: Iya.
4: Yang menciptakan lagu itu siapa?
0: Seruling.
4: Terus terinspirasi dari mana itu lagu? Kayaknya kalau dinyanyikan itu di bawah. Ya bukan di bawah deh. di sawah gitu ya, kayaknya asik banget sawah, gitu.
0: Ya, oke, okay, ya. Siap.
4: Oke, okay, sukses selalu untuk Bang Johan ya. Tetap semangat, siap selalu. Boleh dong, salam-salam.
1: Boleh, silakan
0: Oma. Oma Ana.
4: Ya, ya, ada Ibu Ana di Sorong. Ada Mbak Nadiar, penyiar Radio Pro 1 Palembang ya. Terus untuk semuanya aja deh.
1: Ya, siap.
4: Salam okay, semuanya Oma. Ya, siap-siap semuanya. Oke, okay, untuk yang dua-duanya ini ada Bang, ya bukan deh Bang, Mas Yudi Ismail sama.
0: Hai.
4: Tak pernah Mas Farid ya, selalu semangat terus ya. Semangat,
0: siap, terima kasih Oma.
4: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi ya, Mas Johan ya. Ini ada Bang Andi di Bengkulu Utara. Selamat malam.
1: Bang Andi.
0: Waalaikumsalam.
5: Jelas suara Mbak Ita.
1: Nah, sekarang baru jelas. Silakan Bang Andi.
5: Ya, besar harapan semoga konsernya nanti Star Seven ya.
1: Iya.
5: Berjalan dengan lancar.
1: Amin.
5: Hambatan satu apapun ya.
1: Bang Andi nggak mau nonton ke Jakarta?
5: Kan bisa di akses di sini Mbak Ita.
1: Oh gitu ya Mbak.
5: Intinya Mbak Ita bisa gitu ya.
1: Oh gitu.
5: Pokoknya semua istilahnya personil Star Seven gitu ya, ya. Atau siap. 7 bintang.
1: Nah, siap Bang.
5: Ya insya Allah gitu. Cuman yang timbul pertanyaan begini Mbak Ita ya. Ya ini kan kalau misalnya di RRI ini hanya istilahnya pendengar pasif juga pengen tahu kira-kira pemesanan tiket itu di mana gitu, apa di Mbak Ita langsung atau di Mas
1: Ismail? Oh ada di sini nanti silakan ngelihat di
0: Instagramnya The Hang ya.
1: Akun The Hang House. Instagramnya The Hang House. Itu, ya.
0: Oke. Okay.
1: Itu di situ lengkap sekali soal tiket dan soal jam dan segala macam.
0: Ya, siap.
5: Cuman itu aja.
0: Iya. Oke.
5: Okay. Ada yang lain.
1: Oke.
5: Okay, salam sehat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Mas Johan, Mbak Ita ini juga mau konser nanti tanggal 13.
1: Iya, sama 7 bintang Mas Johan.
0: Oke, oke, oke.
6: Di mana?
1: Di The Hang House Band. Kan Mas Johan pernah nyanyi di situ.
6: Enggak, aku The Hang belum pernah.
1: Oh, belum pernah ya Mas ya. Iya.
6: Anyar
1: ya. Teman-teman Mas Johan kayaknya udah pernah semua di situ.
0: Siap.
1: Mas Johan harus.
0: Oke. Okay. Ini pertanyaan pertama coba kita yang tadi nelpon langsung ya. Ya. Maksudnya yang barusan gitu. Ada Ayu di Maluku. Untung itu diambil dari mana?
1: Ya. Nama untung itu loh Mas.
0: Silakan Mas Johan.
6: Untung itu waktu rekaman dulu dinamain sama Mas Arianto biar gampang.
0: Oke.
6: Okay. Untung. Ya kan? Tapi kalau aslinya asli nama saya itu Yuhan Syak Alex Nanlohi. Saya dari Ambon juga, Saparua.
0: Oh, siapa tadi yang ditanyain ya?
1: Iya,
0: dari ada darah Ambonnya juga ya, Mas ya?
1: Ambon ya.
6: Iya, di. Cuma saya belum pernah pulang ke Ambon.
1: Oh.
6: Jadi kalau orang-orang Ambon bilangnya Ambon Kart.
0: Ambon
6: kartu.
0: Ambon kartunya doang.
1: Walah, ya Mas.
0: Saya ngerti enggak, Mbak Ita? Gimana Mas? Silakan.
6: Kalau di Saparua itu saya sekampung sama Elias Vikal, Yopi Latu.
0: Oke.
6: Glenn Fredly, Alex Trio, sekampung. Nama kampungnya itu Porto, nama desanya.
0: Oke.
6: Porto itu dekat sama Haria. Nah, itu kalau zaman dulu mereka suka perang itu berdua itu. Porto sama Haria.
0: Gitu ya Mas ya?
1: Iya Mas.
0: Jarini. Tapi karena lebih banyak tinggal di Kerembung ya Mas?
6: Surabaya. Kerembung pernah. Kerembung dulu aku 2 tahun lebih lah.
0: Oh, 2 tahun lebih di Kerembung ya?
1: Surabaya.
0: Pabrik.
6: Ya aku lahir Surabaya kok. Lahirnya aku di Dinoyo.
0: Oh, Dinoyo, Mbak.
1: Oh, Dinoyo. Aduh. Bener. Kikene bonek ya, Mas.
6: Ya iya, bonek.
1: Bonek kiki kita, Mas. Aduh.
0: Oke. Kemudian
6: SD Surabaya, SMA Surabaya, SMP aja Kediri.
0: Oh, SMP Kediri. Temennya Mbak Ati dong.
6: Satu.
1: Oh iya, berarti temannya Atik Sebi dong.
0: Bukan teman lagi kata Mas.
6: Atik kan yang bawa ke Jakarta, aku yang gowo.
0: Nah kan.
6: Atik Sebi.
1: Mbak Atik dari Kediri tuh yang bawa ke Jakarta Mas Johan.
6: Iya.
2: apa Jakarta ke rumah ya. Arianto.
1: Oh iya, okay. Oh makanya nyanyi Nusantara juga.
0: Benar. Ya. Ya, waktu itu Mbak Ati sama pacarnya ya, Mas?
2: Ya, Heru pacarnya.
0: Heru.
1: Wah, Mbak Ati kok nang sampai sini mau tak ledekin ah.
0: Mas, Mbak Ati cari Heru.
2: Ayo, apa banget takutnya Ati itu.
0: Oh, siap-siap. Oh,
1: seru,
0: kan.
1: Ya. Seru ya, Mas, nanti kalau okay. Ketemu Mbak Ati kita ngobrol bareng. Ya.
0: Mas Johan, kita bacain pertanyaan-pertanyaan yang lainnya yang tadi yang udah masuk sejak jam 8 tadi. Ya. Ada Bang Albert di Bau-Bau. Apa hubungannya dengan Ernie Johan katanya? Apakah ada hubungan?
2: Nah, orang selalu nanya kan karena sama-sama Johan. Enggak ada hubungan. Gak Ernie ada Johan itu kan Padang.
0: Iya, iya, iya.
1: Iya, iya, iya. Karena ada Johannya loh, Mas. Karena ada nama Johannya.
2: Iya, cuman beda bapak, beda ibu.
0: Beda apa?
2: Dio Wong Lio.
0: Siap. Fase banget loh bahasa Jawanya, ya kan? Jadi Wong Lio loh. Mas, terus
2: di Jakarta ketemu nih Yong Surabaya terus.
0: Iya,
2: yong,
0: ya. Iya, ya. Aduh, kemudian ada pertanyaan dari Bang Albert juga. Kalau sekarang udah 2026 dan berkarir sejak 70-an, sudah berapa usianya? Tadi ditanyain begitu, Mas.
1: Enggak dijawab, enggak apa-apa, Mas.
0: Enggak apa-apa, Mas.
2: Harus dijawab.
0: Ya, silakan.
2: Gini, menjadi tua itu anugerah.
0: Ya,
2: itu hanya harus dilihat.
0: Mm-hmm.
2: Ya, toh?
0: Betul. Mas.
2: Mati itu enggak harus tua, muda pun mati.
1: Betul, ya, Mas. Setuju, setuju banget.
2: Wah. Nah, itu makanya aku bilang tuh saya sekarang 71.
0: 71. Oh, ya Allah, semangat terus.
2: Aku ambil Edit, ambil ya, Uta ada. Itu seumuran. Seumuran
0: ya. Oh, iya, iya, iya, iya.
1: Tapi Mas Johan ini awet 6. Dari awet dulu 6. Ya mukanya kayak gini-gini terus loh, Mas Johan.
0: Dari dulu, dari
2: 71 kan. Mm-hmm. Tapi kelihatannya kayak 70 dia.
1: Loh, Mas, aku keselak, Mas. Sumpah keselak.
0: Kumisnya kok gak pernah hilang? Kenapa sih, Mas?
2: Wah, itu parabola, itu gak boleh hilang.
1: Itu ciri kasih ya? Di jimatnya nih. Kok lu masih di jimatnya?
0: Ya Allah. Dino jimat, ha?
2: Nah hilang, mis hilang kekuatannya.
0: Nah tuh kalau hilang kumisnya, hilang kekuatannya. Saya translate buat pendengar Pro 1 yang nggak ngerti ya, Mas. Karena kan kita didengerin seluruh Indonesia.
2: Oh ya.
1: Jadi kalau kumisnya hilang, itu suaranya Mas Johan juga langsung hilang.
0: Gitu ya.
2: Kekuatan itu di situ.
0: Siap.
2: Powernya nang kono, powernya.
0: Powernya di kono rek. Ada Bang Benijo di Manado. Lagu mancanegara apa aja nah, yang sudah pernah, di-cover, pernah di-cover
1: dan ngetop di
0: waktu rekaman ya itu ya. Ya.
1: Lagu-lagu
2: kalau
1: cover.
2: Apa aja Yus, lupa lah ada 3.000 lebih.
0: Wih.
2: Luar jadi biasa kalau di buku nih. tuh ada catatan lagu di buku teks buku nih.
1: Wih, saking udah banyak
0: saking banyaknya habis bukunya buat nulis judul-judul yang pernah dibawakan.
1: Dulu itu kompilasi lagu-lagu cover barat itu Billboard ya, Mas?
2: Gak
1: Billboard
2: boleh. Ya. Iya, dulu kan nggak boleh toh, makanya bikin covernya.
1: Iya, makanya okay. Itu loh sebabnya Mas Johan ini sangat ini banget tuh dengan lagu-lagu cover itu enaknya nah. Enak kok abe Mas.
2: Memang banget. Dulu belum banyak penyanyi, gitu. Ya jadi aku yang paling laris dulu. Ya.
1: Untuk lagu covernya Mas Johan juaranya.
0: Juaranya memang.
2: Soalnya dibilang King of cover version.
0: Nah, King of cover version, siap.
2: Ono oh, ae istilahnya.
0: Siap, ini ada Pak Putra Magenda. Teko Bondowoso iki, Mas.
1: Pertanyaannya apa, Mas?
0: Bondowoso. Iya, pertanyaannya, karirnya mulai kapan dan sampai sekarang berarti udah berapa tahun? Uh-huh. Gitu.
1: Udah.
2: Ya, kalau sampai sekarang 52 tahun lah.
1: 5 dekade ya, Mas. Wah, luar biasa nih 5
0: siap,
1: dekade.
0: Siap, siap,
1: kan?
0: Siap, siap.
1: Masih eksis sampai sekarang. Luar biasa nih, Mas Johan. Iya, Mas.
2: 74 itu masih ada Golden Hand. Ita pasti dengar tuh Golden Hand.
1: Iya, iya,
2: aku Mas. Aduh. Sempat rekaman di situ dulu.
1: Luar biasa.
2: Tapi grup band. Belum nyanyi grup band.
1: Mantep banget itu.
2: Ya, lumayan, iya, Mas Johan. Sekat luru
1: iya,
2: aku sama Ernie podo itu. Ernie kulit juga umurnya 71.
0: 71 ya.
1: Ernie, heeh.
0: Iya. Oh, siap.
1: Penyanyi-penyanyi legend.
0: Oke. Okay. Pertanyaan dari Bang Leman di Lampung. Apakah pernah waktu muda menyanyi di jalanan atau jadi pengamen? Dan apakah suka nyanyi sejak kecil?
1: Mas? Mas Johan?
2: Iya, iya.
1: Iya. Pernah enggak, Mas?
2: Enggak pernah aku kalau ngamen.
1: Iya, kafe tuh kafe ya, Mas. Kafe tuh kafe ya. Iya. Nah, ini aku tahu kafe tuh kafe. Ngamennya di kafe, ya. Ngamennya di kafe.
2: Betul.
1: Betul. Itu sudah terjawab ya.
0: Siap, sudah terjawab. Terjawab lagi. Uncle Gazi dari Padang. Pernah duet dengan Ita Purnamasari enggak? Enggak pernah ya tadi
1: kalau
0: dijawab
1: rekaman,
0: ya.
1: Kalau rekaman belum pernah, tapi nek manggung sering.
0: Sering, oke, siap. Termasuk kategori duet itu ya kan?
1: Iya.
0: Lagu terbaru dari Mas Johan apa, Untung. Mas? Ditanyain sama di Uncle Gazi.
1: Single terbaru atau lagu terbaru, Mas?
2: Wah, aku...
0: Halo Mas. Oh, Mas Johan. Oke, agak terputus sambungannya.
1: Kok putus?
0: Mas Johan.
1: Halo Mas.
0: Mas Johan. Ya ini mungkin sinyal kali ya.
1: Iya, betul.
0: Ya sudah kalau begitu. Oke, kita nanti lanjutkan mudah-mudahan
1: tersambung dengan
0: lagi
1: dengan Mas Johan.
0: Mas Johan Untung, ini ada satu lagu jawaban dari Kau Bukan Dirimu. Tetap di
1: Ruang Rindu.
0: Ruang Berbagi Rindu.
1: Memori lewat lagu.
0: Siap, kita lanjutkan kembali. Ini untuk pendengar Pro 1 semua.

0: Ruang rindu, ruang berbagi rindu.
1: Memori lewat lagu.
0: Desember Kelabu, duet antara Atik Sibi dan Johan Untung. Mas Johan.
2: Oh, ya, nah, siap.
1: Keren
2: siap.
1: Loh, Mas. Desember Kelabunya aku baru tahu loh, Mas. Kirain tuh Maharani Kahar.
0: Iya, memang lagunya Maharani Kahar. Itu. Ini yang barusan sama ada. Mbak Ita. Mbak Ita, Mbak Atik. Iya.
1: Keren loh, tiba no.
2: Atik Sibi.
0: Yoncen keren loh.
1: Iya.
2: Rekamannya di rumah Arianto itu, studionya.
1: Itu tahun berapa Mas Johan? Desember Kelabu?
2: Ya 80-an juga. 80-an, ya, ya pas Atik di Jakarta.
1: Di Jakarta
2: aja.
1: Itu ya tahun 84 kali ya, kalau salah.
2: Ya 80-an.
0: 80-an. Oke. Okay. Kita ke pertanyaan yang sudah disampaikan oleh para penelpon tadi ya, Mas Johan ya.
1: Ada apa lagi Mas?
0: Ada dari Mbak Haryanti di Toli-Toli. Ini tentang Hari Musik Internasional nanti tanggal 21 Juni. Pandangan musik dari Mas Johan Untung yang
1: hari
0: sekarang
1: musik 9 Maret, Mas.
0: Nah, internasional itu yang nasional. Ya. Pandangan Mas Johan tentang era musik digital sekarang ini seperti apa? Kemudian stay di mana dan asalnya dari mana? Tadi sudah kita jawab sih. Silakan Mas Johan.
2: Iya, wes udah dijawab. Jadi sekarang stay-nya di Pamulang, Tangerang Selatan.
0: Oh, deket dong Mbak sama rumah kita, Mbak.
1: Iya, kita di Bintaro, oh, Mas.
2: Oh, Bintaro. Itu.
0: Iya.
2: Tadi ada yang WA sih nanyain Om Johan di Ruan katanya. Enggak, lewat telepon aja. Mungkin lagi dengerin juga kali.
0: Iya. Oh, iya dong. Ya. Oke. Okay.
2: Nah, kalau asalnya saya dari Ambon, tapi lahirnya di Surabaya.
1: Itu.
2: Kalau masalah musik digital sekarang ini ya memang hebat lah. Artinya kita nggak bisa bedain AI sama yang asli.
1: Iya, karena kecanggihan teknologi sekarang memang luar biasa.
2: Iya.
1: Ya, Mas. Iya, memang ya, beda
2: AI
1: sama zaman kita
2: hebat,
1: dulu.
2: Hebat-hebat tuh. Nyanyinya hebat-hebat namanya.
1: Cuman gini Mas teknologi, ya, ada semua itu kan ada positif negatifnya. Negatifnya itu rata-rata musik AI itu nggak ada jiwanya, nggak ada soul-nya, Mas.
2: Iya,
1: beda kan, dengan yang asli pastinya.
2: Bagaimanapun iya,
1: yang asli itu tetap yang
2: asli, ya,
0: tetap
2: iya.
0: Semangat.
1: Asli lo itu.
0: Mas Johan. Mas Johan ini kan ada Jermannya ya.
2: Ibu saya Jerman.
0: Oh, oke.
1: Okay. Makanya Mas Johan itu emang ada blasterannya, Mas.
0: Blasteran.
2: Waktu enggak jelas kok. So. Kalau dibilang blasteran enggak jelas.
0: Oh, gitu ya.
2: Ibuku itu dari ibuku bapaknya Jerman, ibunya dia itu wong ini apa Indian.
0: Wong Xiao. Indian.
2: Oh, oke. Okay. Xiao bapak.
0: Oh, iya.
2: Jadilah ibuku. Nah, nek bapakku bapaknya Ambon. Neneknya itu Syihri Aceh.
1: Aceh.
0: Oke.
2: Jadi bapakku, nah bapakku, makanya aku darahnya tuh sekarang A plus, bukan A biasa.
1: A plus ya, bukan A biasa. Karena plus plusnya wake yo Mas. Iya.
2: Ono plus sih mau. Kalau pijat kan pijat plus plus, jadi enggak darahnya A plus.
0: Darahnya A plus. Berarti enggak ada Jawa-Jawanya yo Mas.
2: Ora ono
0: lingkungan.
1: Tapi karena tinggal lahir di Surabaya dan besar di Surabaya, makanya sangat fasih sekali bahasa Jawa, terutama Surabaya.
2: Surabaya wis
0: talare.
2: Tahu enggak orang nek wong kalau Surabaya, kalau dia enggak lahir Surabaya, mantoknya enggak dapat.
0: Iya jane Mas.
2: Bisa. Tapi Surabaya itu
1: bener,
2: khas itu.
1: Bener banget Mas. Enggak bisa hilang kita. Iya,
2: ketemu suwe. Jancuk ngono mesti ya.
0: Oke. Iki ada tetangga dari Surabaya, Mas. Tonggone Surabaya, Kertosono. Mas Gilang.
1: Mas Gilang.
0: Ayo Mas Gilang, selamat malam.
3: Halo. Selamat malam. Selamat
2: malam juga.
3: Mbak Ita, iya. Mas Johan Untung juga.
1: Iya, Mas.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam.
1: Warahmatullahi wabarakatuh.
3: Iya, seru nih bintang tamunya luar biasa malam ini.
0: Siap.
3: Saya langsung ke Mas Johan Untung ya.
1: Langsung ke Mas Johan, Mas.
3: Ingin ini Mas Johan, ingin pembenaran dan juga pengakuan. Saya juga
0: ceritain orang
3: tua saya. Jadi orang tua, jadi katanya dulu di Kertosono itu ada penyanyi yang tinggal di sini. Namanya Mas Johan Untung.
0: Oh gitu.
3: Apa benar pernah tinggal di Jalan Tembara ya, di Imam Bonjol di Tembara Kertosono, dan orang tua jenang pernah bekerja di pabrik gula Lestari. Apa benar ini hanya pengakuan dan apa ya, pengakuan dari Mas Johan? Apa benar pernah tinggal di Kertosono enggak Mas Johan?
0: Mas Johan pernah tinggal

0: itu ya, yang
1: lega saya Mas.
2: Lega ya Mas Gilang, lega ya.
1: Oh. Karena ketosono pernah ditinggalin Mas Gilang untung di Jalan Ima Bonjol, Kembara. Iya benar sekali. Mudah-mudahan saya mendoakan Mas Johan keluarga sehat selalu ya. Ini legend juga. Paling saya terkenal tuh itu loh lagunya Ranjo-Ranjo Cinta.
3: Nanti ditungguin.
2: Pasti lagunya akan diputar.
1: Dilanjut diskusinya kita dengarkan sama-sama.
3: Siap.
1: Mas Widi juga, Mbak Farida, Teh Dinda, dan semuanya yang di Kediri salam hormat. Dilanjut Mbak Yusudi, Mbak Isa.
2: Monggo Mas Gilang.
4: Oke Gilang, matur nuwun.
3: Kita ke Bogor.
2: Ada Teh Dinda, selamat malam Teh Dinda.
3: Teh Dinda, selamat malam.
5: Malam kembali Mbak Ita, selamat malam kembali Yudi Ismail Yopo Kapare.
3: Alhamdulillah baik, api.
2: Api wae.
5: Teh Dinda. Yopo Kapare Kak Johan.
2: Teh Dinda. Selasa langsung dengan Mas Johan ya.
5: Iya, Cak Johan untung. Yo, apa kabare?
4: Yo, kabare api-api. Baik, Wak, Mbak Dinda.
5: Ini spesialis song cover nih.
2: Bener banget juaranya ini.
5: Spesialis song cover, ya. Jadi kalau dengar nama Cak Johan Untung ini selalu dengan lagu-lagu cover, keren jadinya.
4: Iya
5: kan?
3: Betul.
2: Betul banget, Mbak.
5: Karena logatnya Jawa Timuran, jadi aku Teteh lebih suka panggilnya Cak.
3: Siap.
2: Betul, silakan Teh, enggak apa-apa Teh.
5: Cak. Selain song cover, itu lagu yang bukan cover adakah?
2: Ada ranjau-ranjau cinta.
5: Ada ya.
3: Nusantara tiga. Ya,
4: aku nyanyi.
5: Teteh kan lebih banyak dengar song covernya Johan. Iya. Jadi lagu yang bukan cover itu agak-agak kurang tahu gitu.
3: Nanti kita kasih tahu Teh.
5: Nggak usah dikasih tahu. Di ini aja, diputer aja nanti.
3: Oh iya. Tadi udah dari awal sebenarnya.
5: Oh iya, saya maaf.
3: Siap. Makasih Teh Dinda.
5: Dari Teteh cukup itu, tapi Teteh mau balas salam sapanya tadi.
3: Siap.
5: Ya, Mas Gilang ya yang di Kertosono, juga Bang Jordi di Jayapura dan ini yang sudah Purna Bakti juga di Jayapura ada Purna Bakti dari RRI Jakarta ya. Abang Josman Upas, Yudi Ismail kenal.
3: Kenal
5: ya?
3: Dong.
5: Iya, sekarang kemarin baru ada komunikasi sama beliau dan ada di Jayapura, Din, dia bilang gitu.
3: Okay,
5: salam siap. Ya untuk Abang Josmanu. Sekali lagi Bang Jordi juga sama siapa namanya tadi Mas Gilang. Untuk Cak Johan.
4: Ya, siap. Terima kasih.
5: Semoga nanti semoga selalu sehat, terus berkarya. Amin. Dengan karya-karya yang selalu dikenal sama masyarakat Indonesia. Mbak Ita, sukses untuk konsernya nanti. Semoga
2: Teteh nonton dong, kan cuma di Bogor. Di Bogor kan deket ke Kemang.
5: Ayo. Oh iya, ampun kalau Kemang mah memang Teteh besarnya di Jakarta Selatan.
2: Iya.
5: Jadi kebetulan tahu.
2: Ayo Teh.
3: Silakan ditunggu ya Teh ya.
5: Oke, kalau gitu
3: sama-sama.
5: Lanjut. Thank you. Selamat malam. Bye bye.
3: Selamat malam. Bye bye. Kita ke Sumatera Barat. Ada Mbak Rahma atau Uni Rahma.
2: Uni Rahma.
3: Selamat malam.
4: Uni.
6: Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Ita.
2: Iya, waalaikumsalam.
3: Uni. Siap. Silakan Uni Rahma.
6: Iya. Iya. Selamat malam, Bang Untung.
2: Johan Untung, ya. Mbak Rahma.
4: Siap.
6: Hai, selamat malam buat Bang Johan Untung. Salam saya selalu ya. Pertanyaan saya nggak jauh beda dengan Tete Dinda tadi ya.
4: Gitu ya.
6: Bang Johan Untung ini kan terkenal dengan mengcover ya lagu-lagu nostalgia.
2: Betul.
6: Saya senang ya dari dulu tahun 90-an saya sering dengar lagu cover-covernya. Pertanyaannya, mana lebih nyaman, lebih hoki mengcover lagu daripada lagu sendiri gitu.
3: Oke, siap.
4: Ya, kalau bilang lebih nyaman ya pasti lebih nyaman lagu sendiri ya.
2: Iya,
4: Mas. Oke, kan masalahnya cover itu kan ya supaya orang-orang yang bernostalgia semua bisa mengenal lah. Oh ini Johan Untung gitu.
2: Ya, betul Pak.
4: Lain kepuasannya.

0: Itu aja Uni Rahma.
1: Sudah terjawab. Ya.
2: Boleh salam. Silakan.
0: Boleh
1: silakan Uni.
2: Iya. Salam sehat dan bahagia selalu buat Mbak Ita,
1: iya,
2: buat Bang Yudi.
1: Sama-sama.
2: Buat Bang Johan Untung, salam sehat dan bahagia.
3: Siap,
2: semoga
3: sama-sama.
2: Sukses kedepannya. Dan juga buat Tujuh Bintang juga.
1: Terima kasih. Makasih Uni.
2: Iya, salam sehat selalu buat Mbak Ita, dan Bang Yudi. Buat Pan Yudin di Minahasa dan buat Tedinda di Bogor, salam sehat selalu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian ini ada pertanyaan dari Oma Ana. Seruling di Lembah Sunyi. Itu kan pernah dibawain juga. Lagu ini ciptaan siapa, Kak?
1: Ciptaan siapa, Mas Johan?
3: Nah, kalau ciptaannya itu aku enggak jelas.
1: Lupa
3: itu kayaknya ya, Pak Budol, lama banget.
0: Iya sih.
3: Seruling di Lembah Sunyi.
1: Siap-siap.
0: Oke.
1: Okay. Apalagi Mas Yudi? Pertanyaan.
0: Pertanyaan ada dari Bang Lasiman di Aceh tadi. Album pertama dan album terakhir dari Bang Johan Untung.
3: Album terakhir itu
1: yang 98. Terbaru, Mas.
0: 98 ya.
3: Iya.
1: 98 udah lama 98. Dong, Mas.
3: Tajam Tak Bertepi itu terakhir aku rekaman.
0: Oke.
3: Kalau yang pertama ya Nusantara 3 tahun 81.
1: Kalau Ranjo-Ranjo Tinta itu tahun berapa, Mas Johan?
3: 86.
1: Oh, 86.
0: 86 ya. Siap kalau
3: pas
0: begitu.
3: Pas ada filmnya dulu yang
1: Ranjo-Ranjo Cinta Paramita Rusadi ya.
0: Sama Rano Karno ya enggak sih?
1: Rano Karno. Iya, siap.
0: Oke, ini ada pertanyaan dari WhatsApp. Siapa ini ya?
1: Made Budilana.
0: Made Budilana
1: dari Singaraja Bali.
0: Singaraja Bali.
1: Bertanya pada Bang Johan, apa tantangan terbesar saat menyanyikan lagu orang lain agar tetap menghormati karya aslinya sekaligus memiliki ciri khas vokal Mas Johan sendiri? Tantangannya apa, Mas?
0: Mengcover lagu.
1: Mengcover lagu orang, Mas.
3: Mengcover lagu itu memang tantangannya, kita harus minimal mirip, ya kan?
1: Ya,
3: mirip.
1: Ya, namanya juga
3: cover, itu yang,
1: ya,
3: Mas, yang tantangannya itu. Jadi nggak sekedar nyanyi, kita harus ngejiwai juga vokalnya, karakternya. Memang agak sulit, tapi ya karena udah terbiasa ya, akhirnya begitu aja, ngalir aja.
0: Oke.
1: Iya, iya.
0: Begitu
1: ada
0: rupanya.
1: Ada lagi?
0: Ada Riva Ririn di Binong, Curug,
1: Tangerang.
0: Ikut bergabung
3: ini
0: dong.
3: Ini tadi yang WA aku, Riva ini.
0: Oh gitu.
1: Iya. Ini dia menanyakan kepada Mas Johan, sejak kapan mulai mendalami peran menyanyikan lagu barat, apalagi yang Bee Gees tuh, Mas?
3: Nah. Oh, kalau lagu barat memang dari pertama.
1: Dari pertama
3: di KB ya, lagu-lagu barat.
0: Oke. Okay.
3: Cuma lagu-lagu The Bee Gees itu pas aku gabung sama band Flashback.
1: Flashback, oh iya, Flashback, ya.
0: Oke.
3: Itu 93. Nah, itu kita bawain lagu-lagu Bee Gees.
1: Lagu-lagu Bee Gees.
3: Sebelumnya kan aku nyanyi di Green Pub itu lagu-lagu Algiero, Michael Frank. Iya. Gitu.
1: Wah, ternyata mau jazz mau pop udah makanannya Mas Johan.
0: Mas Johan ini ya.
1: Ini Mas ada permintaan dari Riva Ririn untuk menyanyikan refnya aja lagu Bee Gees yang ya How Deep Is Your Love atau apa aja. Secara live, Mas, sekarang ini ya. Ya. Boleh, terserah apa aja, Mas.
3: I know your eyes in the morning sun. I feel you touch me with the pouring rain. And the moment that's the wonder from me. I wanna feel you in my arms again.

0: the show.
1: How deep is your love?
2: Mirip banget. Sama-sama merdunya.
3: Oke.
2: Okay. Luar biasa Mas Johan.
3: Mas Johan, habis ini kita bakal muterin lagu yang tadi ditanyain ya. Lagunya Mas Johan yang asli yang mana? Nusantara 5. Kita break dulu Mas Johan ya.
4: Oke. Okay.
3: Sebelum break kita sapa-sapa
2: kita
3: dulu.
2: Sapa-sapa dulu ada di seluruh Indonesia. Kita mulai dari Aceh Singkil, Ambon, Ampana, Asmat, Atambua, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Banten.
3: Halo Basera, Batam, Bau-Bau, Bengkalis, Bengkulu, Biak, Belitung, Bima, Bintuhan, dan juga Bogor.
2: Selamat malam yang ada di Bone, Bovendigul, Bukit Tinggi, Bula, Cirebon, Denpasar, Dumai, Ende, Entikong, Fak-Fak.
3: Halo Gorontalo, Gunung Sitoli, Jakarta, Jambi, Jayapura, Jember, Kaimana, Kediri, Kendari, dan juga Kepulauan Anambas.
2: Selamat malam yang ada di Kepulauan Seribu, Kijang, Kupang, Labuan Bajo, Labuan Banten, Lok, Sumawe, Madiun, Makassar, Malang, Malinau.
3: Halo Mamuju, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Merauke, Melabo, Miangas, Nabire, Nias Selatan.
2: Halo semua yang ada di Nunukan, Oksibil, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pasir Pangarayan, Pekanbaru, Pontianak, Purwokerto.
3: Ranai, Rangsang, Rimbaraya, Rote, Sabang, Samarinda, Sambas, Sampang, Sanggau, dan Saumlaki.
2: Halo semua yang ada di Selat Panjang, Semarang, Sendawar, Serui, Siak, Sibolga, Singaraja, Sintang, Skow, Sorong. Kemudian ada Sumba, Sumenep, Sungai Pakning, Sungai Penuh, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tahuna, Takengon, Talaut.
3: Halo Tanjung Pinang, Tanjung Balai, Tarakan, Tembilahan, Teminabuan, Ternate, Toli-Toli, Tual, Tuban, Wamena, Waikanan, dan Yogyakarta. Wah, kita dengerin dulu berikut ini Nusantara 5.

0: Kita lanjutkan kembali kebersamaan di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Mas Johan, ada Anggrek Bulan.
2: Oke.
0: Ingat ya Mas Johan?
1: Enak loh Mas lagunya Mas. Wah, dari berbagai versi ini salah satu yang enak ini.
0: Sebenarnya bukan lagunya yang enak.
1: Yang nyanyi yang enak.
0: Yang nyanyi yang enak suaranya.
1: Suaranya betul. Renyah.
2: Mas, lagu apa itu?
1: Iki loh, iya apa ini?
0: Anggrek Bulan. Sama Mbak Ani.
2: Ani Samad,
1: iya. Ani Samad, oh iya Mbak ya. Ani Samad, iya sih.
0: Oke. Okay.
2: Kita kenal itu Ani Samad.
1: Bukannya kenal, kan kita sama-sama merintis jadi penyanyi TVRI Surabaya, Mas.
2: Iya.
1: Sama Mbak Ani Samad.
0: Jadi Mas Johan ini temennya Mbak Maharani Kahar juga, Rita Monica juga ya, Mas?
1: Jadi kayaknya semua ya, penyanyi Surabaya zaman-zaman. Ya, Mas ya. Lingkungannya itu aja.
2: Dulu zaman-zaman ada Galarama.
1: Oh iya, Galarama bener, Mas. Bener-bener Galarama.
0: Siap. Temennya ini loh, pelawak.
1: Siapa?
0: Susi Sunario. Oh. Iya kan ya, Mas?
2: Oh iya, double S.
0: Double S.
1: Ya, Susi Sunario ada kemana tuh ya?
2: Aku itu, aku pertama kali yang bawa ke TVR Surabaya, ya, ya itu, Prapto.
1: Iya, Prapto. Ya, Prapto, nama aslinya Prapto. Mas Prapto.
2: Esther,
1: iya,
2: ya. Esther itu.
0: Esther
2: Singgowo itu.
0: Oke.
2: Di jalan itu di pertigaan Kertosono kan. Main-main gitar itu. Nah, ada yang ngomong, kita kan vokal grup tuh. Kowe gelem gak nang TVRI? Ya gelem ae. Wis meneh nang omaku. Tak kerong nang TVRI. Gitu.
0: Oke, jadi aku translate ya, Mas. Takutnya subtitle-nya enggak keluar, pendengar seluruh Indonesia enggak tahu. Jadi Mas Johan untuk ini waktu main band di Kertosono, ya, kemudian ketemu dengan pelawak yang namanya Susi Sunario itu, Sunario sama Mas Prapto, ya, diajakin ya ke TVRI
2: Surabaya.
0: Itu Surabaya, baiklah.
2: Di tes dulu kan, di tes udah. Habis itu dapat acara. Aku masih ingat dulu Gelora Remaja.
1: Gelora Remaja, iya sih.
0: Iya, iya, iya. Ya.
2: Kita berlima dulu, dibayarnya 10.000.
0: Zaman itu ya,
1: gak
0: Mas.
1: Apa-apa, Mas. Karena namanya berjuang ya, Mas. Berjuang awal. 10.000 satu tuh ya lumayan loh ya, Mas.
2: Mirip pengamen orang numpak bis, you know. Nang Surabaya numpak bis.
1: 10.000 ya kayak 100.000 gitu, ya, pengamen. Saat ini kayak 100.000 gitu.
0: Iya, iya.
1: Iya.
0: Siap.
1: Oke. Okay. Mas, alhamdulillah.
0: Mas Johan
2: yang pernah lagi dulu yang lucu lagi, Arthur Kaunang ya kan.
1: Wah, itu mentorku itu, Mas. Iya, iya.
2: Aku diajak nyanyi, cuh dua lagu aja ya, tapi budgetnya kecil.
1: Piro?
2: Berapa? 250.000.
0: Wah,
2: kaget aku.
1: 250.000.
2: Aku ngomong, wow. 250.000 itu bayaranku satu tahun di pabrik gula.
1: Ya Allah, luar biasa Mas Arthur ya.
2: Dia bilang kecil loh tahun 79 itu.
1: Wow.
2: Wah, cuma nyanyi dua lagu.
1: Smoke
2: on the Water sama Soldier Fortune.
0: Di Purple ya.
2: Hebat itu.
1: Iya,
2: di
1: Purple. Ya.
0: Oke.
2: Okay. Jadi biasa, ya. Aku masih ingat mainnya di Gresik karena itu.
0: Oh ala, ya, siap.
1: Mas Arthur jadi pengen ketemu nih sama Mas Arthur. Oke, okay. Mas Johan. Mas Johan. Wah, terputus.
0: Langsung terputus ya.
1: Baru kita mau nanya.
0: Baru kita mau nanya ya.
1: Proyek apa yang mau dikerjain?
0: Tapi memang waktunya juga sudah mepet banget. Aduh.
1: Pastinya
0: coba,
1: kita seneng banget.
0: Mas Johan, halo. Kita telepon sekali lagi untuk ngobrol gitu ya. Apa namanya?
1: Mas
0: pamitan
1: Johan.
0: Sama Mas Johan.
1: Mas Johan.
0: Sebentar ya, Mas.
1: Kok
0: Johan.
1: Makan
0: Pak Mantep. Oke, okay. Wah tampaknya sudah enggak bisa.
1: Iya.
0: Mas Johan.
1: Jadi yang pasti kita seneng banget tadi sudah bisa ngobrol-ngobrol seru bareng
0: iya,
1: Mas
0: ya.
1: Johan Untung sambil bernostalgia mengulik karir beliau dan macam-macam lainnya.
0: Macam-macam lainnya.
1: Dan
0: ya,
1: juga jangan lupa sekali lagi akan ada show konser 7 bintang plus Vina Panduwinata tanggal 13 Juni di The Hanghouse Kemang.
0: Sanggup ke aku?
1: Ya. Ada rindu.
0: Yes, sudah. Oke. Okay. Terima kasih banyak atensi dan kebersamaannya, sampai bertemu kembali Rabu depan. Dan ini lagu yang ditunggu-tunggu, original song milik Mas Johan Untung, Ranjau-ranjau cinta.

0: 1.
1: Pendengar, Anda baru saja mendengarkan program Ruang Rindu Nasional yang disiarkan langsung dari Pro 1 Jakarta. Dan selanjutnya pendengar, akan kami hadirkan kembali drama atau sandiwara radio untuk Anda dengan judul Sang Dowi, produksi dari RRI Banten. Tetaplah bersama kami mendengar di kanal Informasi dan Inspirasi.
2: Malam Mas Dowi, baru pulang kerja nih.
3: Iya nih Pak, loh pada kemana? Biasanya ramai banget pada main kartu.
2: Iya Mas, maklumlah ini kan malam Jumat, jadi banyak yang standby di rumah sama istri.
3: Si Bapak bisa aja, makanya buru nikah Pak, biar malam Jumatan juga.
2: Iya, kalau kayak gitu bisa kali Mas tolong carikan buat saya.
4: Drama radio Sang Dowi, produksi RRI Banten dengan para pemeran Digi Pribadi sebagai Dowi, Gita Puspita sebagai Ibu Dowi, Rifki Baudowi sebagai Satpam, Argan Prayoga sebagai Pak RT, Dede Firdaus sebagai Ari, Sarah Ganevi sebagai Rianti, Lucy Astari sebagai Afia, narator Hasniar Rahmawati,

0: Di dalam kamar berukuran 2x3 meter berlantai semen hitam, dengan lampu neon kuning menyinari Dowi yang tengah fokus dengan pekerjaannya. Meski sudah larut, namun begitu banyak yang harus dikerjakan Dowi sebagai seorang staf admin di perusahaan provider. Biasa, setiap menjelang akhir tahun, memang begitu banyak promo yang perusahaan buat untuk konsumen. Dan itu semua, Dowi lah yang paling diandalkan. Di tengah kesibukan menuntaskan pekerjaannya di depan layar laptop, tiba-tiba ibu masuk.
1: Dowi, bukannya langsung istirahat, kenapa malah lanjutin kerjaan sih?
2: Eh ibu, iya nih bu, gak apa-apalah. Besok Dowi biar gak terlalu banyak kerjaan di kantor bu.
1: Ibu sebenarnya ingin bicara sama kamu Dowi soal biaya kuliah adik kamu.
2: Oh iya, Dowi lupa bu. Berarti minggu depan harus ada ya bu. Nanti Dowi usahakan segera ya bu. Mudah-mudahan kerjaan Dowi lancar dan bisa dapat bonus dari perusahaan ya bu.
1: Amin. Terima kasih ya nak. Maafin kalau ibu masih suka ngerepotin kamu terus. Ya mudah-mudahan sih tahun ini ibu bisa sertifikasi guru ya Dowi. Doain ibu juga lolos. Kan kalau lolos lumayan, bisa buat tambah-tambah hidup kita.
2: Gak apa-apa bu, selama Dowi bisa, pokoknya ibu tenang aja bu.
0: Kehidupan yang begitu keras membuatnya harus berjuang menjadi tulang punggung keluarga. Apalagi setelah ayah meninggal sejak 5 tahun lalu, membuatnya hampir putus sekolah. Namun dengan perjuangan ibu yang begitu besar, akhirnya ia bisa lolos SMA walau harus mengalah untuk tidak kuliah demi sang adik perempuan satu-satunya melanjutkan pendidikan di luar kota. Siang hari di kantor.
3: Dow, makan siang apa nih? Kantin yuk.
2: Saya lagi gak makan dulu, Ri. Duluan aja tuh sama Ari sama Afia.
3: Lah, emangnya kamu puasa? Puasa apa hari Jumat gini?
2: Maksudnya, saya sedang tidak makan gitu. Ya, lagi gak lapar aja.
3: Ya udah kalau gitu, kita duluan ya. Bye-bye, Dowi.
4: Jangan terlalu sibuk gitu, Dow. Harus tetap jaga kesehatan ya. Kita duluan ya. Dah.
0: Mereka pun meninggalkan Dowi yang sedang sibuk dengan pekerjaannya. Walau tidak bisa dipungkiri, perut Dowi begitu keroncongan. Namun ia harus tetap berhemat demi biaya kuliah sang adik. Di kantin, Rianti, Mafia, dan Ari yang merupakan teman kerja Dowi merasa ada yang aneh dengan temannya tersebut. Bagaimana tidak? Beberapa hari belakangan ini, Dowi seperti dikejar-kejar deadline hingga tidak sempat makan, bahkan minum. Kecuali sholat yang ia tidak pernah lupakan.
5: Guys, aku pernah dengar kalau Dowi itu tulang punggung keluarga tahu. Dan katanya di Jogja kosan sama bayaran kuliah adiknya tuh nunggak. Makanya dia sampai segitunya ngerjain kerjaan biar dapat bonus akhir tahun 80%.
6: Hah, serius? Kalau gitu kenapa kita nggak bantu aja?
7: Wah, ide bagus tuh.
5: Oke, gimana kalau kita iuran 2 juta per orang untuk Dowi?
6: Buset, kalau segitu mana aku ada? Emangnya kamu, Rin, pewaris tunggal tata keluarga?
7: Iya, kita bantunya semampu kita aja kali ya. Aku cuma ada 500 ribu nih paling.
5: Gitu juga boleh deh. Nanti kita kumpulin jadi satu aja biar banyak. Semoga Dowi senang dan terbantu ya.
6: Amin.
0: Setibanya di ruang kerja, mereka terkejut melihat Dowi yang dibopong oleh rekan kerja yang lain. Rupanya, Dowi tak sadarkan diri. Semua terlihat panik dengan situasi tersebut. Tak lama, mereka pun sudah berada di sebuah rumah sakit. Rasa cemas terus menghantui mereka bertiga, karena sampai saat ini, Dowi tak kunjung sadar.
5: Aku bingung banget mau ngasih tahu kabar ke ibunya Dowi nih. Menurut kalian gimana?
8: Udah gak apa-apa, kasih tahu aja. Barangkali doa ibu mujarab untuk menyadarkan Dowi.
7: Kalau menurutku lebih baik di antara kita kalau ada yang bisa nih jemput ibu deh. Ibu pasti bingung kesini naik apa. Belum lagi sepanjang jalan pasti kepikiran.
8: Ya udah kalau gitu aku aja yang jemput ibu. Rin, aku pinjam mobilmu dulu ya.
5: Iya Ri, hati-hati ya.
0: Ari kemudian bergegas untuk menjemput ibu Dowi. Mereka memang sudah sangat terbiasa bertemu dengan ibu di kala waktu libur untuk sekedar main dan makan siang sederhana di sana. Bahkan ibu Dowi sudah menganggap mereka seperti anaknya sendiri. 2 jam kemudian, ibu datang dengan wajah paniknya. Saat ibu datang, Dowi sudah berada di ruang ICU. Sampai saat ini, dokter belum memberikan keterangan apapun terkait dengan kondisi Dowi. Yang pasti, selang, infus, dan pendeteksi jantung terpasang di sekujur tubuhnya.
1: Terima kasih anak-anakku sudah mengantar Dowi ke sini. Ibu sangat bersyukur sekali Dowi memiliki teman-teman seperti kalian.
5: Bu, kita akan selalu ada selagi kita bisa bantu. Ibu yang tenang ya.
7: Ibu sabar ya, Dowi gak akan kenapa-napa kok Bu.
0: Waktu terus berjalan. Sudah 3 hari ini, Dowi masih belum sadarkan diri. Selama Dowi dirawat di rumah sakit, Ari menjadi teman sekaligus sahabat yang paling bisa diandalkan untuk selalu standby di rumah sakit. Rianti dan Afiah sebetulnya ingin selalu menemani. Namun sayang, mereka perempuan serta tidak mendapatkan izin dari perusahaan lebih dari 3 hari. Beberapa hari terakhir ini, pos ronda dekat rumah selalu ramai dengan menunggu kabar baik dari Dowi. Di sana, biasanya ada Pak RT yang juga berjaga-jaga bersama dengan para warga dan satpam kampung. Begitu banyak warga yang sebetulnya ingin sekali menjenguknya. Namun karena di ruang ICU, sehingga tidak diperkenankan oleh pihak rumah sakit. Tidak dengan malam keempat ini. Hanya ada Pak Satpam saja yang berjaga. Saat asyik tengah jaga malam, seorang pemuda yang setiap malam ia lihat melintas di hadapannya. Sudah menjadi kebiasaan, sapaan dan senyuman hangat itu selalu muncul.
9: Malam Mas Dowi, alhamdulillah sudah kembali toh. Tapi kok malam sekali dan gak sama ibu datangnya?
2: Iya Pak, ibu masih di rumah sakit. Tolong jaga ibu dan adik saya ya.
9: Yo, kalau itu sih udah jadi tugas saya setiap hari, Mas.
0: Pak Satpam merasa bingung dengan sikap Dowi yang tidak seperti biasanya. Hanya senyuman dan sapaan hangat saja yang terlihat malam itu. Pagi hari, suasana nampak sunyi. Angin bertiup sangat semilir, tidak seperti biasanya. Di luar dugaan, tepat di hari Jumat pukul 8 pagi, ibu dan adik Dowi yang sengaja meninggalkan perkuliahan di Jogja mendapat kabar bahwa Dowi telah tiada. Mereka menangis terseduh-seduh, bahkan Ari, Rianti, Afiah, serta semua warga kampung tidak menyangka Dowi pergi secepat ini. Dunia seakan runtuh. Setelah jenazah dibawa ke rumah duka dan selesai dikebumikan, Pak RT serta Satpam sempat berbincang pada sang ibu perihal kejadian yang sempat dialaminya semalam.
10: Ibu, tentu saya, keluarga, dan warga kampung sangat merasa kehilangan dan duka yang mendalam atas meninggalnya Dowi. Sosok anak muda yang begitu kami banggakan di kampung ini. Di tengah kesibukannya, dia yang sangat semangat membantu saya dalam hal apapun di kampung ini.
9: Ibu, saya juga begitu. Kadang Mas Dowi lah yang paling sering beli jajanan untuk saya dan warga yang lagi ronda. Tapi...
11: Gimana Pak? Tapi apa Pak?
10: Ayo,
9: Ceritakan saja, Pak, tidak apa-apa. Maaf, Bu. Semalam saat saya jaga malam di pos ronda, saya sempat ngobrol sebentar sama Mas Dowi. Tapi...
11: Tidak mungkin, Pak. Dowi 4 hari koma di rumah sakit, Pak.
9: Iya, Bu, saya tahu. Makanya saya semalam tuh heran kok Mas Dowi udah sembuh dan pulang ke rumah. Dan lebih heran lagi kok nggak diantar keluarga gitu loh. Aneh, bingung aku.
11: Pak, itu mungkin bukan Dowi, Pak. Coba dicek lagi, Pak.
9: Demi Allah, saya ngobrol sama Mas Dowi semalam. Saya nggak mimpi kok. Lawong, saya ingat betul. Beliau ini berpesan agar saya itu jaga ibu dan adik. Saya pikir itu cuma bercanda. Karena memang, ya itu kan memang tugas saya.
11: Astagfirullah.
12: Sebuah kejadian yang sangat mencengangkan tersebut menjadi buah bibir di kampung. Semua tidak menyangka pemuda kebanggaan warga kampung harus pergi dengan cepat karena mengalami pembekuan darah di otak. Bantuan dari Ari, Rianti, dan Aviah serta ditambah beberapa rekan kantor yang mereka rencanakan beberapa waktu lalu akhirnya diberikan juga. Mereka seperti merasakan mimpi buruk yang tidak pernah terduga sebelumnya. Kehilangan Dowi merupakan sebuah hal yang siapapun tidak pernah menginginkannya. Beberapa bulan setelah kepergian Dowi, sang adik berhasil lulus dengan predikat cum laude. Dowi pasti akan merasa bangga dengan pencapaian tersebut. Sungguh, Dowi adalah seorang kakak yang begitu penyayang. Apapun ia lakukan untuk sang adik dan ibu, termasuk pihak perusahaan tempatnya bekerja memberikan bonus hasil yang sangat besar berkat kerja keras Dowi semasa hidup. Bahkan, lebih baiknya lagi, sang adik juga kini diminta perusahaannya untuk bekerja menggantikannya, bahkan di posisi yang lebih tinggi. Selamat jalan, Dowi. Engkau begitu berharga di mata siapapun yang mengenalmu. Demikian, drama radio Sang Dowi, produksi RRI Banten. Penulis naskah Fitri Rianti, sutradara Ilma Afia, teknik montase Alfi dan Sumarno. Sampai berjumpa di drama radio RRI Banten selanjutnya.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pukul 22 lewat 22 waktu Indonesia Barat, kembali kami hadirkan informasi cek fakta untuk Anda. Beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook dengan narasi yang mengklaim Bandara Kertajati resmi jadi milik militer Amerika Serikat dan dijadikan bengkel. Faktanya klaim tersebut adalah tidak benar, dilansir dari turnbackhoax.id. Hasil penelusuran mengarah ke pemberitaan kompas.com yang berjudul PT BIJB bantah isu Bandara Kertajati dikuasai militer Amerika Serikat. Foto bendera Amerika Serikat disebut hoax AI. Bandara Kertajati atau Bandara Internasional Jawa Barat dimiliki dan dikelola bersama oleh pemerintah Provinsi Jawa Barat melalui BUMN yakni PT Bandar Udara Internasional Jawa Barat atau PT BIJB dan pemerintah pusat melalui PT Angkasa Pura Indonesia atau PT Angkasa Pura II. Dari pemberitaan itu diketahui bahwa PT BIJB menegaskan foto yang memperlihatkan bendera berkibar di Bandara Kertajati adalah hasil rekayasa artificial intelligence atau AI. Dan mendengar informasi menyatakan Bandara Kertajati resmi milik militer asing adalah dipastikan hoax. Dan pendengar, tetap bersama kami, sesaat lagi akan kita mulai kembali program Ruang Rindu.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Rasa melalui nada, senandung malam dalam acara Ruang Rindu. Ruang Rindu

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar, kita berjumpa kembali pada program Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Dan pendengar, karena tadi sudah kita dengarkan sama-sama ya Ruang Rindu Nasional yang disiarkan dari Pro 1 Jakarta, dan waktunya saat ini kita lanjutkan kembali Ruang Rindu kita, yakni Ruang Rindu Pro 1 Sungai Liat, sampai dengan nanti berakhir di pukul 23.00 waktu Indonesia Barat. Dan mengawali Ruang Rindu malam ini, pendengar, kami sudah menyiapkan satu pembahasan atau satu tema atau satu topik, yakni mengenai Piala Dunia 2026. Dan dua hari lagi ya pendengar, kita akan kembali menyaksikan pesta bola dunia. Dan Taufan pengen tahu nih, negara atau tim mana saja yang Anda dukung pada Piala Dunia 2026? Dan Anda bisa mendiskusikannya bersama kami pendengar. Untuk dapat menghubungi kami di nomor 0717 94301, kemudian di WhatsApp di 0811 7179111. Dan sepertinya sudah ada yang bergabung bersama kami. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Halo, selamat malam Ruang Rindu. Assalamualaikum Bang Topan.
0: Waalaikumsalam, ini Bung Leman di Tanggamus ya.
1: Iya, betul sekali Bang Topan.
0: Bagaimana kabarnya Bung Leman?
1: Baik, sehat. Alhamdulillah.
0: Oke, kita lanjut lagi ya Ruang Rindu. Tadi sudah Ruang Rindu Nasional.
1: Iya, betul Bang Topan. Halo Bang Topan, temanya?
0: Negara mana nih yang Bung Leman dukung di Piala Dunia nih? Saya karena dua hari lagi ya.
1: Jangan muluk-muluk Bang Topan.
0: Dukung siapa tuh?
1: Argentina.
0: Argentina, oke.
1: Iya Bang Topan.
0: Yakin nih Argentina bakal juara lagi ya?
1: Tidak Bang Topan, yang tentukannya Maha Kuasa. Kita hanya usaha saja Bang Topan, prediksi aja Bang Topan.
0: Mendukung dan prediksi ya.
1: Iya, mudah-mudahan sampai final lah Bang Topan.
0: Oke, mudah-mudahan sampai final. Jadi
1: final masuk ke juara satu Bang Topan.
0: Oke, baik. Mau request lagu apa malam ini?
1: Lagunya Kembali Padaku Bang Topan.
0: Judul ada penyanyi siapa?
1: Yang penyanyinya yang bintang tamu tadi Bang Topan.
0: Oke, baik.
1: Kembali. Johan Untung.
0: Oke, baik. Johan itu Untung ya.
1: Kembali Padaku, lagu itu diambil lagu Banca Bang Topan kalau enggak salah.
0: Oke.
1: Judulnya Willingly.
0: Oke, baik.
1: Jadi di bahasa Indonesia, Kembali Padaku. Johan Untung Bang Topan.
0: Titip salamnya buat siapa?
1: Ya, salam-salamnya untuk Bang Topan yang tugas, untuk Mbak Julia, Bu Dewi Sumi, Mbak Maria, untuk Bu Alex, Bu Niko, Bang Jul, Bu Hadi, Bu Ato Bertim, untuk Ato apa ya, Ato lah,
0: Ato Beltim,
1: Ramadan, untuk Kang Ahmad di Bandung. Untuk semua-semua saja Bang Topan, tanpa kecuali A sampai Z.
0: Oke, baik.
1: Yang namanya A sampai Z pokoknya disenggol sama Bang Topan.
0: Oke, siap.
1: Itu saja Bang Topan.
0: Terima kasih Bung Leman.
1: Terima kasih kembali Bang Topan, sama-sama.
0: Oke.
1: Selamat malam.
0: Selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Dan kita nantikan lagi pendengar, Anda masih bisa bergabung bersama kami. Dan sudah ada yang bergabung. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Selamat malam Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu.
0: Oke.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Ini Mbak Ria di Tanjung Pandan ya. Halo Mbak Ria ya, ini di Tanjung Pandan ya.
1: Iya.
0: Oke, baik. Mbak Ria, kita malam ini membahas, karena sebentar lagi Piala Dunia, Mbak Ria dukung siapa nih di Piala Dunia?
1: Jadi?
0: Dukungnya dukung siapa di Piala Dunia?
1: Oh, apa? Portugal.
0: Portugal, oke. Dukung nah. Ronaldo ya?
1: Iya.
0: Oke. Mau request lagu apa malam ini Mbak Ria?
1: Apa?
0: Lagu apa mau lagu apa malam ini?
1: Lagunya Hip Hip Hura.
0: Hip Hip Hura dari Krisye ya?
1: Dari Krisye.
0: Oke, baik. Mau titip salam buat siapa?
1: Salamnya buat Pangleman tadi.
0: Oh iya.
1: Selamat malam. Terus buat Bang Ramadan, buat Bang Reza, buat Bang Nur Hadi, buat Balik, Bu Kori, terus buat Bude Sumi, buat Julia, buat Putra Sambas, terus buat Ambera, buat Maria, buat Mbak Rindu, buat Yulin.
0: Oke. Masih ada lagi? Dan sudah terputus sepertinya ya pendengar. Kita nantikan lagi. Terima kasih Mbak Ria sudah bergabung dalam Ruang Rindu malam ini. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
2: Malam.
0: Oh, oke.
2: Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu. Oh. Mari lewat
0: guys. Oke.
2: Malam.
0: Malam.
2: Pak Irwan.
0: Pak Irwan di air kantor.

0: Mau request lagu apa malam ini, Pak Irwan?
1: Saya mau lagu Manca boleh ya?
0: Lagu Mancanegara boleh. Asal lagu nostalgia ini, boleh.
1: Your love is all need dari Naira Day.
0: Your love
1: is all need.
0: Is all need. Oke, okay. Dari
1: Naira Day.
0: Naira Day. Oke. Okay.
1: Ada enggak, Bang?
0: Bentar, telepon cek dulu ya lagunya ya.
1: Cek dulu enggak apa-apa. Your... ya. Kalau enggak ada nanti saya kirim linknya.
0: Oke, okay, baik. Your love
1: is all is
0: day.
1: Need.
0: Belum ketemu nih lagunya nih.
1: Your belum ketemu ya. Oh, ini aja kalau gitu nih. Yang ini aja, only you, always you aja.
0: Oh, lagunya ini ya. Your love is all I need dari Neiro Day.
1: Iya.
0: Oke, ini.
1: Iya, betul itu lagunya.
0: Oke, ini lagu tahun berapa nih?
1: Sedang-sedang lah, Bang. Jarang inilah, jarang muncul itu sebenarnya. Oh, tapi kalau malam gini enggak apa-apa lah, Bang. Enakan kok.
0: Oke.
1: Slow.
0: Oke, baik. Mau titip salam buat siapa?
1: Iya, tadi Bang Leman, ya Ria juga ya, salamnya ya. Juga Julia. Untuk semua intinya, Bang ya, karena ini udah malam, barangkali ada kesempatan yang lain, Bang ya.
0: Oke, baik.
1: Bang Topan sehat selalu, tetap semangat ya.
0: Oke, baik.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Ada sebuah fakta menarik dalam bahasa Indonesia yang mungkin jarang kita sadari. Jika kita menuliskan angka 1 hingga 99 dengan huruf, bukan angka, ternyata tidak ada satupun dari angka tersebut yang mengandung huruf R. Mulai dari 1, 2, 3, hingga 99, semuanya bebas dari huruf R. Namun begitu kita menyebut angka 100, huruf R akhirnya muncul pertama kalinya dalam penulisan angka. Fenomena ini mungkin tampak sepele, namun menunjukkan betapa uniknya struktur bahasa yang kita gunakan sehari-hari. Sebuah detail kecil yang memperkaya kekayaan linguistik dalam kehidupan kita.

0: Ini kenapa aku mendadak buyang ya?
1: Gempa.
0: Iya, ini gempa.
1: Buruan keluar ke halaman. Halaman ayo. Aduh, ini anak malah ngumpet di bawah meja.
0: Sini dulu, masih bahaya.
1: Ayo keluar dulu. Mending aman di lapangan.
2: Center for Disease Control and Prevention mengatakan saat gempa bumi akan relatif aman kalau berlindung di bawah meja yang kokoh dan jongkok dengan bertumpu pada lutut dan tangan di lantai. Tunggu sampai guncangannya reda, baru berpindah ke tempat yang lebih aman.
0: Iya, kliwir. Dibilangin ngumpet dulu, gak percaya. Benjol kan, sekarang kena lampu.

Siapa yang tak kenal dengan istilah operasi plastik atau bedah plastik? Tindakan medis untuk mengubah seseorang menjadi lebih cantik atau tampang. Meskipun tindakan medis ini disebut operasi plastik, tapi sebenarnya tidak memiliki hubungan apapun dengan barang plastik yang kita kenal. Karena istilah ini diciptakan dari kata Yunani plastikos yang berarti membentuk atau mencetak sesuatu. Istilah operasi plastik pertama kali digunakan pada tahun 1800-an untuk menggambarkan proses di mana dokter dan ahli bedah membentuk ulang atau mencetak ulang jaringan tubuh manusia dengan keinginan untuk mengubah atau memperbaiki penampilan kita. Jadi plastik yang dimaksud dalam operasi plastik adalah tindakan untuk mengubah atau membentuk penampilan.

Pendengar Anda masih bersama kami dalam program Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Dan di penghujung program Ruang Rindu malam ini, pendengar, sudah ada yang bergabung melalui WhatsApp. Ada Juan Arif. Selamat malam, Bang. Salam buat semuanya, terutama untuk Irwan CS dan Ria di Belitung. Tetap Prancis pilihan utama dan cadangan Jerman untuk calon juaranya. Terima kasih, Bang. Lancar dalam tugas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dari Juan Arif. Lagunya Kasmaran dari Iga Mawarni. Oke, terima kasih Bung Juan Arif. Dan ini juga menjadi penutup kebersamaan kita dalam program Ruang Rindu malam ini, ya pendengar. Dan Taufan juga minta maaf, tidak semua lagu yang di request bisa diputar malam ini karena ketersediaan lagu dan juga kategori lagu yang dapat diputar dalam program Ruang Rindu. Dan akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sampai jumpa di program Ruang Rindu selanjutnya.

Kalian tahu nggak, mobil atau motor listrik itu sekarang sudah sangat mendukung teknologi pengisian daya cepat loh. Memungkinkan pengisian daya baterai hingga 80% hanya dalam waktu sekitar 30 menit dengan stasiun pengisian cepat. Selain itu, mobil atau motor listrik tidak mengeluarkan gas yang menyebabkan polusi udara seperti mobil berbahan bakar fosil. Meskipun produksi listriknya bisa menyebabkan emisi, tapi secara keseluruhan, kendaraan listrik itu jauh lebih ramah terhadap lingkungan kita. Jadi, apakah kalian sekarang sudah pakai kendaraan listrik?

Kadang, air panas bisa membeku lebih cepat daripada air dingin loh. Fenomena aneh ini disebut Mapemba Effect. Beberapa peneliti menjelaskan bahwa air panas lebih cepat menguap, sehingga jumlah airnya berkurang dan lebih mudah membeku. Studi yang dijelaskan oleh ahli fisika John Weiss juga menyebut perubahan struktur molekul saat air dipanaskan bisa mempengaruhi proses pembekuannya. Tapi efek ini tidak selalu terjadi. Banyak faktor seperti jenis air, wadah, dan suhu freezer yang ikut menentukan. Intinya, kadang air panas benar-benar bisa menang balapan jadi es. Sains memang suka bikin plot twist ya.

0: Ini kenapa aku mendadak buyang ya?
1: Gempa, gempa, gempa.
0: Iya, ini gempa.
1: Buruan, buruan keluar ke halaman. Halaman ayo. Aduh, ini anak malah ngumpet di bawah meja.
0: Sini dulu, masih bahaya.
1: Di, ayo keluar dulu. Mending aman di lapangan.
2: Center for Disease Control and Prevention mengatakan saat gempa bumi akan relatif aman kalau berlindung di bawah meja yang kokoh dan jongkok dengan bertumpu pada lutut dan tangan di lantai. Tunggu sampai guncangannya reda, baru berpindah ke tempat yang lebih aman.
0: Iya, keliwir. Dibilangin ngumpet dulu, gak percaya. Benjol kan, sekarang kena lampu.

Tahukah kamu kenapa orang Indonesia sering menyebut pasta gigi dengan nama odol? Penamaan ini ternyata sudah melekat sejak zaman dahulu dan diwariskan hingga sekarang. Odol sebenarnya adalah salah satu merek pasta gigi. Merek ini sudah populer sejak penjajahan Belanda di Indonesia. Odol adalah merek pasta gigi asal Jerman. Kala itu masyarakat Indonesia masih terbiasa membersihkan giginya menggunakan tumbukan batu bata dan bubuk buah pinang. Pada abad ke-18, Belanda membawa pasta gigi ke Indonesia dan menyebutnya tenpasta. Karena sulit diucapkan oleh pribumi, orang Indonesia lebih mudah menyebutnya dengan nama merek yang populer saat itu, yaitu adalah odol. Seiring berjalannya waktu, kata odol akhirnya melekat dan digunakan untuk menyebut semua pasta gigi, meskipun mereknya berbeda.

Pernahkah Anda berpikir kenapa di keypad smartphone atau di pesawat telepon ada tombol bintang dan pagar? Jadi, dua tombol itu sebenarnya bukan sekedar tombol saja, namun dibuat sebagai tombol perintah khusus di dunia telepon. Sekitar tahun 1960-an, Bell Laboratories di Amerika sedang membuat sistem telepon nada sentuh, serta membutuhkan tombol perintah tambahan selain angka. Dan lahirlah tombol bintang dan pagar untuk kode fungsi khusus. Pemilihan ini karena dua simbol bentuknya berbeda dari angka, mudah dikenali di sistem nada telepon, dan netral di semua bahasa di dunia. Di Indonesia, fungsi ini masih digunakan untuk layanan USSD operator yang diawali dengan tanda bintang dan diakhiri dengan tanda pagar, seperti cek pulsa, cek kuota internet, atau beli paket internet dan konfirmasi menu di layanan call center. Dan hingga sekarang, tombol bintang dan pagar hingga kini masih terus dipakai di seluruh dunia, dari pesawat telepon hingga smartphone yang paling modern di masa kini.

0: Tanpa sadar, listrik yang terus menyala bisa membuat energi terbuang sia-sia.
1: Nah, kalau lampunya nggak dipakai, dimatikan ya.
2: Siap, Bu. Chargernya juga dicabut ya biar hemat listrik.
0: Hemat energi bisa dimulai dari hal kecil. Matikan lampu saat siang hari, gunakan peralatan listrik seperlunya, dan pilih perangkat hemat energi. Karena energi yang kita hemat hari ini adalah masa depan yang kita jaga untuk esok nanti.
3: Hemat energi bukan berarti hidup terbatas,
1: tapi

0: banyak genangan air di mana-mana. Pakaian kotor bergelantungan. Asik. Kita bisa main sembunyi-sembunyi. Habis itu aku mau cari mangsaku.
1: Masih mau jadi korban gigitan nyamuk? Awas loh, malaria siap mengintai kalau kamu tidak jaga kebersihan lingkungan.

0: Waduh, lampu merah lagi. Bisa-bisa telat nih. Ah, taruh bus aja deh. Jalanan juga kosong.
1: Hei, jangan nekat. Lampu merah itu buat keselamatan, bukan buat dilanggar.
0: Tapi jalan kosong, nggak bahaya kan?
1: Justru di saat kita pikir aman, bahaya bisa datang. Kamu nggak akan tahu siapa yang bisa tiba-tiba muncul dari arah lain.
0: Iya juga sih.
1: Ingat bro, menunggu 1 menit lebih baik daripada celaka seumur hidup. Nyawa nggak bisa diulang. Taatilah rambu lalu lintas. Berhenti saat lampu merah menyala, sayangi nyawamu dan nyawa orang lain.

0: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Pendengar, pukul 23.50 waktu Indonesia Barat. Malam ini waktunya saya Taufan Libero pamit dari ruang dengar Anda. Terima kasih pendengar untuk Anda yang sudah mendengarkan berbagai program, acara, musik, dan juga informasi yang telah kami hadirkan pada siaran edisi hari ini 10 Juni 2026. Dan kita akan ketemu lagi esok hari pada Bangka Belitung pagi. Dan sebelum menutup kebersamaan kita pada malam hari ini, pendengar, akan kami hadirkan kembali renungan malam untuk Anda.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar, maaf hanya 4 huruf, namun memiliki makna yang luar biasa dalam kehidupan. Kata inilah yang dapat menghapus dendam, sakit hati, pertengkaran, dan semua hal yang berhubungan dengan hati. Dengan meminta maaf dan memaafkan, berarti Anda telah menang. Menang melawan hawa nafsu. Kemenangan yang dapat menghadirkan rasa damai. Kemenangan itu akan kita raih ketika berhasil memadamkan api amarah dengan memaafkan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran Surah Asy-Syura ayat 40 yang artinya, dan balasan suatu kejahatan adalah kejahatan yang serupa. Maka barang siapa yang memaafkan dan berbuat kebaikan, maka pahalanya atas tanggungan Allah. Sesungguhnya dia tidak menyukai orang-orang yang zalim. Pendengar, dengan saling memaafkan semata-mata untuk menggapai ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka insya Allah kedamaian dan ketentraman hidup akan tercipta. Semoga kita senantiasa menjadi pribadi-pribadi yang berhati lembut dan mudah memaafkan mereka yang berbuat menyakiti kita, bahkan mendoakan mereka agar hati mereka dibukakan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menyadari kesalahannya. Amin ya Rabbal Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

hakikat rizki buat para pencari nafkah keluarga. Mungkin engkau tidak tahu di mana rizkimu, tetapi rizkimu tahu di mana engkau berada. Dari langit, dari laut, dari gunung dan lembah, Allah memerintahkannya menujumu. Allah berjanji menjamin rizki semua makhluknya. Maka melalaikan ketaatan kepadanya demi mengkhawatirkan apa yang sudah dijaminnya adalah kekeliruan yang berlipat ganda. Tugas kita bukanlah mengkhawatirkan rizki atau bermuluk cita memilikinya, melainkan menyiapkan jawaban dari mana dan untuk apa atas setiap rizki yang dikaruniai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Betapa banyak orang yang bercita menggenggam dunia, dia alpa bahwa hakikat rizki bukanlah yang tertulis dalam angka, tapi apa yang dinikmatinya. Betapa banyak orang bekerja membanting tulangnya, memeras keringat demi angka simpanan yang mungkin esok pagi ditinggalkannya menghadap Sang Pencipta. Bekerja itu bagian dari ibadah. Kewajiban kita adalah berikhtiar dan berusaha, sedang rizki dan hasilnya adalah urusan Allah Subhanahu wa Ta'ala.

Pendengar, seiring dengan terdengarnya musik ini, maka sampai di sini kami menemani Anda dengan acara-acara kami sepanjang pagi, siang, sore, dan malam hari ini. Seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas segala perhatian Anda. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa mempertemukan kita kembali pada esok hari. Dan akhirnya, terimalah salam kami untuk Anda semua. Selamat malam, selamat beristirahat. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Dari bumi serumpun sebalai Bangka Belitung, pendengar di seluruh pelosok Nusantara, bahkan di mana saja Anda berada. Inilah Radio Republik Indonesia, Pro 1 Sungaliat Bangka Belitung, kembali mengudara melalui FM 96,4 MHz dan AM 1413 kHz. Menyapa Anda di pagi, siang, sore hingga malam nanti. Dari Jalan Jenderal Ahmad Yani Jalur 2 Sungaliat, selamat mengikuti acara-acara kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindungi. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
1: Kilau Pancasila,

0: Pro 1.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar Pro 1 hadir kembali menyapa Anda di kebersamaan kita untuk hari ini. Bangga Belitung Pagi bersama saya Reta menemani Anda. Dan tentunya pendengar, saya ditemani rekan operator kami ada Bung Wikan, teknisi pemancar Kima, juga stasiun relay yang nanti berakhir kebersamaan kita di pukul 10 waktu Indonesia Barat. Pendengar Pro 1, Anda bisa pantau siaran kami melalui terestrial kita di 96,4 FM atau di 1413 kHz. Juga bisa pantau siaran kami melalui RD digital atau audio streaming kami. Dan tentunya kita akan terus mengudara menemani Anda di sepanjang pagi hingga malam nanti berakhir di pukul 24 waktu Indonesia Barat. Pendengar Pro 1, sebelum nanti kita akan hadirkan pilihan acara kita Mutiara Pagi untuk edisi hari ini, kita akan hadirkan terlebih dahulu Amurat Al-Quran bersama Syekh Abdul Kalim Al-Fatani Al-Maki akan bacakan surah Abasa. Dari meja tugas saya ucapkan selamat pagi, selamat bergabung bersama kami Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
0: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

Allah Subhanahu wa taala berfirman, yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu sebagai penegak keadilan. Karena Allah ketika menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat pada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah. Al-Maidah ayat 8. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.

0: Saatnya kita ikuti interaktif kajian Islami Mutiara Pagi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar Pro 1, kaum muslimin dan muslimah dimanapun saat ini Anda berada, hadir menyapa Anda di kebersamaan kita untuk hari ini dalam program kita Mutiara Pagi, edisi hari ini 11 Juni 2026. Dan pendengar pagi ini saya tidak sendiri, kita bersama narasumber kita ada Ustaz Jaja Sulaiman SPDI. Kita akan berbicara terkait topik kita, pembelajaran penting dari hijrah Nabi Muhammad SAW. Dan saat ini kita sudah bersama Ustaz Jaja, kita sapa ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz Jaja.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, wa maghfirah.
1: Kabar baik Ustaz?
2: Alhamdulillah sehat.
1: Sehat, dan kita harapkan juga pendengar kita juga sehat ya Ustaz.
2: Amin, ya Allah ya.
1: Ya saat ini pendengar, Ustaz Jaja ditemani oleh Haji Dedi selaku operator Masjid Agung. Dan kita nanti akan buka sesi interaktif untuk kalian ingin gabung bersama kami, telepon SMS 0717943001 0811 7179 1. Tapi sebelumnya kita akan dengarkan terlebih dahulu ada tausiah singkat dari narasumber kita. Ustaz Jaja, kami silakan.
2: Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Alhamdulillah. Alhamdulillahil qail fi kitabihil karim. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa id yamkuru bikal ladzina kafaru liyuthbituka aw yaqtuluka aw yukhrijuka wa yamkuruna wa yamkurullah wallahu khairul makirin. Wa qala aidan wa kullan naqussu 'alaika min amba'ir rusuli man sabbitu bihi bu'adak wa ja'aka fi hadhil haqqu wa mau'izatu wa dhikra lil mu'minin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadi wa ala ali. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir. Rabbi tammim bil khair innaka ala kulli syai'in qadir. Amma ba'du. Pendengar RI dimanapun berada, yang mudah-mudahan dalam keberkahan, naungan, hidayah dan inayah dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana disampaikan di mukaddimah oleh pembawa acara kita di studio RI Sungliat, bahwa tema mutiara pagi kita hari ini, hari Kamis tanggal 25 Zulhijjah 1447 Hijriah, bertepatan dengan tanggal 11 Juni 2026 Masehi, ada beberapa pelajaran penting dari hijrahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari Mekah Al-Mukarramah ke Madinah Al-Munawwarah. Saudaraku semuanya, peristiwa hijrah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merupakan peristiwa terbesar dalam sejarah Islam. Bahkan penggaji sirah nabawiyah mengaitkan dengan peristiwa kenabian. Di awal kenabiannya, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menerima wahyu pertama ketika beliau berkhulwat di Gua Hira, beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa malaikat Jibril datang menemui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lalu memelukku, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sampai-sampai aku merasa payah. Kemudian ia melepaskanku seraya berkata, "Iqra, bacalah." Aku menjawab, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Ma ana biqari." Lalu ia mengambil kembali, kata Nabi Muhammad SAW, memelukku yang kedua kali hingga aku merasa payah. Kemudian ia melepaskanku seraya berkata, "Iqra, bacalah." Aku menjawab, kata Nabi Muhammad SAW, ma ana biqari. Maka ia mengambilku lalu memelukku yang ketiga kalinya. Kemudian ia melepaskanku seraya berkata, iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min alaq. Iqra wa rabbukal akram. Bacalah dengan menyebut nama Rabbmu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Rabbmu lah yang paling pemurah. Quran Surah Al-Alaq, Surah ke-90, Surah ke-96 ayat 1 sampai dengan 3. Diceritakan saudara kesemuanya, setelah menerima wahyu pertama ini, faraja biha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pulang seraya gemetar. Yarju pupuaduhu pada khala ala Khadijah binti Khulaid radhiyallahu anha ta'ala faqala. Lalu ia masuk kepada Khadijah binti Khulaid radhiyallahu anha ta'ala seraya berkata, zammiluni, zammiluni, selimuti aku ya Khadijah, selimuti aku. Fazammalu hatta dahaba anhu raw. Maka Siti Khadijah menyelimutnya sampai hilang rasa takut darinya. Lalu beliau berkata kepada Khadijah radhiyallahu anha ta'ala dan menceritakan semuanya. Sungguh, aku merasa khawatir terhadap diriku. Lalu Siti Khadijah radhiyallahu anha ta'ala berkata menghibur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kalla wallahi ma yukhzikallahu abada innaka latarisur rahim. Watahmilul kalla wataksibul mi'dum watakriddaib watu'inu ala nawa'ibil haq. Sesungguhnya demi Allah, Allah tidak akan menghinakanmu. Sesungguhnya engkau menyambung silaturahim, memikul yang kesusahan, memberi orang yang tidak punya, menjamu tamu dan menolong di atas kebenaran. Lalu saudaraku semuanya, dijelaskan dalam Sirah Nabawiyah tersebut, fang talaqat bi Khadijah hatta atat bihi Waraqata ibni Naufal ibni Asad ibni Abdul Uzza ibni Ami Khadijah. Lalu pergilah Khadijah radhiyallahu anha bersamanya hingga membawanya kepada Waraqah bin Naufal bin Asad bin Abdul Uzza, anak paman Khadijah, yaitu saudara sepupu Khadijah. Wa kana ra'an tanassara fil jahiliyyati. Waraqah bin Naufal adalah seorang yang beragama Nasrani di masa jahiliyah. Wa kana yaktubul kitabal Ibraniya. Dia pandai menulis kitab berbahasa Ibrani. Fa yaktubu minal Injili bil Ibraniyyati. Dia menulis dari Injil dengan bahasa Ibrani. Masya Allahu ayyaktuba, apa yang Allah subhanahu wa ta'ala kehendaki. Wa kana sayyikhun kabirun qad amiya, dia seorang tua renta yang telah buta. Faqalat lahu Khadijah, Khadijah radhiyallahu anha ta'ala lalu berkata kepadanya, yabna ammi, hai anak saudaraku, isma min ibni akhika. Faqala lahu Waraqah, yabna akhi mada taro. Wahai Waraqah, wahai anak pamanku, dengarlah dari anak saudaramu. Waraqah berkata kepadanya, hai anak saudaraku, apa yang engkau lihat? Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menceritakan, mengabarkan kepadanya apa yang dilihatnya. Faqala lahu Waraqah, hadan namus alladhi nazalallahu ala Musa. Waraqah berkata kepadanya, ini adalah an-namus, yaitu Jibril alaihissalam yang telah Allah subhanahu wa turunkan kepada Musa alaihissalam. Ya laitani piha jana'a laitani akunu hayya idyukhrijuka qawmuka. Andaikan aku masih muda pada saat itu, andaikan aku masih hidup saat kaummu mengusirmu. Lalu Rasulullah SAW bersabda, faqala Rasulullah SAW, awa mukhrijiyahum. Kata Nabi Muhammad SAW, apakah mereka akan mengusirku? Qala, Waraqah menjawab, na'am. Lam ya'ti rajulun qat bimisli majita bihi illa udiya. Benar, kata Waraqah. Tidak ada seseorang yang datang membawa seperti yang kau bawa kecuali dimusuhi. Jika aku masih hidup saat itu, niscaya aku membelamu dengan pembelaan yang kuat. Kemudian tidak berapa lama Waraqah meninggal dunia dan terhenti wahyu. Muttafaqun alaih. Ini adalah dalil, inilah ada hadis bahwa saudaraku semuanya di awal masa kenabian pun sudah ada kabar tentang hijrahnya Nabi Muhammad SAW dari Mekah ke Madinah. Itu diketahui oleh seorang pendeta Nasrani yang bernama Waraqah bin Naufal, yang merupakan sepupu dari istri Nabi Muhammad SAW, yaitu Siti Khadijah radhiyallahu anha ta'ala. Itu pelajaran penting pertama. Kemudian pelajaran penting yang kedua, saudaraku semuanya, hijrah kalau ditinjau dari sisi waktunya maupun tempatnya merupakan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Imam Bukhari rahimahullah menyebutkan, Abu Musa berkata, meriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia bersabda, saya melihat dalam mimpi bahwa saya berhijrah dari Makkah ke negeri yang dipenuhi pohon kurma. Saya menduga ke Yamamah atau ke Hijr. Ternyata ke Madinah, dulu namanya Yasrib. Perlu diketahui saudaraku semuanya, mimpi seorang nabi itu adalah mimpi yang hak, beda dengan mimpi kita. Kalau mimpi kita itu bunga-bunga tidur, sementara mimpi para nabi adalah mimpi yang benar. Ketika itu Rasulullah SAW memberitahukan Abu Bakar radhiyallahu anhu, saya telah diizinkan untuk berhijrah. Abu Bakar bertanya, saya menemanimu wahai Rasulullah. Ini adalah dalil saudaraku semuanya bahwa dari sisi waktu mau tempat maupun tempatnya, ini adalah berdasarkan perintah wahyu. Jadi tidak selagu-lagunya, tidak semau-maunya, semuanya sudah tertata rapih yang diatur semuanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan berita hijrah ini pun sudah diketahui oleh kaum Nasrani, seperti yang dikisahkan dalam perjalanan Salman Al-Farisi, salah seorang sahabat Nabi Muhammad SAW. Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu yang melakukan perjalanan dari Persia lalu ke Sam, lalu ke Mosul, lalu ke Nasibin, lalu ke Amuriyah, lalu ke kota Madinah. Dari seorang pemuka Nasrani di Amuriyah memberitahukan kepada Salman Al-Farisi, sebagaimana dalam potongan hadis dari kisah panjang yang diceritakan dalam hadis tersebut, orang itu berkata, wahai anakku, demi Allah aku tidak mengetahui seorang pun yang akan aku perintahkan kamu untuk mendatanginya. Akan tetapi telah hampir tiba waktu munculnya seorang nabi. Dia diutus dengan membawa ajaran dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi itu akan keluar, diusir dari suatu tempat di Arab, kemudian berhijrah menuju daerah antara dua perbukitan. Antara dua perbukitan adalah Yasrib, yang kemudian nanti berubah nama menjadi Madinah Al-Munawwarah. Di antara buah bukit itu tumbuh pohon-pohon kurma. Pada diri Nabi itu terdapat tanda-tanda yang tidak dapat disembunyikan. Dia mau makan hadiah tetapi tidak mau menerima sedekah. Di antara kedua bahunya terdapat tanda khatam nubuwah, tanda kenabian. Jika engkau bisa menuju daerah itu, berangkatlah ke sana. Hadis riwayat Ahmad nomor 441. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, saudaraku semuanya, pelajaran dari hijrahnya Nabi Muhammad SAW, hijrah ke Madinah bukanlah rekreasi. bukanlah migrasi, bukanlah jalan-jalan yang diinginkan oleh kaum muhajirin, dan bukan pula karena Makkah merupakan negeri berpenyakit. Di Makkah makmur mereka, saudaraku semuanya. Di Makkah mereka kaya. Di Makkah mereka senang luar biasa karena tempat kelahirannya. Disitulah mereka tumbuh besar. Disitulah mereka dilahirkan, saudaraku semuanya. Sehingga mereka gembira dengan berita wajibnya hijrah dari Makkah. Akan tetapi itu adalah satu perintah yang dibebankan yang berkaitan dengan akidah, yang mereka yakini kebenarannya dan berkaitan dengan karakter risalah Islam yang harus disampaikan kepada orang lain. Para sahabat, saudaraku semuanya, memandang ketika cahaya keimanan, cahaya itu sudah hilang di Mekah, maka tidak ada gunanya lagi menetap di Mekah. Tak perlu lagi berlama-lama di Mekah. Cahaya itu sudah pindah ke Madinah Al-Munawwarah. Maka mereka menganggap harus mengikuti cahaya yang pindah ke Madinah. Apa cahaya itu? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini renungan bagi kita, saudaraku semuanya, bagi umat Islam sekarang, bahwa ketika diperintah oleh agama, baik itu perintah sholat, baik itu perintah puasa, baik perintah ibadah, maka bagi kita muslim yang beriman, yang bertakwa pada Allah Subhanahu wa taala, yang punya cahaya keimanan, hanya bisa mengatakan sam'an wa ta'atan, kami dengar dan kami taat. Itu yang ketiga. Kemudian yang keempat, saudaraku semuanya, bergegasnya para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaksanakan perintah Rasulullah terhadap hijrah ke Madinah dengan meninggalkan anak, harta dan tanah air. Tidak ada yang tertinggal di Makkah kecuali orang yang dikehendaki oleh Nabi untuk tinggal, atau memang bertahan, atau memiliki udzur lainnya seperti sudah tua, renta, ataupun sudah sakit-sakitan, dan jumlah mereka sangat sedikit. Hal ini mengingatkan kita untuk melaksanakan perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan berhati-hati dari mengingkarinya. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala di Quran surah An-Nur ayat ke-63, apalah katakan la taj'alu du'a ar-rasuli bainakum kadu'ai ba'dikum ba'do. Janganlah kamu jadikan panggilan Rasul di antara kamu seperti panggilan sebagian kamu kepada sebagian yang lain. Qad ya'lamullahu alladhina yatasallaluna minkum liwada. Sesungguhnya Allah telah mengetahui orang-orang yang berangsur-angsur pergi di antara kamu dengan berlindung kepada kawannya. Falyahdharil ladina yukhalifuna an amrihi ang tusibahum fitnah aw yusibahum adabun alim. Maka hendaklah orang-orang yang menyalahi perintah Rasul takut akan ditimpa cobaan ataupun ditimpa adab yang pedih. Quran surah An-Nur ayat ke-63. Itu yang keempat, saudaraku semuanya. Kemudian yang kelima, peristiwa hijrah mengandung kemuliaan yang istimewa bagi Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Dia yang dipilih oleh Nabi Muhammad SAW sebagai kawan dalam hijrah. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq menyerahkan anaknya, pembantunya dan hartanya untuk keperluan hijrah. Maka cukuplah firman Allah Subhanahu wa taala yang membenarkannya di Quran, saudaraku semuanya, surah At-Taubah ayat ke-40. Allah katakan, "Illa tansuruhu faqad nasarahullahu id akhrajahu alladziina kafaru." Jikalau kamu tidak menolongnya, yaitu tidak menolong Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka sesungguhnya Allah telah menolongnya, menolong Nabi, yaitu ketika orang-orang kafir, orang-orang musyrikin Makkah mengeluarkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari Makkah. Saniyasnaini idhuma fil ghari id yaqulu li sahibihi la tahzan innallaha ma'ana. Sedang dia salah seorang dari dua orang ketika keduanya berada dalam gua. Di waktu dia berkata kepada temannya, janganlah kamu berduka cita, la tahzan innallaha ma'ana, sesungguhnya Allah beserta kita. Saudaraku semuanya, pendengar ini dimanapun berada, itu yang kelima. Kemudian yang keenam, peristiwa hijrah ini menunjukkan keistimewaan Ali bin Abi Thalib, karena dialah yang tidur di tempat tidurnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menggantikan posisi yang sangat berbahaya di malam Nabi hijrah, mempertaruhkan nyawa dengan satu keyakinan bahwa Allah akan menjaga dan melindunginya. Dia melaksanakan segala tugas dan tanggung jawab yang dibebankan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepadanya, padahal saat itu usia Ali masih 23 tahun. Ali radhiyallahu anhu berkata, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan janji kepadaku, la yuhibbuka illa mu'min wa la yubghiduka illa munafiq. Tidak ada yang mencintai kamu melainkan dia orang beriman, dan tidak ada yang membencimu melainkan dia orang munafik. Kemudian yang ketujuh, saudaraku semuanya, pelajaran penting yang bisa kita ambil dari hijrahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahwa Nabi itu sangat cinta dengan tanah airnya. Nabi sangat cinta dengan tanah kelahirannya. Pada bulan Rabiul Awal tahun ke-13 kenabian, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu mulai melaksanakan hijrah dari Mekah Al-Mukarramah ke Madinah. Sebelum meninggalkan kota Mekah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berhenti di Hazwarah, lalu berkata, diajak ngomong itu kota Mekah, diajak bicara itu kota Mekah. Apa kata Nabi? Wallahi innaki la khairu ardillah wa ahabu ardillahi ilallah walaula anni ukhrijtu minki ma kharajtu. Demi Allah, sesungguhnya kamu, yaitu kota Mekah, adalah sebaik-baik tanah Allah. Tanah di Mekah itu sudah

0: seandainya aku tidak diusir darimu, niscaya aku tidak akan keluar darimu. Hadis riwayat Tirmizi nomor 3925 dan Imam Ibnu Majah nomor 3108. Ini bukti kecintaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada kota kelahirannya. Bahkan ulama hadis yang namanya Ibnu Abi Hatim meriwayatkan ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Juhfah beberapa mil dari Madinah, beliau sallallahu alaihi wasallam merindukan Makkah. Lalu Allah menghiburnya dengan ayat A'udzu billahi samiil alimi minasyaitonir rajim innal ladzi farada 'alaikal qur'ana la radduka ila ma'ad qur rabbi a'lamu man jaa bil huda wa man huwa fi dhalalim mubin. Sesungguhnya yang mewajibkan atasmu melaksanakan hukum-hukum Al-Qur'an benar-benar akan mengembalikan kamu ke tempat kembali. Yang dimaksud dengan tempat kembali di sini ialah kota Mekah. Ini adalah suatu janji dari Tuhan, dari Allah Subhanahu wa taala bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan kembali ke Mekah sebagai orang yang menang. Dan ini sudah terjadi pada tahun ke-8 Hijriah di waktu Nabi menaklukkan Makkah. Ini merupakan suatu mukjizat bagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Fathul Makkah. Dibuktikan itu, Nabi menaklukkan kota Mekah membawa pasukan yang besar. Dan orang-orang kafir Mekah menyerah pada saat itu, saudaraku semuanya. Qur rabbi a'lamu man jaa bil huda wa man huwa fi dhalalim mubin. Katakanlah Tuhanku mengetahui orang yang membawa petunjuk dan orang yang dalam kesesatan yang nyata. Kemudian para ahli tafsir seperti Imam Suyuti dan Profesor Quraish Shihab berpendapat bahwa tempat kembali yang dimaksud adalah Mekah. Imam Bukhari dalam kitab sahihnya juga meriwayatkan demikian dari Imam Ibnu Abbas radhiyallahu anhu taala pada hadis riwayat Bukhari nomor 4733. Nah, saudaraku semuanya, karena sangat mencintai tanah kelahirannya, saat Rasulullah SAW sudah menetap di Madinah pun beliau sering berdoa. Apa doa beliau? Allahumma habib ilainal Madinah kama hababta ilaina Makkah aw asyadda minha. Ya Allah, jadikanlah Madinah sebagai kota yang kami cintai sebagaimana kami mencintai Makkah atau bahkan lebih dari itu. Kama hababta ilaina Makkah aw asyadda. Nah, maka timbullah di kita juga hubbul watan minal iman. Cinta kepada tanah air itu bagian dari iman. Ini dikemukakan oleh ulama-ulama di Jawa dulu ketika memancing tuh girah ya jihad fisabilillah di kalangan anak-anak muda pada saat itu untuk melawan penjajah Belanda. Jadi konsep cinta kepada negara, bangsa dan agama itu sudah ada diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi bukan hanya cinta terhadap agama saja, cinta terhadap tanah air itu sudah ditanamkan. Maka kenapa ulama-ulama terdahulu dari Sabang sampai Merauke, ketika datang penjajah dari Belanda, datang penjajah dari Jepang, Portugis, mereka bangkit membawa senjata melawan. Karena memang ada ajarannya dalam agama kita, yaitu agama Islam. Saudaraku semuanya, pendengarnya dimanapun berada, itu mungkin pembahasan kita pada pagi hari ini dengan tema pelajaran-pelajaran penting dari hijrahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari Mekah al-Mukarramah ke Madinah al-Munawwarah. Wallahu a'lam bissawab.
1: Baik, terima kasih Ustaz Jaja Sulaiman yang sudah menghadirkan tausiah dari apa kita bahas pendengar untuk pagi ini ya dalam program kita Dialog Mutiara Pagi. Dan yang pastinya kami menemani Anda pendengar Pro 1 di kebersamaan kita untuk hari ini. Line telepon 94301 0811, 7179 0111 buat Anda ingin gabung bersama kami di program kita Mutiara Pagi untuk edisi hari ini. Dan tentunya Ustaz Jaja, kita sudah terima WA juga ini Ustaz. Baik. Mungkin bisa ditanggapi ya Ustaz ya dari pendengar kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ustadz, kalau kita belajar ya dari apa yang dilakukan perjalanan ataupun perjalanan Nabi Muhammad, nah kalau di era modern ini bentuk hijrah seperti apa yang sebaiknya dilakukan oleh kita umat Islam? Terima kasih Ustadz dari Mbak Sela di seputaran Pangkal Pinang. Boleh Ustadz mungkin ditanggapi?
0: Baik, Nabi Muhammad SAW pernah mengatakan bahwa hijrah itu adalah meninggalkan sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, semua bentuk pindah kita, saudaraku semuanya, baik pindah tempat maupun pindah tingkah laku dari sebelumnya mungkin berbau maksiat, dari sebelumnya mungkin yang jauh dari apa namanya tuh cahaya keimanan, cahaya Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian pindah ke tempat yang penuh keimanan, kemudian pindah ke tempat yang penuh ketakwaan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu bagian dari hijrah. Termasuklah kita yang selama ini jahil, mungkin kurang tahu dengan agama, kemudian kita hijrah, rajin menghadiri majelis-majelis taklim, rajin menghadap guru-guru, rajin belajar keagamaan supaya nambah-nambah ketakwaan kita pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu bagian dari hijrah. Ya, jadi jangan sampai kita betah dengan kejahilan kita, kebodohan kita. Maka bagi kita, mohon maaf, yang sudah tua, ya, yang sudah tua itu tidak ada kata lain, harus ngaji. Kalau yang muda-muda mungkin mereka punya alasan, kapan ngaji, kapan belajar agama, kapan mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin mereka masih bisa jawab, nanti sudah tua, nanti sudah pensiun. Tapi bagi kita yang sudah tua, yang sudah pensiun, ketika diajak ngaji, diajak beribadah, diajak menjadi orang baik sebagai bekal kita menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, apalagi yang harus dijawab, nanti sudah tua. Memang sudah tua, itu hijrah saudaraku semuanya. Maka kenapa ketika kita mulai umur 50, 55, rambut itu kan sudah mulai ada tumbuh-tumbuh warna putih, namanya uban. Itu sebagai gambaran bagi kita bahwa kita harus punya persiapan seperti kereta api, ya. Kereta api itu kalau mau masuk gua, masuk terowongan, itu masinis sudah mulai menyalakan lampu. Penumpang bertanya, Pak Masinis kenapa ini? Kan masih siang, kok dinyalain lampunya? Kata Pak Masinis, Bapak coba lihat di depan, di situ ada gua, akan kita lewati, ada terowongan, gelap. Maka kita siap-siap nyalakan, supaya tahu terowongan itu ada apa, apakah ada batu, ada halangan, ada kayu, segala macam. Sama kita juga dikasih oleh Allah cahaya di rambut kita putih, karena kita akan masuk juga, masuk ke terowongan. Apa terowongannya? Alam kubur. Apa terowongannya? Alam barjah. Maka mumpung masih hidup tuh, cepat-cepat hijrah sebelum dihijrahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari dunia ke akhirat nanti. Kalau sudah dihijrahkan oleh Allah, terlambat kita untuk berbuat baik. Orang yang sudah mati tidak lagi bisa beramal, hanya bisa dapat kiriman pahala. Itu pun kalau ada yang mengirimi, kalau enggak ada kan rugi, saudaraku semuanya. Itu yang pertama, jangan biarkan diri kita jahil, cepat-cepatlah belajar ilmu agama. Kemudian yang kedua, saudaraku semuanya, konsep hijrah bukan hanya pindah tempat saja, tapi pindah semuanya. Pindah dari rasa malas ke rajin. Nah, rasa malas ini harus dilawan. Jangan dibiarkan. Karena sifat malas ini adalah sifat yang ditiapkan oleh syaitan kepada kita manusia. Malas beribadah membuat kita jauh dari agama. Malas kerja membuat kita jadi fakir. Dua-duanya enggak bagus. Dua-duanya membahayakan bagi kita. Malas kerja tak dapat uang, tak dapat uang tak bisa makan. Malas ibadah tak ada pahala, yang ada dosa, celaka juga. Maka saudaraku semuanya, ada doa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW kepada kita, supaya hilang rasa malas dalam diri kita, supaya hati kita tidak memperturutkan hawa nafsu yang membuat kita malas. Nabi ngajarin sebuah doa, Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan, wa'udzubika minal azzi wal kasal, wa'udzubika minal jubni wal bukhli, wa'udzubika min ghalabati daini wa qahrir rijal. Yang pertama kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari ham dan hazan, dari kesusahan, dari keluh kesah, wal hazan dan duka cita. Wa'udzubika minal azzi wal kasar, berlindung dari lemah dan sifat malas. Sifat malas ini bahaya nih. Sifat malas itu bersumber dari perut. Orang yang banyak makan itu biasanya malas, maunya tidur, maunya leha-leha. Maka kata Nabi Muhammad SAW dalam sebuah hadis, beliau mengatakan ada dua nikmat yang sering menipu, as-sihah wal faragha. Yang pertama sehat dan yang kedua waktu luang. Nah, jangan sampai waktu sehat kita, waktu luang kita dipakai untuk makan. Jangan sampai hidup untuk makan, tapi hidup untuk ibadah. Karena kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhan nasu budu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai manusia, sembahlah Tuhanmu, Tuhan yang telah menciptakan kalian, sebagaimana orang-orang yang hidup sebelum kalian. Apa tujuannya kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian diperintahkan beribadah, la'allakum tattaqun, supaya kita bertakwa.
1: Baik, Ustaz ada telepon. Halo, ya, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik, kabar baik Pak Sawis?
2: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah, boleh silakan Bapak.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustaz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wa magfirah. Tapadol Pak Sabis di Desa Labu, Kecamatan Puding Besar.
2: Amin ya Pak. Jadi begini Pak Ustaz, saya ingin tanya sedikit. Rasulullah itu hijrah itu dari semenjak umur berapa dia diperintahkan dia Isra Mi'raj itu untuk sholat itu? Jadi dari umur berapa, ada yang mengatakan Nabi itu diperintah hijrah itu untuk menerima apa nih perintah sholat itu baru umur sekitar 40 tahun atau 39 tahun. Jadi kalau sebelum itu bagaimana Rasulullah itu cara-cara apakan anak sholatnya itu Pak Ustaz? Nah, cuma itu Pak Ustaz pertanyaan saya.
1: Baik.
2: Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, boleh Ustaz Jaja ditanggapi.
0: Baik, bagus pertanyaannya. Saudaraku semuanya, pendengar dimanapun berada, sholat yang kita lakukan sekarang itu turun perintahnya kepada kita itu di malam Senin, tanggal 27 Rajab. Satu tahun sebelum Nabi hijrah dari Mekah ke Madinah Al-Munawwarah. Lalu sholat-sholat sebelumnya apa yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW? Sholat yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW sebelum ada perintah sholat yang lima waktu adalah sholat sunat tahajud. Wa minan laili fatahajjad bihi nafilatan lak asa ayyabathaka rabbuka maqaman mahmuda. Dan di sebagian malam kata Allah Subhanahu wa taala, bangun untuk melaksanakan salat tahajud, nafilah sebagai tambahan pahala. Asa ayyabathaka rabbuka maqaman mahmuda, agar Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajatmu ke tempat yang terpuji. Ini maqamam mahmuda adalah tempat yang khusus bagi Nabi, ya. Tempat yang sangat-sangat tinggi, yang sangat-sangat mulia. Maka kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ada tiga amalan ibadah yang wajib bagi beliau tapi sunnah bagi umatnya. Yang pertama salat sunat tahajud, itu wajib. Dan di awal-awal kenabian, di usia 40 tahun, ketika Nabi sering berkhalwat di Gua Hira, Nabi sudah melaksanakan sholat ini. Namanya sholat tahajud, Pak. Ya. Itu wajib bagi para Nabi. Kemudian yang kedua, wajib bagi beliau tapi sunnah bagi umatnya adalah sholat sunat duha. Bagi kita sunnah, saudaraku semuanya. Duha itu bagi Nabi wajib. Kemudian yang ketiga adalah udhiyah. Udhiyah itu berkurban. Itu wajib bagi Nabi dan sunnah bagi kita umatnya. Maka kenapa Nabi Muhammad SAW ketika Fathul Makkah beliau berkurban dengan 100 ekor onta, 63-nya beliau sembelih sendiri dengan tangan beliau, kemudian 37 itu sisanya disembelih oleh keponakan beliau, mantu beliau, itu Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Dua pelajarannya. Yang pertama, bahwa Nabi itu umurnya hanya sampai dengan umur 63 tahun. Kemudian yang kedua, bahwa Nabi tidak menginginkan tiap tahunnya tanpa berkurban. Artinya wajib, saudaraku semuanya. Itu. Nah, salat yang kita lakukan itu adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala sepulang Isra wal Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada malam Senin tanggal 27 Rajab. Sepakat ulama, saudaraku semuanya. Maka kita peringatilah Isra wal Mi'raj. Tapi sebenarnya bukan hanya menjemput salat saja. Karena kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ada 8 kemuliaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selain dari salat, faratu alaika wa la ummatuka 50 salatan. Dulu 50 waktu, lalu dikurang-kurang jadi 5 waktu. Nah, ada perintah lainnya, ada oleh-oleh yang lainnya ketika pulang Isra wal Mi'raj, bukan hanya salat. Ada juga di sana perintah zakat. Ada perintah hijrah, itu sudah ada pas Isra wal Mi'raj. Jadi jauh sebelum hijrah itu sudah ada. Nah, salat itu tanggal 27 Rajab. Termasuklah salat Jumat juga diperintahkan di malam tanggal 27 Rajab. Tapi pelaksananya nanti di Madinah. Nabi belum melaksanakan. Justru yang pertama kali melaksanakan salat Jumat itu adalah sahabat di Madinah Al-Munawwarah. Karena di Makkah belum aman. As'ad ibn Jurarah kalau enggak salah itu sahabat pertama yang melaksanakan salat Jumat. Itu Pak Sabihis, wallahu a'lam bissawab.
1: Baik, demikian Pak Sabihis. Buat Anda ingin gabung boleh ya. Kita coba sapa kembali Ustaz Jaja. Ya, halo, silakan. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, baik, silakan Pak Zulfaizar.
3: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wa magfirah. Sehat Pak Zulfaizar?
3: Sehat ya.
0: Masya Allah, alhamdulillah.
3: Ya. Nah, ini Pak Ustaz ya, kalau para nabi, rasul dan sebagainya itu diperlakukan oleh Allah mengenal dulu Pak Ustaz. Jadi mengenal Allah dan sebagainya dengan hukum-hukumnya. Nah, kemudian baru perintah sholat kan sampai umur 40 tahun kan kira-kira. Nah, kalau kita sekarang ini kita karena udah ada sholat, jadi kita sholat dulu. Nah, inilah yang banyak kacau kali Pak Ustaz. Walaupun kadang-kadang mengerjakan sholat, tapi tidak mengenal ini yang membuat kadang-kadang sholat itu lain artinya Pak Ustadz. Amon pencerahannya Pak Ustadz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik, waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik, boleh Ustadz, silakan.
0: Baik, bagus pertanyaannya. Yang pertama perlu dipahami saudaraku semuanya, ketika kita sholat itu harus mencukupi 3 rukun. Yang pertama rukun qoliyah, jumlahnya 5. Yang pertama takbiratul ihram, kemudian membaca al-fatihah, kemudian tasyahud, kemudian sholawat, kemudian salam. Kemudian yang kedua rukun fi'liyah, yaitu rukun perbuatan. Mulai dari berdiri, kemudian ruku, i'tidal, sujud 2 kali, duduk di antara 2 sujud. Kemudian tumaninah di 4 tempat, ketika ruku, ketika i'tidal, ketika sujud, ketika duduk di antara 2 sujud, itu semuanya harus tumaninah. Termasuk tasyahud akhir dan tartib. Itu bagian dari rukun fi'liyah, jumlahnya 11. Nah, yang satunya ada rukun qalbiyah. Ini yang penting, yang disinggung oleh Pak Zulfaizar tadi. Rukun hati, menghadirkan hati ketika kita sholat. Nah, kenapa kita sholat belum tanha anil fahsya iwal mungkar, belum bisa mencegah perbuatan keji dan mungkar? Kenapa sholat kita sering disebut orang STMJ, sholat terus maksiat jalan, STMJ. Orang rajin sholat tapi korupsinya juga rajin. Orang sholat tapi berbuat dolimnya rajin. Orang rajin sholat tapi ngomongin orangnya juga rajin. Berarti hatinya belum hadir. Berarti dia belum bisa menghadirkan Allah di dalam sholatnya. Makanya kata Nabi Muhammad SAW, ketika kita beribadah, ketika kita sholat, itu anggap saja kita tengah bercakap dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ketika tasyahud kita ucapkan attahiyatul mubarakatus salawatu thayyibatulillah, itu kan kita bercakap dengan Allah, memberikan salam kepada Allah. Kita kadangkala cara mulutlah, cara geraklah tak hadir hati kita jalan-jalan tak kemana. Jasadnya aja di masjid, jasadnya aja di musola, jasadnya aja di surau, hatinya jalan-jalan. Maka kata Nabi Muhammad SAW, ketika beribadah tuh harus berihsan. Mal ihsan, apa yang disebut dengan ihsan? Kata Nabi Muhammad SAW, ihsan itu anta'budallaha ka'annaka tarahu. Kau beribadah, kau sholat seperti engkau melihat Allah. Kita bisa sholat melihat Allah kalau hadir hati kita ketika kita sholat. Fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Dan andaikan kita tidak bisa melihat Allah, fa innahu yaraka, maka yakinlah Allah melihat kita. Nah, para nabi, para rasul, termasuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ketika sholat disitulah media bermuajaha dengan Allah Subhanahu wa taala, lupa semuanya. Dan itu puncak kenikmatan. Maka kenapa Sayyidina Ali bin Abi Thalib ketika kena panah mau dicabut oleh salah seorang sahabat, nanti kata dia sakit, tunggu saya sholat. Beliau sholat, dicabut, enggak terasa. Begitu salam ditanya, sudah dicabut belum panahnya? Sudah. Ya Ali, enggak terasa. Kenapa? Hadir hatinya. Yang kita, Masya Allah luar biasa. Maka, ini renungan bagi kita saudaraku semuanya, supaya sholat kita menambah kualitas, kuantitas, pahala kita pada Allah Subhanahu wa taala, hadirkan tiga rukun ini. Qauliyahnya, fi'liyahnya, qalbiyahnya hadir. Minimal kata Imam Syafi'i, khusyuk dalam sholat itu yang pertama, ketika takbiratul ihram, Allahu Akbar, ingat dengan Allah. Kemudian yang kedua, mengetahui gerakan-gerakan yang akan kita lakukan di dalam sholat. Kenapa orang itu suka lupa? Dua apa tiga rakaat? Tiga apa empat rakaat? Berarti hatinya melayang. Dia enggak tahu bahwa dia harus ruku. Dia enggak tahu bahwa dia harus tasyahud awal. Melayang hatinya, akhirnya apa? Kacau dia sholat. Itu sebabnya kenapa sholat kita belum bisa mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Wallahu a'lam bishawab.
1: Baik, demikian yang menjawab pertanyaan Pak Zulfaizar, sekaligus mengakhiri kebersamaan kita ya Ustaz Jaja ya, dalam program Mutiara Pagi untuk hari ini. Mungkin besok kita akan kembali menyampai Anda, apakah masih bersama Ustaz Jaja?
0: Dengan yang lain.
1: Dengan yang lain ya. Baik. Ustaz, terima kasih. Saya selalu Ustaz.
0: Amin ya Allah ya Rabbal.
1: Dan pendengar, terima kasih buat Anda semuanya sudah bersama Poros Satu. Dan kita akhiri. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: PT Timah, pemerintah daerah, Kanwil BPN sepakat dalam rangka merevisi tata ruang.
1: Dokter gigi ini memang sebenarnya secara keterisian itu yang kosong saat ini memang hanya di Puskesmas Batang.
2: Radio Republik Indonesia, sekalian dengan Warta Berita Daerah Sari Berita. Pemerintah daerah di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sepakat merevisi tata ruang hingga wilayah IUPD yang tidak aktif. Dinkes Bangka tempuh rekrutmen BLUD dan usulan CPNS untuk mengatasi kekurangan dokter gigi.

0: Kami sampaikan mendengar berita yang pertama, di mana pemerintah daerah di Provinsi Bangka Belitung sepakat merevisi tata ruang hingga wilayah IUP yang tidak aktif. Debi Nirwandi melaporkan.
1: Hasil rapat hari ini, PT Timah, pemerintah daerah, Kanwil BPN sepakat.
2: Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung bersama pemerintah kabupaten dan kota dan kantor wilayah Badan Pertanahan Nasional BPN menyepakati revisi penataan ruang dan wilayah izin usaha pertambangan atau IUP PT Timah yang sudah tidak aktif. Kesepakatan ini diambil guna mendorong percepatan pembangunan infrastruktur dan fasilitas publik di tingkat daerah. Hal itu dibahas dalam rapat pembahasan rencana tata ruang wilayah RT RW, izin usaha pertambangan IUP dan kawasan hutan di wilayah Bangka Belitung di kantor gubernur Rabu kemarin. Gubernur Bangka Belitung Hidayat Ersani mengatakan hasil rapat bersama menegaskan komitmen seluruh pihak untuk melakukan revisi tata ruang IUP yang dinilai sudah tidak produktif atau tidak efektif lagi akan dikembalikan pengelolaannya kepada masing-masing daerah. Menurutnya pengembalian lahan ex-IUP ini sangat krusial karena di atas lahan-lahan tersebut terdapat berbagai potensi komoditas lain seperti pasir kuarsa, silika, dan kaolin hingga pemanfaatan untuk kawasan perumahan, area persawahan, serta fasilitas pemerintahan.
1: Hasil rapat hari ini, PT Timah, pemerintah daerah, Kanwil BPN sepakat dalam rangka merevisi tata ruang.
3: Ya, menciutkan IUP yang telah digunakan
1: lagi. IUP yang tidak efektif lagi dikembali lagi kepada daerah masing-masing supaya daerah bisa membangun. Contohnya kalau sudah efektif lagi, di situ ada pasir kuarsa, ada selika, ada kaolin,
3: ada perumahan.
1: Nah.
2: Sementara itu, Bupati Bangka Selatan Riza Herdapit mengaku setuju dan sependapat dengan arahan Gubernur Bangka Belitung.
4: Terima kasih lah ya Pak Gubernur yang telah difasilitasikan kita daerah untuk mengembalikan fungsi lahan sebenarnya.
5: Oke, siap. Ya,
4: tanggal 23 gitu.
2: Pada rapat itu diketahui dihadiri oleh seluruh bupati wali kota di Bangka Belitung dan perangkat daerah terkait. Dari Pangkal Pinang, Devi Nirwandi, RRI.
0: Dinkes Bangka tempuh rekrutmen belut dan usulan CPNS untuk mengatasi kekurangan dokter gigi. Rana Gusari melaporkan.
6: Kita berupaya untuk menugaskan dokter terdekat untuk mengatasi keterbatasan saat ini.
7: Dinas Kesehatan Kabupaten Bangka berupaya mengatasi kekurangan dokter gigi di sejumlah puskesmas dengan membuka rekrutmen tenaga melalui Badan Layanan Umum Daerah BLUD serta mengusulkan penambahan formasi melalui jalur calon pegawai negeri sipil CPNS. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bangka, Nora Sukmadewi mengatakan hingga saat ini ketersediaan dokter gigi di puskesmas masih belum merata. Dari 12 puskesmas yang ada di Kabupaten Bangka, baru 8 yang memiliki dokter gigi sesuai kebutuhan layanan. Menurutnya upaya rekrutmen dokter gigi melalui BLUD telah beberapa kali dilakukan. Namun minat pelamar masih tergolong rendah sehingga kebutuhan tenaga kesehatan tersebut belum sepenuhnya terpenuhi.
6: Dokter gigi ini memang sebenarnya secara keterisian itu yang kosong saat ini memang hanya di Puskesmas Bakam. Secara keterisian, tapi untuk status tetapnya itu beberapa puskes diisi dengan tenaga honor BLUD. Caranya gimana ya? Satu, kita buka lowongan dulu, tapi sayangnya minatnya rendah. Di Bakam itu tidak ada pelamar sampai saat ini. Tapi perbandingannya di Sungai Liat kita kepala puskesnya dokter gigi. Dia punya satu yang melalui dana P3 tenaga ahli dan mereka rekrutmen ternyata ada yang melamar kalau di Sungai Liat.
7: Selain membuka rekrutmen tenaga kontrak, dikatakan Nora, Dinas Kesehatan juga mengusulkan kebutuhan dokter gigi melalui formasi CPNS agar ketersediaan tenaga kesehatan di puskesmas dapat lebih terjamin dalam jangka panjang. Sembari menunggu terpenuhinya kebutuhan tenaga dokter gigi, Dinas Kesehatan menerapkan langkah sementara dengan menugaskan dokter gigi dari puskesmas terdekat membantu pelayanan di wilayah yang masih mengalami kekosongan. Dari Sungai Liat, Rana Gusari, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Satuan Polisi Pamung Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Bangka Barat membentuk barisan sukarelawan kebakaran atau ulakar desa sebagai upaya pencegahan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla. Bustomi Ahmad melaporkan.
8: Jadi kami di sini memiliki yang namanya Balakar.
9: Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Bangka Barat membentuk barisan sukarelawan kebakaran atau Balakar yang tersebar di seluruh wilayah desa sebagai upaya pencegahan kebakaran hutan dan lahan karhutla di musim kemarau tahun ini. PLT Kepala Satpol PP dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Bangka Barat Setiawan mengatakan, saat ini terdapat sekitar 300 anggota Balakar yang berada di 57 desa di Kabupaten Bangka Barat.
8: Ini ada barisan sukarelawan kebakaran itu terdapat di 57 desa yang berada di wilayah Bangka Barat. 300 anggota.
9: Wow. Selain melibatkan relawan, pihaknya juga rutin melakukan sosialisasi dan mitigasi bersama pemerintah kecamatan, desa, kepolisian, TNI, serta perusahaan. Namun demikian, Setiawan mengakui ketersediaan sarana dan prasarana penanggulangan karhutla masih menjadi tantangan. Dengan mobil pemadam berkapasitas 6 ton yang dimiliki masih terbatas sehingga belum mampu menjangkau seluruh kecamatan secara optimal. Ia berharap setiap kecamatan di Kabupaten Bangka Barat memiliki dukungan sarana agar penanganan awal karhutla bisa dilakukan lebih cepat. Hingga Juni 2026, pihaknya mendata sebanyak 33 kejadian kebakaran hutan dan lahan yang di mana terjadi peningkatan dibandingkan tahun 2025 hanya sekitar 27 kejadian. Bustomi Ahmad melaporkan.
0: Festival Arsip 2020 di Kabupaten Bangka dimeriahkan dengan berbagai kegiatan dalam mendorong gerakan tertib arsip. Irwan Olia Rahman melaporkan.
5: Jadi kita harus menjaga kearsipan itu sedemikian rupa sehingga masih bisa dikenang sampai ke depan-depannya.
10: Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Bangka menggelar Festival Arsip 2026 yang dimeriahkan dengan berbagai kegiatan di kantor Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Bangka. Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Bangka R. Tati Rayaningsi mengungkapkan Festival Arsip 2026 dimeriahkan dengan pameran arsip statis, lomba pengelolaan arsip, dan bimbingan teknis kearsipan. Pada pameran arsip statis menampilkan berbagai koleksi arsip yang didominasi berupa foto yang memiliki nilai sejarah. Selain itu diumumkan pemenang lomba pengelolaan tertib arsip sekaligus pemberian tropi dan hadiah.
5: Fungsi arsip itu kan sangat kompleks sekali. Tidak ada masa lalu tanpa arsip. Jadi kita harus menjaga kearsipan itu sedemikian rupa sehingga masih bisa dikenang sampai ke depan-depannya.
10: Festival Arsip 2026 juga dihadiri arsiparis ahli utama Arsip Nasional Republik Indonesia atau ANRI Dwi Mudalsih yang juga sebagai dewan juri lomba pengelolaan tertib arsip. Dalam sambutannya, Dwi Mudalsih mengatakan festival ini diharapkan dapat menumbuhkan dan meningkatkan kesadaran akan arti penting kearsipan dalam mendukung kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, khususnya lingkup pemerintah daerah Kabupaten Bangka.
11: Tema tersebut menekankan transformasi kearsipan sebagai instrumen strategis. Arsip tidak saja sebatas catatan administratif, tetapi arsip menjadi fondasi penting bagi pemerintahan digital dan bukti akuntabilitas kinerja pemerintah, khususnya pemerintah daerah.
10: Dwi Mudalsih menambahkan tema Hari Kearsipan Nasional tersebut menekankan kearsipan sebagai instrumen strategis. Arsip tidak saja sebagai catatan administratif, tetapi arsip menjadi fondasi penting bagi pemerintahan digital dan bukti akuntabilitas kinerja pemerintah khususnya pemerintah daerah. Dari Kabupaten Bangka, Irwan Olia Rahman, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Warta berita daerah ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia Sungaliat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Kita sampaikan berita selanjutnya. Animo masyarakat dalam mengikuti Pilkades di Kabupaten Belitung sangat tinggi. Arif Juliantoro melaporkan.
12: Kalau dua hari dibuka ini kita lihat cukup besar, khususnya di Kecamatan Tanjung Pandan yang memang dengan mata kuliah yang cukup besar berdasarkan DPT.
13: Animo masyarakat untuk mengikuti pemilihan kepala desa Pilkades serentak 2026 di Kabupaten Belitung mulai terlihat. Baru dua hari pendaftaran dibuka, sebanyak 19 warga telah mengambil formulir pendaftaran bakal calon kepala desa. Pilkades serentak 2026 akan digelar di 13 desa. Berdasarkan pantauan panitia desa hingga hari kedua pendaftaran, desa Air Ketekok menjadi desa dengan jumlah pengambilan formulir terbanyak. Disusul beberapa desa lainnya yang juga menarik minat masyarakat untuk ikut berkompetisi. Sekretaris Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Masyarakat Desa DPPK BPMD Belitung Antonio Apriza mengatakan tingginya jumlah pengambilan formulir pada awal masa pendaftaran menjadi indikasi positif terhadap partisipasi masyarakat dalam Pilkades tahun ini. Antonio mengatakan masa pendaftaran masih dibuka hingga 16 Juni 2026. Dengan waktu yang masih tersedia, pihaknya berharap jumlah bakal calon yang mendaftar terus bertambah.
12: Kalau dua hari dibuka ini kita lihat cukup besar, khususnya di Kecamatan Tanjung Pandan yang memang dengan mata kuliah yang cukup besar berdasarkan DPT. Jadi insya Allah tidak akan ada desa yang kurang dari satu calon.
13: Ia menjelaskan bakal calon yang mengambil formulir lebih dari 5 orang dalam satu desa akan mengikuti seleksi tambahan di tingkat kabupaten. Seleksi tersebut meliputi tes tertulis, pemaparan makalah, dan wawancara. Menurut Antonio, tahapan pendaftaran menjadi bagian penting dalam pelaksanaan Pilkades karena menentukan jumlah calon yang akan bertarung pada pemungutan suara mendatang. Setelah pendaftaran ditutup, panitia masih memiliki waktu 25 hari untuk melakukan verifikasi dokumen para bakal calon. Dari Tanjung Pandan Belitung, Arif Juliantoro melaporkan.
0: Dukung pelaksanaan SPMB SMA SMK Tahun Ajaran Baru, Diskominfo Provinsi Bangka Belitung kuatkan bandwidth internet dan pengamanan jaringan. Debi Nirwandi melaporkan.
14: Dukungan dari Kominfo, kami sesuai dengan tupoksi dan sarana-prasarana yang kami miliki.
2: Dinas Komunikasi dan Informatika atau Diskominfo Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menyatakan mendukung penuh pelaksanaan seleksi penerimaan murid baru atau SPMB SMA SMK tahun ajaran 2026-2027 agar berjalan lancar tanpa kendala teknis. Sebagai langkah konkret, Diskominfo Babel memfokuskan pengamanan pada dua sektor krusial, yaitu pengamanan kapasitas bandwidth internet dan pengamanan jaringan yang menghubungkan ke pusat data infrastruktur server aplikasi SPMB. PLT Kepala Dinas Kominfo Babel Eko Sentosa mengatakan dukungan ini merupakan tindak lanjut dari arahan gubernur guna memastikan seluruh proses seleksi berbasis digital tersebut dapat diakses dengan optimal oleh masyarakat. Melalui kolaborasi intensif bersama Dinas Pendidikan, Manajemen Pengelolaan Infrastruktur Digital dirancang dengan standar penanganan khusus. Eko menjelaskan, fisik server aplikasi SPMB saat ini ditempatkan di bawah pengawasan Diskominfo. Untuk mengantisipasi gangguan teknis yang bisa terjadi sewaktu-waktu, tim teknis dari Diskominfo Babel akan melakukan pengawasan penuh selama 24 jam dalam seminggu.
14: Dukungan dari Kominfo, kami sesuai dengan tupoksi dan sarana-prasarana yang kami miliki, sesuai dengan arahan Bapak Gubernur, kami berkewajiban untuk mendukung SPMB ini bisa berjalan dengan baik, minim kendala, bahkan tanpa kendala. Hal-hal yang bisa kami lakukan adalah penguatan bandwidth internet dan pengamanan jaringan ke pusat data untuk infrastruktur server aplikasi SPMB.
2: Diberitakan sebelumnya pelaksanaan SPMB tingkat SMA SMK di Provinsi Bangka Belitung pada hari pertama berjalan aman dan lancar tanpa ada kendala. PLT Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Babel Saipul Bahri mengatakan kelancaran hari pertama ini tidak terlepas dari strategi yang telah diterapkan, yaitu sistem cicil dokumen melalui tahapan pra SPMB yang telah dibuka hingga 31 Mei lalu. Meski terpantau aman, Saipul menegaskan pihaknya terus memonitor pergerakan jaringan. Antisipasi ini dilakukan untuk memetakan apabila terjadi kendala akses, apakah bersumber dari server atau kendala jaringan dari sisi calon pendaftar.
15: Hari pertama hari ini alhamdulillah tadi kami sudah kontak ke ketua, tidak ada kendala, semuanya berjalan lancar. Jadi baik itu yang di pusat kota ataupun di luar, semuanya proses pendaftaran SPMB tahun ini hari pertama tidak ada kendala.
2: Di sisi lain, Saipul juga menghimbau para orang tua dan calon siswa untuk waspada terhadap potensi munculnya situs web palsu yang memanfaatkan momentum kelulusan tersebut. Ia menegaskan situs resmi pendaftaran hanya ada satu. Dari Pangkal Pinang, Debi Nirwandi, RRI.
0: Perum Damri Pangkal Pinang pastikan belum ada kenaikan tarif penumpang, bahkan penurunan tarif hingga menambah frekuensi pengeberangkatan Pangkal Pinang Lampung. Debi Nirwandi kembali melaporkan.
16: Untuk rute antar kota antar provinsi kebetulan juga.
2: Perum Damri Cabang Pangkal Pinang memastikan tidak hanya tarif antar kota, antar provinsi tetap stabil meski adanya kenaikan BBM. Bahkan Damri juga merencanakan penurunan tarif sekaligus menambah frekuensi keberangkatan untuk rute Pangkal Pinang Lampung. General Manager Perum Damri Pangkal Pinang Agus Kuswana mengatakan saat ini layanan AKAP tersebut masih dalam masa promosi yang diproyeksikan berjalan selama 3 bulan ke depan sehingga dipastikan tidak ada kenaikan harga tiket. Agus menjelaskan skema penurunan tarif jika minat masyarakat terhadap layanan ini terus melonjak. Jika tingkat keterisian kursi atau okupansi memenuhi target, Damri berencana mengoperasikan armada bus yang lebih besar dan memangkas harga tiket. Di samping itu, manajemen Damri Pangkal Pinang tengah bersiap melakukan ekspansi layanan. Fokus utama saat ini adalah mengaktifkan kembali rute-rute lama yang sempat strategis, sembari menunggu armada bus berukuran besar tiba.
16: Untuk rute antar kota antar provinsi, kebetulan juga kami masih dalam posisi sebagai layanan promosi, masih proses promosi, jadi sekitar 3 bulanan ini, nah itu kami tidak akan ada rencana untuk kenaikan. Malah rencana kami kalau nanti penumpangnya banyak menggunakan bus besar, itu akan kami turunkan jadi tarif 550 dari yang sebelumnya 600. Kalau seandainya menggunakan bus besar ya, dengan akupansi penumpang rata-rata karena seatnya 40 minimal dapat 70%.
17: Sementara itu, Pertamina Patraniaga melakukan penyesuaian harga jual BBM non-subsidi untuk produk pertama. Penyesuaian harga ini diputuskan setelah dikoordinasikan dengan pemerintah sebagai regulator dan dilakukan sesuai mekanisme evaluasi berkala yang mempertimbangkan perkembangan harga minyak dunia serta harga pasar keekonomian. Korporat Sekretari Pertamina Patraniaga Robert Dumatubun mengatakan penyesuaian harga BBM non-subsidi mengikuti regulasi yang berlaku dan merupakan bagian dari implementasi tata kelola energi yang bertujuan untuk menjaga keseimbangan antara keberlangsungan bisnis, kualitas layanan, dan kepastian pasokan energi bagi masyarakat. Dari Pangkal Pinang, Debi Nirwandi, RRI.
0: Ketua DPRD Bangka Tengah, Batianus, menyebutkan pembangunan tembok laut di pesisir pantai Desa Penyang untuk melindungi pemukiman warga dan jalan nasional dari ancaman abrasi pantai. Pembangunan tanggul penahan gelombang atau tembok laut ini merupakan pembangunan lanjutan di mana sebelumnya juga sudah dibangun di beberapa titik. Ia mengatakan pembangunan tembok laut tersebut sangat penting mengingat abrasi pantai berpotensi mengancam sekitar 200 rumah warga yang berada di kawasan pesisir Desa Penyang Bangka Tengah. Menurut dia, pembangunan tembok laut tidak hanya memberikan perlindungan jangka pendek tetapi juga berdampak luas bagi keberlangsungan kawasan pesisir jangka panjang. Ia meminta seluruh pihak mulai dari pemerintah desa hingga masyarakat setempat mendukung pelaksanaan pembangunan tersebut agar berjalan lancar sesuai rencana. Pembangunan tembok laut itu dilaksanakan pemerintah Kabupaten Bangka Tengah bekerjasama dengan Balai Wilayah Sungai BWS Bangka Belitung. Kepala Satuan Kerja Pelaksanaan Jaringan Sumber Air Satker PJSA Bangka Belitung Agus Saputra mengatakan pengerjaan pembangunan tembok laut di pesisir pantai Desa Penyang ditargetkan berlangsung hingga Desember 2026. Panjang tembok laut disesuaikan dengan situasi di lapangan dan pengerjaan sudah mulai dilakukan bulan ini. Sekian Warta Berita Daerah, Produksi Radio Republik Indonesia, Sungai Liat, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, dan selamat pagi.

Anda masih bersama Perusahaan untuk mendengarkan kebersamaan kita untuk ke pagi ini. Kita masih hadirkan untuk Anda dengan berbagai pilihan musik dan juga informasinya. Nikmati pilihan musik terlebih dahulu sebelum kita akan hadirkan informasi di suasana pagi hari ini.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI,

Anda masih bersama kami pendengar Pro 1. Kita masih menemani Anda masih dengan berbagai pilihan musik dan juga informasinya. Pendengar, kali ini informasi dari portal berita rri.co.id, sejumlah geladi bersih dan persiapan akhir terus dilakukan menjelang laga pembuka Piala Dunia FIFA 2026 yang akan berlangsung di Mexico City, Meksiko pada hari ini 11 Juni 2026. Berbagai elemen acara pembukaan mulai dari penampilan hiburan hingga rangkaian seremoni resmi telah menjalani sesi latihan di stadion penyelenggara. Piala Dunia FIFA 2026 akan resmi dibuka melalui pertandingan tuan rumah Meksiko melawan Afrika Selatan, dan turnamen kali ini mencatat sejarah baru sebagai edisi pertama yang diikuti 48 negara peserta. Berdengar, selain menghadirkan sejumlah peserta terbanyak sepanjang sejarah, Piala Dunia 2026 juga menjadi turnamen pertama yang digelar bersama oleh 3 negara, yaitu Amerika Serikat, Kanada, dan juga Meksiko. FIFA sendiri, pendengar, telah menyiapkan seremoni pembukaan berskala besar yang melibatkan sejumlah musisi internasional. Selain di Meksiko City, seremoni khusus juga akan digelar di Kanada dan Amerika Serikat sebagai bagian dari konsep tuan rumah bersama. Panitia penyelenggara memastikan seluruh persiapan berjalan sesuai rencana menjelang kick-off turnamen, dan ajang ini diperkirakan menjadi salah satu perhelatan olahraga terbesar yang pernah diselenggarakan oleh FIFA. Presiden FIFA Gianni Infantino mengatakan Piala Dunia merupakan perayaan global yang dinikmati oleh masyarakat di seluruh dunia, karena itu seremoni pembukaan dirancang untuk mencerminkan semangat persatuan yang menjadi ciri turnamen tersebut. Itu informasi kami hadirkan untuk Anda di kebersamaan kita pagi ini.

0: pemerintah akan terus meningkatkan pelayanan kesehatan. Saya sudah merencanakan bersama Menteri Kesehatan.
1: Maka ini adalah arah kebijakan negara untuk mendongkrak yang kecil menjadi menengah, menengah menjadi besar, yang besar kita saling memperkuat. Disinilah esensi kolaborasi.

Presiden Prabowo Subianto menargetkan pembangunan dan modernisasi rumah sakit serta puskesmas di seluruh Indonesia saat ini. Kenaikan harga BBM non-subsidi mendapat berbagai respon dari masyarakat. Sementara Malaysia dan Jepang memperkuat kerjasama keamanan ekonomi kedua negara. Inilah warta berita selengkapnya, Kamis 11 Juni 2020.

0: Presiden Prabowo Subianto menargetkan pembangunan dan modernisasi rumah sakit serta puskesmas di seluruh Indonesia. Guna meningkatkan kualitas layanan kesehatan masyarakat, laporan lengkapnya akan disampaikan rekan saya Joshua Sihombing.
1: Saya bergembira bahwa Kabupaten Pesisir Barat ini di Kota Krui ini sekarang.
2: Presiden Prabowo Subianto menyatakan komitmen pemerintah di bawah kepemimpinannya dalam meningkatkan kualitas layanan kesehatan melalui pembangunan dan modernisasi rumah sakit dan puskesmas di seluruh Indonesia. Hal tersebut ditegaskan Kepala Negara saat meresmikan RSUD Kiai Haji Muhammad Thohir di Krui, Kabupaten Pesisir Barat, Lampung. Presiden Prabowo menyebut bahwa pemerintah